0: Ini kalau saya pantau komentar-komentar di sosial media, kelihatannya para pendukung Spanyol juga merasa tidak puas dengan penampilan Spanyol ini ya, meskipun menang 0-1. Bagaimana Bung Jupri?
1: Ya, saya kira memang bukan penampilan terbaik ya dari Spanyol di pertandingan kali ini. Terlihat memang mereka benar-benar dibuat kesulitan oleh para pemain Uruguay yang memang terlihat sepertinya punya dua paru-paru semua ini. Jadi memang mereka berlari ke setiap jengkal lapangan. Itu yang saya kira memang membuat para pemain Spanyol menjadi tidak nyaman, karena Spanyol ini kan kita tahu identik dengan penguasaan bola. Artinya saat mereka diganggu, tidak bisa aman memainkan bola, itu yang akhirnya membuat mereka kesulitan. Dan terlihat sebenarnya kalau kita, ya itu tadi, pendekatan taktik dari Uruguay sebenarnya sangat-sangat baik ya. Tapi ya itu tadi, ada kesalahan dilakukan oleh kiper, kemudian gawang mereka kebobolan. Setelah itu kita lihat mereka mencoba untuk bisa menyamakan kedudukan babak kedua. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana kemampuan mereka ya, terutama saat berada di area pertahanan dari Spanyol. Memang bisa dikatakan bagaimana operan terakhirnya,
0: penyelesaian akhirnya begitu ya, yang lemah,
1: operan yang kurang, itu yang saya kira memang PR yang sangat-sangat disesalkan. Tentu kalau kita bicara 3 pertandingan ini, yang sangat disesalkan buat Uruguay adalah ketidakmampuan mereka mengalahkan Arab Saudi dan juga Cape Verde, karena dengan begitu mereka harus tersingkir di grup, dan tiket babak kedua besar diraih oleh Spanyol dan juga Cape Verde, tim debutan yang luar biasa bisa melangkah ke babak 32 besar dan akan dinanti Argentina di babak 32 besar, Bung.
0: Nah, ini kan lawan di 32 besar bukan lawan yang enteng bagi Spanyol, Bung Jupri ya. Ini kan perlu menjadi sebuah pelajaran juga ketika menghadapi Uruguay. Yamal pun tidak bisa banyak bergerak Bung Jupri. Itu bagaimana, Bung Jupri?
1: Ya, betul. Ini sebenarnya bisa jadi bocoran juga buat tim yang nantinya akan menjadi lawan Spanyol. Artinya mereka punya harapan, asalkan memang mereka bisa bermain menekan, bermain dengan pressing tinggi selama 90 menit. Karena terlihat memang para pemain Spanyol, mungkin juga karena memang situasinya mereka saat ini dalam posisi yang enak juga, mungkin ada kecenderungan agak
0: santai, begitu
1: agak rem dikit. Jadi memang kita tidak melihat permainan Yamal yang seperti biasanya. Kemudian juga tadi masuknya Dani Olmo sebenarnya ikut mengubah permainan, membuat mereka lebih menekan, karena kelihatan Olmo memang lebih tipikalnya lebih menekan di depan. Tapi lagi-lagi secara keseluruhan kita lihat Pedri maupun Rodri juga tidak terlalu menonjol penampilannya. Saya kira ya ini pekerjaan rumah berikutnya untuk babak 32 besar, bahwa Spanyol harus meningkatkan level permainan mereka jika memang ingin melangkah lebih jauh.
0: Ya, atau ini sengaja Spanyol bermain seperti ini agar dilihat Argentina, wah ini bisa ditangani begitu. Ternyata begitu menghadapi Argentina, strateginya beda lagi begitu, Bung Jupri.
1: Ya, kemungkinannya memang kan kalau kita dengan situasi sekarang, Spanyol akan menghadapi runner up di grup J. Artinya Argentina kan hampir ya sudah pasti juara grup lah, ya bisa dibilang. Ya mungkin potensinya antara bertemu Aljazair atau Australia ya. Jadi kalau kita lihat yang berat memang Cape Verde, karena harus menghadapi Argentina. Tapi ya buat Cape Verde bisa lolos ke babak 32 besar sebagai debutan, ya ini sudah menjadi capaian yang luar biasa. Tapi yang memang yang menyesakkan adalah buat Uruguay, karena sebenarnya mereka diunggulkan untuk bisa lolos dari grup ini bersama Spanyol. Tapi ya itu tadi, dalam sepak bola apapun bisa terjadi. Dan terlihat memang Uruguay ketidak konsistenan mereka akhirnya membuat mereka kesulitan untuk bisa mengatasi situasi lolos dari grup H.
0: Artinya memang peluang Uruguay sudah tertutup, karena kemungkinan untuk masuk 3 terbaik saja tidak mungkin, begitu ya?
1: Sulit ya, karena kan memang mereka baru meraih 2 poin ya. Artinya kalau kita bicara klasemen sekarang, bisa dibilang yang ada di perempat teratas adalah tim yang sudah punya 4 poin. Kemudian di bawahnya adalah tim dengan 3 poin. Jadi dengan 2 poin ya memang bisa dipastikan Uruguay harus masuk kotak. Ya itu tadi, kalau kita lihat dengan materi pemain yang mereka punya, seharusnya mereka bisa membuat pencapaian yang lebih baik, Gus.
0: Nah, Anda silakan bisa berkomentar di 0213523172 atau 0213862375 atau di 0213844545. Terutama bagi para pendukung Spanyol ya, meskipun menang 0-1, bagaimana Anda melihat penampilan Spanyol di pertandingan kali ini? Karena kita teringat lagi dengan penampilan pertama Spanyol di Piala Dunia.
1: Betul.
0: Kalau ya tidak memuaskan begitu ya.
1: Ya itu dia. Kita memperkirakan setelah kemenangan dari Arab Saudi, mereka akan terus berprogres ya. Artinya performa terus meningkat. Tapi kita lihat di pertandingan kali ini, ya saya bisa katakan sebenarnya kedua tim layak untuk hasil imbang ya. Tapi ya itu tadi, detail di dalam pertandingan, di mana tadi ada blunder yang dilakukan oleh kiper dari Uruguay, Fernando Muslera, itu yang akhirnya menjadi pembeda. Yang saya kira memang ya itu, saya kira kalau kita lihat sangat-sangat disesalkan oleh Uruguay. Dan lihat bagaimana tadi juga langsung diganti saat awal babak kedua,
0: karena blunder itu, begitu ya,
1: blunder yang dilakukan. Karena ini bukan yang pertama, Bu Jenny. Di pertandingan, kalau saya tidak salah, pertandingan melawan Arab Saudi juga dia membuat kesalahan,
0: blunder juga sama kan.
1: Ya akhirnya Uruguay hanya bermain imbang.
0: Oke, ada Pak Dodi di Bali dan Pak Dian di Palembang. Pak Dodi, selamat pagi, salam olahraga. Pak Dodi,
2: salam olahraga.
0: Ya silakan Pak Dodi.
2: Pak Dodi di Jembrana Bali.
0: Jembrana Bali, silakan Pak Dodi.

0: sangat terhibur, semangat. Yeah. Selamat untuk Spanyol.
1: Ya.
0: Yeah. Iya. Yeah. Buat Bung Saini, Pak Dodi merasa terhibur dan dengan pertandingan Spanyol Uruguay meskipun kalah Uruguay.
1: Ya.
0: Ya. Ya, ya, terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak ya Pak Dodi ya. Selamat pagi, Pak. Salam olahraga.
0: Di dekat kulkas.
1: Oh, baik ya. Terima kasih banyak, Pak.
0: Ini yang ganteng, selamat bertugas.
1: Terima kasih banyak, Pak Dodi. Ada Pak Dian di Palembang. Pak Dian, selamat pagi. Salam olahraga.
2: Salam olahraga, Mas.
1: Salam olahraga. Bagaimana Pak Dian melihat pertandingan hari ini, Pak?
2: Spanyol dan Tanjung PD.
1: Iya.
2: Ke-32.
1: Iya.
2: Saya juga nggak nyangka itu Tanjung Verde itu bisa timbal juga ya.
1: Iya.
2: Iya, kayak ini apa tuh namanya itu, kalau untuk Argentina atau ini aman lah ya Spanyol untuk babak 3-2 ini ya.
1: Iya.
2: Ya, kayak untuk babak yang ke 16 besar nih agak sulit nih kayak itu Spanyol gitu. Tapi semangat aja buat tim Spanyol gitu.
1: Makasih. Baik, terima kasih banyak ya. Kelihatannya memang yang punya peluang untuk masuk 3 besar Swedia, Paraguay.
3: Ya, ya.
1: Ada sudah ada 4 ya kalau tidak salah ya.
3: Ya, ya.
1: Bunyibri ya.
3: Yang sudah dipastikan kan 3. Kalau kita lihat ada Bosnia.
1: Bosnia ya.
3: Bosnia ada juga
1: Swedia.
3: Iya, kemudian juga kalau kita lihat Paraguay juga bisa dipastikan juga lolos juga. Jadi memang yang krusial adalah poinnya paling tidak minimal 3 untuk bisa bersaing.
1: Nah,
3: Uruguay ini sulitnya karena dia poinnya hanya 2. Bahkan kalau kita lihat di grup H, KPPR-nya poinnya juga cuma 3.
1: Ya.
3: Tapi karena memang posisi mereka lebih baik, poinnya lebih unggul, ya akhirnya mereka lolos bersama Spanyol.
1: Baik, sudah ada banyak pendengar ini yang di ujung teleponnya. Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat pagi, salam olahraga.
4: Jaya, Bung Zain.
1: Nah, bagaimana Pak Andi melihat pertandingan hari ini, Pak?
4: Iya.
1: Cukup puaskah dengan Spanyol begitu?
4: Ya, yang pastinya seperti yang diulas tadi saudara-saudara kita dari awal gitu ya. Memang kondisinya tidak istilahnya ekspektasi gitu.
1: Iya.
4: Ya, Spanyol yang selama ini kita kenal gitu permainannya istilahnya selalu
1: dengan tiki-takanya yang cepat begitu ya.
4: Iya. Tapi ya hasilnya membuktikan ya hanya hasilnya begitu.
1: Ya.
4: Ya, walaupun tidak ini yang penting memang kalau di grup ini memang yang diunggulkan Spanyol dan Uruguay gitu. Tapi ini tim debutan ini Tanjung Verde di luar dugaan gitu.
1: Ya.
4: Lolos ke 32 ya ini untuk pencapaian luar biasa gitu untuk edisi gelaran Piala Dunia kali ini.
1: Ya. Baik kalau begitu Pak Andi, terima kasih banyak. Ya. Selamat pagi, salam olahraga Pak Andi.
4: Jaya.
1: Berikutnya ada Pak Mus di Flores dan juga Pak Kasiman di Melaboh, Aceh. Pak Mus, selamat pagi, salam olahraga. Pak Mus. Ya, kita ke Pak Kasiman di Melaboh ya. Pak Kasiman, selamat pagi, salam olahraga, Pak.
5: Salam olahraga, selamat pagi.
1: Pagi, bagaimana Pak Kasiman melihat pertandingan Spanyol dengan Uruguay?
5: Ya memang saya memang prediksi si Spanyol.
1: Ya. Yeah.
5: Kemudian memang kebetulan 1-0 ini.
1: Ya. Yeah.
5: Kebetulan memang Spanyol yang melaju ke babak 3-2 ini.
1: Ya.
5: Yeah. Nah, semoga tuh ke depan. Walaupun tidak sampai ke final nanti, mungkin sampai semifinal, mungkin bisa melaju ini ke Spanyol.
1: Ya.
5: Ya. Baik. Saya, Spanyol ini memang saya prediksikan tingkat seperempat final atau semifinal mungkin masuk.
1: Oh, ya. Begitu ya.
5: Nah, itu aja. Semoga Spanyol bisa sukses sesuai dengan apa yang diprediksi dari pendengar-pendengar karena memang ini banyak pendukung dari Spanyol ini.
1: Ya. Baik kalau begitu. Terima kasih banyak Pak Kasiman. Selamat pagi. Salam olahraga. Nah, ini kalau dilihat dari penampilan Spanyol di pertandingan kali ini ya, Bung Jupri ya, yang memang dirasakan tidak sesuai dengan harapan, seperti bukan Spanyol begitu loh.
3: Iya, iya.
1: Bung Jupri, ini evaluasi memang harus dilakukan oleh pelatihnya Fuente untuk pertandingan selanjutnya di babak 3-2 besar. Seperti apa nih? Memang kan memang apakah harus ada perubahan? Yamal tidak harus terlalu diandalkan begitu.
3: Ya, kalau saya lihat memang Yamal sebenarnya tidak terlalu bermasalah ya.
1: Iya.
3: Kita lihat memang penampilannya memang bukan yang terbaik, tapi ya Lamine Yamal saya kira akan menjawab mungkin keraguan di babak 32 besar nanti. Tapi saya lebih melihat adalah sebenarnya mungkin pilihan-pilihan pemainnya ya. Tadi kalau kita lihat di pertandingan ini Merino tidak terlalu jalan di lini tengah. Saya kira kalau Dani Olmo main sebagai starter mungkin ceritanya bisa berbeda gitu sejak awal babak pertama. Kemudian saya kira ada opsi untuk bisa.
1: Karena kelihatan berubah begitu badan dia mulai masuk tadi ya.
3: Iya, karena dia tipikal pemain yang memang berani melakukan apa ya, bisa dibilang situasi one on one dia berani untuk melakukan penetrasi. Itu yang berbeda karakternya dengan Merino yang kita lihat memang tipikalnya lebih apa ya, kalau kita lihat lebih box to box ya. Dan kalau kita lihat di kiri mungkin bisa Nico Williams yang kita lihat juga perlahan sudah mulai dapat kesempatan. Nico Williams mungkin bisa jadi opsi juga meskipun emang Alex Baena tadi menciptakan
1: ya.
3: Tapi kalau kita di kanan juga sebenarnya persaingannya masih seru juga, Lorente ada Pedro Porro juga. Jadi persaingannya masih sengit di kanan ya, mungkin akan ada opsi lagi untuk melakukan rotasi. Tapi di luar itu kita lihat sebenarnya secara kolektivitas ya itu tadi permainan mereka cenderung tidak meningkat terlalu pesat ya, karena kalau kita lihat setelah Tanjung Verde kemudian Arab Saudi tapi kemudian agak turun lagi ya, ini sebenarnya akan menjadi tanda tanya kira-kira Spanyol siap atau tidak nih di babak 32 besar, karena dengan format gugur tidak ada kesempatan lainnya, artinya satu pertandingan harus bisa dimaksimalkan.
1: Ya, nah tapi mungkin bisa di review sedikit soal Pedri dan Rodri yang diharapkan kan bisa menjadi motor penggerak permainan di hari ini ya, tapi kelihatannya kan agak sulit juga ini pergerakannya, bagaimana Bung Jupri?
3: Ya kalau saya lihat murni karena ya itu tadi pressing yang sangat-sangat
1: pressingnya
3: dilakukan oleh para pemain Uruguay, artinya memang mereka bermain sangat-sangat agresif menekan sejak area permainan lawan, artinya permainan dari Spanyol, dan kita lihat juga mereka tidak ragu untuk bermain keras juga.
1: Ya.
3: Itu yang mungkin jadi membuat apa ya,
1: bisa kartu merah tadi ya sempat muncul ya.
3: Kartu merah untuk Canovio. Jadi mungkin pemain-pemain Spanyol juga agak ngeri juga gitu dengan permainan yang ditunjukkan oleh Uruguay. Tapi ya lagi-lagi kita lihat ya Uruguay sebenarnya penampilannya tidak buruk. Mereka sebenarnya layak untuk paling tidak dapat
1: 1 poin, tapi karena golnya juga dari blunder kiper begitu ya.
3: Ini sebenarnya sangat-sangat apa ya, sangat disesali lah, sangat disesalkan kesalahan yang justru kalau kita lihat mereka bermain baik tapi lagi-lagi kesalahan ya, kesalahan elementer yang sudah tidak terjadi di pertandingan seperti ini. Itulah yang akhirnya menjadi pembeda. Jadi buat saya Uruguay ya ini hasil yang sangat-sangat mengecewakan karena mereka lolos, apa, mereka gugur di babak fase grup. Dan buat Spanyol tentu catatannya adalah bagaimana mereka harus meningkatkan performa mereka, bukan hanya soal Yamal harus bisa bermain lebih baik tapi bagaimana tim juga bisa main lebih baik gitu. Karena kita bicara bukan hanya satu pemain. Ya kalau kita hanya bicara Yamal, ya Yamal kalau tidak sedang harinya sedang bete, tidak bisa menolong tim. Jadi perlu kolektivitas dan kerjasama dari pemain-pemain lainnya untuk bisa membantu seorang Yamal untuk bisa tampil bagus di setiap pertandingan.
1: Baik, kalau begitu Bung Jupri, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, salam olahraga Bung Jupri.
3: Salam olahraga Bung Zeni.
6: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Uruguay versus Spanyol.

0: We wanted to pay homage to the three hosts.
1: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan 3 negara tuan rumah. Solonne Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada 3 negara tuan rumah.
0: We wanted to pay homage to the three host nations.
2: Kami ingin memberi penghormatan kepada 3 negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
1: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
3: Probably prefer the Trionda.
2: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
1: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern, dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat, dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026, yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Indonesia menyapa pagi.
5: Nanti kita hadirin kembali ya, bagaimana pantauan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Nanti juga kita akan membahas soal Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK yang ternyata menetapkan Jabodetabek sebagai klaster aktivitas judi online atau judol terbesar di Indonesia. Pemetaan menunjukkan wilayah penyangga ibu kota dan sekitarnya mendominasi angka perputaran uang serta jumlah pemain tertinggi secara nasional. Nah, Kabupaten Bogor ini menjadi wilayah dengan pemain judi online terbanyak, menempati posisi puncak nasional dengan 103.092 pemain dan nilai depositnya menembus angka 414,4 miliar rupiah. Kemudian ada Kecamatan Cengkareng di Jakarta Barat, ini ya tercatat sebagai kecamatan dengan jumlah pemain judol tertinggi di wilayah Jakarta, Jakarta Barat khususnya. Aktivitas ini ternyata didominasi juga oleh pemain laki-laki dengan kelompok usia paling rendah berada di kisaran 20 sampai dengan 30 tahun. Nah, seperti kita ketahui sebelumnya, Bareskrim Polri resmi membongkar sindikat judi online jaringan internasional yang bermarkas di lantai 20 dan 21 Gedung Hayamuruk Plaza Tower Jakarta Barat. Berdasarkan rilis resmi dari kepolisian pada akhir Juni 2026, jaringan ini mencatatkan angka perputaran uang fantastis dengan nilai deposito ternyata menembus 13,9 triliun rupiah dan keuntungan bersih atau profit mereka mencapai 1,69 triliun rupiah. Nah, ini yang berhasil dibongkar oleh aparat kepolisian terkait dengan sindikat judi online jaringan internasional yang beroperasi di lantai 20 dan 21 Gedung Hayamuruk Plaza Tower di Jakarta Barat. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya mengenai pemetaan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK yang memetakan ternyata wilayah Jabodetabek menempati daerah sebagai pemain dan juga transaksi judi online terbesar di Indonesia. Seperti Kabupaten Bogor menempati posisi puncak nasional dengan 103.092 pemain dan nilai depositnya mencapai 414,4 miliar rupiah.

0: Tim Pengawasan dan Evaluasi Mabes TNI Angkatan Darat meninjau program karya bakti skala besar perkuat kemanunggalan TNI dan rakyat melalui pembangunan di Kabupaten Alor. Berikut Maslan Bau melaporkan selengkapnya. Maslan.
1: Baik, Tim Pengawasan dan Evaluasi Mabes TNI Angkatan Darat yang dipimpin Waster Kasat Bidang Pembinaan Teritorial Brigjen Aryo Bimbo melakukan kunjungan kerja ke wilayah Kodim 1622 Alor guna meninjau pelaksanaan program karya bakti skala besar di Kabupaten Alor. Kunjungan tersebut bertujuan memastikan seluruh kegiatan pembangunan berjalan sesuai sasaran, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal, serta memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat melalui pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Dalam peninjauan tersebut, Brigjen TNI Aryo Bimbo didampingi Dandim 1622 Alor, Letkol Arya Dharma bersama sejumlah pejabat Mabes TNI Angkatan Darat. Rombongan meninjau berbagai sasaran fisik program, mulai dari rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan 20 unit sumur bor, 8 unit jembatan, rehabilitasi 2 rumah ibadah, hingga rehabilitasi yayasan panti asuhan Gereja Advent di Kabola sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Brigjen TNI Aryo Bimbo mengatakan Kabupaten Alor dipilih sebagai salah satu lokasi program karya bakti skala besar karena merupakan wilayah strategis di kawasan terdepan dan terluar Indonesia. Menurutnya, program tersebut menjadi bentuk komitmen TNI Angkatan Darat dalam mendukung percepatan pembangunan di daerah perbatasan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
2: Pulau Alor ini, ya, ini adalah daerah terdepan dan daerah terluar karena di perbatasan, sehingga petunjuk dari perbatasan bahwa dilaksanakan kegiatan karya bakti skala besar karena ini sangat penting sekali sebagai contoh ataupun juga sebagai tempat terdepan dari negara lain, ya, sehingga jangan sampai apa pembangunan yang berada di wilayah terdepan itu kurang baik gitu. Jadi dari Bapak Kasat melaksanakan kegiatan percepatan pembangunan yang berada di wilayah ini.
1: Melalui kunjungan tim Waset Mabes TNI Angkatan Darat memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Kehadiran infrastruktur seperti sumur bor, jembatan, rumah layak huni dan fasilitas umum lainnya diharapkan mampu meningkatkan akses pelayanan dasar, mendorong kesejahteraan masyarakat serta memperkuat ketahanan wilayah di Kabupaten Alor. Dari Kabupaten Alor, Maslan Bao Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Bekasi Tri Adianto meminta masyarakat bisa menceritakan kondisi ekonominya dengan terbuka saat pelaksanaan sensus ekonomi. Pasalnya, keterbukaan warga terhadap kondisi ekonomi akan membantu pemerintah nantinya dalam merumuskan kebijakan, terutama di sektor ekonomi. Berikut informasinya disampaikan Leni Kurniawati. Leni? Halo Leni? Leni Kurniawati? Ya, terputus dengan Leni ya. Coba nanti kita kontak kembali. Baik, kita beralih ke informasi lainnya di mana mendukung kelancaran produktivitas pertanian, pemerintah desa Wema Kuni mengharapkan pembangunan jalan usaha tani yang menghubungkan Wempanapa menuju ke Kilo. Berikut laporan selengkapnya Ibnu Abbas. Ibnu? Ibnu? Halo Ibnu?
3: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
4: RRI Digital, Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Terus mengudara untuk Indonesia.
6: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
0: Wali Kota Bekasi Tri Adianto meminta masyarakat bisa menceritakan kondisi ekonominya dengan terbuka saat pelaksanaan sensus ekonomi. Pasalnya keterbukaan warga terhadap kondisi ekonomi akan membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan terutama di sektor ekonomi. Berikut laporan selengkapnya Leni Kurniawati. Leni? Leni? Halo Leni? Kita coba untuk hubungi Leni Kurniawati kembali ya untuk menyampaikan laporannya.
7: Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Sayyidi Mansur Yohadi Projo, pejuang kemerdekaan.
8: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah. Itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
7: Inilah pernyataan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tentang peran dunia pendidikan.
9: Saya memandang bahwa lembaga pendidikan inilah yang menentukan apakah kita berhasil sebagai bangsa atau kita tidak berhasil sebagai bangsa. Semua bermula dari lembaga pendidikan, dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN kita. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi. Dan kalau tidak salah, yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan. Kalau tidak salah, anggaran kita di atas itu.
10: Indonesia menyapa pagi.
0: Nah, seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, nanti kami akan hadirkan perbincangan mengenai PPATK yang menetapkan Jabodetabek sebagai klaster aktivitas judi online terbesar di Indonesia. Nanti kita coba untuk hubungi narasumber dari PPATK. Baik, kita kembali ke informasi dari tim liputan kami. Dampak gempa di Sangihe, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sangihe, sampai saat ini terus melakukan pendataan rumah, fasilitas umum dan juga sosial. Alexander Daleng KD melaporkan selengkapnya. Alex.
11: Ya, pemirsa dan pendengar Pertiga, bencana alam gempa bumi yang melanda Kabupaten Kepulauan Sangihe 8 Juni 2006 dengan magnitudo 7,7 merusak rumah warga, fasilitas sosial dan fasilitas umum. Dampak bencana alam tersebut yang mengguncang wilayah perbatasan Kepulauan Sangihe sampai saat ini datanya masih terus bergerak. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Manu Lebesi di wawancara RRI mengatakan data final yang disampaikan ke BNPB Pusat sebanyak 912 rumah, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang rusak.
12: Data final yang telah kami sampaikan ke BNPB yaitu sebanyak 912. Itu termasuk rumah, fasilitas umum, dan fasilitas sosial. Untuk fasilitas umum, fasilitas sosial itu berjumlah 79, sementara rumah penduduk itu 833 dengan rincian rusak berat 206, rusak sedang 210, dan rusak ringan 417.

0: laporkan selengkapnya, Ibnu.
1: Dalam seperti yang mendukung kelancaran aktivitas pertanian, mulai mobilitas alat dan mesin pertanian hasil panen. Sebagai upaya meningkatkan akses dan kelancaran aktivitas pertanian masyarakat, pemerintah Desa Uemakuni Kecamatan Ampanatete mengharapkan dukungan dari pemerintah daerah Tojo Una-Una untuk mewujudkan harapan petani setempat terkait dengan pembangunan jalan tani. Kepala Desa Uemakuni Suki Manda dalam pernyataannya mengungkapkan ada dua titik lokasi yang sangat membutuhkan support dari pemerintah, yaitu UEM Panapa dan Kilo sebagai pusat pertanian masyarakat dengan tingkat produksi jagung hingga ratusan ton, namun akses jalannya sangat memprihatinkan. Iya, menurut Kades Uemakuni pihaknya telah mengusulkan permintaan peningkatan jalan usaha tani antara UEM Panapa dan Kilo pada pemerintah daerah Tojo Una-Una melalui dinas PUPR. Namun hingga saat ini permohonan bantuan JUT tersebut belum juga direalisasikan. Sementara menurut Sukiman, keberadaan yang lebih baik sangat diharapkan oleh petani tempat untuk mendukung ini. Abbas Pro 3.
0: Wali Kota Bekasi, Tri Adianto, meminta masyarakat bisa menceritakan kondisi ekonominya dengan terbuka saat pelaksanaan sensus ekonomi karena akan membantu pemerintah merumuskan kebijakan terutama di sektor ekonomi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya. Leni.
2: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, Wali Kota Bekasi Tri Adianto meminta masyarakat bisa menceritakan kondisi ekonominya dengan terbuka saat pelaksanaan sensus ekonomi. Pasalnya keterbukaan warga terhadap kondisi ekonomi akan membantu pemerintah nantinya dalam merumuskan kebijakan terutama di sektor ekonomi. Dan menurutnya keterbukaan kondisi ekonomi pada petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS sangat penting sehingga pemerintah bisa mendapatkan data yang akurat dari pelaksanaan sensus ekonomi. Selain itu, ia meyakinkan kepada warga Kota Bekasi agar tidak takut atau menolak saat petugas sensus BPS datang untuk melaksanakan sensus, sebab bisa dipastikan bahwa sensus ekonomi benar-benar murni sebuah sensus yang bukan praktik penipuan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
3: So, hari ini saya ingin mensosialisasikan buat warga masyarakat, ya karena ini sedang ada sensus ekonomi, tidak perlu caim, ya, tidak perlu juga khawatir bahwa apapun data yang diberikan oleh warga masyarakat, ini adalah dalam konteks kita melihat, mengkalkulasi ya kondisi ekonomi yang ada di Kota Bekasi. Ya, jadi jangan sampai kemudian juga mempersulit ya bagi para petugas yang hari ini diberikan mandat dan yakinkan betul bahwa ini bukan penipuan ya, sehingga warga masyarakat mungkin menjadi lebih tenang ya terkait dengan data-data yang hari ini memang sedang dilakukan oleh pemerintah. Tentu dengan data yang ada kita akan bisa melihat, bisa memetakan, dan pada akhirnya tentu apapun kondisinya ini dalam rangka untuk langkah ya ke depan pemerintah untuk mengambil kebijakan-kebijakan dalam rangka peningkatan keekonomian dari warga masyarakat.
2: Dan pihaknya juga meminta agar warga bisa kooperatif selama masa pelaksanaan sensus ekonomi dari mulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026 sehingga jangan sampai warga justru menghalangi petugas dari BPS yang tengah melakukan sensus. Dan pihaknya juga menyarankan kepada petugas sensus untuk melakukan sensus di waktu tertentu seperti malam hari atau di hari libur mengingat pada hari kerja dan jam kerja mayoritas masyarakat Kota Bekasi tidak berada di rumah melainkan di tempat kerjanya. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.
5: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. dengan akses teh yang mudah.

dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Wawancara Pro 3.
1: Nah, baik, kita bahas soal PPATK yang menetapkan Jabodetabek sebagai klaster aktivitas judi online terbesar di Indonesia. Ingin berkomentar silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Dan kami juga sudah bersama dengan Ketua Tim Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, Tri Adrianto. Pak Tri, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Pagi, ya. Pak Tri. Jadi ceritanya bagaimana Jabodetabek bisa menjadi daerah dengan posisi pemain dan transaksi judi online terbesar ini, Pak? Seperti apa ini, Pak, sebenarnya pemetaannya?
2: Iya, ini memang temuan dari riset strategis kami di tahun lalu ya, di 2025. Memang gimana ya, kita melihat 10 besar itu, kalau yang seperti kami posting di media sosial kami gitu ya, dari 10 besar itu memang bisa dibilang cuma dua lah yang di luar Jabodetabek tuh, yaitu Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Sisanya memang ya area Jabodetabek semua gitu.
1: Jabodetabek termasuk yang paling besar Jawa Barat atau bagaimana, Pak? Atau Jakarta?
2: Jadi yang paling besar itu didominasi oleh Kabupaten Bogor malah ya.
1: Oh, begitu ya.
2: Defisitnya sampai 414 miliar lebih. Dan yang kedua masuk ke Kota Jakarta Barat, yang ketiga di Kota Jakarta Timur.
1: Jadi wilayah Bogor dan Jakarta yang besar begitu ya, Pak Tri ya?
2: Iya, betul.
1: Masuk bahkan kategori itu ya? Juga,
2: betul, bahkan kami juga petakan sampai ke wilayah kecamatannya juga, Mas.
1: Yeah.
2: Jadi kami petakan kalau bicara kecamatan tuh ada Cengkareng, ada Cakung, Tanjung Priok, Kebayoran Lama, Bekasi Utara, Cibinong, dan seterusnya. Jadi memang bisa dibilang area Jabodetabek epicentrumnya begitu.
1: Iya, nah bisa diketahui besarnya deposit sampai dengan jumlah pemainnya. Ini berdasarkan memang alur transaksinya begitu, Pak? Dari yang didata oleh PPATK?
2: Betul-betul, jadi PPATK ini kan memang bisa dibilang judul ini jadi salah satu prioritas yang paling utama ya. Karena laporan transaksi keuangan mencurigakan yang masuk ke PPATK setiap harinya itu pun mayoritasnya sekarang dari judol memang. Jadi ya sudah pasti jadi atensi, ada tim yang dedicated memang menangani itu, bahkan sampai dibuat tim untuk melakukan analisis strategis dampak judol, tidak hanya terkait aliran dana, tapi sampai ke seluruh dampak sosialnya begitu.
1: Ya, nah ini sebenarnya pemetaan seperti ini berguna untuk apa saja, Pak, ke depannya, Pak?
2: Jadi kita berupaya untuk memastikan bahwa yang namanya judol ini, kalau dari sisi PPATK, pertama pasti jangan sampai aliran dananya melesat terus ya. Karena kalau kita lihat secara akumulasi dari tahun 2017 sampai sekarang tuh secara total sudah 1.400 triliun lah bisa dibilang. Jadi sudah besar sekali angkanya. Dan kita pengen memastikan bahwa persoalan ini tidak merembet terlalu jauh, karena temuan kami memang kita punya data bahkan sampai 4.000 lebih angka perceraian tuh disebabkan oleh judol. Ada 600.000 lebih rekening bansos yang terindikasi dipakai juga buat judol. Jadi hal-hal ini mau kita hentikan sebenarnya, supaya jangan sampai ini membesar terus dan jadi problematika yang benar-benar nggak bisa kita selesaikan, padahal dampaknya sangat merusak.
1: Ya, jadi data ini akan digunakan sebagai upaya untuk langkah-langkah pencegahan lah begitu ya, Pak Tri ya?
2: Betul-betul, pencegahan kepada berbagai pihak. Kami juga sampaikan rekomendasi ke seluruh pihak, mau itu aparat penegak hukum, kementerian terkait, Kementerian Kesehatan, rumah sakit, pemerintah daerah, bahkan ke komunitas-komunitas dan seluruh keluarga di Indonesia. Jangan sampai bagi yang belum pernah judol main judi online, dan bagi yang sudah harus dipastikan supaya berhenti, karena algoritmanya memang pasti mengalahkan kita gitu.
1: Nah, dari pemetaan itu apakah juga diketahui, Pak, dari masyarakat kelas ekonomi seperti apakah kebanyakan pemain judol itu, dan umurnya juga rata-rata paling besar umur berapa itu, Pak Tri?
2: Ternyata lebih dari 70%-nya tuh penghasilan yang 5 juta ke bawah.
1: Oh.
2: Jadi ini yang membuat kita juga prihatin. Iya. Pada akhirnya karena pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kalah main judol, pada akhirnya coba pinjol, pinjolnya bahkan pinjol ilegal, dan akhirnya jadi lingkaran setan yang menjadi dampak yang membahayakan kita semua. Dan kalau bicara usia, ternyata rentang paling banyak itu di kisaran usia 20 sampai 30 tahun. Jadi usia yang sebenarnya sangat-sangat produktif untuk memulai kerja, memulai aktivitas yang produktif ya, kira-kira begitu.
1: Ya, tapi data ini apakah juga bisa digunakan untuk upaya pencegahannya itu ke upaya agar usia-usia seperti ini tidak main judol lagi begitu? Itu bagaimana, Pak Tri, penggunaannya, Pak?
2: Memang akhirnya pendekatannya nggak bisa hanya dari satu pihak ya. Kita perlu multi door, bahkan kita bisa libatkan tokoh agama, kita bisa libatkan sekolah, komunitas, lingkaran pertemanan yang sehat. Karena memang kalau melihat usianya ini, usia-usia yang harusnya itu tadi ya, jangan terpapar sama hal-hal yang ingin cepat kaya, ingin cepat menang gitu. Dan memang temuan kami seperti itu, Pak. Jadi kita temukan bahwa dalam survei yang kami lakukan itu, mayoritas kenapa judol? Mayoritasnya karena dua hal, karena ingin dapat uang instan dan merasa yakin akan menang.
1: Dua, oh, itu motivasinya begitu ya? Kenapa? Ingin cepat kaya, ingin dapat duit banyak begitu?
2: Betul, dan ini jelas pemahaman yang salah gitu.
1: Ya, berarti ini kan edukasinya harus ditingkatkan kalau begitu ke kalangan usia seperti ini ya, Pak Tri ya?
2: Betul, karena memang menyeramkan ya, bahkan data kami agak serem juga ini ya. Yeah. Kita nemuin lebih dari 36.000 pemain judol itu bahkan berusia 11 tahun ke bawah. Jadi walaupun tidak dominan, tapi sudah sampai level puluhan ribu yang pemain yang bisa dibilang umurnya masih kisaran SD begitu.
1: Ya, nah kalau kita ambil sampling misalkan yang di Kabupaten Bogor ya Pak, yang dana depositnya mencapai 414,4 miliar itu apakah juga bisa terlacak bahwa kebanyakan duitnya memang larinya ke luar negeri begitu Pak?
2: Kalau ke luar negeri atau enggaknya, biasanya memang selalu ada sistem layering yang dijalankan oleh
1: pelaku. Oh iya, untuk menyamarkan begitu ya.
2: Betul, dia bisa jadi berputar di dalam negeri dulu sebelum kemudian berputar keluar. Saya pernah ceritakan bahwa kalau selama ini kita identik judol itu dengan Kamboja, faktanya tidak banyak ditemukan aliran dana langsung dari Indonesia ke Kamboja terkait scam atau judi online. Karena uangnya memang berputar-putar dulu di dalam negeri kita sebelum kemudian mungkin ke negara manapun itu.
1: Iya. Atau mungkin juga memang beredarnya di tanah air, karena kan kemarin seperti yang dibongkar oleh Polri kan, yang jaringan judi internasional di Ayam Uruk Plaza itu kan Pak Tri. Bisa jadi begitu ya Pak, berputarnya memang di sana saja begitu uangnya ya?
2: Iya betul juga, karena memang ada temuan kami bahwa para bandar judi ini berupaya untuk mendiversifikasi lokasi tidak hanya di satu tempat saja, dan bisa jadi Indonesia ini memang jadi salah satu target karena pasarnya memang sangat besar.
1: Ya, nah Pak, dengan data yang sudah dipegang oleh PPATK berdasarkan hasil pemetaan atau penelusuran begitu ya, itu tindak lanjut hukumnya selain untuk edukasi atau pencegahan bagaimana Pak?
2: Ya kalau kami pasti bangun sinergi sangat erat ya dengan Kementerian Komdigi soal pemblokiran situs-situs judolnya, dengan Bareskrim Polri dan seluruh jajaran terkait. Sejauh ini sih kami melihat keseriusan itu ada ya, terbukti kalau kita lihat di Hayam Uruk, lead-nya memang benar-benar dari teman-teman Polri yang bisa membongkar sampai ratusan orang terjaring sekaligus dari berbagai negara. Jadi dalam hal ini kami optimis sih sinergi yang sudah terbangun, karena memang kalau kita lihat judul ini jadi atensi bersama juga, bahkan Pak Presiden juga memprioritaskan ini.
1: Nah biasanya kan PPATK berdasarkan penelusuran kan bisa juga terbaca itu Pak, apakah tren judi online itu makin meningkat atau tidak begitu ya. Nah sampai dengan Juni atau pertengahan tahun ini bagaimana Pak trennya Pak sebenarnya Pak?
2: Kami baru dapat raihan data sampai sekitar Maret.
1: Dan Maret, memang
2: ya tetap dan di situ pun kita sudah dapatkan informasi Januari sampai Maret saja perputarannya itu sudah lebih dari 40 triliun. Hanya dari Januari sampai Maret.
1: Hanya jadi dalam 3 bulan 40 triliun begitu Pak Tri?
2: Hanya dalam 3 bulan sudah 40 triliun, betul. Jadi dan angka depositnya juga sudah 10,6 triliun kalau saya lihat data sementara ini.
1: Iya.
2: Kita coba olah lagi sampai sekitaran bulan Juni, karena sekarang masih Juni ya. Dan kita sih berharap ini sebenarnya bisa ditekan ya. Kalau tahun lalu kami ada kebijakan menghentikan rekening dorman dan itu signifikan menurunkan sampai 50%-nya. Mudah-mudahan tanpa mungkin harus mengeluarkan kebijakan sejenis, kita bisa bangun koordinasi yang lebih baik untuk memastikan ini tetap bisa diminimalkan gitu.
1: Iya, dari data itu saja sebenarnya cukup memprihatinkan ya, 40 triliun hanya dalam 3 bulan ya Pak Tri ya?
2: Hanya dalam 3 bulan perputaran dananya segitu, betul.
1: Iya, nah Pak Tri mungkin bisa menyampaikan ke masyarakat, imbauan juga begitu ya, karena PPATK kan biasanya juga menyampaikan edukasi juga ke masyarakat tentang bahaya judi online, silakan Pak Tri.
2: Iya, kepada seluruh masyarakat, kami dari PPATK tentu saja mengimbau bahwa yang namanya judi online ini, kami menggunakan istilah judi itu pasti mati.
1: Iya.
2: Bisa bahkan mati ini secara harfiah benar-benar terjadi. Ada pembunuhan yang dilakukan karena judi online, ingin merampok hartanya dan sebagainya. Dan mati ini bisa diartikan permainan judi itu memang nggak akan kita menangkan. Algoritmanya akan selalu merugikan kita. Mungkin dikasih menang sekali dua kali untuk kemudian dikalahkan seterusnya. Jadi kita bisa lihat betul angka di bawah 5 juta ini bermain sangat banyak, terkumpul sampai dengan puluhan triliun seperti itu, menunjukkan sebenarnya angka ini bisa berputar di ekonomi yang jauh lebih produktif, halal gitu ya, dan tentunya tidak jadi beban bagi kita daripada kita kemudian terjerat hutang dan sebagainya. Maka masyarakat sebaiknya jauhi, hindari segala hal terkait judol. Demikian.
1: Baik, kalau begitu Pak Tri, kami nantikan perkembangan dari PPATK. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini Pak. Selamat pagi Pak Tri.
2: Selamat pagi.
1: Masih ada waktu untuk berkomentar, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Jadi dari data PPATK, dari Januari sampai dengan Maret saja, 3 bulan pertama di 2026, transaksi judi online di tanah air sudah mencapai 40 triliun rupiah. Sementara PPATK juga memetakan daerah yang memiliki jumlah pemain dan juga transaksi judi online terbesar. Di tempat pertama, Kabupaten Bogor menempati posisi puncak nasional dengan 103.092 pemain dan nilai deposit menembus 414 miliar rupiah. Kemudian ada Kecamatan Cengkareng sebagai kecamatan dengan jumlah pemain judol tertinggi di wilayah Jakarta atau tepatnya di Jakarta Barat. Nah, ternyata aktivitas judi online di tanah air didominasi oleh usia dengan rentang 20 sampai dengan 30 tahun. Nanti kita update terus ya bagaimana perkembangan terkininya.
0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Teuku Markam dan Simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lida api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lida api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teuku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teuku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Jelang warta berita pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Zaini, selamat pagi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Rudy Zain. BPJS Ketenagakerjaan menindaklanjuti kajian pemetaan risiko korupsi pengelolaan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan menandatangani rencana aksi atau renaksi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Kementerian Ketenagakerjaan. Tujuan dari penandatanganan tersebut adalah penguatan tata kelola, meningkatkan transparansi, serta memastikan akuntabilitas pengelolaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan memberikan manfaat optimal bagi pekerja Indonesia. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin menjelaskan, penguatan tata kelola merupakan kunci menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan. Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat mengatakan, integrasi rencana aksi ini tidak akan berhenti pada tataran kebijakan, tetapi benar-benar diimplementasikan secara operasional di seluruh lini layanan. Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Bali mulai menunjukkan perkembangan ekonomi masyarakat dengan mencatat nilai transaksi sebesar Rp765,76 juta hingga Mei 2026 setelah seluruh desa dan kelurahan di Bali membentuk 716 unit koperasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 496 KDMP telah memiliki nomor induk berusaha dan 238 koperasi telah memiliki akun, sementara nilai transaksi berasal dari lebih dari 32.000 transaksi masyarakat. Selain memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat, KDMP di Bali juga mendapat dukungan pemerintah melalui alokasi sebagian dana desa 2026 untuk pembangunan gerai, pergudangan, serta fasilitas pendukung koperasi lainnya. Informasi mancanegara, suhu udara di Inggris Selatan telah mencapai 36,9 derajat Celcius pada hari Jumat, melampaui rekor pada bulan Juni tahun 1976 untuk keempat kalinya selama 3 hari. Sebelumnya di awal pekan ini, kantor Badan Meteorologi Inggris mengeluarkan peringatan merah kondisi cuaca untuk Inggris dan Wales akibat cuaca ekstrim dengan perkiraan suhu tertinggi mencapai 39 derajat pada Rabu dan Kamis. Peringatan itu kemudian direvisi dengan suhu udara tertinggi pada 2 hari tersebut dan tercatat mencapai 35,8, 36,1, dan 36,4 derajat Celcius di wilayah Inggris Selatan. Timnas Prancis memuncaki klasemen Grup I Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Norwegia dengan skor 4-1 pada laga terakhir penyisian grup di Stadion Gillette Foxborough dini hari tadi. Prancis tampil dominan dan mencetak 4 gol melalui hat-trick Ousmane Dembele serta 1 gol Désiré Doué, dan sementara Norwegia hanya mampu membalas lewat Telo Asgard setelah sempat mendapatkan peluang melalui penalti. Kemenangan tersebut membuat Prancis mengakhiri fase grup dengan 9 poin dari 3 pertandingan, sedangkan Norwegia berada di posisi kedua dengan 6 poin dan tetap berpeluang melaju ke babak berikutnya.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Tahukah Anda, bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia, terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi, dan tsunami. Hidrometeorologi 1, mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2, mencakup banjir bandang, longsor, dan abrasi pantai. Serta bencana non-alam seperti limbah, epidemik, dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.
2: Teuku Markam dan simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lida api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lida api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teuku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teuku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
1: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.
4: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Catatan Peristiwa.
1: Peristiwa 27 Juni 1955 merujuk pada aksi boikot para perwira Angkatan Darat terhadap pelantikan Bambang Utoyo sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat. Pemilihan Bambang Utoyo sebagai Kasat menggantikan Bambang Sugeng dilakukan oleh Kabinet Ali Sostro Amidjojo pertama. Menurut para perwira Angkatan Darat, pengangkatan itu tidak sah karena melanggar Piagam Yogyakarta dan merupakan permainan politik pemerintah yang dapat membahayakan persatuan Angkatan Darat. Peristiwa 27 Juni 1955 merupakan puncak kekecewaan kelompok militer yang menciptakan instabilitas politik dan berujung pada jatuhnya Kabinet Ali Sostro Amidjojo pertama pada 24 Juli 1955. Pada 27 Juni 1947, Jenderal Sudirman diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia di Yogyakarta. Penggambaran situasi peristiwa ini tertuang dalam diorama kedua Museum Benteng Frederick Yogyakarta. Jenderal Sudirman masih berprofesi sebagai guru saat Jepang menduduki Indonesia pada 1942. Setelah sekolah tersebut ditutup dan diubah menjadi pos militer, ia terpaksa berhenti. Sejak saat itu Sudirman banyak dikenal sebagai pemimpin atau tokoh masyarakat yang diminta untuk membantu dalam sebuah tim di Cilacap untuk menyerang Jepang. Pada 1944, Sudirman diangkat sebagai Komandan PETA, Pembela Tanah Air.
0: Indonesia Menyapa Pagi.
2: Panitia seleksi calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI tahun 2026-2031 menerima masukan informasi dan atau rekam jejak masyarakat terhadap 60 peserta yang telah lulus seleksi tes penulisan makalah. Masukan disampaikan melalui email pansel.rri@komdigi.go.id dengan subjek masukan rekam jejak diikuti nama peserta paling lambat 9 Juli 2026. Setiap masukan akan dijaga kerahasiaannya dan informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui situs seleksi.komdigi.go.id.
0: Indonesia Menyapa Pagi.
2: Demam Piala Dunia 2026 membawa berkah bagi pedagang elektronik di kota Sabang Aceh. Seiring peralihan penuh ke siaran TV digital, warga berbondong-bondong memperbarui perangkat TV mereka demi kualitas gambar yang jernih. Dan fenomena ini memicu lonjakan omset penjualan perangkat digital secara signifikan di wilayah kepulauan tersebut. Bagaimana kesiapan infrastruktur siaran dan dampak ekonomi real di wilayah perbatasan ini? Kami akan berbincang bersama dengan penjual elektronik di Sabang Aceh, Muazimi.
0: Wawancara Pro 3.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Muazimi.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, sampai dengan saat ini pantauan antusiasme warga Sabang untuk beralih ke TV digital gimana nih Pak?
3: Ini sekarang sudah lumayan tidak terlalu sama seperti yang di awal-awal Piala Dunia ataupun sebelum Piala Dunia mulai. Jadi kan untuk persiapan orang, jadi itu ada lonjakan yang tinggi. Sekarang kita lihat sudah pada ada, jadi sudah agak standar. Ada yang beberapa orang juga yang mungkin sudah, ini kan putaran ketiga, jadi untuk ke babak 16-nya mungkin ada yang cari beberapa orang lagi gitu.
2: Oke, nah kalau dari kelonjakan terjadi sejak Piala Dunia berlangsung ini, bisa dikatakan berapa persen ini Pak kenaikan penjualan dibanding hari biasa atau sebelum Piala Dunia?
3: Kalau misalnya di hari biasa itu termasuk jarang, tapi sebelum mau memulai Piala Dunia itu, itu dalam sehari bisa laku di atas 5 unit. Itu lonjakannya kalau misalnya untuk di kawasan Sabang itu mengalami kenaikan yang signifikan.
2: Yang signifikan itu STB atau TV digital baru ini Pak?
3: Itu dua-duanya, karena dua-duanya dari digital set-top box-nya juga, mm-hmm. dari TV digital juga. Terus yang dari misalnya dari warung-warung kopi, oh, yang misalnya okay. pakai TV yang ukuran kecil, jadi yeah. untuk kepuasan orang untuk nonton di rame gitu, jadi orang tuh upgrade TV ke yang ukuran besar. Mm-hmm. Gitu. Jadi TV yang baru sekarang kan sudah connect ke digital,
2: yeah, yeah.
3: Jadi tidak menggunakan set-top box lagi, jadi langsung pakai
2: TV digital. Untuk okay.
3: dapat digital.
2: Iya. Yeah. Kisaran harga untuk set-top box itu berapa? TV digital range harganya dari berapa sampai berapa ini, Pak? Dan yang paling diminati, yang paling banyak dibeli, yang mana ini, Pak Muazzimi?
3: Kalau untuk yang paling diminati itu set-top box.
2: Set-top box
3: karena
2: ya?
3: Posisinya, karena kan posisi di rumah, kadang ada yang nonton di rumah itu menggunakan set-top box. Kalau untuk TV kita bilang lebih tinggi untuk set-top box karena untuk yang itu upgrade TV-nya yang untuk ukuran besar itu biasa warkop itu yang signifikan yang lonjakan pembeli banyak itu di set-top box.
2: Set-top box berapa itu kisaran harganya yeah. Pak kalau set-top box ini?
3: Kisaran harga di sini 150, dia tergantung merek,
2: okay.
3: ada 200, ya gitu.
2: Macam-macam ya. Kalau TV digital berapa sih kisarannya sekarang, Pak Muazzimi, harganya?
3: Karena untuk yang ukuran besar itu yeah. sekitaran 5 jutaan.
2: 5 jutaan. Itu berapa inci itu ya? 5 juta itu?
3: 5 jutaan sekitaran 50. Dia kalau misalnya sekitaran... kalau misalnya yang ke 60 itu sekitaran 7 jutaan, 9 jutaan.
2: Tergantung merek juga akan berbeda harganya ya, Pak ya.
3: Tergantung merek.
2: Oke. Ya, tapi betul. Ketersediaan stok barang di toko Bapak gimana saat ini, Pak?
3: Kita ada sediakan stok. Kalau misalnya pun kita kan di Sabang. Jadi ya. Kalau misalnya kita kekurangan barang, kita bisa order ke Banda Aceh dalam sehari itu
2: sudah ada
3: sampai barangnya.
2: Sampai pernah sudah sampai ada, stok barang habis kemudian harus minta order lagi dari Banda Aceh gitu, Pak?
3: Ada.
2: Ada juga.
3: Malahan,
2: ya.
3: Ya, ada yang pre-order langsung bayar sehari nanti kita hubungi pembelinya untuk ambil barangnya.
2: Iya. Kalau hari biasa paling berapa satu hari yang beli set-top box atau mungkin beli TV digital, Pak, dibandingkan Piala Dunia ini?
3: Kalau misalnya kita bilang untuk sebelum Piala Dunia itu bisa dibilang jarang, maksudnya yang nggak terlalu itu bisa dua hari kadang-kadang satu atau dua, tapi ketika Piala Dunia ini
2: lumayan,
3: dalam
2: ya.
3: Satu hari itu banyak, karena kita juga kan ada teknisi, jadi yang teknisi ini dia kan yang di lapangannya, jadi orang itu survei lapangan di mana yang ada mau pasang, jadi orang tuh ngambil ke tempat kita.
2: Gitu. Oke, nah jadi siapa yang paling banyak beli, rumah tangga atau pemilik warung atau kedai kopi nih, Pak Muazzimi?
3: kalau misalnya waktu kita bilang warung kopi ya kan nggak terlalu banyak, tapi kalau misalnya untuk itu orang di rumah banyak, lebih banyak di rumah kebanyakan, karena jadwal Piala Dunia sama kita kan 12 jam ya, kalau nggak salah kita bedanya sama Amerika. Jadi kan orang malas keluar, kadang-kadang di rumah nontonnya.
2: Iya. Kan tadi Bapak katakan ada teknisi juga, artinya tidak sedikit ini, Pak ya, pembeli yang minta bantuan, tolong disetting dong TV saya atau sinyalnya ini bagaimana, seperti itu?
3: Ya itu pasti, karena kan yang kadang orang rumah kan belum mengerti untuk scan atau apa untuk pemasangan antenanya. Jadi otomatis orang itu hubungin teknisinya melalui via telepon.
2: Biasanya kendala teknis apa nih, Pak, yang paling sering disampaikan oleh konsumen, Pak?
3: Untuk teknis yang kendalanya itu kadang-kadang ada yang macet sedikit gitu, cuma sebentar aja, itu aja sih yang untuk kendalanya, tapi yang lain aman.
2: Yang lainnya aman ya. Oke. Pak Muazzimi, berarti kalau signifikan satu hari bisa sampai ada yang beli 5 terjual ya, 5 STB dan juga TV digital.
3: 5 ke atas.
2: Ya. 5 ke atas. Itu berapa nih, Pak, rata-rata omset toko per hari sampai dengan saat ini? Karena Piala Dunia kan masih lama nih. Gimana nih, Pak?
3: Iya, kalau misalnya untuk omset meningkat, kita bisa laku 10, sekitaran itulah. Karena nanti kan dia untuk, kalau misalnya TV digital kan otomatis yang di sini kan menggunakan Optus.
2: Yeah.
3: Jadi Optus itu yang untuk TV digital kan orang pakai antena. Sekarang juga udah di Optus, sudah ada TVRI, itu juga TVRI nasional sama Sportstar dia kalau misalnya saya nggak salah. Jadi untuk TVRI-nya udah di digital udah bisa juga karena mayoritas di Sabang ini orang menggunakan Optus lah gitu, digital.
2: Oke. Baik. Dan seberapa ini kan rame-rame nih Pak ya membeli perangkat digital ini ya. Artinya terlihat dari Piala Dunia begitu tingginya animo masyarakat membeli perangkat digital tadi, STB ataupun TV digital. Nah, seberapa pengaruhnya Piala Dunia itu mempercepat warga beralih ke teknologi baru ini, Pak?
3: Ya, saya kira itu sangat cepat untuk orang beralih ke digital, ke TV yang itu, Pak.
2: Cepat ya ini ya?
3: Iya.
2: Iya. Bisa diperkirakan Pak, sampai kapan ini tren penjualan tinggi ini akan berlangsung?
3: Mungkin ini dalam beberapa hari nanti kan setelah babak ketiga ini kan sudah masuk ke
2: 32 besar. 32 besar dulu Pak.
3: 32. Jadi kan mungkin udah pertandingannya yang bagus-bagus ini ya mungkin ada peningkatan lagi. Saya kirakan begitu.
2: Iya. Oh iya, kalau antena luar juga meningkat ini berarti Pak ya? Penjualannya ya?
3: Kalau misalnya antena luar ya, yang maksudnya yang Optus itu Pak?
2: Iya.
3: Itu emang sangat meningkat, maksudnya yang ada nanti minta bantuan ke teknisi untuk perbaiki, untuk scan ulang, karena kan dia harus ada TVRI yang belum terscan gitu.
2: Iya, oke. Harapan Pak Muazzimi terkait dengan kestabilan sinyal siaran apa ini Pak?
3: Ya kalau misalnya di TV digital itu mungkin ukuran untuk gambarnya masih ya udah lumayan, udah mantap lah. Tapi kan kalau misalnya yang di Optus ini udah 1080 saya kalau nggak salah saya itu udah lebih bagus lagi. Tapi ya untuk itu ya sudah lumayan lah, udah mantap.
2: Oke, ada cerita yang paling berkesan menurut Bapak ketika melayani pembeli jelang Piala Dunia seperti apa ini Pak? Ini kan tidak semua masyarakat beralih ke teknologi digital, tetapi momentum Piala Dunia akhirnya tidak sedikit juga masyarakat yang akhirnya beralih ke digital ini. Cerita paling berkesan seperti apa ini Pak?
3: Jadi ada satu pembeli, maksudnya hubungin saya beberapa kali karena kan ada yang di daerah ibu di sana yang mungkin untuk akses TV digitalnya kan nggak tembus untuk ke daerah sini. Jadi beberapa hari dia, itu karena anaknya pengen nonton bola, jadi dalam dua hari setelah Piala Dunia, jadi di digital udah disiarkan itu, saya telepon yang pembeli ini yang nanyanya, Pak ini udah ada nampak di ini, saya bilang nanti saya minta bantu teknisi untuk scan, karena untuk Piala Dunia sekarang kan gratis. Jadi kita telepon teknisi untuk bantu scan di sana. Jadi dengan ada kita bilang kayak gini, jadi ya dia bersyukur udah bisa nonton bola, maksudnya terpuaskanlah hatinya untuk karena udah dapat untuk nonton Piala Dunia gitu Pak.
2: Baik.
3: Maksudnya euforia masyarakat itu untuk nonton.
2: Iya, Pak Muzemi terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini Pak. Sukses Pak ya, salam sehat, selamat pagi.
3: Iya, selamat pagi, terima kasih.
2: Demikian tadi penjual elektronik di Sabang Aceh, Muazzimi. Kami berbincang mengenai euforia Piala Dunia 2026.
0: Wawancara Pro 3.

0: Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
2: Pro3, jaringan berita nasional.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi. Dan tadi kami sudah hadir dalam perbincangan euforia Piala Dunia di Sabang, Aceh, wilayah kepulauan yang memang ternyata disampaikan tadi begitu tinggi antusiasme masyarakat untuk menyaksikan gelaran Piala Dunia 2026. Dan dengan diikuti dengan tingginya pembelian seperangkat digital atau perangkat alat digital untuk membantu menyaksikan jalannya pertandingan demi pertandingan di Piala Dunia 2026. Baik itu perangkat berupa STB atau set-top box atau memang pembelian baru berupa TV digital. Bahkan tadi dikatakan dalam satu hari penjualan STB atau set-top box bisa lebih dari 5 unit. Sementara di hari biasa 2 hari pun, terkadang 1 untuk 5 hari atau untuk 2 hari dalam penjualannya. Dan tentu hal ini juga dapat membantu omset dan tidak sedikit pula warung ataupun kedai kopi yang juga membeli perangkat tersebut sehingga dapat meramaikan aktivitas kedai ataupun warung kopi sehingga hal ini pun juga mendongkrak perputaran ekonomi di sektor pelaku UMKM. Nanti kami akan hadir kembali tentu dengan beberapa informasi yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi.
4: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
5: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.
6: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
7: Tahu dong.
6: Apaan sih ya?
7: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
6: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
7: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
6: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
7: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
6: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya.
7: Bener, karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
6: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
4: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Beberapa SPBU di Surabaya dan Sidoarjo mengalami kekosongan stok BBM subsidi karena masalah distribusi. Dari RRI Surabaya, Anik Hasana melaporkan. Anik, silakan.
8: Pendengar, sejumlah SPBU di kawasan Surabaya dan Sidoarjo tampak penuh antrean. Para pengendara ini antre untuk membeli BBM bersubsidi, baik jenis Pertalite maupun Solar, lantaran beberapa SPBU lainnya kehabisan stok. Bagi pengendara yang kehabisan stok BBM bersubsidi, namun telah singgah ke beberapa SPBU, mereka terpaksa membeli BBM non-subsidi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Jawa Timur terus melakukan koordinasi dengan Pertamina. PLT Kepala Dinas ESDM Jatim Aftabudin Rijaluzaman mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada kekosongan stok BBM bersubsidi di sejumlah titik-titik SPBU yang ada di Jawa Timur, khususnya adalah Surabaya dan Sidoarjo. Hanya saja persoalan distribusi dari depo ke SPBU yang mengalami keterlambatan. Berikut keterangan Kepala Dinas ESDM Jawa Timur.
9: Tapi kan distribusi saja memang ini sementara sedang diatur distribusi yang baik. Mungkin nanti bagaimana pusat-pusat mereka mendapatkan nasi di sampai lambat dan di nanti akan ada setiap yang terpusat ini baru kita lihat bagaimana mendapatkan. Jadi saya harus masalah yang memang bukan kewenangan.
8: Sementara itu pendengar, Pertamina sendiri menyebutkan adanya keterlambatan pengiriman dari depo ke SPBU. Di sisi lain, Dinas ESDM juga menyoroti adanya lonjakan konsumsi serta isu pembatasan kuota yang membuat antrian kendaraan, khususnya logistik, mengular sejak dini hari kemarin. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Anda, Hasana. Selama libur sekolah, omset pedagang pakaian di pasar Beringharjo menunjukkan

0: penjualan menunjukkan tren positif, tapi Ismain mengaku terpaksa harus menekan keuntungan. Hal ini lantaran terjadi kenaikan harga di tingkat tengkulak yang dia turut memperkirakan. Kenaikan harga di tingkat tengkulak ini merupakan dampak tidak langsung dari melemahnya rupiah dan juga naiknya harga bahan bakar belakangan ini. Dan berikut pendengar merupakan keterangan selengkapnya.
1: Kita pedagang ya, itu trennya itu anu, mulanya malah naik kan? Itu jelas. Kalau naiknya ya ada satu bulan adalah dalam bulan. Kenaikannya bagi kita itu signifikan kan? Kenaikannya rata-rata 2.000 per potong, tapi kita nggak bisa jual lebih dari yang biasanya kita jual sebelum ada kenaikan. Ya, otomatis kan keuntungan kita yang berkurang.
0: Baik pendengar, Ismain juga mengaku dia tidak memilih untuk menaikkan harga karena khawatir kehilangan pelanggan dan juga berupaya untuk menyamakan harga dengan pedagang lainnya. Ismain juga menjual berbagai pakaian mulai dari batik, setelan anak, dan juga daster. Harganya bervariasi, dibanderol mulai dari Rp50.000 dan saat ini yang menjadi favorit yang paling banyak dicari masyarakat adalah daster dengan harga Rp100.000 dapat 3. Dan sejauh ini pasar Beringharjo masih menjadi tujuan wisata bagi para wisatawan dari seluruh Indonesia. Selain barang yang berkualitas dan juga bervariasi, daya tarik pasar Beringharjo ada pada harga yang terjangkau dan juga bisa ditawar. Ramainya kunjungan wisatawan selama libur sekolah ini diharapkan bisa terus bertahan sehingga bisa memutar perekonomian di pasar Beringharjo. Dari Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, kita beralih ke informasi berikutnya di mana imbas berhentinya MBG selama liburan, harga sayur di Gunung Kidul turun secara drastis. Dari RRI Yogyakarta, Ulfa Nurul Azizah melaporkan. Ulfa.
3: Ya, selamat pagi pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada. Harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Kabupaten Gunung Kidul mengalami penurunan dalam kurun waktu beberapa hari ini. Penurunan tersebut disinyalir karena program makan bergizi gratis yang berhenti sementara waktu selama masa libur panjang sekolah. Salah seorang pedagang di pasar Argosari Wonosari Imah mengatakan harga beberapa komoditas mengalami penurunan sejak beberapa hari terakhir. Menurutnya, kondisi tersebut mulai terasa sejak program MBG berhenti sementara selama masa libur sekolah. Imah sendiri merupakan penjual ayam di pasar Argosari Wonosari. Diungkapkannya, sejak MBG berhenti beroperasi beberapa hari terakhir, harga ayam dari pemasok turun drastis sehingga harga ayam potong di pasaran pun juga ikut turun. Harga ayam per hari ini ia menyebut menjadi Rp32.000 per kilogram dari awalnya Rp36.000 per kilogram. Lapak dagangannya pun berdekatan dengan jumlah pedagang sayur dan kebutuhan pokok lainnya. Menurutnya harga telur juga turun drastis dari Rp26.000 menjadi sekitar Rp22.000. Kemudian untuk beberapa sayuran turun, misalnya saja kacang panjang yang biasanya harga Rp10.000 per kilogram turun menjadi Rp8.000 per kilogram. Hal senada juga diungkapkan oleh seorang pedagang warung kelontong dan sayur Sumi warga Semanung. Begitu MBG berhenti beroperasi karena libur panjang sekolah ini, harga kebutuhan pokok di pasar turun drastis mulai dari ayam, telur, sayuran, bumbu, dan lain sebagainya. Terpisah Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunung Kidul, Riz Heriani mengatakan, momentum libur sekolah berdampak terhadap turunnya permintaan berbagai komoditas pangan. Menurutnya berhentinya sementara aktivitas program MBG membuat kebutuhan bahan pangan berkurang sehingga mempengaruhi harga di tingkat pasar. Demikian bisa saya laporkan dari Gunung Kidul, Ulfa Nurul Azizah, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Ulfa untuk laporan Anda dan kita kembali ke informasi lainnya. Di tengah masuknya ribuan buah durian hingga hari ini, varietas lokal durian Jemongko menjadi primadona yang diburu pembeli dari berbagai daerah. Dari RRI Pontianak, Muhammad Rokib melaporkan. Rokib.
4: Baik pendengar Pro 3 RRI, musim durian di wilayah Kalimantan Barat saat ini telah tiba, di mana ribuan buah durian per hari selalu berdatangan, khususnya di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Satu di antaranya ialah buah durian Jemongko dari Balai Karangan yang diburu oleh masyarakat di kota Pontianak. Dari pantau di lapangan bahwa para pedagang telah membuka lapak di pinggir-pinggir jalan di kota Pontianak yang tersebar di semua kecamatan atau 6 kecamatan di kota Pontianak. Durian Jemongko ini merupakan durian favorit yang ada di Kalimantan Barat dengan rasa dan keunikannya tersendiri yang berbeda dengan durian-durian lainnya, sehingga menjadi primadona di Kalimantan Barat. Satu di antaranya penggiat durian sekaligus pemilik lapak Bazar Durian Buah BK di halaman parkir restoran Minang Jalan Gusti Hamzah Pontianak mengatakan bahwa durasi musim durian kali ini sedikitnya lebih lama karena proses pembuahan durian di daerah asal yang cenderung bertingkat. dalam

0: carinya durian Edi Hartono mengungkapkan mendatangkan hingga lebih dari 1.000 buah durian dari Balai Karangan untuk dijual di pinggiran jalan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Untuk memastikan pelanggan mendapatkan kualitas terbaik, Edi Hartono memberikan diskon ataupun garansi bagi pedagang, bagi penjual untuk bisa ditukar kembali jika durian ini dirasa tidak masak ataupun tidak bagus dalam isinya. Ini menjadi keunikan tersendiri di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Bazar Durian tahun ini. Berikut pernyataan dari Edi Hartono. Untuk harga Edi Hartono mematok harga yang cukup bervariasi mulai dari Rp25.000 hingga Rp100.000 tergantung pada ukuran dan kualitas durian yang dibeli oleh masyarakat. Bagi durian kualitas premium, Edi Hartono menerapkan sistem penjualan per kilogram. Lapak durian Edi Hartono ini dimulai melayani pembelian setiap hari mulai pukul 3 sore hingga selesai atau sampai habis. Dengan sistem garansi yang diberikan, pembeli tidak perlu khawatir mendapatkan durian yang tidak sesuai ekspektasi. Buah ini akan merupakan hasil alam khas dari Balai Karangan di wilayah Kalimantan Barat. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rocky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bupati Sorong Selatan mengajak Ikatan Bidan untuk membangun koordinasi dalam penurunan dan penanganan stunting di Sorong Selatan. Dari RRI Sorong, Rido Nukuhali melaporkan. Rido.
2: Pendengar, Bupati Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya Petronella Krenak mengajak Ikatan Bidan Indonesia Cabang Sorong Selatan untuk membangun koordinasi dengan dinas teknis dan juga organisasi wanita. Hal itu dilakukan guna mempersiapkan generasi yang sehat dan cerdas menuju Indonesia Emas tahun 2045. Bupati Petronella mengatakan stunting masih menjadi persoalan kesehatan yang utama di Sorong Selatan. Oleh karena itu, sinergitas lintas sektor perlu dilaksanakan sehingga masalah stunting bisa diatasi. Bupati Petronella juga menginstruksikan Dinas Kesehatan untuk melakukan monitoring pelayanan kesehatan di setiap puskesmas dan pustu di tingkat kampung dan distrik.
3: Di tahun 2024, jangan tinggalkan perusahaan misi dan misi, tapi pelayanan dengan misi sangat penting. Tinggalkan pelayanan bagi individu dari hampir sampai dengan pelayanan.
2: Pelayanan kesehatan rutin terhadap ibu hamil dan bayi juga menjadi langkah konkret sebagai upaya pencegahan stunting. Bupati menyampaikan langkah efektif pencegahan stunting dimulai dari 1.000 hari pertama kehidupan atau HPK. Upaya tersebut dilakukan dengan pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil hingga imunisasi rutin. Dari Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Ridho Nukuhali, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kilas Berita. Kilas Berita.
5: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wihaji menyebut sekitar 34% generasi muda Indonesia menghadapi masalah kesehatan mental. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi berbagai faktor, termasuk berkurangnya keterlibatan orang tua, khususnya peran ayah, serta minimnya interaksi keluarga akibat penggunaan gawai. Wihaji mengajak keluarga untuk membangun komunikasi yang lebih hangat dan meluangkan waktu berkualitas bersama sebagai upaya mendukung kesehatan mental generasi muda. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
4: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Dinamika olahraga.
6: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
7: Luar biasa penampilan pembungkal Serangan yang sangat baik dari Fajri.
8: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
9: Pernah dengar soal suku Bajo? Mereka dijuluki manusia laut dan bukan tanpa alasan. Bayangin aja, mereka bisa menyelam sampai 70 meter dan tahan napas lebih dari 10 menit tanpa alat bantu napas. Tapi tunggu dulu, ini bukan karena mereka punya paru-paru super. Rahasia mereka ternyata ada di limpa. Yap, limpa mereka lebih besar dari orang biasa. Dan itu menjadikan mereka bisa menyimpan lebih banyak oksigen dalam darah. Uniknya lagi, para ilmuwan menemukan kalau suku Bajo punya gen khusus yang bikin tubuh mereka jago ngatur oksigen saat menyelam. Jadi bukan cuma latihan, tapi udah bawaan genetik juga loh. Keren banget kan? Suku Bajo tuh menjadi bukti nyata kalau manusia bisa beradaptasi dengan ekstrim, bahkan jadi manusia amfibi beneran.
10: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Baik, pendengar, kita lanjutkan. Indonesia menyapa pagi dan nanti kami akan hadirkan dinamika olahraga, informasi olahraga dari reporter kami di tanah air. Dan juga informasi lain juga masih akan menjadi sajian kami tentunya dalam Indonesia menyapa siang. Silakan untuk Anda juga terus dapat berbagi informasi yang Anda miliki, yang Anda ketahui, ataupun juga ingin menyampaikan pendapat dari beberapa topik yang telah kami hadirkan sejak pagi hari tadi. Silakan, kami tunggu di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Juga nanti kami akan terus menyampaikan siaran langsung ataupun dalam program Dengar Bareng siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang esok pun juga akan kami hadirkan tentu dengan sajian tim-tim yang menarik dalam pertandingan rangkaian pertandingan terakhir di fase grup masing-masing. Dan informasi lainnya nanti juga akan kami sajikan untuk Anda di Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami masih akan terus hadirkan dengan sejumlah informasi dan juga tema perbincangan ke ruang dengar Anda.

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
1: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
0: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 laga lagi.
1: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia.
0: Skornya?
1: Dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
0: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi melatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
1: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
0: Pep,
1: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
0: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris menjadi salah satu kandidat juara.
1: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
0: Sweet 17!
1: Dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhiri penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966 itu?
0: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
2: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
1: Tahu dong.
0: Apaan sih ya?
1: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
0: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
1: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
0: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
1: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
0: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya.
1: Bener.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Laga grup Piala Dunia 2026 telah selesai dimainkan seluruhnya. Usman Dembele mencetak hat-trick. Bogor Hornbills bungkam Pelita Jaya di game keempat final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Pekan ketiga Piala Dunia 2026 telah hampir rampung seluruhnya dengan laga di Grup I telah seluruhnya selesai dini hari tadi. Prancis dan Senegal berpesta gol di pertandingan terakhir fase grup. Selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Dembele has printed a brilliant goal.
2: Let's play football.
3: Pekan ketiga Piala Dunia 2026 sudah berlangsung hingga setengah perjalanan dengan seluruh laga di Grup I telah selesai dimainkan. Pesta gol tercipta di dua laga tersebut. Prancis libas Norwegia 4-1 dan Senegal tekuk Irak 5-0. Norwegia yang tidak menurunkan tim utamanya harus berhadapan dengan Prancis yang tidak bermain-main. Le Bleu, si biru Prancis, dengan 11 pemain utamanya langsung tampil ganas dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gillette, Massachusetts, Amerika Serikat dini hari tadi. Ousmane Dembele langsung membuka pertandingan dengan gol cepat di menit ke-7. Umpan Kylian Mbappe dikonversi Dembele menjadi tendangan jarak dekat yang mampu menembus gawang Norwegia. Striker Ballon d'Or 2025 itu kembali mencatatkan gol pada menit ke-20. Meski tidak lama, Telo Asgard berhasil memperkecil selisih dengan golnya pada menit ke-21. Namun, keganasan Dembele tidak berhenti. Ia sukses mencatatkan hat-trick dengan golnya pada menit ke-32. Norwegia meningkatkan gempuran pada babak kedua, namun sayangnya upaya tersebut belum membuahkan hasil. Lebih lagi, tendangan penalti Jorgen Larsen dapat dihentikan kiper Prancis. Gol di Siri Dui pada waktu tambahan keempat, babak kedua menjadi penutup manis kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis, Guy Stephen, menyebut bahwa dirinya menyukai permainan yang timnya bawa di lapangan.
4: En ce qui concerne le match, j'ai aimé la...
3: Terkait permainan, saya menyukai permainan kolektif para pemain. Saya menyukai formasi 1-2, 1-2-3. Saya menyukai fase permainan di mana kami menyulitkan lawan. Saya menyukai gol-golnya, tentu saja 3 gol dari Ousmane Dembele itu tidak umum dalam pertandingan Piala Dunia, meskipun ini masih fase grup. Saya juga menyukai sundulan Doi. Saya pikir itu yang pertama dalam karirnya dari umpan Barco. Ada banyak hal yang menarik terjadi di pertandingan. Sementara itu, Senegal membuka keunggulan melalui gol Habib Diarra pada menit ke-4 pertandingan babak pertama. Irak semakin kesulitan setelah Rebin Sulaka menerima kartu merah pada menit ke-13 pertandingan yang berlangsung di BMO Field, Amerika Serikat dini hari tadi. Senegal kembali menambah keunggulan melalui gol Ismail Issar pada menit ke-56 sebelum Pape Guyi mencetak gol berturut-turut pada menit ke-59 dan menit ke-71. Ilman Ndiaye kemudian melengkapi kemenangan Senegal melalui gol kelima pada menit ke-82 dalam pertandingan. Pesta gol tersebut menjaga peluang Senegal bersaing memperebutkan tiket menuju babak 32 besar melalui hasil peringkat ketiga terbaik. Selesai pertandingan, kepala pelatih Senegal, Pape Thiaw, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang bagus meski mereka masih harus menunggu hasil akhir peringkat ketiga terbaik. Ini hal yang bagus. Kami menghadapi tim dari Irak yang menyulitkan kami di babak pertama. Meskipun kami mampu memimpin pertandingan berkat gol hasil umpan Abdul Isik di babak pertama, kami terus memperbaiki situasi dan kami mampu melakukan perubahan yang membuahkan hasil. Kami mencetak 4 gol dan sekarang pekerjaan telah selesai. Nasib tidak ada di tangan kami. Kami masih harus menunggu pertandingan lainnya selesai dihitung. Berkat hasil tersebut, Prancis menjadi pemuncak klasemen Grup I dengan 9 poin, disusul Norwegia dengan 6 poin. Kedua tim tersebut dipastikan lolos ke babak 32 besar. Sementara Senegal dengan 3 poin masih harus menunggu hasil peringkat ketiga terbaik. Dan untuk Irak, mereka dipastikan gugur dari Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia, penyerang Prancis Ousmane Dembélé tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat Les Bleus menaklukkan Norwegia 4-1 sekaligus memastikan diri finish di sebagai juara grup I Piala Dunia 2026. Bagaimana performa Dembélé dalam pertandingan tadi pagi? Dan berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Ousmane Dembélé menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembélé ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Pendengar, Ousmane Dembélé menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembélé ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Ya, Bung Ari, bagaimana Anda melihat performa Dembélé di laga Prancis melawan Norwegia tadi hingga berhasil menciptakan hat-trick, bahkan ketiganya ini dicetak di babak pertama, Bung?
2: Iya, performa Ousmane Dembélé di pertandingan Prancis menghadapi Norwegia tadi memang begitu maksimal ya. Terbukti dia mampu mencetak hat-trick atau 3 gol dalam pertandingan tadi dan semuanya dicetak pada babak pertama. Dia berhasil mengeksploitasi sisi kiri pertahanan dari Norwegia dengan pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, dan terbukti dari 3 gol yang terjadi itu tembakannya dari sisi samping semua, sisi kiri pertahanannya, dan bola dilepaskan ke tiang jauh. Dan ini memperlihatkan seperti fotokopi gitu, ini memperlihatkan kalau memang Dembélé mampu mengeksploitasi besar-besaran di garis pertahanan sisi kiri dari Norwegia itu sendiri.
1: Lantas dengan performa yang luar biasa tadi, apakah Dembélé ini bisa layak disebut sebagai man of the match ya dalam pertandingan tadi?
2: Iya, Dembélé di akhir pertandingan memang terpilih sebagai man of the match ya, karena dengan 3 golnya, kemudian pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, kemudian berhasil mencetak 3 gol, ini dia diberi nilai oleh tim teknis FIFA ya dengan skor 8,46. Ini memperlihatkan kalau memang Dembélé memang layak menjadi man of the match di pertandingan tadi.
1: Sebetulnya banyak orang juga menaruh harapan besar pada Kylian Mbappe ya, tapi di laga tadi itu Mbappe tidak mencetak gol. Apa evaluasi Anda, Bung Ari?
2: Wajar ya kalau ada pertanyaan kenapa Mbappe di pertandingan tadi seperti hilang gitu, karena dua pertandingan awal sebelumnya gitu ya, menghadapi Senegal dan menghadapi Irak, Mbappe mampu mencetak 2 gol. Tapi kita jangan lupa bahwa memang Prancis ini ada permainan kolektif, dan Didier Deschamps itu sebagai pelatih sudah berpengalaman bagaimana meracik timnya di setiap pertandingan menghadapi tim mana, dan kebetulan Dembélé mampu mengeksploitasi, mampu menjalankan peran dengan sangat baik menghadapi Norwegia yang notabene memang salah satu tim Eropa yang sedang berkembang ya. Jadi saya kira Mbappe bukan evaluasi dan lain-lainnya, karena memang dari sisi statistik Mbappe itu di pertandingan tadi mencatat 6,5 dari sisi attacking ya, kemudian dari kreativitas dia mencatat nilai 8,58, kemudian dari sisi defensif 4,9. Ini memperlihatkan kalau Mbappe memang masih memberi peran yang besar di pertandingan tadi meskipun tidak mencetak gol.
1: Sejauh ini di Piala Dunia sudah ada 3 orang yang berhasil menciptakan hat-trick ya. Ada Messi, kemudian ada Jonathan David dari Kanada, dan terakhir tadi ada Ousmane Dembélé Prancis. Bagaimana komentarnya, Bung Ari?
2: Ya, kita tahu mencetak gol di Piala Dunia itu sendiri tidak mudah ya, apalagi satu pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan alias hat-trick itu benar-benar tidak mudah gitu. Dari sekian banyak pertandingan yang sudah berlangsung dengan jumlah tim peserta 48 hingga saat ini baru ada 3 pemain yang mampu mencetak 3 gol gitu ya. Ada Messi saat menghadapi Aljazair, kemudian ada Jonathan David saat Kanada menghancurkan Qatar, kemudian terbaru ada Ousmane Dembele saat Prancis mengalahkan Norwegia. Ini memperlihatkan kalau memang tidak mudah ya bagi setiap pemain untuk mencatat hat-trick dalam satu pertandingan. Peluang itu kemungkinan bisa terjadi ketika misalnya kita tahu Argentina menghadapi Aljazair yang katakanlah kekuatannya mungkin berbeda gitu ya. Kemudian ada Kanada saat menghadapi Qatar dan Prancis saat menghadapi Norwegia yang notabene Norwegia tidak turun dengan kekuatan terbaik di pertandingan tadi. Jadi saya kira di pertandingan fase knockout nanti setiap pemain akan lebih sulit lagi untuk mencatat hat-trick karena memang tensinya berbeda, atmosfernya berbeda dan tekanannya berbeda karena kepentingan tim untuk lolos bertahan sejauh mungkin di Piala Dunia itu akan lebih diutamakan.
1: Baik, terima kasih untuk perbincangannya Bung Ari sudah bersama Pro 3 RRI. Let's play football.

0: Sementara itu, TVRI Sumatera Selatan menggelar Nobar Jepang versus Swedia. Selain penuh dengan semangat kebersamaan, ajang yang memadukan kemeriahan dan keseruan ini juga diramaikan sejumlah UMKM. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
1: TVRI Sumatera Selatan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Jepang melawan Swedia yang disambut antusias masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai kalangan dan instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sumatera Selatan, Asisten 3 Sekda Kota Palembang, RRI, LKBN Antara, mahasiswa, komunitas pencinta sepak bola, serta masyarakat umum. Nonton bareng ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Al-Fajri Jabidi mengatakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan TVRI mampu menghadirkan tontonan berkualitas yang menjangkau masyarakat hingga berbagai daerah. Al-Fajri juga mengenang euforia menonton Piala Dunia pada masa lalu. Ia menjelaskan sulitnya perjuangan untuk dapat menyaksikan Piala Dunia bersama warga di kampung halamannya. Menurut Al-Fajri, nonton bareng tidak hanya menjadi sarana menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Kehadiran para pedagang dan pelaku UMKM memberikan dampak positif melalui meningkatnya transaksi selama acara berlangsung.
2: Wah, kalau saya di kampung dulu naik apa tuh namanya, naik atap ya, tengah malam pakai parabola itu. Aduh, sekarang keren, seluruh lapisan masyarakat, garda terdepan itu adalah pemerintah daerah dan TVRI, untuk bagaimana momen ini betul-betul dirasakan untuk pada masyarakat sampai tingkat ke bawah.
1: Al-Fajri menambahkan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Dengan manfaat hiburan, kebersamaan dan dampak ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Sementara itu, Asisten 3 Sekda Kota Palembang Ahmad Bastari menilai sepak bola merupakan olahraga yang mampu menyatukan seluruh lapisan masyarakat. Bastari mengatakan kegiatan ini juga menjadi ruang yang baik bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Masyarakat memperoleh hiburan, sementara para pedagang mendapatkan kesempatan meningkatkan pendapatan melalui tingginya jumlah pengunjung.
3: Luar biasa, begitu rame, karena sepak bola ini kan olahraga yang dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari kaki lima sampai ke bintang lima. Nonton bareng mulai dari pos kambing sampai ke bintang lima. Luar biasa hari ini, rame, terjadi keakrapan, persatuan antara kita, Wong Palembang, banyak juga UMKM, sehingga hidup semua, semuanya bahagia.
1: Selain mendukung perekonomian, Bastari berharap kegiatan nonton bareng dapat terus digelar pada berbagai momen olahraga internasional maupun nasional. Sinergi antara TVRI, pemerintah daerah, pemerintah kota dan masyarakat terus berlanjut sehingga semangat olahraga, silaturahmi dan pertumbuhan ekonomi lokal dapat berkembang secara beriringan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi harus menerima hukuman dari VIM Steward di sela-sela Free Practice 1 MotoGP Belanda 2026. Pebalap Aprilia Racing itu dijatuhi denda sebesar 2.000 euro atau sekitar 40,8 juta rupiah setelah melakukan pelanggaran saat sesi latihan start di sirkuit Assen pada hari Jumat kemarin. Keputusan tersebut diumumkan melalui dokumen resmi bertajuk Notification of Sanction yang diterbitkan oleh panel steward MotoGP. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pelanggaran terjadi pada pukul 11.38 waktu setempat, tepat saat sesi latihan start setelah praktis MotoGP berlangsung. Menurut penjelasan steward, latihan start hanya boleh dilakukan ketika tidak ada motor lain yang sedang diam di depan pebalap. Dan pebalap yang tiba lebih dulu di area latihan start harus berada di posisi paling depan. Setelah itu, pembalap yang datang berikutnya wajib mengantri di belakangnya dan seterusnya. Namun tindakan Bezeki dinilai tidak sesuai dengan instruksi yang telah diberikan kepada seluruh tim dan pebalap MotoGP. Karena itulah, rider bernomor 72 tersebut dianggap melanggar pasal 3.3.2.2 regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM. Bagi Bezeki sendiri, hukuman ini tidak memberikan pengaruh hasil catatan waktunya di Assen maupun posisi start untuk balapan akhir pada pekan nanti. Sanksi yang diberikan murni berupa denda finansial karena pelanggaran prosedur ketika latihan start. Masih dari balapan motor, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di urutan ke-23 pada sesi latihan MotoGP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen pada Jumat kemarin. Pebalap Idemitsu Honda Asia begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 42,331 detik. Memulai sesi, Veda langsung tancap gas dengan tampil mencatatkan waktu 1 menit 42,475 detik. Catatan itu kemudian mampu dipertajam oleh Veda Ega pada putaran ketiga setelah mencatatkan 1 menit 42,331 detik. Jalannya sesi kemudian dipimpin oleh Joel Kelso yang mampu mencatatkan waktu 1 menit 40,918 detik. Veda masih begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya dan berangsur posisinya perlahan merosot hingga berada di posisi 23. Sementara itu Joel Kelso memimpin di pertengahan sesi mampu tampil tercepat setelah tidak tersentuh oleh pebalap lainnya.

0: Kita beralih ke kabar basket dalam negeri. Bogor Hornbills paksa final IBL 2026 berlanjut ke game kelima usai membungkam Pelita Jaya 85-72. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Di malam hari ini,
2: Bogor Hornbills berhasil memaksa persaingan final IBL 2026 berlanjut ke game penentuan setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor meyakinkan 85-72 pada game keempat. Laga digelar Jumat malam tadi di Gor Laga Tangkas, kedudukan seri kini imbang 2 sama. Tuan rumah Hornbills langsung tajam gas, mereka memimpin 5-0 di awal. Meski Pelita Jaya sempat menyamakan 19-19 di akhir kuarter pertama. Memasuki kuarter kedua, Hornbills menemukan ritme. 5 tembakan 3 angka berhasil konversi dan dominasi di bawah ring membuat mereka unggul 47-38 di babak pertama. Di kuarter ketiga, Stephon Branch mencetak 7 poin tanpa balas. Hornbills bahkan unggul 15 poin sebelum menutup kuarter ketiga, 64-50. Harapan Pelita Jaya buyar di kuarter keempat. Selvi Rundonuwu dan Travin Tibodex memimpin Hornbills unggul 21 poin di sisa 6 menit. Skor akhir 85-72. Usai laga, pelatih Bogor Kesar Kamara apresiasi timnya dalam meredam tekanan lawan.
3: To everyone, thank you so much for the question.
4: Kita bisa memulihkan energinya. Kami berhasil mengembalikan agresivitas yang kami butuhkan dalam bertahan. Dan itulah kunci kemenangan dalam pertandingan ini. Kami memulai permainan lagi dengan beberapa umpan terbuka dengan jarak yang baik. Kami terus berjuang. Kami terus percaya, dan itu adalah salah satu kuncinya.
3: And that, we keep fighting, we keep believing, we keep playing good defense, and it was one of the keys.
2: Sementara itu, pelatih Pelita Jaya David Singleton akui kecewa dan menyebut timnya bermain sangat buruk.
5: Good evening. I think today was a horrible game.
4: Menurut saya pertandingan hari ini sangat buruk. Kami tidak bermain bagus. Kami tidak merasakan urgensi tersebut. Kami tidak punya energi dan ketangguhan. Kami tidak punya semangat juang. Semua hal yang kalian lihat dari kami di pertandingan terakhir. Sangat kecewa. Saya tidak begitu yakin mengapa itu terjadi. Jadi kita harus kembali dan melihat persis apa yang terjadi.
2: Gelar juara IBL 2026 akan ditentukan di game kelima yang dijadwalkan berlangsung di GMSB Jakarta Minggu malam. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan berbakat foul, but still, he made a score.

Kita beralih ke cabang olahraga voli. Timnas bola voli putra Indonesia melaju ke babak semifinal AFC Cup Men 2026 setelah menekuk Oman dengan skor 3-1 pada pertandingan terakhir grup B di Ahmedabad, India, Jumat kemarin. Pada pertandingan ini, Indonesia mengalahkan Oman melalui pertarungan 4 set dengan skor 25-23, 20-25, 25-19, dan 25-18. Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Toiran Reidel menempati peringkat kedua klasemen akhir grup B setelah mengoleksi 3 kemenangan dari 4 pertandingan. Pada babak semifinal AFC Cup Men 2026, Indonesia dijadwalkan menghadapi juara grup A India. Sementara itu posisi puncak klasemen grup B menjadi milik Korea Selatan setelah menaklukkan Qatar dengan skor 3-1 pada laga terakhir.

Kita beralih ke informasi olahraga lainnya. Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI, Erlangga Hartarto, mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menerapkan pembinaan atlet nasional atau pelatnas jangka panjang sebagai kunci mencetak generasi juara untuk masa depan olahraga Indonesia. Menurut Erlangga, pembinaan atlet jangka panjang dengan pendanaan multi-years adalah langkah yang tepat dalam mengembangkan prestasi olahraga, apalagi didukung dengan akademi olahraga. Karena menurut Erlangga, PBWI atau Wushu Indonesia yakin pembinaan jangka panjang dengan pendanaan multi-years akan melahirkan generasi atlet muda Indonesia yang berprestasi. Oleh karena itu, Erlangga meyakini pembinaan jangka panjang merupakan kunci untuk menciptakan generasi juara Indonesia di masa depan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
2: Kok, kemana?
3: Kafe yuk.
2: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
3: Ada yang baru, cakep buat feed IG. TikTokable juga deh, ikut gak?
2: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
3: Iya dong.
2: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
3: Ini seri yang paling baru.
2: Widi, duit gak abis-abis ya?
3: Abis kok, ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
2: Wah, hati-hati ah.
3: Ya demi, Ca, wajib tahu keren di medsos.
2: Hyperrealis banget sih, demi keren di medsos, tapi bikin sulit hidup di dunia nyata. Boncos dong, ogah aku mah.
4: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Rudy Zain. Inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan juga telah kita persiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Ya, Siva, silakan.
4: Ya, terima kasih Rudy Zain. Selamat siang untuk Anda pendengar yang masih terus setia bersama Pro 3 RRI dan tentunya juga untuk Anda yang baru saja bergabung. Senang sekali Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda pendengar. Edisi hari ini Sabtu 27 Juni 2026, di antara kami akan kembali menghadirkan Geliat UMKM Nusantara dan juga Ragam Kuliner Nusantara yang akan menemani akhir pekan Anda siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat dan pukul 14.35 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami juga akan menyoroti mengenai Kementerian PPPA yang mencatat 11,54 juta perempuan di Indonesia yang menjadi kepala keluarga. Di mana peran perempuan dalam keluarga dan perekonomian ini terus mengalami perkembangan. Dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat sebanyak 11,54 juta perempuan di Indonesia kini menjadi kepala keluarga. Dan kondisi ini juga menunjukkan besarnya kontribusi perempuan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menghadirkan tantangan dalam aspek perlindungan dan juga pemberdayaan. Apa yang perlu diperkuat agar perempuan yang menjadi kepala keluarga ini mendapatkan dukungan yang lebih baik, nanti akan kami ulas lengkapnya bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami juga akan hadirkan sore nanti dialog olahraga mengenai prediksi laga Portugal versus Kolombia. Ini dapat Anda dengarkan sore nanti pukul 15.35 waktu Indonesia Barat. Dan kami juga hadirkan update penanganan bencana di sejumlah wilayah dan beragam peristiwa aktual lainnya. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu juga tanggapan ataupun informasi

0: Negeri Rutong di Lei Timur, selatan kota Ambon, memaksimalkan pemanfaatan potensi sumber daya pesisirnya dengan konservasi alga merah untuk memberi makan biota laut seperti siput lola dan lobster. Dari RRI Ambon, Abdullah Liorima melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Net, salah satu langkah strategis yang diambil pemerintah negeri Rutong di Lei Timur Selatan kota Ambon untuk memberdayakan potensi wisata baharinya adalah menjalin kerjasama dengan pihak Kusting dari Kolombia. Kerjasama ini difokuskan pada uji coba pengembangan terumbu karang dan pemanfaatan alga merah di pesisir perairan. Raja Negeri Rutong Reza Faldo Mas Paitela menyebut konservasi ini mengkombinasikan aturan adat atau sasi dengan teknologi terkini. Fokus utamanya adalah perlindungan hutan mangrove adat yang diperkirakan sudah ada sejak abad ke-10.
2: Rutong juga sedang mengerjakan yang namanya konservasi bahari itu sendiri. Nah, kalau konservasi terkait dengan sasi, mungkin Bapak Ibu sekalian telah mengetahui bahwa ini merupakan acara ritual adat berkala yang ada di negeri Rutong. Tapi hari ini dalam konsep konservasi adalah satu konservasi dari tetap mangrove. Studi telah dilaksanakan terkait dengan bagaimana kita bisa menjaga mangrove-mangrove ini, terutama mangrove adat yang sudah hidup sejak tahun 1920 atau di abad ke-10. Di mana juga menjadi target tujuan ketoran untuk konservasi bersama-sama dengan Bupati. Kedua adalah di dalam rangka menjaga biota laut, ketoran bekerjasama dengan Blusing dari Kolombia adalah untuk bagaimana saat ini sedang mengadakan uji coba dari sebuah pengembangan koral yang dikembangkan oleh Blusing dari Kolombia ini, untuk bagaimana dia bisa meresap namanya alga merah.
1: Teknologi alga merah yang diuji coba tidak hanya menjaga keseimbangan ekosistem bawah laut, tetapi juga berfungsi menyerap karbon dioksida secara efektif. Selain alga, upaya restorasi terumbu karang diharapkan mampu meningkatkan daya tarik wisata bawah laut Rutong. Dengan ekosistem yang sehat, wisatawan akan disuguhi pemandangan alam yang asri, sementara masyarakat lokal mendapat manfaat ekonomi dari sektor pariwisata yang berkelanjutan. Wali Kota Ambon Bodewin Watimena mengapresiasi upaya strategis pemerintah negeri Rutong sehingga mencanangkan gerakan tambahan di negeri tersebut.
3: Kami semua yang ada di depan ini secara resmi meluncing gerakan tambahan, gerakan Kota Ambon bersih, asri, hijau dan nyaman yang di dalamnya ada gerakan tanam gadihu secara resmi.
1: Diketahui selain wisata bahari, Rutong juga memiliki ekowisata hutan sagu yang memiliki nilai konservasi, wisata, dan ekonomi. Masyarakat negeri Rutong juga komit melestarikan tradisi budaya sebagai modal membangun masa depan yang gemilang.
4: Dari Ambon, Maluku, Abdullah Liorima, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Marendreng Puka yang merupakan tradisi menarik jaring warisan pesisir Sinjai. Dan seperti apakah tradisi tersebut? Reporter RRI Stasiun Produksi Bone, Ayunia Anindiati melaporkan.

0: Pemirsa dan pendengar RNNet, melangkah ke timur bumi mata kita, Kabupaten Sinjai. Kita akan sambut dengan hamparan pesisir Sinjai Timur yang luas. Di sinilah, di sepanjang garis pantai, menjadi saksi dari tadi kehidupan masyarakat Rahan. Inilah Polda Proteksi Daerah bersama Reri Bone, Gau Kika Redre, yang menjadi tradisi gotong royong masyarakat pesisir dengan bangunan kearifan lokal. Untuk selengkapnya, persilakan.
1: Di pesisir timur Kabupaten Sinjai, tepatnya di Desa Penekang, sebuah tradisi turun-temurun masih bertahan di tengah perubahan zaman. Masyarakat mengenalnya dengan beragam sebutan, mulai dari Marui Puka, Madui Puka, hingga yang kini lebih dikenal sebagai. Secara harfiah, Marui

0: terbuka berarti menarik jaring. Tradisi ini merupakan cara menangkap ikan yang diwariskan dari generasi ke generasi oleh masyarakat pesisir Sinjai. Hingga kini, tradisi tersebut tetap dilestarikan sebagai bagian dari identitas budaya sekaligus wujud kearifan lokal dalam memanfaatkan sumber daya laut secara lestari.
1: Ternyata lahir juga dari masyarakat sini, terutama masyarakat pesisir Sinjai Timur, khusus di Desa Panaikang. Jadi nenek moyang kita cara menangkap ikan itu seperti ini. Ini yang kemudian kita tetap lestarikan, karena kegiatan ini, kegiatannya itu sifatnya tidak merusak lingkungan, sifatnya tidak merusak karang dan lain-lain. Maknanya dari kegiatan ini bahwa tidak ada kegiatan yang tidak bisa kita lakukan tanpa ada kebersamaan. Jadi semua kegiatan tanpa kebersamaan itu mustahil akan kita raih secara maksimal. Ini yang menjadi simbol bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan, kalau bersatu semua terasa ringan.
0: Hingga kini, Marian Rempuka tidak hanya hadir sebagai atraksi budaya. Tradisi ini masih dilakukan hampir setiap pekan oleh masyarakat, mengikuti siklus air laut mulai saat surut hingga kembali pasang di sepanjang pesisir Sinjai dari Sinjai Utara hingga Teluk Limpoe.
2: Dan melestarikan adat kebiasaan yang ada di Kabupaten Sinjai, khususnya di daerah pesisir, yaitu makmui buka apapun namanya. Rempuka semua berawal dari rohnya kebersamaan, membangun kebersamaan dan sinergitas yang kuat dalam membangun Sinjai.
0: Marian Rempuka mengajarkan makna kebersamaan. Setiap tarikan jaring menjadi simbol gotong royong bahwa pekerjaan yang berat akan terasa ringan ketika dilakukan bersama. Nilai itulah yang membuat tradisi ini tetap lestari dan menjadi identitas masyarakat pesisir Sinjai hingga sekarang.
3: Pendengar dan pemirsa RNN, demikianlah potensi daerah kali ini yang mengangkat tradisi Gau Buka Renteng Kecamatan Sinjai Timur yang merupakan tradisi masyarakat pesisir gotong royong yang tetap terbalut dalam kearifan lokal. Saya Yunia, sampai jumpa di video potensi daerah lainnya.

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Kilas Berita.
2: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan pemerintah menyiapkan stimulus transportasi selama masa libur sekolah, diantaranya melalui potongan tarif dan berbagai insentif di seluruh moda transportasi untuk meringankan biaya perjalanan masyarakat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Kabar Tanah Suci.
4: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
5: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
6: Sendiri.
5: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
6: Insya Allah.
3: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
7: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
8: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
3: Kami hadirkan pukul 11.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Ketapan Rame menawarkan udara sejuk, panorama pegunungan, kebun subur, dan suasana desa asri yang sempurna untuk liburan berkesan bersama dengan keluarga tercinta. Dalam video potensi daerah, reporter RRI Surabaya Andri Santoso melaporkan.
2: Hanya kota besar yang memiliki destinasi wisata menarik. Di pelosok desa pun seperti yang ada di Desa Ketapan Rame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur ini. Sebuah persawahan atau area persawahan oleh pemerintah desa setempat disulap menjadi kawasan wisata sawah yang menarik perhatian.
3: Berlokasi di kaki Gunung Welirang, hamparan sawah hijau terbentang berpadu dengan udara sejuk pegunungan. Inilah wisata sawah Sumber Gempong, destinasi alam yang dikelola langsung oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Mutiara Welirang. Sejak dibuka pada 18 Desember 2021, kawasan ini tak hanya menjadi tempat berlibur, tetapi juga simbol kebangkitan ekonomi desa. Apalagi pada tahun 2023, Desa Ketapan Rame dinobatkan sebagai desa wisata terbaik berkelas dunia oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Direktur BUMDes Mutiara Welirang Herwanto mengatakan melalui BUMDes pihaknya berdayakan warga termasuk pelaku UMKM yang berjualan makanan dan minuman khas di kawasan wisata. Menurutnya meski baru dikembangkan sejak 2018, tapi kontribusinya besar sekali ke masyarakat. Warga ikut serta bukan hanya sebagai pekerja tapi juga sebagai investor. Hasilnya, pendapatan desa meningkat signifikan.
4: Jadi desa wisata di sini adalah lebih memerankan satu kawasan desa untuk dijadikan objek pariwisata. Itu hampir semua masyarakat di wilayah lokasi itu mendapatkan kontribusi dengan keberadaan wisata sawah Sumber Gempong, dan masyarakat diperankan kalau dalam jumlah karyawan itu memang sedikit ya, paling ada sekitar 15 sampai 20 orang yang itu karyawan, yang lainnya itu mitra. Bahkan mitra bisnis kami yang di sana sudah ratusan gitu ya. Sedangkan jumlah penduduk yang ada di sana memang tidak terlalu padat ya. Makanya semua warga yang ada di sana itu semuanya bersama-sama dengan kami di BUMDes untuk bisa mengelola dan mengembangkan kegiatan wisata di sana. Jadi termasuk yang punya sawah, yang jaga parkir, yang jaga tiket, bahkan kuliner, itu semua masyarakat lokal gitu ya.
3: Sementara menurut Saifuddin, pengelola unit wisata Sumber Gempong, potensi wisata di pedesaan adalah kekayaan bangsa yang patut dijaga. Warga mengolah kuliner khas desa seperti nasi jagung, sambal wader, dan jajanan khas daerah yang saat ini jarang dijumpai. Pihak pengelola juga bekerja sama dengan warga sekitar dalam menyediakan makanan dan minuman olahan yang dijual di dalam lokasi wisata.
5: Kemudian untuk menjaga bagaimana biar pengunjung tetap nyaman di sini, ya kita harus bisa mempertahankan ini. View persawahan, kemudian alam di sekitar sini gitu. Jadi makanya untuk sawah-sawah seperti ini itu kita ada kerjasama dengan warga. Yang tadi mungkin sampaikan Pak Direktur, kalau kita ada persentase 10% untuk pemilik sawah yang ada di sini.
3: Dengan potensi yang dimiliki, keindahan alam bisa menjadi bukti bahwa kekayaan alam desa jika dikelola bersama bisa menjadi sumber kesejahteraan seluruh warga serta dapat jadi andalan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat sekaligus melestarikan budaya lokal. Dari Desa Ketapan Rame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, RRI Surabaya, Andri Santoso melaporkan.
1: Demikian tadi telah kami hadirkan video potensi daerah untuk hari ini, dan sesaat lagi kami juga akan hadir dengan informasi reporter kami dalam Indonesia menyapa siang.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan kesiapan Kementerian Pertanian mendukung hilirisasi hasil riset perguruan tinggi untuk mempercepat swasembada pangan dan meningkatkan produktivitas pertanian nasional. Herul Umam melaporkan. Ya, Umam silakan.
6: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Jakarta Convention Hall di mana memang saat ini sedang berlangsung acara Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 yang kemarin telah dibuka oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan pada hari ini tadinya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah menyatakan kesiapan dari Kementerian Pertanian sendiri untuk mendukung hilirisasi dari hasil riset perguruan tinggi yang nantinya hasil tersebut dilakukan guna mempercepat swasembada pangan dan meningkatkan produktivitas pertanian nasional. Dan menurutnya memang kolaborasi ini dengan perguruan tinggi akan terus diperkuat melalui pemanfaatan berbagai inovasi yang telah dihasilkan oleh kampus, di mana memang Amran juga menjelaskan beberapa kerjasama Kementan dengan beberapa kampus yang khususnya di sektor pertanian. Dan tadi juga Amran menjelaskan berbagai inovasi tersebut dinilai mampu mendorong lompatan produktivitas sektor pertanian. Salah satunya adalah pengembangan varietas unggul yang menghasilkan produksi jauh lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Berikut pernyataan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
7: Ini kolaborasi yang sangat baik. Kolaborasi yang sangat baik.
6: Dan tadi juga Menteri atau Mendikti Saintek Profesor Brian Julianto juga mengatakan pihaknya akan segera menginventarisasi berbagai hasil riset perguruan tinggi, di mana perguruan tinggi mana saja yang siap dihilirisasi bersama Kementerian Pertanian. Dan Mendikti Saintek Prof. Brian Julianto juga menyebut bahwa Menteri Pertanian sendiri telah menantang seluruh perguruan tinggi untuk bisa menghadirkan inovasi yang dapat langsung dimanfaatkan pemerintah, khususnya dalam varietas tanaman hingga teknologi pendukung pertanian modern. Dari JCC, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Tahukah kamu, ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menilai perguruan tinggi atau kampus, terutama bidang seni, memiliki andil penting bagi pelestarian budaya melalui pengetahuan kreatif. Fadli Zon menjelaskan pengetahuan kreatif memang sudah seharusnya bertumbuh di perguruan-perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan dan nantinya menjadi modal untuk menguatkan ekosistem kebudayaan nasional. Ia juga berharap kampus seni dapat menghadirkan pendidikan seni yang tidak hanya melahirkan kreator unggul secara artistik, tetapi juga memiliki kemampuan riset, literasi digital, penguasaan hak kekayaan intelektual, serta jiwa kewirausahaan agar mampu membangun ekosistem budaya yang berkelanjutan. Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya. Rian.
1: Ya baik Rudy dan pengat Pro 3 Ribo, memang Kementerian Kehutanan ini menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan ini merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas pemanenan kayu dilakukan dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan. Dan diketahui juga pendengar bahwa memang Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan pada di Bogor, Jawa Barat tadi mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan, di mana Kristianto mengatakan pemanenan kayu yang dilakukan berdasarkan batas tebangan tahunan ini sehingga pemanfaatan hasil hutan tetap berada dalam daya dukung ekosistem.
2: Bang, setelah Litbang masuk ke BRIN, kantor ini di bawah organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nama Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup Kehutanan. Jadi itu ada standar dan instrumen. Nah di situ kita menciptakan standar-standar yang berhubungan dengan lingkungan hidup dan kehutanan. Dan itu standarnya kita mengacu juga pada apa yang digariskan di BSN.
3: Targetnya sendiri dari kegiatan ini apa? Dan
1: diketahui juga pendengar bahwa Kristianto menjelaskan hutan yang memang tidak dikelola juga memiliki resiko, di mana penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran, dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor. Dan tadi juga memang ada beberapa peneliti yang hadir langsung di kawasan Bogor, Jawa Barat. Dan ia pun menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru ini menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan. Ia pun mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira aren, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Demikian pendengar laporan dari kawasan Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, Oman telah memberitahu negara-negara Eropa bahwa pihaknya mungkin akan mengenakan biaya pada kapal-kapal yang berlayar melalui Selat Hormuz dan memperingatkan bahwa kembali ke status quo sebelum perang yaitu mustahil. Biaya tersebut mungkin akan dikenakan untuk layanan yang terkait dengan upaya depolusi atau bantuan bagi kapal untuk melewati selat tersebut. Oman juga telah dilaporkan sedang menganalisis sistem yang digunakan oleh negara lain untuk mengontrol lalu lintas kapal, khususnya di Selat Malaka yang tidak mengenakan biaya. Informasi dari dunia olahraga, Karolina Muchova memastikan tiket final Bad Homburg Open setelah menyingkirkan Elena Gabriela Rus kemarin, dan ia akan menghadapi Naomi Osaka dalam perebutan gelar lapangan rumput pertama bagi keduanya. Muchova mengamankan kemenangan 2 set langsung dengan skor 6-4, 6-4, atas Rus dan pertandingan berlangsung ketat di bawah cuaca panas yang menyelimuti lapangan utama Bad Homburg di Jerman. Secara statistik, petenis berusia 29 tahun itu tampil solid sepanjang pertandingan. Ia memenangi 85% poin dari servis pertama serta mencatatkan 18 winner dan 15 unforced error.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal resmi kami dan WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
2: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
1: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 hari lagi.
2: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia.
1: Skornya?
2: Dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
1: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi ngelatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
2: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
1: Pat,
2: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
1: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris menjadi salah satu kandidat juara.
2: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
1: Sweet 17!
2: Oke, dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhiri penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966 itu?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
0: Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Harga emas batangan Galeri 24 dan UBS di Pegadaian berbalik menguat pada perdagangan hari ini. Kenaikan terjadi setelah harga kedua produk tersebut tidak mengalami pergerakan pada perdagangan sebelumnya. PT Pertamina Persero memproyeksikan penyesuaian atau penurunan harga bahan bakar minyak atau BBM secara bertahap mulai awal Juli 2026. Langkah tersebut tengah dipersiapkan seiring tren penurunan harga minyak mentah dunia dalam beberapa waktu terakhir. Otoritas Jepang melaporkan sedikitnya 10 orang mengalami luka ringan akibat gempa bumi bermagnitudo 5,6 yang mengguncang wilayah dekat Gunung Fuji, Jepang Tengah. Gempa ini dilaporkan terjadi pada Jumat 26 Juni 2026 malam waktu setempat. Dan 3 informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Siang. Dan sesaat lagi kami akan hadir dengan rangkaian informasi dari reporter kami di berbagai daerah di tanah air yang kami hadirkan dalam sesi Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI. Dan Anda juga terus dapat berbagi informasi kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Di antaranya nanti kami akan hadirkan informasi dari Singaraja, kemudian juga dari Talaut yang akan disampaikan langsung oleh reporter kami pada kesempatan siang hari ini.
3: Warta Nusantara.
4: Pemuka umat Hindu di Bali merayakan Hari Raya Kuningan dengan melaksanakan persembahyangan di Pura dan Sangga sebagai puncak acara. Dari RRI Singaraja, Rizka Desiandra melaporkan. Rizka. Halo Rizka.
5: Pendengar umat Hindu di Bali hari ini merayakan Hari Raya Kuningan yang jatuh pada Sabtu 27 Juni 2026 dengan melaksanakan persembahyangan di Pura, Merajan, dan Sanggah Leluhur sebagai puncak rangkaian Hari Raya Galungan dan Kuningan. Perayaan ini menjadi momentum bagi umat Hindu untuk mengucapkan rasa syukur atas anugerah dan kemakmuran yang diberikan Ide Sang Hyang Widiwasa. Selain itu, pada Hari Raya Kuningan, umat Hindu secara khusus juga mengaturkan berbagai sajian-sajian atau sesajen. Salah satunya adalah nasi kuning yang sangat identik dengan perayaan Hari Raya Kuningan. Namun nasi kuning pada umumnya itu bisa dikonsumsi oleh siapa saja, namun nasi kuning pada saat perayaan Hari Raya Kuningan itu akan dipersembahkan terlebih dahulu untuk Tuhan Yang Maha Esa. Dan nasi kuning ini merupakan simbol kemakmuran, kesejahteraan, serta ungkapan terima kasih atas limpahan sandang, pangan, dan berbagai anugerah yang diterima oleh manusia. Nasi kuning yang berwarna keemasan juga dimaknai sebagai lambang kebijaksanaan, dan kemudian yang diharapkan adalah senantiasa menyertai kehidupan umat manusia. Penyuluh agama Hindu Iwayan Sudarma menjelaskan bahwa Hari Raya Kuningan memiliki makna spiritual yang sangat mendalam karena menjadi penutup rangkaian Hari Raya Besar umat Hindu. Sekaligus diyakini sebagai momentum kembalinya para leluhur ke alam niskala atau alam setelah kematian. Setelah selama 10 hari memberikan berkah dan juga tuntunan kepada keturunannya di dunia. Berikut kami hadirkan pernyataannya.
6: Ini ada puing, ada tebong, dan ada kompek endongan. Saya ingin mengupas simbolik-simbolik ini terkait dengan kehidupan kita di tengah sosial masyarakat. Makna tamyang. Kata tamyang ini berasal dari kata tame, merupakan simbolisasi pemujaan kepada Betara Surya. Makanya di dalam pengasau tamyang ini diselipkan oleh para pandita, sulinggit, dan pemangku kita dengan mantra yang sangat indah. Jadi tamyang itu merupakan simbol dari matahari. Dalam hidup kita sudah memberikan sinar-sinarnya, memberikan kita perlindungan.
5: Sementara itu, esensi dari kuningan tidak hanya terletak pada pelaksanaan upacara dan persembahan, tetapi juga pada upaya memperkuat nilai-nilai spiritual, meningkatkan pengendalian diri, serta mempererat hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan di tengah berbagai tantangan zaman. Melalui perayaan Hari Raya Kuningan, umat Hindu di Bali diharapkan tidak hanya memperkuat serada dan bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga mengamalkan nilai-nilai dharma, rasa syukur, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Dari Singaraja Bali, Rizka Desi, Antara Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kata Tokoh Dunia. Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah dimiliki dalam hidup, maka harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. J.D. Houston. Warta Nusantara.
4: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut berharap gelaran turnamen elektronik sport atau e-sport mampu membentuk mentalitas tangguh dan karakter kuat para pemuda. Robert Tamaroba dari RRI Stasiun Produksi Talaut melaporkan selengkapnya. Robert.
7: Iya, baik. Pendengar, Bupati Kepulauan Talaut Reli Tita menegaskan bahwa memang generasi muda untuk saat ini diharapkan pada sejumlah peluang sekaligus tantangan digital yang besar. Oleh karena itu, pemerintah daerah memandang perlu adanya wadah strategis seperti kompetisi e-sport atau elektronik sport yang sehat dan kompetitif. Ia menambahkan bahwa turnamen bukan sekadar ajang permainan biasa, melainkan ruang untuk melahirkan pemuda Talaut yang disiplin, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi sportivitas.
8: Kemampuan dan keterampilan dalam bidang teknologi. Tetapi juga memiliki karakter yang kuat, disiplin, bertanggung jawab, menjunjung tinggi sportivitas.
7: Pemerintah daerah juga berekspektasi melalui momentum gelaran turnamen e-sport dapat dimanfaatkan untuk oleh seluruh peserta, terutama generasi muda di Talaut, untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Dan prestasi yang diraih secara terhormat, para pemuda diharapkan mampu membawa dan mengharumkan nama Kabupaten Kepulauan Talaut Bumi Prodika ke kancah yang lebih luas. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sebarakan bola gembira, Balai Besar Pelatihan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital atau BPLSDM Komdigi Makassar menggelar nobar Piala Dunia Spanyol versus Paraguay bersama mitra. Aan Ariska dari RRI Makassar melaporkan. Aan.
9: Balai Besar Pelatihan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital BPLSDM Komdigi Makassar menggelar kegiatan nonton bareng Laga Spanyol versus Uruguay dalam gelaran Piala Dunia 2026 Sabtu 27 Juni pagi tadi. Kegiatan ini berlangsung di Aula BBLSDM Komdigi Makassar Jalan Prof. Abdurrahman Basalamah. Kepala BBLSDM Komdigi Makassar Basok Saleh dalam sambutannya sebelum kegiatan nonton bareng mengatakan jika kegiatan ini dalam rangka untuk menyemarakkan pesta bola 4 tahunan. Ia menambahkan bahwa kegiatan nonton bareng ini menjadi bentuk dari lembaga atau kementerian untuk mendukung berlangsungnya Piala Dunia 2026. Basuk Saleh menambahkan kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan oleh BBLSDM Komdigi tidak hanya berlangsung sekali, akan tetapi masih akan berlanjut pada kegiatan nonton bareng berikutnya. Adapun rencana nonton bareng berikutnya yang akan dilaksanakan BBLSDM saat mendekati pertandingan final Piala Dunia 2026. Dalam kegiatan nonton bareng di BBLSDM Komdigi Makassar berlangsung cukup meriah dan diikuti oleh beberapa mitra dari BBLSDM, dari pemerintah setempat maupun masyarakat di sekitar kantor BBLSDM Komdigi Kota Makassar. Termasuk turut hadir dalam kegiatan tersebut adalah Kepala Stasiun LPP RRI Makassar Anok Mandadari dan Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Aan Ariska, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali menyalurkan bantuan beras bagi masyarakat terdampak gempa magnitudo 7,7 di Kecamatan Kepulauan Marore. Anton Lahobe dari RRI Tahuna melaporkan. Anton.
10: Ya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyerahkan bantuan beras bagi masyarakat terdampak gempa sebanyak 1.750 kg. Bantuan beras yang merupakan cadangan pangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara tersebut dilakukan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Pengelola Pendapatan Daerah Stanley Tikualu kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pandu Labesi. Pada kesempatan itu, Tiko Alo menjelaskan bahwa bantuan pemerintah provinsi merupakan kali yang kedua sebelumnya diserahkan bersamaan saat kunjungan kerja bupati di pulau terluar Kecamatan Marore. Bantuan yang didistribusi melalui gudang logistik Bulog Cabang Sangihe merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara bagi masyarakat yang mengalami musibah gempa bumi beberapa waktu lalu.
11: Hari ini adalah serah terima bantuan beras cadangan pangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 1.750 kg dari Bulog tadinya ke pemerintah provinsi, dan pemerintah provinsi selanjutnya menyerahkan ke pemerintah kabupaten Kepulauan Sangihe yang diterima oleh Bapak Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ini adalah bantuan dari Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur untuk tahap yang kedua. Tahap yang pertama telah diserahkan.
10: Selain bahan pangan, bantuan Pemprov Sulut juga berupa matras, selimut, makanan balita, dan keperluan lainnya yang dibutuhkan masyarakat di sejumlah wilayah di Kecamatan Kepulauan Marore. Menyikapi dampak gempa, pemerintah daerah juga terus melakukan lobby agar ada intervensi untuk penanganan pasca bencana gempa, menanggulangi kerusakan rumah dan fasilitas publik yang saat ini masih dibutuhkan oleh masyarakat. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Anton Lahaube, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar kembali menggelar Festival Minangkabau sebagai wadah pelestarian budaya sekaligus penggerak ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Dari RRI Bukit Tinggi, Irsyad melaporkan. Irsyad.
12: Baik, pemerintah Kabupaten Tanah Datar kembali menggelar perhelatan Akbar Festival Minangkabau 2026 yang dipusatkan di pelataran Istana Bahasa Pagaruyung yang dimulai sejak tanggal 25 kemarin hingga 28 Juni 2026 mendatang. Bupati Tanah Datar Eka Putra menjelaskan bahwa waktu pelaksanaan agenda tahunan yang sudah berjalan sejak tahun 2016 ini sengaja dimajukan di bulan Juni agar bertepatan dengan masa libur sekolah. Dirinya menyampaikan rasa bangganya karena Festival Minangkabau secara konsisten berhasil mempertahankan posisi sebagai salah satu dari 125 acara terbaik di Indonesia dalam karisma event Nusantara sejak tahun 2017. Menurut Eka Putra, pergelaran ini bukan sekedar ajang tontonan budaya biasa, melainkan sebuah upaya mendalam untuk menghidupkan kembali nilai-nilai warisan leluhur dari generasi ke generasi. Bupati menilai festival ini mengajarkan pentingnya keseimbangan antara aspek agama, adat, dan budaya yang menjadi fondasi utama dalam kehidupan masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Lebih lanjut, Bupati menyatakan bahwa momentum kebudayaan ini diproyeksikan sebagai simbol kebangkitan total pariwisata serta pemulihan infrastruktur tanah datar setelah dihantam bencana 3 tahun terakhir. Eka Putra turut menegaskan peran krusial acara ini sebagai motor penggerak ekonomi kreatif sekaligus memperkokoh posisi geografis tanah datar sebagai pusat sejarah Luak Nantuo yang berlandaskan falsafah adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
13: Festival ini adalah bukti bahwa budaya bukan sekedar kenangan masa lalu, tetapi merupakan kekuatan masa depan. Budaya mampu menggerakkan pariwisata, memperkuat ekonomi kreatif, membuka peluang usaha bagi masyarakat, serta mempererat hubungan antar anak-anak negari, antar ranah dan masyarakat. Kita ingin menunjukkan pada Indonesia dan dunia bahwa Minangkabau memiliki kekayaan yang luar biasa dengan filosofi kehidupan adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah.
12: Pesta budaya yang sakral ini terus dihadiri oleh sejumlah tokoh penting mulai dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Perwakilan Kementerian Pariwisata, Gubernur Sumatera Barat, hingga Raja Pagaruyung. Irsyad dari RRI Bukit Tinggi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Gubernur Jakarta mengatakan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun 11 rusun baru pada tahun 2027. Penta Medita melaporkan. Penta.
14: Baik, terima kasih Rudi dan selamat siang pendengar. Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta ini memiliki rencana untuk membangun 11 rumah susun atau rusun baru untuk tahun 2027 mendatang. Hal ini sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hunian warga, khususnya di tengah keterbatasan lahan yang ada di Jakarta saat ini. Namun demikian pendengar, saat ini rencana tersebut memang masih berada dalam tahap pembahasan bersama DPRD DKI Jakarta. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta.
15: Mengenai rusun 11 nanti detailnya akan kami ini kan akan kami sampaikan, tapi yang jelas rusun ini memang ada 11 tempat. Sekarang ini dalam proses pembahasan dengan DPRD. Kalau nanti sudah diketuk pasti akan saya sampaikan secara terbuka. Karena sekarang ini sedang menunggu itu.
14: Ya, pendengar, sementara itu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau DPRKP DKI Jakarta, Kelik Indrianto ini sempat mengaku bahwa memang rencana pembangunan 11 rusun ini sedang dalam proses pengusulan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP. Adapun pendengar, rencana pembangunan rusun ini akan dilakukan di sejumlah tempat yaitu di Muara Angke, Marunda Cluster C, Komarudin, Rorotan 9, Cakung KM 2, Tongkol Tahap 3, Marunda Cluster A, Marunda Cluster B, Semper Cakung Drain, Bojong Indah, dan juga Daan Mogot KM 18. Pendengar, rusun tersebut nantinya memang akan ditujukan secara khusus untuk masyarakat terprogram dan juga masyarakat umum sesuai dengan Pergub 111 tahun 2024. Rudi dan juga pendengar, untuk saat ini demikian dapat saya laporkan. Dari Jakarta, Penta Maidita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tim penggerak PKK bersama dengan Posyandu Kecamatan Nundukan memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional sebagai upaya menekan angka stunting dan pemenuhan gizi nasional. Dari RRI Nundukan, Muslimin melaporkan. Muslimin.
16: Ya, pendengar, untuk pertama kalinya ajang lari ceria khusus anak-anak yang bertajuk Fantastic Bociran Volume 1 2026 akan segera digelar dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2026. Fantastic Bociran yang diinisiasi oleh Bunda-Bunda PAUD Kecamatan Nundukan di luar dugaan mendapatkan sambutan yang luar biasa dari masyarakat setempat. Ini kegiatan Bunda PAUD Kecamatan Nundukan Juni Kasimiati mengatakan awalnya agenda ceria jalan lari ceria sejauh kurang lebih 1 km dikhususkan bagi anak-anak usia PAUD atau TK umur 4-6 tahun. Namun tingginya desakan dari para orang tua membuat panitia melonggarkan aturan usia dengan membuka untuk kelas SD usia 6-8 tahun. Tingginya antusias banyak orang tua yang mendesak agar anak kelas 3 SD hingga kelas 6 SD juga bisa ikut mendaftar. Namun demi menjaga keamanan dan kondusivitas acara perdana tersebut, panitia sepakat membatasi usia maksimal hingga 8 tahun dengan kuota terbatas 200 anak. Di balik keseruan lari ceria, ada misi edukasi pesan yang ingin disampaikan kepada para orang tua, khususnya mengenai program nasional wajib belajar 13 tahun. Ajang yang mengumpulkan banyak masa tersebut, Bunda PAUD ingin menyadarkan masyarakat di Kecamatan Nunukan akan pentingnya pendidikan anak usia dini, minimal anak mendapat tambahan pendidikan 1 tahun di PAUD sebelum anak-anak masuk ke jenjang SD. Dari Nunuk dan sementara itu ketua pelaksana kegiatan Nur Hijrah Putri menjelaskan bahwa dengan biaya pendaftaran sebesar 100.000 para peserta akan mendapatkan fasilitas lengkap mulai dari nomor dada, kemudian medali finisher, paket gizi hingga kaos lari eksekutif. Mimin Muslimin melaporkan dari Nunukan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
17: Ini baru enak.
18: Luar biasa.
19: Aku baru aja
20: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
21: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Puluhan anak di Banyumas hari ini ikut meramaikan Festival Dolanan Kuno yang digelar di Museum Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dari Purwokerto, Yanuar Adi melaporkan. Yanuar.
2: Baik pendengar, upaya melestarikan permainan tradisional sekaligus mengurangi ketergantungan anak terhadap gawai terus dilakukan di Kabupaten Banyumas. Salah satunya melalui Festival Dolanan Kuno yang digelar di Museum Panglima Besar Jenderal Sudirman pada hari ini 27 Juni dan 28 Juni 2026. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas ini menghadirkan permainan tradisional yang dahulu akrab dimainkan anak-anak seperti egrang, bakia, gobak sodor, gasing, permainan lumbungan, dan lain-lain. Festival Dolanan Kuno ini mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Sejak pagi, puluhan anak bersama orang tua memadati area museum untuk mencoba berbagai permainan rakyat yang telah disiapkan panitia. Selain dapat bermain secara langsung, anak-anak yang hadir juga mendapatkan bingkisan berisi mainan dan jajanan khas anak, yang merupakan upaya untuk mengenalkan kembali suasana permainan masa lalu yang kini mulai jarang ditemui. Pengelola Museum Panglima Besar Jenderal Sudirman, Roni, mengatakan festival tersebut bertujuan menumbuhkan kembali kecintaan generasi muda terhadap permainan tradisional yang sangat nilai budaya dan edukasi. Menurutnya permainan tradisional tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga mampu melatih keterampilan fisik, kerjasama, sportivitas, serta kemampuan bersosialisasi anak dengan lingkungan sekitarnya. Berikut pernyataan dari pengelola Museum Pangsar Sudirman, Roni.
3: Menumbuhkan rasa kecintaan anak-anak yang sekarang ini, terutama yang sekarang, zaman-zaman sekarang itu, terhadap ini permainan-permainan zaman dahulu. Itu yang menjadi harapan kita. Jadi anak-anak itu tidak hanya melulu mainan HP atau mungkin hanya sekedar apa tongkrongan sana-sini, ngalor ngidul orang kita. Tapi kita dengan adanya momen Festival Dolanan Kuno ini, anak-anak bisa lebih terarah untuk permainannya.
2: Iya, lebih lanjut Roni menjelaskan, permainan tradisional memiliki nilai penting dalam pembentukan karakter anak karena mengajarkan kebersamaan, kreativitas, dan kemampuan menyelesaikan masalah secara langsung di lapangan. Dirinya berharap kegiatan tersebut dapat menjadi sarana edukasi budaya, sekaligus ruang rekreasi keluarga yang menyenangkan selama masa libur sekolah. Itu dia yang dapat saya informasikan dari Banyumas, Jawa Tengah, Yanuar Adi melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam rangka HUT Bayangkara ke-80, ribuan masyarakat di Palangkaraya antusias mengikuti jalan sehat yang bertabur hadiah. Sabella Indasari dari RRI Palangkaraya melaporkan. Sabella.
4: Mendengar pagi tadi antusias masyarakat, terlihat sejak pagi ribuan peserta memenuhi kawasan Mapolda Kalimantan Tengah dengan mengenakan pakaian olahraga untuk bersama-sama mengikuti panbike dan jalan sehat dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Kehadiran Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalteng, Aisyah Tisia Agustiar Sabran, juga Pejabat Sekretaris Daerah Lina Victoria Aden, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda mempertegas pesan

0: menuju. Partai yang berkah, partai yang maju, partai yang berjalan. Berkat menyambut, semangat, tahun 2045.
1: Sementara itu, Kapolda Kalimantan Tengah Irwan Kurniawan mengatakan bahwa apresiasi kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan unsur Forkopimda yang terus membangun sinergi bersama Polri. Irjen Pol Iwan Kurniawan juga mengatakan keberhasilan menjadi keamanan daerah yang tidak mungkin dicapai tanpa dukungan seluruh komponen masyarakat.
0: Terima kasih banyak atas kehadiran dan juga penyelenggaraan kita hari ini, yaitu di Jalan Santai, Kadir Pandai. Tetapi yang perlu kita pahami bahwa hari ini kita bisa jalan dengan Bapak Gubernur, kita Bapak Pisa. Kita bisa menikmati bagaimana Kota Palangkaraya yang bersih, yang rapi, cantik, itu semua. Kita kalau bisa di negara besar, bagaimana Pak Gubernur mengupayakan semakin cantik.
1: Dalam kegiatan tersebut juga bertabur hadiah di antaranya door fresh dan juga hadiah berupa sepeda motor, motor listrik, juga hadiah 8 umroh yang diberikan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah juga Forkopimda Kalimantan Tengah. Dari Kota Cantik, Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Sabela Indasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wali Kota Solo Respati, Wali Kota Solo Respati Ardi akan menyerahkan bantuan Presiden Prabowo Subianto kepada salah satu keluarga siswa sekolah rakyat di Kota Solo. Dari RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan. Joko.
3: Ya baik, pendengar, pada hari ini Wali Kota Surakarta Respati Ardi bersama Sekretaris Daerah Budi Murtono hingga Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Niko Agus Putranto melakukan pengecekan salah satu rumah pemberian Presiden Prabowo Subianto yang berada di Pucang Sawit, RT 2 RW 14, Kecamatan Jebres. Rumah yang dibangun baru ini nantinya akan diberikan kepada Mbah Painah bersama cucunya Aditya Herlambang. Yang pemberian rumah ini juga berdasarkan informasi yang kami dapat pendengar, karena dahulu Mbah Painah bersama cucunya Aditya Herlambang tinggal atau tidur di sebuah rumah yang memang dianggap sudah tidak layak huni. Dengan keterbatasan biaya, keduanya hidup secara sederhana dari rumah yang juga tidak jauh lokasinya dari rumah pemberian Presiden Prabowo Subianto ini. Bahkan keterbatasan biaya juga, cucunya Aditya Herlambang tersebut diketahui saat ini melanjutkan pendidikan di Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 17 Kota Surakarta yang memang diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu yang masuk dalam data dalam DTSN Kementerian Sosial. Dari pantauan kami tadi juga kegiatan ini bersifat tertutup sehingga awak media dilarang melakukan peliputan langsung dan tidak bisa mengkonfirmasi lebih lanjut terkait jumlah anggaran maupun proses pembangunan dari pemerintah Kota Surakarta. Namun kami tadi berbincang dengan cucu Mbah Painah yakni Aditya Herlambang yang turut mendampingi Wali Kota Respati Ardi meninjau rumah dari pemberian Presiden Prabowo Subianto yang memang sudah selesai dibangun. Kepada RRI, Aditya Herlambang mengucapkan rasa bersyukurnya bisa menerima rumah pemberian Presiden Prabowo Subianto bersama Mbah Painah. Dirinya juga mengaku bahwa rumah tinggalnya terdahulu memang sudah tidak layak huni karena sering bocor dan juga terlihat kumuh.
4: Ya, saya senang pagi, saya kamu Mas Wali. Apalagi nanti keinginan saya bisa tersampaikan pada Pak Presiden Prabowo. Ya, biasanya pas hujan itu terocok.
5: Sekarang sudah dibangun bagus tadi ya.
4: Perasaannya gimana? Ya, senang banget. Saya sangat berterima kasih pada Pak Wali Kota dan Pak Presiden.
5: Itu berapa lama sih pembangunannya?
4: 3 bulan nanti.
5: 3 bulan. Ya. Kamu tinggal sama Mbak
4: saya.
5: Berdua saja.
4: Ya, saya dari biasanya sudah nggak ada.
3: Ya, pendengar, rumah dengan tipe minimalis ini juga diharapkan mampu memberikan lokasi tempat tinggal yang layak bagi Mbah Painah beserta cucunya Aditya Herlambang. Diinformasikan juga nantinya rumah ini akan diatasnamakan langsung Aditya Herlambang setelah proses serah terima dari pemerintah kota mewakili Presiden Prabowo kepada pihak keluarga, karena hingga kini memang Mbah Painah selaku penerima manfaat bantuan masih belum bisa ditemui dikarenakan masih dalam proses pemulihan dari sakit diabetes yang dimilikinya. Demikian sementara yang bisa saya laporkan dari Surakarta, Jawa Tengah, Joko Putro Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bekasi akan

0: Melakukan pendataan ulang penghuni rumah kos, kontrakan, maupun apartemen. Langkah ini diambil sebagai respon atas kejadian tindak penyekapan terhadap perempuan di Kota Bandung, Jawa Barat. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, pemerintah Kota Bekasi akan melakukan pendataan ulang penghuni rumah kos, kontrakan maupun apartemen. Langkah ini diambil sebagai respon atas kejadian tindak penyekapan terhadap perempuan di daerah Kota Bandung, Jawa Barat. Dan menurut Wali Kota Bekasi Tri Adianto, pihaknya akan memerintahkan camat dan lurah segera untuk melakukan pendataan ulang kepada para penghuni rumah kos, kontrakan, asrama, juga apartemen, serta tempat menginap lainnya. Bahkan dalam upaya pendataan, pemerintah Kota Bekasi melalui camat dan lurah juga nantinya akan melibatkan pengurus RW yang ada di Kota Bekasi untuk berperan aktif melakukan pendataan ulang. Berikut adalah pernyataan dari Wali Kota Bekasi Tri Adianto.
2: Komunikasi terus dengan Forkopimda, ya, kami berbagi peran, ya, termasuk saya minta kepada para lurah dan camat untuk memantau terkait dengan tempat-tempat yang kemudian digunakan sebagai apa namanya, entah itu kontrakan, kos, ya, asrama, ya, termasuk juga kan hari ini apartemen yang hari ini tentu sedang biasanya kita melakukan bagaimana mengantisipasi penyebaran terkait dengan LGBT. Ya, termasuk di dalamnya tidak saja di sekolah-sekolah umum, tetapi juga pondok-pondok pesantren pun terus sedang kita lakukan sosialisasi, edukasi, dan literasi. Dan jadi pemantauan, kita minta mereka untuk melakukan pendataan ulang dan meyakini betul. Karena memang kan hari ini kewajiban untuk tamu berlapor 1x24 jam ini juga nanti juga akan kita coba hidupkan kembali. Ya.
1: Dan bahkan selain melakukan pendataan ulang, juga kebijakan tamu menginap 1x24 jam wajib lapor rencananya juga akan kembali diaktifkan sehingga menciptakan situasi lingkungan yang lebih aman. Selain itu, ia juga mengajak kepada warga masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan masing-masing serta ikut memantau kondisi maupun situasi lingkungan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kilas Berita.
4: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM memastikan belum menetapkan besaran total rencana kerja dan anggaran biaya RKAB Nikel tahun 2026. Keputusan tersebut masih menunggu hasil pembahasan terhadap berbagai usulan perubahan yang diajukan pelaku usaha pertambangan. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Minerba Tri Winarno menyampaikan pemerintah masih membahas berbagai usulan perubahan RKAB sebelum menetapkan angka produksi. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: Gubernur Gorontalo menilai Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 dapat mendongkrak perekonomian dan juga memiliki berbagai tantangan ke depan. Dari RRI Gorontalo, Desrian Syah Mahmud melaporkan.
5: Ke-17 di Gorontalo dinilai tidak hanya menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian daerah. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan, pelaksanaan PENAS telah menciptakan geliat ekonomi yang terasa di berbagai sektor. Menurutnya, dampak ekonomi paling besar dirasakan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan di Limboto, namun manfaatnya juga meluas hingga kota Gorontalo dan sekitarnya.
6: Secara kasat mata, terjadi geliat ekonomi yang sangat kan karena banyak kegiatan-kegiatan yang ditampilkan pada PENAS. Apalagi PENAS ini sifatnya nasional sehingga diliput oleh berbagai media dan itu sampai kepada masyarakat. Khusus di masyarakat di Limboto, Kabupaten Gorontalo, saya kira sudah sangat dekat dengan lokasi ini sehingga dilihat ekonomi juga koordinatnya ada di Limboto tapi juga menyebar sampai di berbagai tempat di Gorontalo ini. Terutama tempat-tempat yang dekat dengan Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo terutama yang menerima manfaat yang begitu besar dari kegiatan ini.
5: Sementara itu, Koordinator Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Mono Arfa mengingatkan agar dampak ekonomi PENAS tidak berhenti setelah kegiatan berakhir. Menurutnya, tantangan terbesar ke depan adalah menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor pertanian. Ridwan menilai diperlukan kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota dalam menyusun arah pembangunan pertanian yang terintegrasi. Ia juga mendorong adanya orkestrasi yang dipimpin pemerintah provinsi agar setiap daerah memiliki fokus pengembangan komoditas unggulan, serta hilirisasi yang saling mendukung.
7: Yang menjadi tantangan kita ke depan setelah PENAS, bagaimana perkembangan ekonomi di Gorontalo. Nah, saya beberapa kali bercakap-cakap dengan bupati-bupati maupun wakil gubernur dari Sulawesi Utara, itu ya kita sepakat bahwa sekarang ini harus ada kolaborasi tingkat kabupaten kota di mana saja berada, khususnya Gorontalo, di dalam membangun sektor pertanian. Harus ada kolaborasi, harus ada orkestrasi yang dipimpin oleh gubernur agar orkestrasi di antar daerah dalam mengembangkan pertanian ini betul terdistribusi dan daerah-daerah itu memberi keunggulan. Ini memerlukan konsensus di antara gubernur dan bupati-bupati serta wali kota untuk mendesain seperti apa dalam melakukan hilirisasi bidang pertanian di Gorontalo.
5: Dengan langkah tersebut, manfaat ekonomi dari penyelenggaraan PENAS diharapkan tidak hanya bersifat sesaat, tetapi mampu menjadi pondasi penguatan ekonomi daerah berbasis pertanian di Provinsi Gorontalo. Dari Gorontalo, Desi Ransa Mahmud, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara berkolaborasi dengan pihak kepolisian menggelar operasi gabungan taat pajak kendaraan sebagai bagian dari optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD. Dari RRI Manado, Diana Masih melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melaksanakan operasi taat pajak bagi seluruh pengguna kendaraan roda 4 dan roda 2. Operasi gabungan tersebut dipusatkan di sejumlah titik di Kabupaten Minahasa Utara dan dilaksanakan selama 3 hari. Christian Katuu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Minahasa Utara mengatakan, program operasi taat pajak ini menjadi bagian dari optimalisasi PAD dan memberikan edukasi bagi masyarakat untuk taat pajak.
9: Tentunya mewakili Pak Bupati, Pak Wakil Bupati mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman dari Polres Minahasa Utara, juga dari UPTD Samsat Ermadidi yang terus mendampingi kami, Bapenda Minahasa Utara, untuk boleh memaksimalkan pendapatan asli daerah dari sektor opsen pajak PKB dan BBNKB ini.
8: Program sadar pajak khusus untuk pajak kendaraan tersebut menurut Kasat Lantas Polres Minut Ibtu Ismail Diko sebagai bentuk edukasi bagi semua pengguna kendaraan untuk memperhatikan tanggung jawab sebagai wajib pajak.
10: Kami dari Kasat Lantas Polres Minahasa Utara melaksanakan operasi pajak yang tentunya kami dengan dinas pendapatan daerah kami mendampingi sehingga pelaksanaan tugas di lapangan bisa terlaksanakan dengan baik.
8: Program operasi taat pajak tersebut berhasil menjaring puluhan kendaraan yang terindikasi belum melunasi kewajiban membayar pajak kendaraan. Dan giat ini merupakan operasi gabungan kesadaran pajak kendaraan bermotor yang rutin dilaksanakan oleh Pemkab, Polres, Bapenda, UPTD Samsat Minut, dan Jasara Harja. Diana Masih, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memakai bulan Muharram sebagai momentum berbagi kebahagiaan, Dompet Santunan Al-Uswah atau DSU Tuban menggelar program ceria anak negeri dengan mengajak 20 anak yatim mengikuti kegiatan edukatif dan rekreatif. Farin Regi dari RRI Stasiun Produksi Tuban melaporkan.
11: Memaknai bulan Muharram sebagai momentum berbagi kebahagiaan, Dompet Santunan Al-Uswah Tuban menggelar program ceria anak negeri dengan mengajak anak yatim mengikuti kegiatan edukatif dan rekreatif. Ketua DSU Tuban, Eriko Dosa Putro, mengatakan program ini sengaja dirancang untuk memberikan pengalaman baru sekaligus menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak yatim selama masa liburan sekolah. Menurut Eriko, selain memberikan hiburan, kegiatan ini juga bertujuan membangun rasa percaya diri dan memperluas pergaulan anak-anak yatim.
12: Ini dalam rangka mengisi kegiatan Muharram sekaligus momentum liburan adik-adik kita yang sekolah yang notabene mereka adalah adik-adik yatim yang kurang beruntung seperti anak-anak pada lainnya. Alhamdulillah kalau saya amati dari pagi-pagi adik-adik sangat antusias dan senang sekali ketika saya tanya. Dan mungkin ada karena ini enggak dari satu sekolah ya, jadi berawal dari ketidaktahuan, tidak saling kenal, jadi perlu apa ya, adaptasi untuk saling kenal dulu.
11: Kemudian Zayan, salah satu peserta ceria anak negeri, mengaku senang dengan ajakan Dompet Alusuah dapat berwisata ke berbagai tempat. Menurutnya lokasi yang paling favorit pilihannya ketika berada di Suruhan Eco Park, sebab ia bersama temannya dapat berenang dan menaiki perahu.
13: Itu ke Eco Park lihat rusa, itu ke Eco Park lihat kambing, ayam,
14: lele.
13: Kemudian
14: kemana?
13: Pergi belanja di situ ke Suruhan Eco Park.
15: Yang paling favorit, Zen kemana?
14: Yang paling senang mana?
13: Suruhan Eco Park.
15: Suruhan Eco Park ada apa sih?
13: Tempat berenang, berkapal.
11: Eriko menuturkan, program ceria anak negeri akan terus menjadi agenda rutin DSU setiap bulan Muharram sebagai upaya menghadirkan kebahagiaan sekaligus motivasi bagi anak-anak yatim. Dari Lamongan, Jawa Timur, Varen Reki, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Batang menggandeng Kuartir Cabang atau Kuarca Pramuka setempat membentuk Saka Anti-Narkoba dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Heri Kisyanto dari RRI Semarang melaporkan.
16: Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Batang masa bakti 2026.
17: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Batang menggandeng Kuarca Pramuka setempat untuk bermitra dengan membentuk Saka Anti Narkoba dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Pramuka dipilih karena perannya sangat dekat dengan masyarakat, khususnya kalangan generasi Z, untuk mengedukasi sesamanya agar terhindar dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Majelis Pembimbing Satuan Kerja Mabisaka Anti Narkoba Suryanto Patmadi Raharjo sengaja menggandeng pelajar SMP dan SMA agar edukasi pencegahan lebih cepat tersampaikan.
18: Saka Pramuka Anti Narkoba yaitu menggandeng dari anak-anak sekolah, terutama itu ada kegiatan pramuka terutama untuk yang di kuartir cabang kabupaten di seluruh Indonesia, khususnya untuk di Batang ini kita bentuk, dan nanti untuk di Kabupaten Batang nanti itu ada beberapa krida.
17: Ketua Kuarca Batang Retno Dwi Irianto menegaskan, usai pengukuhan, para anggota Saka Anti Narkoba segera beraksi sebagai agen perubahan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.
19: Jadi ya intinya kita pernah memberikan dukungan penuh untuk itu, kita fasilitasi ya, karena pramuka kita gerakan lewat WhatsApp, sehingga dengan ini percepatan terkait dengan bahan narkoba akan bisa ditangkap oleh adik-adik di semua lini ya, baik tingkat SD, SMP sampai ke tingkat dewasa, dengan berhenti tapi langsung atau kegiatan di lapangan, komunikasi, konsolidasi, ada kesulitan komunikasi dengan kuarca. Ya.
17: Sementara usai pengukuhan kepengurusan Saka Anti Narkoba, Wakil Bupati Batang Suyono mengimbau agar anggota Saka Anti Narkoba berkolaborasi dengan BNN untuk turun langsung ke lapangan, baik pencegahan maupun sosialisasi.
20: Ada kerjasama antara BNN dan Kuartir Pramuka Cabang Batang. Saya ucapkan selamat dan sukses, dan harus langsung bekerja bagaimana gaspol. Pramuka dan BNN harus kolaborasi, turun ke lapangan, melakukan kegiatan-kegiatan baik pencegahan dan sosialisasi atau bahkan penanggulangan.
17: Dalam kesempatan yang sama dilakukan pula penandatanganan kerjasama antara BNN dengan Kuarca Batang sebagai penguat komitmen kedua belah pihak dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Dilanjutkan dengan foto bersama.
0: Informasi tadi sekaligus menutup Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dapat informasi dari Sesnek, belum ada tingkat kelalaian ya. Karena memang ya namanya meninggal mungkin kan tidak serta-merta latihan militer.
2: Kita akan tingkatkan kolaborasi yang selama ini sudah dibangun. Contoh kami dengan IPB, ada bibit unggul dari IPB, padi.
0: Pemerintah menyebut tidak ada kelalaian dalam insiden di latihan dasar calon manajer KDMP dan KNNP. Kementerian Pertanian mendukung hilirisasi hasil riset perguruan tinggi. Donald Trump mengancam mengenakan tarif 100% dari negara yang menerapkan pajak digital. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 27 Juni 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menyebut tidak ada unsur kelalaian dalam insiden tewasnya 3 calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan saat mengikuti latihan dasar kemiliteran. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya.
3: Pemerintah menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya 3 orang peserta latihan dasar kemiliteran serta meninggal merupakan calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan, berdasarkan informasi dari Kementerian Sekretaris Negara, tidak ditemukan unsur kelalaian atas meninggalnya 3 orang dalam latihan dasar militer. Dudung menjelaskan, latihan tersebut bukan latihan yang berat. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya di Jakarta.
1: Memang saya mendengar berita itu ada di 3 tempat ya. Ada pelatihan militer yang memang sedang dievaluasi dan dapat informasi dari Sesnek belum ada tingkat kelalaian ya. Karena memang ya namanya meninggal mungkin kan tidak serta-merta latihan militer. Setahu saya latihan militer untuk tingkatan seperti SPPI dan sebagainya tidak terlalu keras ya. Tapi mungkin karena mungkin dia sakit dan sebagainya. Sebelum pelaksanaan pelatihan itu dilakukan tes kesehatan. Ya, semua saya rasa dilakukan tes kesehatan. Cuma memang di dalam proses pelatihan itu mungkin ada yang secara mental, secara fisik yang tidak kuat atau ya lebih kepada faktor-faktor lain.
3: Sementara itu Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan akan ada evaluasi dari kegiatan pelatihan dasar militer untuk calon manajer koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan.
4: Apa salah prosedur itu kita perbaiki. Dan kalau salah prosedur itu ada yang mengarah kepada kelalaian ya itu juga bagian dari lain.
5: Indikasi kelalaian itu untuk 3 kasus yang meninggal itu sudah
4: karena
5: ditemukan atau
4: ya, karena kan itu kalau kami dengar laporan itu baru di hari pertama hari kedua ya.
5: Kayaknya ada hal yang masih perlu diperbaiki atau terlalu berat gitu, Mas.
4: Ya, belum berat, baru hari pertama, hari kedua. Mas.
3: Dudung Abdurrahman menegaskan latihan dasar militer sangat penting bagi calon manajer untuk membangun peserta yang lebih disiplin, loyalitas tinggi, kerjasama serta jiwa korsa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan kesiapan Kementerian Pertanian mendukung hilirisasi hasil riset perguruan tinggi guna mempercepat swasembada pangan dan meningkatkan produktivitas pertanian nasional. Khairul Umam melaporkan.
2: Kita akan tingkatkan kolaborasi yang selama ini sudah dibangun. Contoh kami dengan IPB.
6: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan kesiapannya untuk mendukung hilirisasi hasil riset perguruan tinggi yang dilakukan guna mempercepat swasembada pangan dan meningkatkan produktivitas pertanian nasional. Komitmen tersebut disampaikan Amran dalam Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 di Jakarta pada Sabtu 27 Juni 2026. Menurut Amran, kolaborasi dengan perguruan tinggi akan terus diperkuat melalui pemanfaatan berbagai inovasi yang telah dihasilkan kampus. Amran juga menjelaskan beberapa kerjasama Kementan dengan beberapa kampus khususnya di sektor pertanian. Ia juga menjelaskan berbagai inovasi tersebut dinilai mampu mendorong lompatan produktivitas sektor pertanian. Salah satunya melalui pengembangan varietas unggul yang menghasilkan produksi jauh lebih tinggi dibanding rata-rata nasional.
2: Kita akan tingkatkan kolaborasi yang selama ini sudah dibangun. Contoh kami dengan IPB, ada bibit unggul dari IPB, padi, kami beli 250 miliar. Kemudian ITS juga ada traktor dan alat panjat kelapa. Unhas juga ada bibit ayam dan jagung. Andalas, Gambir, kemudian Rencana Lampung itu ubi. Tadi UGM juga demikian. ITB ada alat dryer dan seterusnya. Nah, ini kolaborasi yang sangat baik.
6: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pihaknya akan segera menginventarisasi berbagai hasil riset perguruan tinggi, di mana perguruan tinggi mana saja yang siap dihilirisasi bersama Kementerian Pertanian. Ia menyebut Menteri Pertanian telah menantang seluruh perguruan tinggi untuk menghadirkan inovasi yang dapat langsung dimanfaatkan oleh pemerintah, mulai dari varietas tanaman hingga teknologi pendukung pertanian modern.
7: Bapak Mentan secara jelas menyampaikan hal-hal kemajuan yang luar biasa di sektor pertanian, swasembada beras, swasembada 8 produk ya yang sudah terjadi. Tetapi tentu masih banyak lagi produk-produk yang Bapak Menteri Pertanian ingin hilirisasikan maupun swasembada. Seperti bawang putih, gandum. Jadi tadi Bapak Menteri menyampaikan keinginan yang sangat kuat agar pihak universitas perguruan tinggi kita ditantang semua oleh Bapak Mentan. Penelitian-penelitian apa yang sudah berjalan yang siap untuk dihilirkan.
6: Sebelumnya, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto menegaskan Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 dilakukan guna memperkuat kolaborasi lintas sektor demi pembangunan nasional berkelanjutan. Ia juga mengatakan sinergi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat diperlukan agar ilmu pengetahuan memberikan dampak nyata bagi pembangunan bangsa. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Pengembangan Ekspor Produk Primer Kementerian Perdagangan Miftah Farid mengatakan Kementerian Perdagangan memiliki berbagai program untuk mempersiapkan calon eksportir dari masyarakat, desa, hingga mahasiswa. Eliana Zahra melaporkan.
8: Pertama, mulai dari SDM-nya, ya kan? Dia belum...
9: Direktur Pengembangan Ekspor Produk Primer Kementerian Perdagangan Miftah Farid mengatakan ekspor Indonesia tumbuh 5,5% pada periode Januari hingga April 2026. Menurutnya angka tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan pada awal tahun yang berada di kisaran 1%. Miftah juga menjelaskan Kementerian Perdagangan memiliki berbagai program untuk mempersiapkan calon eksportir dari masyarakat, desa hingga mahasiswa.
8: Pertama, mulai dari SDM-nya, ya kan? Dia belum sama sekali mengenal ekspor. Ekspor apa gitu ya? Dokumennya apa yang harus persiapkan? Kemudian yang kedua, produk ya, produk. Kemudian yang ketiga, productivity. Jadi kita juga pengen di desa itu ada intervensi dari teknologi supaya efisien gitu produksinya.
9: Founder UKM Eksportir Indonesia Dewi Harlas mengatakan pelaku usaha dapat memulai menjadi eksportir sebagai agregator tanpa harus memiliki produk sendiri. Menurutnya, agregator dapat bekerja sama dengan petani, pelaku UMKM, maupun industri untuk mengekspor produk yang mereka hasilkan. Dewi juga menyampaikan peluang ekspor dari desa masih terbuka luas.
10: Cuman di sini kalau dalam ekspor itu kita manfaatkan payment term-nya buyer. Jadi minimal DP 50% and the rest before shipment, itu yang kita gunakan. Jadi kita bayar DP dulu, bahkan seringnya bayar kita itu, misalnya kita kasih invoice DP 50%, langsung ditransfer 100%.
9: Kementerian Perdagangan juga menjelaskan program Desa Bisa Ekspor memberikan pendampingan mulai dari penguatan sumber daya manusia, produk, produktivitas, logistik, akses pembiayaan, hingga pemasaran. Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan sejumlah lembaga termasuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mempercepat pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL guna mengurangi sampah sekaligus mendorong transisi menuju energi bersih. Niswar Kuloh dari RRI Samarinda melaporkan.
11: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mematangkan pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di kawasan Samarinda Raya dan Balikpapan Raya. Program ini disiapkan untuk mengelola sampah menjadi energi listrik sekaligus mendukung sistem pengolahan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan di wilayah penyangga ibu kota Nusantara. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur Joko Istanto mengatakan, masing-masing kawasan ditargetkan mampu mengelola sekitar 650 ton sampah per hari. Saat ini, pembangunan telah memasuki tahap peninjauan lapangan oleh Kementerian Lingkungan Hidup sebelum dilanjutkan ke proses lelang pembangunan fasilitas.
12: Ya alhamdulillah, jadi sampah kita sekarang bukan jadi, tanda kutip, bukan beban, tapi menjadi sumber energi. Ini kan pengelolaan sampah menjadi energi listrik baru dan terbarukan dari sampah yang akan dikelola. Jadi mengurangi sampah, pengelolaan sampah yang ada di Samarinda dan di Balikpapan dan Kutai Kartanegara. Khususnya IKN, karena yang di Kutai Kartanegara yang saya bilang tadi, Muara Jawa, Samboja, Samudra Barat, itu secara administrasi sekarang sudah menjadi masuk IKN. Itu sangat membantu pengelolaan sampah. Dan alhamdulillah Kaltim dapat dua, Samarinda Raya dan Balikpapan Raya. Ini sangat-sangat membantu kita pengelolaan sampah yang ada di Kalimantan Timur.
11: PSEL akan melayani kawasan Samarinda Raya yang meliputi kota Samarinda dan sebagian kabupaten Kutai Kartanegara. Sementara kawasan Balikpapan Raya akan mencakup kota Balikpapan, sebagian Kutai Kartanegara, hingga wilayah ibu kota Nusantara. Pemerintah berharap kehadiran fasilitas ini mampu mengurangi beban tempat pembuangan akhir sekaligus menghasilkan energi baru terbarukan dari sampah yang selama ini hanya menjadi limbah. Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Yayasan Mitra Hijau Diki Edwin Hindarto menilai transisi energi di Kalimantan Timur masih berjalan lambat. Padahal, menurutnya daerah penyangga IKN memiliki peluang besar menjadi contoh penerapan energi bersih. Ia mengapresiasi langkah pemerintah Kota Balikpapan yang dinilai mulai konsisten mengembangkan energi terbarukan, termasuk pemanfaatan panel surya dan rencana pengolahan sampah menjadi energi listrik di kawasan Manggar.
13: Tren Kalimantan Timur itu pelan ya untuk energi terbarukan. Itu seharusnya bisa dipercepat. Kenapa pelan? Kalau saya lihat dari potensi yang ada, kemudian juga ada rame-ramenya IKN pada waktu itu, seharusnya kemudian IKN ngomong kemana-mana adalah sebagai ibu kota baru yang green, yang pakai energi terbarukan. Ini kan bahkan di kota-kota lain masih belum ada. Tapi saya selalu tertarik dengan gerakan-gerakan Balikpapan ya. Balikpapan itu adalah salah satu kota, salah satu Pemda yang kemudian mereka sudah sangat mulai melakukan implementasi ya, meskipun kecil-kecil tapi mereka sudah melakukan energi efisien di gedung, dan bahkan ada petugasnya sendiri, mereka sudah mulai coba pasang solar panel di mana-mana.
11: Diki berharap keberhasilan daerah yang telah memulai implementasi energi terbarukan dapat menjadi contoh bagi kabupaten dan kota lain di Kalimantan Timur. Menurutnya, percepatan penggunaan energi bersih menjadi bagian penting dalam mewujudkan kawasan penyangga IKN yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nisor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Yogyakarta akan memberlakukan kawasan Malioboro bebas kendaraan bermotor selama libur sekolah pada akhir pekan guna memberi ruang bagi wisatawan maupun masyarakat. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta melaporkan.
14: Mulai jam 5 pagi kami car free day kan sampai jam 9.
15: Memberikan ruang bagi masyarakat ataupun wisatawan yang ingin menikmati udara yang bersih saat pagi hari terutama di kawasan Malioboro. Pemerintah Kota Yogyakarta selama libur sekolah ini akan memberlakukan car free day atau bebas kendaraan bermotor setiap akhir pekan mulai pukul 5 hingga 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan, pemberlakuan kawasan Malioboro bebas kendaraan dilakukan untuk memberikan ruang bagi masyarakat ataupun wisatawan terutama yang ingin lari pagi ataupun bersepeda di jantung wisata Yogyakarta ini. Hasto juga menegaskan, koordinasi dengan petugas di lapangan dilakukan untuk memastikan bahwa kawasan Malioboro tetap bersih dan tidak ada kesan kumuh.
14: Karena banyak sekali orang-orang yang wisatawan yang pagi hari itu pengen jalan-jalan di Malioboro, pengen ada yang lari, ada yang nyepeda gitu. Maka itu juga hal yang baru. Nanti mungkin Sabtunya akan saya tambahkan juga ya. Sabtu, Minggu itu paginya bisa.
15: Sementara Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Lucia Daning Krisnawati mengatakan, koordinasi lintas OPD dilakukan untuk memastikan pariwisata Yogyakarta tetap nyaman, terutama terkait lonjakan kendaraan yang akan terjadi di kawasan Malioboro.
16: Untuk kemacetan, kami juga berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, tapi itu tadi yang namanya kota wisata, pariwisata, kalau pas high season, macet. Kalau tidak macet ya tidak tercapai itu. Tapi sekali lagi itulah seninya gitu. Tidak hanya di Kota Yogyakarta tapi juga di Bali mungkin. Tetapi kami selalu untuk membuka komunikasi itu dengan Dinas Perhubungan supaya mengatur semuanya menjadi macet tapi mandali gitu ya.
15: Pemerintah Kota Yogyakarta juga menggandeng pemandu wisata untuk turut menginformasikan sejumlah potensi pariwisata lainnya, baik terkait destinasi, kuliner, hingga kriya yang berada di Yogyakarta ini.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang disampaikan oleh reporter kami berikut ini.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah Kloter 35 akhirnya kembali ke Kabupaten Cirebon melalui Bandara Kertajati usai melaksanakan ibadah haji. Rena Safira dari RRI Cirebon melaporkan. Rena.
18: Baik Rudi dan pendengar, jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam Kloter 35 ini sudah tiba di Bandara Kertajati pada Jumat 26 Juni 2026, tepatnya pukul 17.50 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kloter 35 sendiri merupakan kloter gabungan antara Kabupaten Cirebon dan Kota Bandung. Dan pendengar, awalnya kloter ini berjumlah 150 jemaah ditambah satu petugas pendamping. Namun satu jemaah asal Kabupaten Cirebon lebih dahulu dipulangkan melalui mekanisme tanazul karena kondisi kesehatan. Sehingga jumlah jemaah yang tiba bersama kloter menjadi 148 orang, ditambah satu petugas atau total menjadi 149 jemaah. Sebelumnya seluruh jemaah telah menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sesuai ketentuan penerbangan internasional. Petugas kembali mengingatkan untuk jemaah haji kloter terakhir agar jemaah tidak membawa barang-barang yang dilarang selama penerbangan. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto mengatakan air zam-zam tidak diperbolehkan dimasukkan ke dalam koper maupun tas tenteng karena akan dikeluarkan saat pemeriksaan. Berikut keterangan dari PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto.
19: Ya, intinya gini ya, barang bawaan yang tidak diperbolehkan itu ya air jam-jam. Karena air jam-jam sudah dikasih nanti di embarkasi. Jadi kalau ada air jam-jam di koper atau di tas tenteng itu akan dikeluarkan karena akan membahayakan penerbangan. Gitu. Itu yang untuk barang bawaan yang namanya yang dilarang ya, benda tajam sudah karuan yang nggak boleh.
18: Ahmad juga menambahkan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Berbagai layanan bagi jemaah dinilai semakin tertata, termasuk pelaksanaan ibadah di Tanah Suci yang berlangsung lancar. Setelah tiba di Bandara Kertajati, ratusan jemaah Kloter 35 menuju Asrama Haji Watubela Kabupaten Cirebon menggunakan 4 armada bus untuk proses penyambutan dan penyerahan kepada keluarga. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke Palembang. Pemerintah menetapkan kebijakan baru penyelenggaraan haji dengan menyamakan masa tunggu calon jemaah menjadi 26 tahun. Sementara kuota haji tetap ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi. Erlin Fartesa dari RRI Palembang melaporkan. Erlin.
20: Ya, Rudy, ya pendengar, saat ini pemerintah telah menerapkan kebijakan baru terkait masa tunggu calon jemaah haji yang jika sebelumnya masa tunggu berbeda-beda di setiap kabupaten, kota maupun provinsi, mulai tahun 2026 ini masa tunggu calon jemaah haji akan disamakan menjadi 26 tahun di seluruh Indonesia. Menurut Kepala Bidang Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Selatan, HM Muhibullah mengatakan, penetapan kuota haji sepenuhnya memang menjadi kewenangan pemerintah Arab Saudi. Menurutnya, meskipun Indonesia kini telah memiliki Kementerian Haji dan Umroh sendiri, jumlah kuota haji tetap ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi. Untuk perubahan besar tahun ini adalah penyamaan masa tunggu calon jemaah haji menjadi 26 tahun di seluruh Indonesia, sehingga tidak lagi berbeda-beda seperti sebelumnya di setiap daerah.
19: Terkait masalah kuota, yang menentukan kuota itu adalah pemerintah Saudi Arabia. Walaupun kita sudah mempunyai Kementerian Haji sendiri,
1: sementara untuk migrasi Indonesia. Pada tahun ini ada perubahan besar yang terjadi untuk masa tunggu bagi para calon jamaah. Kalau selama ini masa tunggunya per kabupaten, ada yang provinsi, sehingga bermacam-macam jumlah lama masa tunggu itu untuk suatu provinsi. Di tahun 2026 ini semua masa tunggu itu disamakan oleh pemerintah menjadi 26 tahun. Ada provinsi lain seperti kita Sumsel itu 24 tahun, semuanya disamakan di 26 tahun di tahun 2026 ini.
21: Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap sistem penyelenggaraan haji menjadi lebih adil dan memberikan kepastian bagi seluruh calon jemaah. Masyarakat juga diimbau untuk terus mengikuti informasi resmi dari Kementerian Haji dan Umroh maupun kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh di daerah masing-masing terkait tahapan penyelenggaraan ibadah haji di tahun berikutnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Partesa melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif 100% terhadap ekspor dari negara yang menerapkan pajak jasa digital pada perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Ancaman tersebut ditujukan terutama kepada sejumlah negara Eropa di tengah masih berlangsungnya ketegangan terkait kebijakan perdagangan dan keamanan. Informasi dari dunia olahraga, juara dua kali Piala Dunia, Uruguay, harus pulang cepat setelah kalah 0-1 atas Spanyol di laga pamungkas grup H. Gol tunggal Alex Baena di Estadio Akron, Guadalajara pagi tadi membawa La Roja lolos sebagai juara grup. Alex Baena menerima umpan brilian dari Lamine Yamal dan melepaskan tendangan yang kurang akurat ke tengah gawang. Kiper Uruguay, Fernando Muslera, berhasil menahan bola, tetapi ia melakukan kesalahan fatal dengan membiarkan bola lepas dari genggamannya, menyebabkan bola menggelinding masuk ke gawang. Keunggulan Spanyol bertahan hingga pertandingan berakhir tanpa perlawanan berarti dari Uruguay. Seusai pertandingan, gelandang tengah dan pencetak gol untuk Spanyol, Alex Baena, mengatakan dirinya senang ibunya hadir menyaksikan gol tersebut. Dan ia juga bangga dapat mencetak gol yang membantu timnya lolos ke babak 32 besar.
23: Saya sangat bahagia. Saya tahu bahwa dari atas sana ibuku akan tersenyum seperti biasanya. Saya telah mampu mewujudkan gol yang ada dalam pikiran saya. Itulah mengapa saya sangat bangga bisa melihatnya. Saya pikir mungkin itu bukan hal yang terpenting, tetapi pada akhirnya itu telah membantu tim untuk menempati posisi pertama grup dan sejujurnya saya sangat bahagia.
0: Hasil tersebut memastikan Spanyol finish sebagai juara grup H, disusul Tanjung Verde lolos ke babak gugur. Sementara Uruguay tersingkir dari Piala Dunia 2026 setelah hasil tanpa kemenangan di fase grup.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tim nasional Portugal menjadi salah satu kandidat kuat dari benua biru di Piala Dunia 2026. Di bawah arahan pelatih Roberto Martinez, mereka akan membawa skuad yang dinilai paling komplit dalam satu dekade terakhir ini. Hampir setiap posisi diisi oleh pemain kelas dunia yang tampil reguler di klub-klub elit Eropa. Di lini tengah, skuad Seleção das Quinas memiliki motor permainan seperti Bruno Fernandes yang dikenal dengan visi dan kreativitasnya. Ia mampu mengatur tempo sekaligus menjadi pembeda di sepertiga akhir lapangan. Pemain yang paling menarik tentu saja adalah Cristiano Ronaldo. Di usianya yang sudah menginjak 41 tahun, ia masih menjadi simbol dan kapten tim yang dihormati. Ambisi Ronaldo belum berubah, yaitu membawa Portugal meraih gelar Piala Dunia pertama dalam sejarah mereka. Portugal memastikan tiket ke Piala Dunia setelah tampil dominan di kualifikasi zona UEFA dengan memuncaki grup dan mencatat kemenangan besar. Di Piala Dunia edisi ke-23 ini, Portugal tergabung di grup K bersama Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Erik Hamzah untuk Bedah Tim.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Indonesia menyapa siang.
3: Komisi 4 DPR RI menemukan sebanyak 33 perusahaan menggunakan kawasan hutan tanpa izin seluas 600 ribu hektar di Jawa Barat. Adapun temuan tersebut merupakan hasil investigasi dari Panitia Kerja atau Panja alih fungsi lahan Komisi 4 DPR RI. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi telah menerima laporan dari 200 platform digital yang telah melakukan self-assessment atau penilaian mandiri. Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan, laporan tersebut merupakan tindak lanjut dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas. PT Angkasa Pura Indonesia Injourney Airports memprediksi pada periode liburan sekolah terjadi lonjakan penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar 11,5%. General Manager Bandara Suta, yaitu Heru Karyadi mengatakan, pergerakan penumpang yang akan terjadi di Bandara Suta selama periode libur sekolah mulai berlangsung 29 Juni hingga 11 Juli 2026.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Indonesia Menyapa Siang.
3: Kementerian PPPA atau Pemberdayaan dan Pelindungan Anak mencatat 11,54 juta perempuan di Indonesia menjadi kepala keluarga. Data terbaru dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat fenomena yang patut menjadi perhatian bersama. Saat ini, terdapat sekitar 11,54 juta perempuan di Indonesia yang berperan sebagai kepala keluarga, menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya menjalankan peran domestik, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Kondisi ini tentu membawa tantangan sekaligus peluang terutama dalam hal kesetaraan gender, akses ekonomi, hingga perlindungan sosial bagi perempuan. Dan perempuan sebagai kepala keluarga kerap menghadapi beban ganda yang membutuhkan dukungan kebijakan dan perhatian lintas sektor. Lantas sejauh mana kebijakan yang ada mampu menjawab kebutuhan mereka dan apa saja langkah konkret yang perlu diperkuat ke depan? Dan untuk itu kami akan membahasnya dan juga akan berbincang bersama dengan Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Dr. Amurwani Dwi Lestariningsih, S.Hos. M.Hum.
4: Wawancara Pro 3.
3: Bu Amurwani, selamat siang. Apa kabar, Ibu?
5: Selamat siang, Mas.
3: Iya.
5: Kabar baik, ya.
3: Baik. 11,54 juta perempuan di Indonesia berperan ganda juga sekaligus menjadi kepala keluarga. Faktor utama tingginya angka perempuan menjadi kepala keluarga saat ini apa nih, Bu Amurwani, ya?
5: Baik, Mas. Mas Dodi, ya?
3: Iya.
5: Baik, terima kasih, Mas Dodi. Jadi, angka kepala keluarga ini juga dipengaruhi karena adanya perceraian, ya. Perceraian itu bisa cerai mati, bisa cerai hidup. Nah,
3: ya,
5: ini yang menyebabkan tingginya angka kepala keluarga perempuan. Jadi itu maksudnya.
3: Oke. Okay. Dan adakah, Bu, data wilayah mana yang mencatat persentase hal itu yang tertinggi, Bu, di Indonesia?
5: Kalau di Indonesia datanya kita nggak punya secara spesifik, ya, Mas.
3: Baik.
5: Karena kita punyanya data kepala keluarga perempuan gitu, ya, secara global. Tetapi kalau kita lihat komposisi perempuan yang ada di Indonesia, itu yang tertinggi adalah di Jawa.
3: Di
5: Jawa Timur, Jawa Barat, ya.
3: Oke. Kalau melihat komposisi keberadaan perempuan di Indonesia, terbanyak itu ada di Pulau Jawa, Bu, ya.
5: Yeah.
3: Baik. Dan sebenarnya, Bu, kriteria untuk menentukan status perempuan sebagai kepala keluarga itu mungkin ada kriteria yang telah ditetapkan atau mungkin juga disampaikan oleh kementerian, Bu. Seperti apa sih sebenarnya kriterianya ini, Bu?
5: Jadi perempuan sebagai kepala keluarga itu adalah perempuan yang menanggung beban tanggung jawab keluarga, Mas. Jadi dia punya tanggung jawab untuk menghidupi seluruh keluarga dia.
3: Yeah.
5: Itu adalah perempuan sebagai kepala keluarga, ya.
3: Yeah.
5: Yang selama ini mungkin dia tidak dihitung sebagai kepala keluarga, ya.
3: Yeah.
5: Sebenarnya banyak hal-hal seperti perempuan-perempuan di nelayan, kampung nelayan, perempuan-perempuan di pekerjaan-pekerjaan sektor informal itu banyak juga yang...
3: Baik. Ya,
5: ya.
3: Bisa dikatakan berarti tidak hanya faktor utamanya faktor perceraian, Bu, ya. Bisa jadi juga tidak percaya, tetapi memang tulang punggung keluarga ataupun pemasukan tunggal ekonomi itu berasal dari istri atau perempuan. Seperti itu, ya, Bu?
5: Kalau itu nanti takutnya bias ini, ya, Mas.
3: Bias ya,
5: definisi operasional, ya. Karena kita mengikuti definisi dari BPS.
3: Oke.
5: Jadi kita mengikutinya definisi dari BPS, Mas.
3: Ya, jadi yang tercatat yang bercerai begitu, Bu, ya?
5: Yang tercatat yang cerai hidup atau cerai mati.
3: Cerai hidup atau cerai mati. Oke, baik. Ya, ada tidak, Bu, program unggulan kalau begitu dari pemerintah untuk pemberdayaan ekonomi perempuan yang juga menjadi seorang kepala keluarga ini, Bu?
5: Jadi begini, kan mereka ini adalah kelompok rentan, ya, secara akses mereka tidak punya banyak kesempatan seperti yang lain. Kenapa? Karena mereka seringkali tidak dianggap sebagai ibu rumah tangga yang menjadi kepala keluarga, begitu, ya. Biasanya mereka kan di dalam KTP itu hanya disebutkan ART, apa, ibu rumah tangga,
3: IRT,
5: ibu rumah tangga, gitu saja. Nah, tetapi ketika mereka harus menghidupi keluarganya. Nah, yeah, disinilah letak kerentanan akses untuk mendapatkan perekonomian itu menjadi sulit, ya, karena kalau misalkan ada seorang ibu rumah tangga, yeah, dia

0: dan juga kemana kita harus bekerja sama. Dan disitulah kebijakan-kebijakan itu kemudian dibuat, bahwa mereka seperti kita kerjasama dengan UMN PNM ya, PNM itu kemudian mereka didata, perempuan-perempuan yang punya mikro usaha itu dibantu permodalannya.
1: Okay.
0: Dengan Mekar, mungkin Mas jadi pernah dengar ya Mekar.
1: Yeah.
0: Itu jadi disitulah mereka diberi kesempatan untuk mendapatkan akses modal sesuai dengan kebutuhan mereka.
1: Itu bagi mereka yang sudah memiliki usaha mikro ya Bu ya. Tetapi kalau yang
0: betul,
1: belum, seperti apa ini Bu? Mungkin ada pemberdayaan melalui pelatihan kerja untuk terutama bagi mereka mungkin saja yang tinggal di daerah-daerah 3T di pelosok. Seperti apa ini Bu?
0: Nah itu kita juga memberi pelatihan-pelatihan ya, termasuk pelatihan untuk pengembangan UMKM mikro ya, mikro UMKM.
1: Ya.
0: Di samping itu juga pada saat ini kita sedang mengidentifikasi Mas, mengidentifikasi dengan kan sekarang ini kita sedang membuat peraturan tentang care ekonomi. Care ekonomi itu ekonomi perawatan. Mungkin ini masih awam bagi masyarakat. Tetapi kita sedang mengupayakan bahwa perempuan-perempuan yang bekerja yang selama ini tidak dihitung sebagai bekerja, misalkan begini. Saya ibu rumah tangga ya. Kayak tadi saya punya usaha mikro. Mikro itu misalkan gorengan, kita jual gorengan, kita jual yang apa ya, yang kecil-kecil gitu. Kita nyetor pembatik, sup pembatik lagi gitu ya. Jadi dia hanya mengisi titik-titik cecek-ceceknya, itu kan kadang-kadang nggak disebut pembatik juga gitu ya. Yang kayak gitu, itu kita coba mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan mana yang bisa dibayar dan pekerjaan-pekerjaan mana yang tidak berbayar. Jadi karena ekonomi akan mengidentifikasi itu. Dan kemarin Bappenas sudah mengidentifikasi ya jumlah pekerjaan sebanyak 200 sekian ya, itu bisa dimasukkan dalam pekerjaan karya ekonomi ini.
1: Baik. Ya, Ibu Amurwani, kita terima pendengar ya Bu ya. Ada Pak Arman di Kalimantan Timur yang sudah tersambung di line telepon kami. Pak Arman, selamat siang.
2: Selamat siang Bu Rudi. Terima kasih waktunya buat Ibu Amarwati. Saya
1: Amurwani.
2: Amurwani. Ya,
1: ya silakan.
2: Saya punya usul nih Bu. Karena kan saya perhatiin juga ini jadi kepala keluarga sekian ribu. Iya. Nah, kalau bisa itu datanya itu Bu direkap di BPS Bu, sehingga Dinas Sosial pun bisa ngambil. Kemudian dari Basnas Provinsi kan ada tuh Bu, dananya untuk orang yang berhak 8 orang itu kan, dananya untuk di Kaltim ini, dananya untuk Kaltim ini besar loh Bu, 7 triliun Bu per tahun. Jadi bisa disalurkan Bu, bisa dididik, dibina, diarahkan. Nah itu jadi dana Basnas bisa disalurkan Bu ke yang
1: 11,54 juta tadi ya Pak ya?
2: Iya per provinsi itu Bu.
1: Per provinsi. Ya.
2: Demikian Bu Rudi, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Arman. Bagaimana Bu? Adakah sinergi dengan kementerian lain atau lembaga lain terutama dalam pemberdayaan kemudian juga penyaluran bantuannya nih Bu? Silakan Mbak Purwani.
0: Baik. Jadi kita sudah bekerja sama dengan BPS juga ini Pak.
1: Okay.
0: Jadi kita sudah bekerja sama dengan BPS terkait dengan itu tadi data ya, terutama kita sekarang ini kan sudah satu data. Jadi kita sudah bekerja sama dengan BPS juga, dengan jumlah perempuan tadi ya, ibu rumah tangga, itu dari BPS juga Pak. Jadi kita bisa melihat kantong-kantong mana nih yang perempuan kepala rumah tangganya yang banyak. Nah itu bisa juga sudah ada di BPS juga. Nah kalau nanti Pak siapa tadi?
1: Pak Arman.
0: Pak Arman ingin mencari data itu, bisa Pak akses dengan di BPS Pak.
1: Ya, artinya begini Bu, dari 11,54 juta perempuan yang juga menjadi kepala keluarga, di BPS juga sudah diketahui manakah mereka yang memang rentan atau mereka memang yang secara mandiri pun bisa mencukupi kehidupan ekonomi mereka. Bagaimana Bu?
0: Mereka kan ada Pak nanti, ini yang termasuk ini usaha kepala rumah tangga dengan pendapatan, pendapatan berapa sampai berapa gitu ya. Terus yang ini, itu ada klasifikasinya nanti Pak. Ini dari sekian sampai sekian pendapatannya per bulan gitu ya. Itu ada di dalam data BPS itu.
1: Dan seperti yang tadi Ibu singgung, bagaimana status mereka nanti di kartu keluarga ataupun di KTP Bu ya. Nah, adakah langkah untuk mempermudah

0: status perempuan sebagai kepala keluarga ini juga statusnya dipermudah di KK ataupun di KTP, Bu. Ini kan juga penting untuk pendataan juga nanti ini,
1: Betul.
0: Bu.
1: Betul, betul, Pak.
0: Iya.
1: Maksudnya benar-benar maksudnya. Jadi kita Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saat ini itu sedang bekerjasama dengan Kemendagri, terutama untuk mencantumkan status yang ibu rumah tangga itu sesuai dengan pekerjaannya.
0: Oke. Okay.
1: Misalkan kalau dia usahanya gorengan gitu ya, kan orang mesti ngomongnya ibu, ibu kerjanya sebagai apa? Pasti kan tidak ngomong saya sebagai penjual gorengan kan?
0: Iya. Yeah,
1: mesti mereka ngomongnya saya ibu rumah tangga.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, kita kemarin sudah bekerja sama dengan BPS untuk mendefinisikan operasional bagaimana sih untuk mendata pekerjaan ibu rumah tangga itu sehingga dia dihitung sebagai pekerja gitu
0: Iya,
1: kan.
0: iya.
1: Kemarin dan ini kan sedang sensus itu Mas, sensus
0: Sensus ekonomi.
1: Yang ya sensus ekonomi dan apa sensus 10 tahunan ini.
0: Iya.
1: Nah, kemarin kita juga sudah sampaikan itu. Nah, makanya nanti ketika ini diidentifikasi misalkan oh dia adalah ibu rumah tangga, tetapi dia ternyata punya usaha mikro, ultra mikro, ya disebut aja dia adalah pengusaha ultra mikro gitu. Jadi ini yang kita akan
0: baik
1: kerjasamakan juga dengan Kemendagri, karena kan data
0: ya
1: kependudukan di Kemendagri ya Mas ya.
0: Ya, baik, terakhir Bu, pesan moral Kementerian untuk seluruh perempuan kepala keluarga, apa yang bisa Ibu sampaikan?
1: Jadi begini, saya untuk ibu-ibu para perempuan Indonesia hebat ya. Perempuan adalah yang melahirkan anak-anak generasi penerus. Anak-anak perempuan nanti juga yang akan melahirkan anak-anak yang akan menjadi penerus. Oleh karena itu, seorang ibu kepala rumah tangga, dia harus berani untuk mengambil keputusan, berani untuk menyuarakan gagasannya, dan berani untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan terus berusaha dan berkembang sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari kehidupan ini. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, karena sesuatu yang diupayakan akan berhasil kalau kita bekerja keras. Mungkin
0: baik
1: itu Mas.
0: Ya. Bu Amurwani, terima kasih Bu untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI siang hari ini Bu. Salam sehat, selamat siang.
1: Selamat siang Mas Udi, terima kasih.
0: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Dr. Amurwani Dwi Lestari Ningsih.
2: Kilas Berita.
3: Menteri Transmigrasi Mentrans Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara mendorong penerapan konsep hunian vertikal di kawasan transmigrasi baik berupa apartemen maupun rumah susun. Menurutnya konsep hunian vertikal sebagai solusi atas semakin terbatas dan mahalnya lahan sehingga pembangunan rumah di kawasan transmigrasi tidak lagi harus mengandalkan konsep rumah tapak. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Info Haji.
5: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
6: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
4: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
7: Memastikan ya bahwa semua layanan
8: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga 6.
4: Disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13, dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
9: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
0: 11,54 juta perempuan di Indonesia merangkap sebagai kepala keluarga. Dan tadi kami sudah hadirkan perbincangan bersama dengan pihak dari Kementerian PPPPA. Kini kami akan berbincang bersama dengan aktivis dan pemerhati perempuan Mieke Ferawati. Ya, Bu Mieke, selamat siang.
10: Siang, Mas Rudi.
0: Iya.
10: Semoga selalu.
0: Ya. Ya. Terima kasih, Bu. Menanggapi 11,54 juta perempuan di Indonesia merangkap sebagai kepala keluarga ini, Bu. Bagaimana?
10: Ya, ini memang fakta yang sudah sebenarnya harus sudah disadari ya, bahwa ada beberapa hal yang membuat mungkin secara umum atau secara normatif yang tadinya kepala keluarga itu laki-laki sudah mulai berpindah peran ya, Mas, ya. Karena ada banyaknya tantangan hidup dan juga problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat kita, termasuk mungkin perempuan yang mengalami perpisahan dengan pasangannya. Sekarang sudah menjadi sebuah gambaran yang kuat ya, atau faktual di masyarakat kita. Maka menunjukkan adanya peningkatan ya, atau pertambahan jumlah perempuan kepala keluarga. Seperti itu, Mas.
0: Baik. Tapi Bu Mieke, di awal sebenarnya seperti apa sih kriteria kalau dari teman-teman aktivis atau pemerhati perempuan itu yang dimaksud dengan perempuan juga merupakan kepala keluarga? Apakah masih atau memang faktor cerai hidup cerai mati sehingga disebut sebagai kepala keluarga tetapi masih utuh, tetapi memang yang menjalankan ekonomi adalah sang istri atau perempuan? Seperti apa dulu ini, Bu?
10: Ya, mungkin kalau sekitar 20 tahun yang lalu ya, Mas Rudi, bahwa perempuan kepala keluarga itu kan otomatis ya, ketika mereka pisah mati atau pisah meninggal atau cerai itu otomatis ketika perempuan mengambil hak asuh mungkin anak, dan mereka akan otomatis menjadi kepala keluarga meskipun kebijakan kita memang belum melihat seperti itu. Tetapi berjalannya waktu, pola hidup dan juga misalnya pilihan-pilihan hidup di masyarakat itu membuat perempuan juga berperan menjadi kepala rumah tangga. Misalnya laki-laki yang tadinya mungkin bekerja di sektor formal sehingga dia menjadi pencari nafkah keluarga itu berganti peran, misalnya mungkin karena di PHK atau sakit atau mengalami disabilitas.
0: Artinya lebih luas lagi berarti ya, Bu, ya. Kriteria perempuan.
10: Sayangnya memang kebakuan bahwa kepala keluarga itu laki-laki memang belum mengalami perbaikan atau revisi. Banyak sekali, terutama di Jakarta ya, switching peran antara istri dan suami itu sudah hal yang biasa sebenarnya, Mas. Sehingga sebenarnya di dalam keluarga peran yang terkuat itu diambil, misalnya sekarang difungsikan oleh perempuan, sebenarnya itu juga sudah banyak dan tidak apa-apa sebenarnya.
0: Artinya tetapi ada yang disebut dengan kelompok rentan dalam hal ini. Yang mana yang menurut perspektif dari teman-teman pemerhati perempuan, kelompok rentan yang merupakan mereka adalah mencakup juga merangkap juga sebagai kepala keluarga ini, Bu?
10: Betul. Satu ya, kelompok rentan dan perempuan kepala keluarga itu menjadi masuk dalam hal ini adalah mereka yang mungkin tinggal dalam kondisi ekonomi yang dianggap sebagai warga miskin ya, seperti itu. Karena satu, ketika mereka menjadi kepala rumah tangga, mereka tidak punya modalitas untuk misalnya membangun sumber-sumber ekonomi keluarga, Mas. Misalnya mereka tidak punya modal untuk bekerja atau tidak adanya lapangan kerja, karena perempuan memang terutama ya ketika dia dianggap marginal, mereka tidak memiliki syarat-syarat pendidikan yang itu bisa mencari pekerjaan. Kalaupun mereka mendapatkan pekerjaan sebagai kepala keluarga, biasanya itu pekerja informal yang juga secara perlindungan atau secara jaminan kesejahteraannya juga masih minim, misalnya menjadi pekerja rumah tangga gitu ya. Ini syukur-syukur kita sudah punya undang-undangnya nih, Mas. Nah, bayangkan dulu ya, pekerja rumah tangga tidak ada jaminan, secara upah juga tidak ada standar seperti itu, sehingga mereka rentan untuk memenuhi kesejahteraannya sendiri, Mas.
0: Artinya bicara dengan perempuan sebagai kepala keluarga dari berbagai perspektif ini, Bu Mieke ya, ada yang memang kondisinya itu pilihan sendiri individu, atau memang secara kondisi dia memang mau tidak mau menjalani kehidupan seperti itu, dan juga dari sisi kelompok rentan tadi, mereka perlu mendapatkan perlindungan. Nah, sampai dengan saat ini, yang masuk kategori kelompok rentan, Anda melihatnya bagaimana? Apakah kita sudah memiliki jaminan untuk memberikan perlindungan kepada mereka ini, Bu?
10: Nah, ini ya, satu hal yang juga menarik bahwa meskipun tadi sudah disebutkan ya, ada 11,54
0: sekian ya. Iya.
10: Betul ya. Itu, tetapi ini data kita memang masih harus berjuang ya, punya pekerjaan rumah yang berat soal data. Karena apa? Ketika negara ini akan memberikan juga bantuan sosial atau perlindungan sosial bagi semua masyarakat, tentunya akan berbeda ketika itu kelompoknya rentan ya. Misalnya contoh perempuan kepala keluarga yang miskin, mereka sering sekali tidak didata sebagai kepala keluarga, tidak terdata sebagai orang yang mungkin menjadi breadwinner atau pencari nafkah utama di dalam keluarganya, sehingga mereka terabaikan ketika mereka ada program-program bantuan sosial, perlindungan sosial, karena data kita belum menunjukkan secara spesifik. Rentan ini kan banyak ya aspeknya, secara ekonomi, sosial, budaya. Ada juga misalnya perempuan kepala keluarga, dia sudahlah miskin tapi mungkin tinggal di daerah terpencil. Nah, ini bagaimana kita juga melihat diversifikasi atau atau keberagaman yang dimaksud kelompok rentan ini.
0: Iya. Apa yang perlu didorong itu, Bu, dalam sisi kebijakan publik agar mereka pun terdata dengan baik sehingga tidak lepas dari pantauan untuk menyalurkan bantuan, baik itu bantuan pemberdayaan ataupun bantuan dari sisi ekonomi. Apa yang bisa disarankan?
10: Saya rasa kita mungkin sudah punya ya institusi-institusi pendataan yang cukup baik, kita punya BPS, tetapi yang perlu diperkuat lagi adalah perspektif bahwa gender itu, ketika kita bicara soal data pilih gender itu bukan bicara data perempuan saja gitu loh. Itu kita bicara keberagaman semua ya, perempuan, laki-laki, yang dia berperan atau berfungsi secara sosial, budaya, politik, yang itu juga perlu punya gambaran yang berbeda-beda. Ini perspektifnya harus kuat sehingga pendataan mau data apapun itu tetap bisa memunculkan bahwa kita punya sekian aspek yang dianggap sebagai kelompok rentan tadi. Sehingga ketika data kita jelas, data kita juga sudah cukup memadai, maka program, kebijakan, bahkan alokasi anggaran otomatis melihat tiap kebutuhan yang berbeda ini, termasuk kelompok rentan tadi, Mas. Persoalannya kan karena kita tidak didukung oleh data atau kebijakan data yang sangat kuat yang bisa menggambarkan situasi warga negara kita ini gitu, yang miskin, yang sejahtera, atau mungkin dia miskin karena apa, atau miskin karena kebencanaan misalnya, seperti itu
0: banyak faktor ya di situ kan, ya Bu ya.
10: Betul ada. Nah, itu menurut saya ketika perspektif dalam segala hal, ketika itu bicara data, perspektif gender dan inklusi sosial ini menjadi sesuatu yang utama atau mainstreaming, saya rasa ini akan pelan-pelan merubah bagaimana program-program kesejahteraan itu digulirkan oleh negara.
0: Baik. Ibu Mika Ferawati, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu siang hari ini bersama kami. Selamat siang Ibu.
10: Selamat siang juga. Ya.
0: Demikian tadi aktivis dan pemerhati perempuan Mika Ferawati.
11: Wawancara Pro 3.
0: Ya, baik pendengar, Anda masih bersama kami dan nanti kami akan lanjutkan dengan warta berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan silakan Anda juga dapat bergabung memberikan informasi yang Anda miliki di 081 399 399 888.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset untuk mempercepat ketahanan energi nasional. Herul Umam melaporkan. Umam. Ya, silakan Umam.
1: Ya, baik. Jadi di mana memang tadi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi untuk melakukan riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Dan menurut Bahlil memang tadi dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Dan Bahlil juga mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting dan tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategis pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dan Bahlil juga menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi, salah satunya yaitu meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Berikut pernyataan dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
2: Oh ya, oke. Okay. Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita.
1: Dan Bahlil juga mengatakan bahwa pemerintah sendiri memang terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini masih berada di atas batas minimum yang ditetapkan. Dan Bahlil juga memaparkan strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor energi melalui pengembangan kompres natural gas atau CNG sebagai substitusi LPG. Dan pemerintah sendiri memang terus mempercepat hilirisasi di sektor pertambangan. Dari JCC, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peneliti BRIN mengungkapkan bahwa bahan bakar bioetanol dengan bahan baku aren telah diuji coba pada sepeda motor dan menunjukkan hasil yang positif. Rian Suryadi melaporkan. Rian.
3: Iya, baik Rudi dan pendengar Pro 3 RRI, bahwa memang bioetanol ini berbahan baku aren bukan lagi sebatas konsep di laboratorium, di mana peneliti Pusat Riset Biomasa dan Bioproduk atau peneliti BRIN Saptadi Darmawan mengungkapkan memang bahan bakar nabati tersebut telah diuji coba dan uji coba dilakukan pada sepeda motor dan menunjukkan hasil yang positif. Karena menurutnya pengujian yang dilakukan menunjukkan bioetanol aren mampu meningkatkan performa kendaraan sekaligus membuat konsumsi bahan bakar lebih efisien. Di mana hal tersebut dikatakan oleh peneliti BRIN Saptaji Darmawan saat mengunjungi kawasan Bogor, Jawa Barat. Dan ia juga menyebut selain uji coba kendaraan, proyek percontohan bioetanol aren ini juga telah dilakukan di Kamojang melalui kolaborasi dengan Pertamina atas inisiasi Kementerian Kehutanan. Sementara itu, memang BRIN juga telah melakukan pengujian pada skala laboratorium
4: yang memang marginal dan di situ untuk pelestarian hutan, karena aren ini adalah salah satu tanam yang tanaman untuk konservasi juga. Jadi sebenarnya bisa sejalan antara konservasi dengan menghasilkan bioetanol.
3: Dan diketahui juga pendengar, meski demikian memang saat tadi menegaskan pemanfaatan bioetanol aren masih berada pada tahap riset karena menurutnya dibutuhkan dukungan kebijakan agar teknologi tersebut dapat dikembangkan hingga dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat. Saptadi menilai memang aren ini merupakan salah satu bahan baku bioetanol yang potensial karena lebih mudah diolah dibandingkan bioetanol generasi kedua maupun ketiga yang berasal dari biomasa lignoselulosa. Dan memang ia pun mengingatkan pengembangan tanaman aren harus tetap dilakukan di lahan marginal agar tidak mengganggu kelestarian hutan. Demikian pendengar, laporan dari Bogor, Jawa Barat, dan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mendesak kejelasan mengenai peran Amerika Serikat dalam upaya penyelesaian konflik Ukraina. Lavrov meminta transparansi mengenai langkah-langkah yang akan diambil Amerika Serikat karena menurutnya kejelasan tersebut diperlukan untuk karena Washington mengklaim berperan sebagai mediator dalam konflik Rusia-Ukraina. Ia juga kembali mendesak adanya klarifikasi mengenai posisi Amerika Serikat sebagai mediator dalam konflik tersebut, karena menurutnya kejelasan sikap Washington penting untuk menjaga kredibilitas proses diplomasi yang sedang berlangsung. Informasi dari dunia olahraga, pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni mengkonfirmasi pemain bintangnya Lionel Messi tidak bermain dari awal pada laga terakhir grup J Piala Dunia 2026 melawan Yordania di Stadion Dallas, Amerika Serikat, Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Scaloni menyebutkan, Messi yang mencetak semua 5 gol Argentina di Piala Dunia 2026 kemungkinan akan masuk pada babak kedua. Argentina sebagai juara bertahan sudah memastikan diri sebagai juara grup J dan lolos ke babak 32 besar. Hal inilah yang membuat Scaloni akan memanfaatkan laga melawan Yordania untuk mengistirahatkan para pemain kuncinya, sekaligus memberikan kesempatan kepada pemain-pemain yang belum mendapatkan menit bermain.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal resmi kami dan WhatsApp channel kami di rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Yordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal, sementara Yordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya, atau Yordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dulu mereka cuma dianggap sebagai pelengkap di Asia. Tapi sekarang Yordania datang akan menggemparkan dunia. Sesuai julukannya, Al-Nasma, yang berarti sang satria, tercermin dari permainan mereka di lapangan, mematikan, brutal. Di Piala Asia 2023 lalu, Yordania datang dan menggemparkan Asia. Mereka bahkan berhasil mencapai final pertama mereka sepanjang sejarah. Tim-tim kuat seperti Irak, Bahrain, bahkan Korea Selatan mereka sapu dengan skor 2-0. Kalau ngomongin permainan, Yordania ini mengandalkan dua hal. Yang pertama, organisasi pertahanan yang rapi, dan juga serangan balik mematikan. Saat tim lawan mulai kehilangan bola, disitulah satu nama muncul, Musa Altamari. Pemain yang bermain di Liga Perancis bersama klub Rennes ini memiliki pergerakan yang sangat mematikan. Pergerakan tanpa bolanya bahkan membuat bek-bek lawan kelimpungan. Terbukti di Piala Asia lalu, dia sukses merobek gawang Korea Selatan. Dan sekarang, di Piala Dunia tahun 2026 ini, Yordania dengan semangat yang baru, dengan semangat patriotiknya, mereka akan bersiap untuk menggemparkan dunia. Menurut kamu, bisa nggak Yordania mengulangi prestasi mereka di Piala Asia lalu dan menggemparkan dunia? Coba tulis di kolom komentar ya.
2: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
3: Catatan peristiwa.
4: Peristiwa 27 Juni 1955 merujuk pada aksi boikot para perwira Angkatan Darat terhadap pelantikan Bambang Utoyo sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat. Pemilihan Bambang Utoyo sebagai Kasat menggantikan Bambang Sugeng dilakukan oleh Kabinet Ali Sostro Amidjojo pertama. Menurut para perwira Angkatan Darat, pengangkatan itu tidak sah karena melanggar Piagam Yogyakarta dan merupakan permainan politik pemerintah yang dapat membahayakan persatuan Angkatan Darat. Peristiwa 27 Juni 1955 merupakan puncak kekecewaan kelompok militer yang menciptakan instabilitas politik dan berujung pada jatuhnya Kabinet Ali Sostro Amidjojo pertama pada 24 Juli 1955. Pada 27 Juni 1947, Jenderal Sudirman diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia di Yogyakarta. Penggambaran situasi peristiwa ini tertuang dalam diorama kedua Museum Benteng Frederick, Yogyakarta. Jenderal Sudirman masih berprofesi sebagai guru saat Jepang menduduki Indonesia pada 1942. Setelah sekolah tersebut ditutup dan diubah menjadi pos militer, ia terpaksa berhenti. Sejak saat itu Sudirman banyak dikenal sebagai pemimpin atau tokoh masyarakat yang diminta untuk membantu dalam sebuah tim di Cilacap untuk menyerang Jepang. Pada 1944, Sudirman diangkat sebagai Komandan Peta, pembela tanah air.
3: Indonesia menyapa siang.
5: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyampaikan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum menyiapkan alokasi anggaran Rp4 triliun untuk renovasi 1.400 madrasah se-Indonesia. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mendorong penerapan konsep hunian vertikal di kawasan transmigrasi karena menurutnya konsep ini sebagai solusi atas semakin terbatas dan mahalnya lahan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mempercepat pemerataan mutu pendidikan di wilayah kepulauan melalui 3 pendekatan sekaligus. Pendekatan itu mencakup infrastruktur fisik, penguatan kompetensi guru, dan pembangunan budaya sekolah. 3 informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
6: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
7: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
8: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
9: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
10: Kalau PT UMKM, banyakkan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
8: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, tren ramah lingkungan kini mendorong UMKM menghadirkan souvenir eco-friendly yang kreatif dan bernilai tambah. Produk-produk ini memanfaatkan bahan daur ulang serta kemasan minim plastik seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan. Permintaan pasar pun terus bertambah, terutama dari sektor pariwisata dan kegiatan korporasi yang mengusung konsep hijau. Lalu bagaimana peluang dan juga tantangan UMKM dalam mengembangkan bisnis souvenir ramah lingkungan ini? Kami akan berbincang bersama dengan owner Agri Souvenir atau Souvenir Tanaman Hias Yogyakarta dengan Mbak Husni atau Mbak Husni Mubarok yang juga sudah tersambung bersama kami. Kemudian juga kami tidak akan berbincang sendiri tetapi ada narasumber lainnya yang merupakan founder Sugar Souvenir, eco-friendly souvenir and gift di Kota Bandung, Firdila Konita Firodia Robiatomba Dila. Selamat siang, Assalamualaikum Mbak Husni.
11: Waalaikumsalam, Mas Rudy.
5: Mbak Dila, selamat siang juga. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam, Kak.
5: Iya. Nanti kita undang pendengar juga ya di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375. Saya ke Mbak Husni dulu ini. Menarik ini Mbak ya. Selaku owner Agri Souvenir, souvenir tanaman hias di Kota Yogyakarta. Awal mula muncul ide menjadikan tanaman hias sebagai souvenir ini gimana ceritanya nih, Mbak Husni?
11: Baik, terima kasih kesempatannya Mas Rudy. Saya akan bercerita sedikit mengenai latar belakang Agri Souvenir. Jadi yang pertama memang saya background-nya dari pertanian. Mm-hmm. Jadi saya memang tidak jauh-jauh dari tanaman hias ya, tanaman terutama. Nah, waktu itu sebenarnya Agri Souvenir ini lahir tahun 2024. Yang waktu itu saya sebenarnya hanya ingin mengenalkan bahwa menanam itu mudah loh. Menanam itu apa namanya? Bisa dilakukan semua orang dan di mana saja. Nah, waktu itu kita produknya sebenarnya belum brand souvenir, tapi workshop seni menanam. Jadi kami melakukan workshop seni menanam itu di beberapa kota, di Jogja, di Solo, di Semarang, di Tangerang. Kemudian di akhir 2024 itu mulai ada permintaan brand souvenir. Akhirnya kami mulai fokus untuk mengerjakan desain-desain brand souvenir dengan packaging yang ramah lingkungan. Kami mengangkat packagingnya itu dari bahan-bahan alam seperti serat alam, kemudian bahan-bahan recycle terutama dari kardus, dari kertas untuk menjadi potnya seperti itu.
5: Iya, ini juga pendengar kami, pemirsa kami juga bisa menyaksikan ya di layar kaca ya bagaimana bentuk dari souvenir yang cukup cantik ini. Tapi ini tanaman hidup ini, Mbak ya, bukan artificial ya?
11: Iya, semuanya ini tanaman hidup.
5: Tanaman hidup ya. Kok memilih tanaman hidup? Bukannya itu resikonya lebih tinggi daripada tanaman artifisial ini, Mbak Usni?
11: Di kami juga ada QC ya, jadi tidak semua tanaman memang masuk list produk souvenir. Kami memang sudah QC atau kita sudah menyaring bahwa tanaman yang kita pakai untuk souvenir itu memang tanaman yang mudah tumbuh begitu.
5: Iya, ini menarik-menarik ya.
11: Jadi semua orang ini bisa.
5: Jadi full packagingnya pun ramah lingkungan ya di sini ya.
11: Betul.
5: Dan memang cukup menarik untuk dimiliki oleh konsumen. Biasanya Mbak Usni, jenis tanaman hias apa yang paling paling banyak atau paling sering dipesan untuk souvenir?
11: Baik, untuk di kami yang bestseller adalah Kokodama dengan tanamannya yaitu Sansevieria. Di sini Sansevieria sangat bestseller karena memang Sansevieria ini mempunyai kemampuan untuk menyerap polutan di dalam ruangan. Jadi selain bisa untuk kabel dekor juga bermanfaat untuk menyegarkan ruangan, membersihkan ruangan dari polusi.
5: Iya, dan yang menerima souvenir ini bisa merawat ya, Mbak Usni ya, tanaman itu ya.
11: Betul, karena memang kita sudah pilih ya untuk tanaman yang memang mudah dan simpel.
5: Siapa target pasarnya nih? Atau segmentasi pasar utamanya dari agri souvenir saat ini, Mbak Usni?
11: Untuk saat ini kita lebih ke, sebenarnya kita menerima dari corporate, kita menerima souvenir wedding juga kita menerima. Kemudian yang paling banyak adalah untuk wisuda anak-anak sekolah.
5: Oke, baik. Nanti kita lanjut lagi Mbak Usni ya. Saya ke Mbak Dila di Bandung ini. Mbak Dila, halo, selamat siang Mbak. Halo Mbak Dila. Ya, Mbak Dila bisa dengar suara kami Mbak di studio? Tampaknya ada sedikit. Ya, halo Mbak Dila. Terputus ya. Baik, nanti kita coba lagi ya untuk tersambung dengan Mbak Dila yang merupakan founder Sugar Souvenir, eco-friendly souvenir and gift di Kota Bandung. Ya, sudah bisa dengar Mbak Dila? Halo.
12: Halo.
5: Iya.
12: Halo Mas.
5: Baik. Dari Sugar Sugar Souvenir. Bisa ceritakan, sugar itu kan berarti gula. Asumsi saya adalah permen-permen yang nanti dikemas untuk menjadi souvenir. Mungkin salah, tapi bisa diceritakan dulu. Apa itu sugar souvenir ini, Mbak Dila?
12: Ya, terima kasih Mas Rudy. Sebelumnya, saya Firdila dari Sugar Souvenir. Ya, sugar itu kan bisa dikenal dengan manis ya. Jadi kita ingin memberikan kenangan manis bagi para penerimanya melalui souvenir-souvenir, merchandise dari daur ulang sampah gitu Mas Rudi, yang kita kemas melalui souvenir-souvenir cantik seperti ini ya. Itu produk-produknya, kita ada tas, tote bag, pouch, tas belanja, card holder dan lain sebagainya. Jadi manis di sini adalah selain manis dari estetika produknya, tapi dari fungsional produk dan juga dari daur ulang yang diberdayakan juga dari masyarakat di Kabupaten Bandung, Mas Rudi.
5: Oke, berarti saya salah tadi ya, tetapi ini menarik ya. Ternyata ini 100% semua daur ulang dari sampah. Jadi sampah apa yang digunakan, yang didaur ulang untuk menjadi souvenir yang cantik ini, Mbak Dila?
12: Iya, Mas Rudi. Jenis sampahnya kita multi stream waste. Jadi kita ada dari sampah kantong kresek, sampah botol, tutup botol plastik, sampah banner, sampah tekstil, sampah kertas, akrilik, dan lain sebagainya. Jadi kita memang dari berbagai macam jenis limbah sampah, Mas Rudi.
5: Oke, tadi kan sudah divisualkan di layar apa saja produk-produk souvenirnya dari hasil olahan limbah ya Mbak ya, yang menjadi sebuah souvenir yang cantik. baik itu tote bag, kemudian macam-macam card holder dan lain sebagainya. Tetapi yang paling menjadi unggulan apa ini saat ini dari Sugar Souvenir ini?
12: Tas belanja ya Mas Rudy.
5: Tas belanja. Seperti apa itu?
12: Sering di sana kayak gini.
5: Oke.
12: Jadi dia muat banyak. Ketika tidak dipakai itu bisa dilipat kecil gitu Mas Rudy. Terus bisa digantung juga, ada gantungannya.
5: Oh iya, ini tas belanja produk langsung dari Sugar Souvenir and Gift ya.
12: Jadi kalau dilipat jadi sekecil ini Mas Rudy.
5: Oh, kayak dompet jadinya.
12: Iya. Nah, ini kalau dibuka jadi besar.
5: Oke, okay. Ini yang paling jadi unggulan sekarang ini ya?
12: Iya, ini produk unggulan kami. Lalu juga ada tas konser juga, ini salah satu unggulan.
5: Tas konser itu gimana tuh maksudnya Mbak?
12: Iya, nah ini tas konser. Jadi kayak ini terbuat dari limbah akrilik dan juga dari limbah sampah kantong kresek. Jadi kan kalau konser itu kan Mas kadang berdesak-desakan ya, banyak juga perilaku kriminal. Ini kan lumayan keras, jadi ya bisa kita jadi sebagai alat pelindung juga nih.
5: Oh ini benar ini. Iya, apalagi nanti Desember ada konser gede ini, jadi sebaiknya memiliki tas seperti ini agar barang-barang yang dibawa itu nggak hilang, begitu ya Mbak ya? Itu disebutnya tas konser. Oke. Okay.
12: Lalu juga ini bisa dikaitkan, jadi mudah ya dalam penggunaannya, terus ini transparan, jadi ketika pemeriksaan juga memudahkan gitu ya untuk bagian keamanan memeriksa dalam tasnya itu ada apa aja.
5: Iya, ini suatu
12: dari fungsional produk
5: suatu kita, inovasi yang juga memberikan manfaat ini buat konsumen. Ya. Tapi yang saya ingin tanya begini, Mbak Dila, kenapa sih kok konsep ramah lingkungan itu menjadi sangat penting sebagai identitas bisnis Sugar Souvenir? Padahal kan misalnya produk-produk seperti itu banyak di pasaran, tetapi tidak juga mereka berkaitan dengan ramah lingkungan. Nah, ini menjadi tagline, menjadi sangat penting sebagai identitas dari Sugar Souvenir ini.
12: Iya, buat kita itu sangat penting karena sekarang itu isu lingkungan ya, seperti yang kita tahu sudah sangat berbahaya, bahkan sekarang Indonesia menempati posisi tertinggi ya, menyumbang sampah. Jadi makanya kita mikir apa ya, produk apa yang bisa menyelesaikan juga permasalahan sampah ini gitu. Jadi ada solusi lah ya, sedikit solusi dari permasalahan yang ada. Makanya kita mengusung isu lingkungan untuk dijadikan sebuah produk. Selain hanya sebuah produk, juga ini kita bisa mengedukasi juga Mas Rudy bahwa isu lingkungan ini udah sangat penting loh, udah sangat urgent. Jadi dengan membeli produk ramah lingkungan itu kalian juga mengedukasi dan mengajak bahwa memilah sampah itu penting, menggunakan produk-produk ramah lingkungan itu penting.
5: Ini gitu, sebagian besar memang plastik ya, dari sampah plastik ya Mbak Dila ya?
12: Iya, dulu itu kita tahun 2023 memang concernnya di sampah kantong kresek.
5: Kantong kresek, ya.
12: Sekarang itu kita sudah mulai multi stream waste gitu Mas. Mencoba dari daur ulang sampah-sampah lainnya.
5: Baik, Mbak Dila sebentar ya, saya kembali lagi ke Yogyakarta ini.
12: Boleh.
5: Ini menarik ini, artinya ternyata banyak kalangan muda yang sangat peduli dengan lingkungan kita, dengan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan. Mbak Husni, kalau di Agri Souvenir sendiri, kapasitas produksinya itu seberapa besar saat ini? Dan kalau misalnya teman saya nih mau memesan, ada minimal pemesanannya nggak ini? Gimana nih?
11: Baik, terima kasih Mas Rudy. Untuk kapasitas produksi di Agri Souvenir sendiri itu dalam satu tahun itu namanya fluktuatif ya, karena misalnya ini musim wisuda nih pasti akan tinggi, musim nikah nih pasti akan tinggi, jadi fluktuatif. Kemudian untuk minimal order, beberapa memang kita ada minimal ordernya, tapi beberapa tidak ada, seperti itu.
5: Beberapa ada, beberapa tidak ada, seperti apa ini? Berarti bisa satuan, bisa juga maksimalnya berapa untuk kapasitas produksi yang bisa dipesan? Mungkin saja korporasi kan, atau souvenir pernikahan gitu kan, dalam jumlah yang cukup besar ini Mbak Husni.
11: Baik, untuk sekali nikah itu biasanya kalau pesan di kami bisa 400 sampai 700. Nah, itu bisa kami dalam sebulan kita bisa nerima 4 sampai 5 seperti itu ya. Karena kita juga melibatkan ibu-ibu di sekitar greenhouse untuk misalnya membuat potnya, menanam, packaging seperti itu. Jadi kita tidak melakukan sendiri karena tidak mungkin dengan jumlah seperti itu kita akan bergerak sendiri. Jadi memang kami memberdayakan ibu-ibu rumah tangga yang ternyata memang sangat terampil, sangat kesempatan sekali untuk menanam tanaman kecil-kecil seperti itu. Jadi kita sangat suka sekali bekerja sama dengan ibu-ibu di sini.
5: Oke, berapa berapa berapa tim atau berapa pekerja yang terlibat di dalamnya? Karena kalau saya lihat dari kemasannya ini kan cukup sulit ya untuk membuatnya ini. Mungkin kalau tanamannya kan ada lahan tersendiri untuk dibudidayakan, tetapi untuk packagingnya ini gimana nih, Pak Husni?
11: Baik, biasanya kalau misalnya kita borongan sistemnya, jadi misalnya nih ada pesanan souvenir 400 misal, kita borong 2 hari untuk 2 ibu-ibu seperti itu. Jadi kita tidak setiap hari ibu-ibu itu masuk, tapi order itu akan masuk ke ibu-ibu ketika kita memang menerima orderan. Jadi sistemnya borongan.
5: Kisaran harganya berapa ini, Mbak Husni?
11: Jadi untuk souvenir kami yang paling rendah itu di 9.750 dan yang paling tinggi saat ini di 76.000.
5: Oke, yang paling murah yang mana itu?
11: Untuk di gambar yang saya kirim
5: nanti bisa saya sampaikan. Oh, ini yang jadi seperti ada seperti ada tempatnya, kemudian dibungkus dengan rajutan dan ada pegangan di atasnya ya. Dengan diameter baik, kira-kira
11: Itu di 13.000 per pieces-nya.
5: Oke, artinya bervariasi dan terjangkau lah ya dengan betul, dengan produk-produk yang disiapkan atau ditawarkan oleh Agri Souvenir ini. Baik, baik. Lumayan ini, bagus-bagus ini. Kok luar kota bisa juga? Gimana nih nanti pengirimannya, Mbak Husni?
11: Ya, kita menerima orderan dari Jawa Bali aja karena memang untuk saat ini ekspedisi yang mendukung untuk tanaman itu di Jawa Bali dulu. Belum menemukan untuk yang di luar-luar Jawa.
5: Nah, Instagramnya di mana ini Agri Souvenir, Mbak?
11: Oke, untuk teman-teman yang ingin kepo nih tentang Agri Souvenir bisa follow akun Instagram agrisouvenir.id.
5: Agri Souvenir, tulisannya begitu ya. Agri, AGRISOUVENIR, Agri Souvenir, begitu ya. .id. Baik. Saya kembali ke Bandung nih. Badila. Halo. Ya. Sambil ngomong tadi itu kan cerita. Nah, kepikiran sama saya nih, Mbak. Dapat sampah plastiknya ini gimana caranya? Mengkoleknya ini. Gimana?
12: Nah, jadi kita itu ada namanya program, Mas Rudi, namanya program Dropbox Plastic Bag Collector.
5: Oke.
12: Okay. Nah, itu yang sudah tersebar di beberapa titik di Kota Bandung.
5: Iya.
12: Jadi kayak yang tadi di video tadi ya, itu kita
5: ada. Saya melihat Dropbox. Ada kotak ya, Dropbox itu ya.
12: Nah, itu Dropbox Plastic Bag Collector. Jadi kita mengajak masyarakat untuk bisa berpartisipasi langsung dalam program pemilahan sampah. Nah, itu yang sudah bergerak di beberapa titik ya, Mas, di Kota Bandung. Itu pertama. Terus yang kedua, kita juga ada yang namanya bekerja sama dengan West Bank ataupun bank sampah yang ya bank sampah yang terdekat di daerah kami, jadi dengan pengepul masyarakat sekitar di sini. Lalu yang ketiga dengan program donasi, jadi banyak sekali yang masyarakat itu pengen mendonasikan sampahnya, gitu sih Mas. Jadi kita cara kolek sampahnya dengan tiga cara tadi.
5: Tapi masyarakat kita di Kota Bandung apa yang tidak dengan adanya Dropbox tadi itu sudah cukup sadar nggak sih mereka?
12: Nah, itu kan secara nggak langsung kita sebenarnya naruh Dropbox itu buat awareness ya, Mas, ya, untuk sampah tuh harus dipilah gitu. Nah, sebenarnya masyarakat sadar atau tidak masih kurang edukasinya karena walaupun sudah ditulis di situ sampah plastik, sampah kantong plastik, tapi tetap memasukkan sampah-sampah jenis lainnya.
5: Organik ada juga di situ ya.
12: Jadi masih ya itulah PR kita ya, harus mampu terus mengedukasi masyarakat.
5: Karena sekarang itu adalah bukan lagi membuang sampah pada tempatnya, tetapi yang lebih bijak lagi adalah memilah sampah. Betul. Itu buanglah sampah sesuai dengan Anda bagaimana memilah sampah, organik-organik, anorganik, anorganik. Oke, Mbak. Terus nah, yang desain siapa ini, Mbak? Cakep-cakep gitu tuh produknya ini. Ya.
12: Nah, kebetulan kita itu suami memang desain.
5: Oh, oke.
12: Ya, walaupun desainnya desain rumah ya, arsitek, tapi ya beliau mau bisa juga lah dikit-dikit bantuin desain produk gitu, Mas. Kolaborasi.
5: Ya itulah memang resiko sebagai seorang suami ya, Mbak ya. Apapun harus bisa dijalankan. Arsitek tetap aja bisa buat desain produk juga di situ ya. Kisaran harganya berapa? Kemana kalau ingin lihat atau bahkan pengen mendapatkan produk dari Sugar souvenir and gift ini, Mbak Dila?
12: Iya Mas, kita itu kisaran harganya kita cukup terjangkau. Sebenarnya kita start from di 10 ribuan juga kita sudah bisa mendapatkan produk ramah lingkungan. Jadi kita pengen nge-benchmark bahwa produk ramah lingkungan itu nggak semahal yang dipikirkan gitu ya. Jadi coba aja dulu yuk beli produk ramah lingkungan gitu supaya ya mau dulu beli, jadi jangan dulu kaget, oh biasanya kan harganya mahal ya. Nah kita coba dengan harga yang sangat terjangkau. Nah untuk memasarkan produknya kita melalui Instagram kami di sugar_souvenir dan juga di beberapa marketplace sugar souvenir.
5: Oh sudah lengkap berarti ya. Oke, baik kalau gitu Mbak Dila, Mbak Husni, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang. Mudah-mudahan ini juga menjadi meningkatkan kesadaran kita, pentingnya kita memilah sampah dan pentingnya kita untuk sadar akan ramah lingkungan. Sekali lagi Mbak Dila, Mbak Husni, terima kasih, sukses untuk usahanya dan memberikan inspirasi bagi pelaku UMKM lainnya. Terima kasih Mbak, selamat siang, wassalamualaikum. Demikian tadi kami telah hadirkan Geliat UMKM Nusantara bersama dengan dua narasumber kami, owner Agri Souvenir, souvenir tanaman hias di Yogyakarta, Husni Mubarok, dan juga kami berbincang bersama dengan founder Sugar Souvenir, eco-friendly souvenir and gift di kota Bandung, Firdila Konita Virodiarobi.
13: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
14: Teuku Markam dan simbol kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lidah api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lidah api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teuku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teuku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.
15: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
16: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
17: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
18: Pro 3, jaringan berita nasional.
5: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang. Setelah tadi kami hadirkan Geliat UMKM,

0: cerita.
1: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
0: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
1: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
0: Kuliner Nusantara,
1: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
2: Ragam kuliner Nusantara selalu memiliki daya tarik yang kuat dengan cita rasa khas dari setiap daerah yang terus berkembang mengikuti selera zaman. Salah satunya adalah olahan sate yang kini hadir dengan inovasi dan sentuhan modern tanpa meninggalkan keaslian rasa tradisional. Di tengah persaingan bisnis kuliner, kreativitas tentu menjadi kunci untuk menarik minat pelanggan sekaligus mempertahankan identitas lokal. Lalu, seperti apa strategi menghadirkan kuliner Nusantara yang tetap otentik tetapi relevan di pasar saat ini? Kami akan berbincang bersama dengan owner Sate Ratu Yogyakarta, Fabian Budi Seputro atau Pak Fabian. Pak Fabian, selamat siang.
3: Selamat siang.
2: Iya. Sudah dari kapan ini Pak Sate Ratu di Yogyakarta ini berdiri dan melayani para pelanggan terutama pecinta kuliner Nusantara ini Pak?
3: Sate Ratu berdiri tahun 2016, jadi secara usia kita sudah 10 tahun lewat sedikit ya.
2: 10 tahun lebih berarti ini Pak ya, baik. Apa yang menjadi keunggulan dari Sate Ratu yang sudah bertahan sekian lama ini Pak Fabian?
3: Sebenarnya secara jenis sate mungkin kita memang berbeda ya, tidak seperti sate-sate yang sudah ada. Sate ini dimakan tidak dengan bumbu kecap atau bumbu kacang, tapi menggunakan sistem marinasi sebelumnya.
2: Oke, sistem marinasi.
3: Jadi rasa agak sedikit unik, memang agak sedikit berbeda. Tampilannya pun juga berbeda karena dia potongan dagingnya lebih besar-besar begitu ya.
2: Itu yang membedakan. Maksudnya di marinasi itu seperti apa ini Pak? Jadi apa yang dirasakan oleh penikmat atau pelanggan ketika mengkonsumsi Sate Ratu ini Pak? Halo, Pak
3: Jadi
2: Fabian.
3: Dia karena ya, potongan dagingnya besar-besar, maka rasa atau kesan juicy itu berasa sekali ya. Jadi dengan bumbu yang tadi saya bilang dimarinasi, direndam beberapa jam sebelumnya, kemudian karena potongannya besar-besar, jadi marinasi dan rasa bumbu yang menyatu ke dalam daging begitu.
2: Oke, ini daging apa yang biasa digunakan di Sate Ratu ini Pak?
3: Ayam Pak Rudi.
2: Sate ayam. Ya, saya juga sambil mencari informasi, saya lihat-lihat ini di Google, dikenal juga dengan sate merah ini Pak ya, yang digunakan sebagai bumbunya.
3: Sate merah adalah nama satenya, betul.
2: Oh, bisa cerita Pak, sate merah itu apa, kenapa disebut sate merah ini Pak?
3: Jadi kalau tadi Sate Ratu itu nama brand kami, kalau sate merah adalah nama sate yang kami jual. Jadi dia dinamain sate merah karena secara tampilan memang berwarna merah.
2: Oke, jadi ketika kita lihat itu memang penampilannya berwarna merah ini Pak ya?
3: Betul.
2: Menggunakan apa ini Pak? Bisa merah begitu ini?
3: Warna merahnya dari gula merah dan dari cabai merah.
2: Gula merah dan cabai merah, jadi melibatkan dua komponen itu sehingga memberikan warna merah di sate itu sendiri ya? Oke, yang nemukan racikan bumbunya sampai sekarang banyak yang menikmati ini gimana ini Pak? Ceritanya ini Pak, racikan bumbu merah tadi yang pas dan disukai oleh konsumen ini Pak.
3: Jadi sebenarnya rasa ini adalah gabungan dari beberapa rasa yang kebetulan kami pernah tahu. Jadi ada unsur Kalimantan Selatan, ada unsur Bali, ada unsur Lombok, ada unsur Jawa Timur. Kemudian kita kulik-kulik supaya kesemua unsur tadi justru yang poin utamanya bisa muncul semua. Dan setelah 1-2 bulan kami kulik, akhirnya ketemu taste yang ini. Dan kebetulan setelah kita coba ke market, bisa diterima dengan baik, maka akhirnya kami putuskan untuk menjual sate merah ini.
2: Wah, ternyata ada riset yang dalam juga Pak ya, sampai akhirnya bisa menemukan sesuatu yang unik

0: tetapi yang bisa sangat diterima oleh pasar sendiri. Nah, Jogja itu kan kota budaya, kota wisata, Pak. Tentu kalau wisatawan lokal sudah nggak usah ditanya lagi lah. Pasti banyak yang sudah mencicipi sate ratu dengan sate merahnya ini. Wisatawan asing, Pak, gimana?
1: Ya, kebetulan kami justru malah waktu pertama membuka Sate Ratu ini target market utamanya justru wisatawan asing.
0: Oh.
1: Jadi di masa-masa sebelum COVID itu tamu kami mungkin 70-80% adalah wisatawan asing.
0: Wisatawan asing. Dan
1: nah, setelah betul, betul.
0: Ya, setelah silakan dilanjutkan.
1: Kemudian ada COVID. Kemudian ada COVID sehingga wisatawan asingnya berkurang banyak sekali, kami mulai agak fokus lagi ke wisatawan domestik. Dan hingga kini kami fokusnya ke domestik. Ya, jadi 70% market kami itu wisatawan domestik, mungkin 5-10%-nya wisatawan asing, sisanya warga Jogja.
0: Ya, tapi sebelumnya dulu wisatawan asing bahkan dulu Pak ya diperuntukkan
1: betul,
0: bagi mereka
1: betul.
0: Ya. Ini kalau pendengar melihat di Instagramnya juga bagaimana testimoni dari berbagai negara yang ada. Tinggal cari aja Sate Ratu, itu sudah terkeluar dari Argentina, Puerto Rico, kemudian di Asia, beberapa banyak negara Asia juga yang sudah mencicipi sate ini. Baik, Pak Fabian, kita terima dulu pendengar ya Pak ya. Ada Ibu Dinda di Bogor. Bu Dinda, selamat siang.
2: Selamat siang, Bung Rudi.
0: Iya, Bu Dinda. Silakan Bu Dinda.
2: Selamat siang, Bung Pak Fabian. Selamat
0: Pak Fabian,
2: siang.
0: Iya.
1: Ya. Selamat siang Ibu.
2: Ya, agak delay ya untuk Pak Fabian, Pak Fabian ya, Bung Rudi.
0: Iya.
2: Sate Ratu, warnanya merah dengan potongan besar-besar. Menarik juga nih ya, warnanya merah.
0: Iya. Iya.
2: Bikin apa ya, mata tuh jalang gitu ya. Ih, apa sih rasanya, penasaran gitu ya. Kenapa potongannya harus besar, Pak? Fabian, karena umumnya kan sate ya ditusuk begitu kan, kecil-kecil begitu potongannya. Itu kenapa terinspirasi dari apa, selain memang mungkin ada dari berbagai daerah gitu ya, untuk rasa begitu.
0: Ya.
2: Pertanyaannya itu aja sih Pak Fabian dan Bung Rudi. Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Dinda. Baik, sebelum ditanggapi kita izin break dulu Pak Fabian ya untuk informasi singkat ya, nanti kita lanjut lagi Pak.
1: Oke.
0: Baik. Pendengar, tetaplah bersama kami perbincangan dalam kuliner Nusantara bersama dengan owner Sate Ratu Yogyakarta Bapak Fabian Budi Saputra atau Pak Fabian, akan kami lanjutkan sesaat lagi.
3: Kilas Berita.
4: Sebagai makanan tradisional yang syarat nilai budaya, temberungun atau teleskopium teleskopium, sejenis keong laut atau kerang bakau, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan suku Tidung, khususnya bagi mereka yang bermukim di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Dikenal memiliki tekstur kenyal dan warna hitam kehijauan atau kekuningan, temberungun sering disajikan dalam berbagai acara penting. Meskipun saat ini semakin sulit ditemukan, makanan ini tetap dilestarikan oleh masyarakat Tidung, terutama di wilayah pesisir. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
3: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
0: Ragam kuliner Nusantara bersama dengan owner Sate Ratu Yogyakarta, Fabian Budi Saputra atau Pak Fabian. Terima kasih Pak Fabian masih bersama kami, Pak. Halo Pak Fabian.
1: Terima kasih.
0: Iya, Pak, bisa ditanggapi tadi yang ditanyakan Bu Dinda, kenapa kok harus besar-besar potongan daging ya, Pak? Gimana nih?
1: Ya, jadi waktu kami research, kami ternyata menemukan bahwa potongan daging yang size-nya tepat, agak besar seperti size kami sekarang, itu bisa memberikan rasa juicy yang maksimal. Jadi kalau sate lain pada umumnya potongannya tipis-tipis, itu memang dia nanti kalaupun matang dia ya tidak bisa juicy, malah agak cenderung lembut, mungkin lembut tapi ada kerasnya sedikit. Kalau yang potongannya bisa lebih besar, itu memang bisa menghasilkan rasa juicy yang lebih maksimal. Maka akhirnya kami memang pakai cutting yang seukuran yang kami pakai sekarang.
0: Oke. kesan yang sudah pertama kali mungkin mencicipi ternyata luar biasa rasanya, apa yang biasanya disampaikan ini Pak terkait dengan sate merahnya Sate Ratu ini, Pak Fabian?
1: Kebanyakan bilang bahwa memang rasanya agak sedikit berbeda, enak sekali, dagingnya lembut dan juicy tadi. Yang utama mungkin juicy-nya ya, karena daging ayam atau sate ayam biasanya tidak ada kesan juicy sama sekali.
0: Oke, justru menemukan juicy-nya itu di sini, begitu ya Pak ya?
1: Betul. Iya.
0: Di Yogyakartanya di jalan apa ini Pak?
1: Kami di Condong Catur, di Jalan Sidomukti, Tiasan, Condong Catur.
0: Oke, di Condong Catur. Jadi bisa kalau memang ada pendengar yang dalam waktu dekat mau ke Yogyakarta, penasaran belum pernah atau bahkan mungkin sudah sering menjadi langganan, silakan datang ke Sate Ratu Yogyakarta di Condong Catur. Pak, gimana caranya agar menjaga kualitas rasa satenya itu selalu konsisten Pak, setiap hari ini Pak?
1: Kebetulan memang saya sebagai pemilik hampir setiap saat ada di lokasi, ada di restoran. Selain kami juga menerapkan sistem QC berlapis, jadi mungkin gabungan dari keberadaan pemilik dan penerapan sistem QC yang berlapis itu membantu bisa menjaga standarisasi rasa.
0: Oh, berarti setiap hari selalu mendampingi Pak ya, selalu memantau jalannya operasional di Sate Ratu ini, Pak Fabian?
1: Ya, kebetulan begitu, Pak.
0: Oke, sehari Pak bisa habis berapa kilogram daging ayam ini, Pak?
1: Ya, cukup lumayan lah, Pak.
0: Cukup banyak ini ya. Oke. Nah, tadi ya, kan ya. Saya kan tadi melihat di sosial media nih, begitu banyak testimoni warga asing, wisatawan asing yang sudah mencicipi Sate Ratu sendiri. Nah, gimana sih, Pak? Seberapa besar pengaruh dari media sosial ini terhadap popularitas dari sebuah industri kuliner ini, Pak?
1: Tentu sosial media itu satu poin yang sekarang sangat penting sekali ya. Dia akan bisa membantu menyebarkan dengan cepat sebuah brand, ya dalam hal ini kuliner. Tapi dia juga bisa membunuh sebuah usaha dengan cepat juga. Maka sebenarnya menurut saya kuncinya adalah kita harus punya produk yang bagus dulu, kemudian nanti biarkan sosial media yang akan mengamplifikasi supaya bisa dikenal masyarakat dengan lebih cepat.
0: Oke, artinya salah satu membantu tetapi salah satu juga bisa memberikan dampak yang mungkin akan sedikit tidaknya mengganggu dari aktivitas bisnis itu sendiri ya Pak ya. Ada cabang nggak Pak di selain di Yogyakarta?
1: Tidak, kebetulan kami mau jadi tempat makan otentik, jadi biar satu aja di Jogja.
0: Oh, biar satu saja di Jogja. Daya atau jam-jam, waktu-waktu yang penuhnya itu jam berapa biasanya pengunjung untuk datang ke Sate Ratu ini, Pak?
1: Kalau di jam-jam makan memang kebetulan selalu penuh ya, mesti waiting list sedikit ya.
0: Oh iya, jam-jam makan siang kalau, ataupun makan malam ya, gitu ya?
1: Ya, makan siang, makan malam itu penuh rata-rata dan memang harus sedikit waiting list. Okay. Tapi di jam-jam lain ya masih bisa langsung masuk lah.
0: Iya. Nah, apa yang atau berapa ini Pak harga yang ditawarkan oleh Sate Ratu dengan kenikmatan kuliner yang tersaji ini Pak di dalamnya? Berapa ini Pak kisaran harganya?
1: Satu porsi sate merah itu dengan isi 5 tusuk, harganya Rp35.000 Pak.
0: Oh, terjangkau loh. Itu 5 tusuk tapi gede-gede nih. Saya juga lihat tadi gede-gede banget ini daging ayamnya.
1: Besar-besar.
0: Ya. Iya. Istilahnya ini sate boros. Itu kalau bisa lebih dari 10 tusuk sate konvensional ini. Kenyang itu.
1: Ya. Perbandingannya bisa 2 kali lipat sate konvensional.
0: Iya, gede banget itu Pak. Saya lihat tadi ini kan. Jadi 5 itu memang sudah memenuhi perut kita. Oke, Pak Fabian. Harapan terbesar untuk masa depan Sate Ratu apa ini, Pak?
1: Ya, tentu kami bisa mempertahankan menjadi rumah makan yang dicintai oleh pelanggan. Pelanggan juga selalu bisa mendapatkan sate dengan standar rasa yang tetap sama sampai kapanpun. Sehingga mereka juga akan tetap mencintai Sate Ratu dan terus berkunjung.
0: Baik, Pak Fabian, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Sukses untuk Sate Ratu. Nanti kapan-kapan saya kalau ke Jogja mau mampir Pak ke Condong Catur ini Pak. Sate merahnya
1: harus Pak Rudi
0: dengan potongan daging yang raksasa ini. Oke, terima kasih Pak. Sukses selalu Pak. Sehat selalu. Selamat siang.
1: Terima kasih. Selamat siang Pak Rudi.
0: Demikian tadi owner Sate Ratu Yogyakarta, Fabian Budi Seputro atau Pak Fabian. Jadi bagi Anda, begitulah kekayaan kuliner di tanah air yang kita miliki dan penuh dengan inovasi yang tentu juga sangat otentik dengan rasa kuliner Nusantara. Obrolan atau perbincangan tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Indonesia Menyapa Siang. Nanti rekan saya, Hana Pratiwi akan bersama Anda dalam Indonesia Menyapa Siang dan Indonesia Menyapa Sore.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Terkurut yang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsa lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menyebabkan...
2: Dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Tanjung Verde mencetak sejarah dengan lolos ke babak 32 besar untuk pertama kalinya. Persaingan di grup J, K, dan L memanas pada match day ketiga Piala Dunia 2026 untuk menentukan juara grup. PBSI optimistis skema anggaran multi-years akan memperkuat pembinaan atlet menuju prestasi dunia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Sore, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Timnas Uruguay dipastikan tersingkir dari Piala Dunia 2026 usai kalah 0-1 dari Spanyol pada laga terakhir Grup H Sabtu pagi waktu Indonesia Barat. Gol tunggal Alex Baena pada menit ke-41 memastikan Spanyol melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup. Uruguay gagal meraih satu pun kemenangan di fase grup setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Arab Saudi dan Tanjung Verde. La Celeste juga harus mengakhiri pertandingan dengan 10 pemain menyusul kartu merah Agustin Canobio pada masa injury time.

0: Di laga lainnya, Tanjung Verde mencetak sejarah dengan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Usai bermain imbang tanpa gol melawan Arab Saudi pada laga terakhir Grup H Sabtu pagi tadi waktu Indonesia Barat. Hasil itu mengantarkan wakil Afrika tersebut finish sebagai runner-up grup dengan koleksi 3 poin. Unggul atas Uruguay yang tersingkir. Pengamat sepak bola Ogung Dwi Aryo Wibowo menilai keberhasilan Tanjung Verde tidak lepas dari penampilan gemilang kiper Fozina yang berkali-kali melakukan penyelamatan penting.
1: Ya, kiper Tanjung Verde dengan usianya yang 40 tahun, ini senior ya, dia setara dengan Cristiano Ronaldo, lebih tua dari Messi. Dan dia melakukan banyak penyelamatan penting ya, Tanjung Verde yang mereka kuat secara fisik karena memang berasal dari Afrika dan bertanding di cuaca yang panas, pemain Afrika lebih siap, itu faktor yang berbeda.
0: Arab Saudi gagal memanfaatkan peluang untuk meraih kemenangan setelah kesulitan menembus pertahanan disiplin Tanjung Verde. Keberhasilan menahan imbang Spanyol, Uruguay, dan Arab Saudi menjadi bukti konsistensi Tanjung Verde sekaligus menghadirkan salah satu kejutan terbesar pada fase grup Piala Dunia 2026.

0: Di laga sebelumnya, timnas Prancis memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 dengan status juara grup I setelah menundukkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir fase grup. Kemenangan semakin istimewa berkat penampilan luar biasa Osman Dembele yang mencetak hat-trick hanya dalam 32 menit pertama pertandingan. Hasil tersebut sekaligus mengukuhkan dominasi Les Bleus yang menyapu bersih seluruh laga di fase grup dan menjadi salah satu kandidat kuat peraih gelar juara dunia tahun ini. Pengamat sepak bola Ari DP mengatakan, peraih Ballon d'Or 2025 itu layak disebut sebagai man of the match.
1: Iya, Dembele di akhir pertandingan memang terpilih sebagai man of the match ya, karena dengan 3 golnya, kemudian pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, kemudian berhasil mencetak 3 gol. Ini dia diberi nilai oleh tim teknis FIFA ya dengan skor 8,46. Ini memperlihatkan kalau memang Dembele memang layak menjadi man of the match di pertandingan tadi.
0: Hat-trick tersebut menjadi yang tercepat kedua dalam sejarah Piala Dunia sejak menit pertama pertandingan. Dembele tercatat sebagai pemain Prancis ketiga yang mampu mencetak hat-trick di ajang Piala Dunia mengikuti jejak Jas Fontaine dan Kylian Mbappe. Dengan koleksi 4 gol, Dembele kini masuk dalam persaingan perebutan sepatu emas Piala Dunia 2026. Penampilan impresifnya menjadi modal penting bagi Prancis menghadapi babak 32 besar. Kemenangan Prancis atas Norwegia membuat para penggemar merasa gembira. Kegembiraan ini disampaikan saat kegiatan nonton bareng nobar di Kabupaten Deli Serdang. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ilham Daulay.
2: Tim kesayangan kita Prancis ini, siapa pemain unggulan kita?
3: Pasti Mbappe lah bang, selain itu Dembele lah.
4: Penggemar timnas Prancis sangat gembira menyaksikan tim andalannya berhasil menang melawan Norwegia pada laga fase grup 1 dalam Pesta Bola Dunia 2026. Prancis berhasil unggul dengan skor 4-1 dari Norwegia bermain full time. Penggemar timnas Prancis ini salah satunya berasal dari Tembung, Kecamatan Percut Saituan, Kabupaten Deli Serdang. Penggemar menunjukkan kegembiraannya tersebut saat melalui nonton bersama atau nobar di Kafe 7 Saudara Tembung pada Sabtu dini hari 27 Juni 2026. Selain antusiasme dan kegembiraannya mereka tunjukkan dalam menyaksikan pertandingan kedua timnas, mereka juga memberikan dukungan khusus terhadap tim Prancis agar bisa juara pada Pesta Bola Dunia 2026. Seorang penggemar timnas Prancis, Akbar saat nobar mengapresiasi timnas Prancis menang kembali termasuk melawan Norwegia. Ia mengakui bahwa timnas Prancis memiliki keistimewaan tersendiri baginya. Selain memiliki peran pemain yang punya semangat dan kekompakan yang kuat, namun memiliki serangan yang tajam menembus pertahanan lawan saat bertanding.
3: Menggolkan dia Osman Dembele 3 gol di babak pertama. Menit-menit 9, menit-menit 15 kurang lebih sama menit-menit 35 lah. Skornya babak pertama 3-1.
2: Jadi tim kesayangan kita Prancis ini, siapa pemain unggulan kita?
3: Pasti Mbappe lah bang. Selain itu Dembele lah. Soalnya dia yang nyekor kan. Banyak menerang di Prancis dia bang. Match babak pertama Prancis lebih unggul menyerang dia.
4: Ia menambahkan sejauh ini Pesta Bola Dunia sedang berlangsung. Ia selalu menyaksikan timnas Prancis saat bertanding. Bahwa kali ini saat melawan Norwegia disaksikannya bersama rekan-rekan di Kafe 7 Saudara tersebut. Sementara seorang karyawan Kafe 7 Saudara dan mengatakan bahwa minat masyarakat datang untuk nobar di warung mereka tersebut cukup tinggi, khususnya bagi generasi muda mulai malam ke dini harinya.
5: Ya waktu Piala Dunia main, Piala Sepak Bola yang main.
2: Jadi antusias masyarakat nonton gimana?
5: Ramai lah bang, bagus lah. Ya kalau di sini banyak kalangan anak muda lah bang. Ya kalau Piala Dunia main jam 12 ya, jam 12 juga.
2: Jadi untuk pengunjung kita perbedaannya ada peningkatan gitu?
5: Ya peningkatan lah pengunjungnya kan, banyak ramai lah. Kayak ayam penyet, kalau makanannya, minumannya banyak lah bang, apa aja, testi itu, banyak lah bang, lumayan lah.
4: Mereka berjualan lumayan laris selama Pesta Bola Dunia berlangsung. Penjualan dagangan mereka meningkat secara pesat. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Putaran ketiga fase grup Piala Dunia 2026 berlanjut pada Minggu dini hari waktu Indonesia Barat dengan 6 pertandingan penentu di grup J, K, dan L. Sejumlah tim unggulan termasuk Inggris berpeluang memastikan status juara grup sekaligus mengamankan tiket ke babak 32 besar. Di grup L, Inggris akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir usai menelan 2 kekalahan. Sementara laga Kroasia kontra Ghana diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih bersaing memperebutkan 1 tiket ke fase gugur. Inggris diunggulkan berkat performa konsisten pada 2 laga awal, sedangkan Kroasia mengandalkan pengalaman menghadapi Ghana yang memiliki kecepatan dan kekuatan fisik. Hasil pertandingan akan menentukan peta persaingan akhir grup L menuju babak 32 besar. Jelang matchday ketiga Piala Dunia 2026, persaingan di grup L masih terbuka lebar karena belum ada satupun tim yang memastikan tiket ke babak 32 besar. Meski Inggris memimpin klasemen sementara, lantas bagaimana peta persaingan di grup L untuk lolos ke fase gugur? Ikuti perbincangan Luna Elia bersama pengamat sepak bola Francelino Xavier Eximene Frieta.
1: Pendengar, persaingan di grup L Piala Dunia 2026 masih sepenuhnya terbuka jelang match day terakhir. Inggris sementara ini memimpin klasemen, tetapi belum ada satu tim pun yang memastikan tiket ke babak 32 besar. Sementara duel Ghana kontra Kroasia diprediksi menjadi laga penentu nasib kedua tim ini. Lalu seperti apa peluang masing-masing negara dan skenario yang mungkin terjadi? Kita akan bahas bersama dengan pengamat sepak bola, Bung Frans. Bung Frans, kalau melihat klasemen sementara grup L saat ini ya, bagaimana Anda membaca peluang dari Inggris, Ghana, dan juga Kroasia, tiga negara ini, skenarionya untuk bisa lolos ke babak 32 besar, Bung?
2: Ya, terima kasih. Kalau kita melihat persaingan di grup L Piala Dunia 2026 kali ini,

0: Kroasia dan Panama. Kita ketahui bersama bahwa berdasarkan klasemen yang ada, Inggris ada di posisi teratas di klasemen sementara dengan poin 4. Ghana di urutan kedua dengan poin 4 juga, tetapi kalah selisih gol, dan Kroasia di urutan ketiga dengan poin 3. Nah, kalau kita melihat peluang dari ketiga tim ini sebenarnya terbuka untuk mereka sama-sama lolos sebenarnya. Tapi kalau kita kaji dari hasil matchday pertama kedua dan lawan-lawan yang akan mereka hadapi di matchday ketiga atau pertandingan terakhir di babak penyisihan grup L, maka saya melihat bahwa Inggris lebih berpeluang untuk lolos ya, kalau kita presentasikan antara 95-99%. Ini melihat dari hasil pertandingan di match pertama dan kedua dan lawan yang dihadapi di pertandingan terakhir atau di match ketiga nanti, yaitu Panama. Nah, kalau ingin lolos dengan mantap, maka saya yakin bahwa Inggris akan berjuang untuk memenangkan pertandingan ini, karena ini juga menyangkut harga diri negara, sehingga mereka mungkin ingin tampil lebih sempurna di babak penyisihan dengan nilai sempurna 9 kalau saya kaji dari permainan yang mereka saat ini.
1: Yeah.
0: Nah, toh kalau mereka imbang pun peluang untuk lolos ke fase 32 besar tetap ada. Nah, seperti itu.
1: Okay.
0: Dan toh kalah pun saya kira mereka masih berpeluang untuk lolos. Tetapi sementara untuk Ghana, dan Kroasia ini kita amati bahwa inilah pertarungan yang paling pegesit, paling keras nanti di partai terakhir di grup L ini, karena kedua-duanya semuanya berambisi untuk ingin tampil atau ingin lolos otomatis ke babak atau fase 32.
1: Iya, ada yang menyebut ini pertandingan ini ya, hidup mati begitu ya, Ghana melawan Kroasia. Ya,
0: keduanya, kelolosan mereka itu tergantung pada tim lain di grup lain.
1: Kalau kita soroti satu-satu, Bung Frans, untuk laga Ghana melawan Kroasia ini, faktor apa yang paling menentukan hasil pertandingan ini nanti, baik dari segi taktik maupun juga mental, Bung?
0: Yang pertama, Ghana pasti akan tampil all out. Dia tidak ingin kalah dan dia ingin lolos sempurna ke fase 32. Maka itu saya melihat bahwa nanti tim yang akan turun itu adalah mereka akan yang akan diturunkan oleh pelatih Carlos Queiroz akan full tim seperti sebagaimana mereka saat menghadapi Inggris. Sehingga saya yakin bahwa kajian saya bahwa Ghana akan tampil full tim dan mereka tidak ingin kecolongan karena mereka ingin tampil ini selain membawa nama negara, mereka juga membawa nama federasi Afrika, jadi mereka tidak mau kalah seperti tim-tim yang seperti Tunisia, sehingga mereka ingin tampil bahwa menunjukkan kepada dunia bahwa negara-negara tim-tim dari Afrika itu bisa lolos, bisa tampil beda dan bisa mereka bisa lolos, sehingga nanti mereka akan tampil all out melawan Kroasia. Sementara untuk Kroasia juga mereka juga harus menang. Nah, minimal imbang pun mereka sudah bisa lolos dengan peringkat ketiga terbaik. Tapi saya yakin bahwa mereka tidak mau ambil risiko dan mereka ingin memenangkan pertandingan ini juga. Sehingga pertandingan nanti akan seru untuk kita tonton bersama.
1: Oke, Inggris dijagokan menang melawan Panama begitu ya. Dan ini bisa menjadi juara grup L begitu ya untuk klasemen akhirnya nanti. Tinggal posisi kedua dan ketiga antara Ghana dan juga Kroasia. Kalau melihat dari performa selama dua pertandingan pertama kemarin, Bung Frans, sejauh mana begitu ya peluang tim-tim ini melangkah lebih jauh ke fase gugur di Piala Dunia tahun ini, Bung?
0: Kita bicara Ghana versus Kroasia ya. Karena Ghana ketika mereka bisa menahan Inggris, saya melihat bahwa permainan mereka cukup apik dan mereka mempunyai pertahanan yang cukup bagus, sehingga Harry Kane dan kawan-kawan sulit menembus pertahanan Ghana. Dan ini akan mereka terapkan di saat melawan Kroasia nanti. Sementara Kroasia ini kita tahu bahwa karakter tim-tim dari Eropa Timur itu mereka tidak pernah menyerah sebelum peluit berakhir dibunyikan. Sehingga saya melihat bahwa Kroasia pun tidak akan mau menyerah begitu saja, walaupun sempat dibantai sama sama Inggris 4-2 di match pertama pada tanggal 18 Juni yang lalu. Tetapi justru kekalahan itu memicu mereka untuk tampil lebih baik, dan itu juga ditunjukkan saat mereka melawan Panama, walaupun cuma menang tipis 1-0 melawan Panama, ya mereka menang 1-0. Tapi saya kira bahwa ini adalah pertandingan hidup mati dan mereka tidak mengambil risiko. Dan saya yakin bahwa pelatihnya pun akan menurunkan tim terbaik untuk bisa meraih minimal mereka bisa meraih poin 1 imbang supaya mereka bisa lolos.
1: Baik, kalau begitu kita tunggu nanti hasilnya ya Bung ya, di grup L ini ya. Siapa yang berhasil maju ke fase gugur. Terima kasih Bung Frans sudah berbincang untuk RRI Pro 3. Selamat sore Bung.
0: Terima kasih, ya, salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya.

0: Sementara itu di laga lainnya, Kolombia akan menghadapi Portugal pada laga penentuan juara grup K Piala Dunia 2026 Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Kolombia memimpin klasemen dengan 6 poin, sementara Portugal menguntit di posisi kedua dengan 4 poin. Pelatih Kolombia, Nestor Lorenzo, mewaspadai ancaman kapten Portugal Cristiano Ronaldo yang baru mencetak 2 gol pada laga sebelumnya. Lorenzo menegaskan timnya telah menyiapkan strategi khusus untuk meredam ketajaman penyerang berusia 41 tahun tersebut. Pemenang laga ini akan memastikan status juara grup K dan berpeluang mendapat jalur yang lebih menguntungkan di babak 32 besar. Di grup J, Argentina juga berpeluang menyapu bersih 3 kemenangan saat menghadapi Yordania dan mengamankan posisi puncak grup ini. Di laga lainnya, Austria menghadapi Aljazair dalam duel hidup mati memperebutkan tiket ke babak 32 besar. Sedangkan Republik Demokratik Kongo dan Uzbekistan sama-sama mengincar kemenangan perdana di turnamen. Hasil pertandingan akan menentukan komposisi di akhir tim yang lolos ke fase gugur dengan persaingan di grup J, K, dan L diprediksi berlangsung ketat hingga peluit panjang berbunyi.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Franco Morbidelli dijatuhi penalti turun 3 posisi di grid start MotoGP Belanda 2026 setelah dinilai menghalangi laju Enea Bastianini pada sesi latihan di sirkuit TT Essien. Jumat 26 Juni kemarin, Vim MotoGP Stewards menyatakan pebalap VR46 Ducati melaju terlalu lambat di racing line hingga mengganggu Bastianini yang sedang menjalani putaran cepat. MotoGP Belanda menjadi seri ke-10 musim 2026 yang berlangsung di sirkuit TT Essien. Lintasan yang dikenal menantang dengan kombinasi tikungan cepat dan perubahan arah yang agresif. Persaingan perebutan gelar dunia juga semakin ketat memasuki paruh kedua musim. Marco Bezzecchi pasti memimpin klasemen sementara dengan 180 poin dibayangi Jorge Martin yang terpaut 8 poin. Sementara Fabio Di Giannantonio dan Marc Marquez juga terus menjaga peluang jelang sesi kualifikasi sprint race dan balapan utama akhir pekan ini.
2: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: PON ke-22 tahun 2028 diarahkan untuk berorientasi pada efisien dan transparan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Karena memang tadi disampaikan fasilitasnya sendiri untuk di DKI, Jawa Barat, atau Jawa Timur mungkin...
2: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi DKI Jakarta resmi ditetapkan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028. Penetapan tersebut ditandai dengan penyerahan keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang penetapan tuan rumah PON 22 tahun 2028 serta surat pengantar terkait penyelenggaraan PON kepada para gubernur daerah penyelenggara di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora Jakarta Selasa kemarin. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir menegaskan bahwa penyelenggaraan PON 22 tahun 2028 seluruh proses persiapan hingga pelaksanaan harus mengedepankan tata kelola yang baik serta berorientasi pada peningkatan prestasi olahraga nasional.
1: Kenapa Bapak Presiden ingin membangun akademi olahraga? Bukan berarti melupakan akademi olahraga yang sudah dibangun di daerah. Justru kita mau mensinkronisasikan supaya di masing-masing daerah itu nanti punya cabur unggulan. Saya bertemu dengan Gubernur Papua. Beliau menyampaikan, Pak Menteri, saya mungkin hanya fokus 7 cabang olahraga saja. Saya salamkan. Nah, inilah kenapa bahwa roadmap olahraga nasional ini menuju internasional ini menjadi kepentingan utama. Yang kedua tadi, masing-masing provinsi mempunyai fokus pembinaan olahraganya.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Wamenpora Taufik Hidayat menegaskan bahwa PON ke depan harus semakin berorientasi pada peningkatan prestasi olahraga nasional.
3: Kadang kalau PON ini jadi ajang penjemputan pemain-pemain dari daerah pindah-pindah itu, Pak. Jadi saya harap nanti kita rapat dengan KONI juga mewanti-wanti itu, karena asalnya dari mana, karena hanya mengejar medali, mereka jor-joran untuk transfer seperti itu, Pak. Jadi saya mengingatkan untuk Pak Gubernur DKI, NTB, NTT, dan Pak Menteri juga yang nanti yang menengahi di sini, bisa lebih spesifik lagi, bisa lebih kedepankan prestasinya, bukan masalah perpindahannya itu, Pak. Mungkin dari saya itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Menpora Erick Thohir juga menekankan pentingnya mempertandingkan cabang-cabang olahraga prioritas yang menjadi bagian dari pembinaan prestasi nasional. Menurutnya, PON harus menjadi instrumen untuk mempersiapkan atlet menuju ajang internasional seperti SEA Games, ASEAN Games hingga Olimpiade. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

PP/PBSI menyambut baik rencana penganggaran multi-years untuk program pelatihan nasional yang diusulkan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dan mendapat dukungan Presiden Prabowo Subianto. Skema dinilai akan memperkuat pembinaan atlet secara berkelanjutan menuju berbagai ajang internasional. Sekretaris Jenderal PP/PBSI Riki Subakja mengatakan kepastian dukungan jangka panjang akan memberi ruang bagi PBSI untuk meningkatkan kualitas pembinaan, modernisasi fasilitas, serta pemanfaatan sport science. PBSI menilai dukungan multi-years merupakan investasi penting bagi masa depan bulu tangkis Indonesia. Dengan kepastian anggaran, program pembinaan atlet usia muda hingga persiapan menuju kejuaraan dunia dan olimpiade dapat dirancang secara lebih terukur dan berkesinambungan.

Dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: kembalikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang
1: telinga, dengarkan komentator idola. Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.
2: Indonesia menyapa sore.
3: Dua organisasi olahraga nasional mendukung penuh program pembinaan jangka panjang usulan Presiden Prabowo Subianto. Dukungan datang dari pengurus besar cabang olahraga pencaksilat serta wushu di Indonesia. Kimi Antonelli kembali menjadi pembalap tercepat pada latihan bebas kedua FP2 Formula One Grand Prix Austria 2026. Pembalap Mercedes mengungguli duo McLaren Oscar Piastri dan Lando Norris. Pelita Jaya Basketball Jakarta menunjukkan respon positif setelah tekanan besar. Mereka berhasil bangkit dan memenangi Game 3 Final IBL GoPay 2026. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
2: Indonesia menyapa sore.
3: Bersama saya, Hana Pratiwi, yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Lalu juga untuk Anda pendengar nantinya yang akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan. Lalu juga menyampaikan bagaimana suasana akhir pekan di daerah Anda. Dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Kami akan menghadirkan topik pilihan menghindari monster di babak 32 besar. Mengapa juara grup K begitu krusial? Finish sebagai juara grup K sangat krusial karena menjamin jalur yang jauh lebih aman dan menghindarkan tim dari potensi skenario buruk bertemu tim-tim raksasa di babak awal fase gugur. Pada babak penyisihan grup K Piala Dunia 2026, Kolombia memimpin dengan 6 poin disusul Portugal dengan 4 poin. Kedua tim akan bertarung habis-habisan dalam laga pamungkas untuk mengunci status juara grup demi menghindari jalur neraka di babak 32 besar. Benarkah seperti itu? Kami akan perbincangkan bersama pengamat sepak bola Gregah Nur Ihsani. Bung Gregah, selamat sore, salam olahraga.
4: Halo, selamat sore Mbak Hana, salam olahraga.
3: Baik, Bung Gregah, mengapa ini status juara grup K menjadi begitu krusial dibandingkan sekedar memastikan tiket lolos ke babak 32 besar?
4: Ya, ini kalau dilihat dari skop yang lebih besar ya, atau yang lebih jauh, itu memang semuanya ini buah dari peraturan ya, atau rules terbaru di Piala Dunia 2026, yaitu 48 tim. Maka dari itu, banyak sekali kejutan-kejutan, dan juga tim yang biasanya kan kita hanya ngambil dua tim teratas kan. Kalau sekarang kan ada peringkat tiga terbaik. Nah ini yang membuat rotasi-rotasi di babak knockout nanti menjadi sangat penting. Dan benar sekali saya setuju bahwasannya memang sangat krusial, karena pemenangnya ini akan, pemenang laga antara Portugal melawan Kolombia nanti juga akan menentukan langkah mereka di babak-babak berikutnya, begitu Mbak Hana.
3: Baik. Tapi kalau menurut Bung Grega, bagan turnamen kali ini menciptakan insentif yang sangat besar bagi tim K untuk mengejar posisi juara grup. Mengapa hal itu terjadi, Bung Grega?
4: Ya, kalau saya sesederhana begini, ini Piala Dunia kan, pentas Piala Dunia, artinya tim-tim terbaik dari seluruh dunia tampil di situ. Jadi sejak match pertama itu sudah tidak ada yang namanya laga mudah atau laga gampang gitu. Jadi memang hampir semua tim itu selalu menampilkan komposisi pemain terbaiknya gitu. Termasuk contoh Prancis ketika melawan Norwegia pun tetap menurunkan starting eleven terbaiknya. Kecuali memang Norwegia yang memang melakukan 10 pergantian starting line up gitu. Jadi memang ini sangat akan penting, bukan cuma buat Portugal tapi buat Kolombia dan juga buat tim-tim yang lainnya, karena akan, itu tadi saya bilang, skenarionya di babak sistem gugur, babak gugur nanti akan sangat menarik dan juga krusial ya gitu.
3: Nah, tim-tim besar dari grup lain ini berpotensi menjadi lawan di babak 32 besar. Siapa saja yang paling ingin dihindari dan apa itu alasannya, Bung Grega?
4: Kalau melihat dari sepanjang fase grup, ya pastinya tim-tim favorit juara itu tidak akan mau bertemu ya di babak yang lebih awal, begitu kan. Kita tahu di situ ada Prancis yang selalu memenangi pertandingan, kemudian ada Spanyol yang walaupun sempat dikejutkan hasil imbang pada matchday kedua, kemudian pada matchday terakhirnya benar-benar matchday ketiga kemarin tadi akhirnya benar-benar bisa menampilkan kekuatan terbaiknya. Dan juga banyak sekali kejutan ya, termasuk Kolombia yang sebenarnya tidak, bukan favorit juara, tapi faktanya bisa untuk sementara mengunci, untuk sementara berada di posisi pertama grup bersama Portugal dan juga Kongo dan Uzbekistan, begitu Mbak Ana.
3: Nah, Bung Grega, bagaimana pendekatan taktik Portugal dan Kolombia kemungkinan akan berubah ketika keduanya tahu kalau hasil pertandingan ini menentukan calon lawan di fase gugur?
4: Ya, kalau saya prediksi kedua tim akan menerapkan strategi atau approach yang berbeda ya. Kolombia kan hanya butuh hasil imbang untuk mengunci juara grup. Sementara Portugal itu wajib menang alias tidak boleh kalah, apalagi dan juga tidak boleh imbang.

0: Mbak Hana, Bung Rega.
1: Halo, salam olahraga.
0: Nanti Portugal, Kolombia, Portugal nggak boleh seperti Jerman. Jerman kayaknya bikin kurang enak hati. Dia kayak seperti memilih lawan kan. Jadi Portugal wajib turun, João Neves-nya turun, Vitinha turun. Jadi tiga pemain depannya turun. Yang lebih bagus tuh Rafael Leão, Ronaldo sama João Felix. Tapi Kolombia bukan kaleng-kaleng, dia finalis Copa America kan. Jadi di situ ada Luis Diaz, ada James Rodriguez. Di belakang ada David Ospina yang jam terbangnya, yang udah ngerti Ronaldo dan teman-teman kan begitu. Jadi kalau prediksi saya menang Kolombia.
2: Oh baik, Pak Atong. Mendukung Kolombia ya Pak Atong ya?
0: Itu saja ya.
2: Terima kasih Pak Atong di Pekanbaru sore. Baik Bung Grega, silakan ditanggapi analisisnya itu Bung Grega. Apakah Bung Grega setuju atau ada pendapat lainnya ini Bung Grega?
1: Baik. Kolombia dan Portugal itu menurut saya saat ini memang sedang dihuni oleh generasi emasnya ya. Di Kolombia ada dari belakang dari kiper sampai depan itu memang sedang dihuni oleh pemain-pemain yang bersinar. Mungkin pertanyaan akan menjadi pertanyaan jika melirik posisi kiper, karena di situ ada David Ospina yang sudah uzur, sangat sudah veteran dan salah satu dari sedikit pemain gaek ya di Piala Dunia 2026. Cuman kalau tarik ke atas lagi, di sana ada Munoz di posisi back, dia sangat bermain sangat bagus di Crystal Palace. Kemudian ada Luis Diaz dan juga Luis Suarez. Kemudian ada James Rodriguez juga. Belum lagi ada John Arias gitu. Nah ini menunjukkan kalau sebenarnya kedua tim itu secara materi sebenarnya sama-sama kuat gitu. Pun dengan Portugal ya, kita tahu ada Ronaldo sebagai pemimpin, kemudian ada Vitinha, ada Juan Neves, terus di belakang juga masih ada beberapa nama lama seperti Ruben Dias, ada Joao Cancelo juga, dan tadi disebutkan juga ada Rafael Leão gitu ya. Jadi ini benar-benar kekuatan yang sangat berimbang. Saya rasa akan berakhir dengan skor imbang juga begitu Mbak Hana.
2: Baik, imbang ya menurut Bung Grega berarti ya. Baik Bung Grega, kita juga akan terima pendengar lagi. Bung Grega, kita ke Bengkulu kali ini. Ada Pak Andi yang telah bergabung. Sore Pak Andi, salam olahraga.
3: Ya ya Mbak Ana.
2: Silakan Pak Andi.
3: Saya kira Ronaldo masih bisa menunjukkan tajinya gitu ya, menghadapi James Rodriguez tahun-tahun gitu ya. Jadi saya pastikan Portugal bisa mengatasi Kolombia gitu dengan kemenangan Portugal gitu Mbak.
2: Ya baik, kemenangan di Portugal ya. Terima kasih ya. Pak Andi pendapatnya di Bengkulu. Selamat sore. Kita selanjutnya akan ke Malang terlebih dahulu Bung Grega, karena ada Pak Abdurrahman yang telah bergabung. Sore Pak Abdurrahman, salam olahraga.
4: Salam olahraga ya gitu ya.
2: Silakan Pak Abdurrahman.
4: Prediksi saya setuju dengan Mas Rege tadi ya. Mungkin ada perpanjangan waktu atau penaltian ya untuk Kolombia dengan Portugal, karena sama-sama baiknya dan pemainnya banyak yang siapa ya, banyak yang main di klub elit gitu. Saya setuju kalau nantinya itu ada penaltian. Terus apa mana besok itu mainnya?
2: Yang mana itu Bung? Yang mana itu Pak Abdurrahman?
4: Yang Kolombia dengan Portugal.
2: Kolombia dengan Portugal di jam 6.30 ini.
4: Oh jam 6.30 ya ya. Sebelumnya itu siapa ya sebelumnya?
2: Sebelumnya ini Panama melawan Inggris, lalu juga ada Kroasia melawan Ghana ini.
4: Kalau Panama Inggris ya jelas Inggris yang menang. Kalau Ghana yang menang itu saja.
2: Ya baik, terima kasih Pak Abdurrahman di Malang.
4: Olahraga.
2: Jaya. Kita ke Jakarta ada Pak Roni. Selamat sore Pak Roni. Salam olahraga.
5: Ya Mbak Ana Pratiwi, Pak Reza.
2: Silakan Pak Roni di Jakarta. Ya halo.

0: kayak ke Inggris versus karena kemarin harusnya sih itu ekspektasi pendukung Inggris sebenarnya sih menang Inggris ya sebenarnya, tapi itu imbang ya Mbak ya, dan Inggris ketemu Panama nanti kalau menurut saya sih Inggris akan mendominasi permainan Mbak.
1: Dan baik.
0: Mungkin 3-0 kali Mbak untuk Inggris Mbak.
1: Oke. Kolombia Portugal seperti apa ini Pak Rodi?
0: Kalau Ghana Kroasia pasti akan ngotot lah Mbak, karena nggak mungkin Kroasia akan ingin di posisi 3, karena posisi 3 itu mungkin kurang menguntungkan Mbak, karena kalau cuma 2 poin aja nggak aman Mbak, karena di atas-atasnya itu ada yang 4 poin juga seperti itu. Ya mungkin Kroasia 3, Ghana 1 gitu Mbak.
1: Oke baik. Terima kasih Pak Roni di Jakarta. Selamat sore, salam olahraga. Bung Grega, ini sebelum ditanggapi oleh Bung Grega, komentar dan tanggapan dari para pendengar, kita akan ke ruang gatekeeper dulu, Bung Grega, karena ada jeda kilas berita.

0: Indonesia mencatat sejarah dengan menjadi tuan rumah AEF Mantena Cup Jakarta 2026 FAI CSI 1 International Jumping Competition yang berlangsung pada 26 hingga 28 Juni di Jakarta International Equestrian Park Pulau Mas. Ajang ini digelar bersamaan dengan Piala Gubernur DKI Jakarta 2026 Equinara Pulau Mas Open 2026. Sebanyak 13 negara ambil bagian dalam kompetisi yang menjadi salah satu ajang berkuda terbesar di Indonesia. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.
2: Kami masih menghadirkan topik terkait menghindari monster di babak 32 besar, mengapa juara grup K begitu krusial. Ada beberapa tanggapan dari para pendengar, ini tadi juga menjagokan Portugal, lalu juga ada yang sepakat sependapat dengan Bung Gregah ini. Seperti apa Bung Gregah tanggapannya?
3: Ya, seperti saya bilang ya, ini akan menjadi laga yang berimbang. Artinya jika Kolombia menang bukan kejutan, menang ya juga bukan kejutan pula gitu. Jadi cuman pertaruhannya adalah, tadi kan sempat dibahas juga sama beberapa pembicaranya ya, ada soal Ghana dan Kroasia gitu. Sebab kalau saya lihat dari bagannya itu, pemenang dari laga antara Kolombia melawan Portugal alias yang peringkat pertama grup, maka akan menghadapi kemungkinan besar melawan Ghana gitu. Dan jika peringkat kedua di posisi grup tersebut, maka akan menghadapi Kroasia. Jadi ini mungkin buat pelatih, dua pelatih ini ya apa namanya, akan dipikirkan juga Mbak Hana, maksudnya mau strategi seperti apa. Ini kan sebenarnya sah-sah aja ya, apakah saya pengennya tim saya menghadapi Ghana dulu atau saya pengennya menghadapi Kroasia dulu, karena kan dua tim ini dari benua yang berbeda, artinya gayanya pun berbeda, dan ini akan menentukan skenario-skenario berikutnya begitu. Jadi saya melihat ini juga bukan hanya soal taktikal saja, tapi juga bagaimana strategi yang lebih advance untuk menghadapi babak gugur nanti sehingga sampai ke final gitu. Jadi buat saya mungkin bisa saya simpulkan, baik Kolombia maupun Portugal sebaiknya sama-sama mencari kemenangan, mencari atau menjaga momentum, karena momentum ini sangat penting untuk di laga sistem, di laga babak gugur begitu.
2: Baik, Bung Gregah, lalu tekanan psikologisnya seperti apa ini? Mengetahui kalau finish sebagai runner up ini juga bertemu nanti dengan salah satu unggulan turnamen.
3: Ya, secara psikis atau mental yang jelas mereka akan dianggap atau mungkin mereka juga sedah kehilangan momentumnya. Nah ini yang sangat-sangat berbahaya ya, karena kan kalau sudah sistem gugur sudah tidak ada second chance, sudah tidak ada apa namanya perbaikan gitu. Artinya ketika sudah masuk ke babak gugur ya harus main total, harus main nothing to lose, dan ketika sudah mencapai babak gugur juga maka tidak ada lagi yang namanya melakukan kesalahan, karena sudah tidak ada revisi-revisi lagi begitu Mbak Hana.
2: Baik, karena juga memang sudah tidak ada lagi yang namanya kesempatan lagi begitu ya Bung Gregah ya. Jadi benar-benar memang harus main total ya istilahnya ya Bung Gregah ya.
3: Ya, main baik. Total. Nothing tulus kalau menurut saya.
2: Oke, nothing tulus ya, baik. Ya. Bung Gregah, ini juga sudah ada pendengar kami. Kita ke Bogor, ada Ibu Dinda. Selamat sore Bu Dinda, salam olahraga.
4: Selamat sore kembali, salam olahraga Mbak Hana dan Bung Gregah.
2: Silakan Ibu Dinda.
4: Bung Gregah pendapatnya keren deh.
2: Selalu keren-keren ya Bu ya, pengamat sepak bola dari Pro 3 RRI ya Bu ya.
4: Iya dong, pengamat sepak bola Pro 3, keren-keren kan gitu ya. Emang sih bikin ini ya, bikin dilematis ya. Karena yang satu nama besar, yang satu kurang besar gitu ya. Tapi tapi pendapat kita kadang-kadang selalu munculnya dari dalam hati Bung Gregah, Mbak Hana. Jadi pilihan tetap pada Portugal.
2: Oke, baik. Menjagokan Portugal ya Bu Dinda ya.
4: Oke, selamat sore.
2: Sore, Ibu Dinda di Bogor, jaya. Nah, Bung Gregah, kita ke Pekanbaru. Ada Pak Alvin yang telah bergabung ini. Pak Alvin, selamat sore.
5: Sore, salam olahraga.
2: Jaya, Pak Alvin, silakan.
5: Ya, saya dukung Portugal PS Kolombia menang Portugal. Kenapa? Karena Cristiano Ronaldo ini yang terakhir umurnya sudah masuk 40 tahun. Karena kemarin dia menang kan. Portugal kalau main di sepak bola Piala Dunia dia tidak akan menyia-nyiakan ini terakhir untuk Ronaldo. Minimal masuk 32 besar masuk. Saya dukung Portugal menang 2-0.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Alvin. Baik, Pak Alvin.
5: Poinnya 4.
2: Oh, poinnya 4 ya Pak Alvin ya. Tadi terima kasih Pak Alvin di Pekanbaru. Salam olahraga. Baik, Bung Grega ini menjagokan Portugal apalagi Cristiano Ronaldo ini umurnya terakhir di 40 tahun. Bung Grega, silakan tanggapannya.
3: Iya, ini last dance ya. Kalau istilah kita tuh sebutnya last dance-nya Ronaldo. Sebenarnya bukan cuma Ronaldo aja sih yang last dance, tapi ada beberapa nama lain. Lionel Messi pun juga kemungkinan besar akan menjalankan Piala Dunia terakhirnya gitu. Jadi itu dia, balik lagi ke soal momentum dan mental ya. Memang ini jadi panggung, betul-betul panggung pertaruhan Ronaldo. Karena kan kita tahu Portugal belum pernah menjuarai Piala Dunia. Rasanya cuma tinggal Piala Dunia aja nih, trofi yang harus diangkat Ronaldo untuk semakin memantapkan label greatest of all time-nya atau GOAT ya. Nah, jadi benar saya sepakat juga dengan pembicara kita tadi dari Pekanbaru kalau nggak salah. Ya, ini adalah akan jadi panggung Ronaldo yang terakhir. Dan seharusnya kalau memang ditakdirkan Ronaldo adalah seorang main karakternya, ya maka sudah saatnya Ronaldo membuktikan itu sih, Mbak Hana.
2: Baik. Nah, Bung Grega, apakah menurut Anda juga bagian fase gugur yang tidak seimbang ini mempengaruhi kualitas pertandingan lalu juga peluang tim favorit, Bung Grega?
3: Ya, ini menarik ya. Memang seperti di awal saya bilang, perubahan, bukan perubahan bagian, tapi lebih ke perubahan format dan juga penambahan daripada jumlah tim ya, yang dari 32 menjadi 48. Ini menurut saya masalah fair dan tidak fair bukan jadi pertanyaan ya. Karena saya bisa yakinkan, bisa saya tekankan bahwa semua tim yang bermain di Piala Dunia itu sudah adalah tim-tim yang terbaik. Best of the best. Jadi tidak ada yang namanya soal tidak fair lah atau apalagi soal-soal hal-hal teknis yang lain. Jadi buat saya setiap laga seharusnya adalah laga final gitu. Dan ketika membicarakan soal asas-asas yang tadi disebutkan, sebaiknya sebagai seorang profesional ya fokus saja ke hal teknis sih, begitu, hal-hal yang memang seharusnya sudah menjadi tanggung jawab dia sebagai pemain, apalagi ini kan membela negara gitu kan. Jadi saya rasa perubahan format dan yang lain-lainnya, saya rasa itu udah bukan lagi jadi pertanyaan sih, Mbak Hana.
2: Oke, baik Bung Grega, tadi juga sudah lebih advance lagi ya, tadi seperti yang dikatakan Bung Grega ya, bukan hanya sekedar taktik. Jadi memang kita nantikan saja ya Bung Grega ya, nanti pertandingannya di pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih nih Bung Grega telah memberikan analisisnya kepada masyarakat. Selamat sore, salam olahraga.
3: Salam olahraga, Jaya.

Kolombia Portugal akan bermain nanti di 28 Juni pukul 6:30 waktu Indonesia Barat di grup K. Lalu juga ada grup L, Kroasia versus Ghana di pukul 4 dini hari waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda juga mendengarkan bersama di program Dengar Bareng Piala Dunia 2026 bersama Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Kepala Kantor Staf Kepresidenan KSP Dudung Abdurrahman menyambut baik kapal Pertamina yang berhasil melintasi Selat Hormuz. Selengkapnya bersama reporter Sugandi Avandi. Sugandi, silakan dengan informasinya.
1: Iya, Hana, PT Pertamina melaporkan satu kapal tanker milik PT Pertamina International Shipping, yakni kapal Gamsonoro, sudah berhasil melewati Selat Hormuz. Saat ini sudah berada di lokasi yang lebih aman. Kepala Kantor Staf Kepresidenan KSP Dudung Abdurrahman menyambut baik kapal Pertamina yang berhasil melintasi kapal Selat Hormuz. Dudung berharap harga minyak mentah dunia kembali stabil dan tentunya ini akan berdampak kepada harga sembako yang lebih murah. Hal itu disampaikan Dudung dalam keterangan di kantornya dan berikut penjelasan dari Dudung.
2: Alhamdulillah lah, mudah-mudahan ini akan berdampak baik, terutama kalau minyak ini sudah berjalan dengan lancar, pasti dampaknya juga kepada banyak hal, ya, baik masalah bahan pokok dan sebagainya. Mudah-mudahan ke depan ini akan semakin lancar dan kemudian harga-harga bahan pokok akan semakin murah. Ya, terima kasih, Pak.
1: Iya, pendengar, seperti diketahui, Selat Hormuz sendiri tengah memanas dengan adanya perang atau ketegangan antara Amerika Serikat dengan Iran. Dan seperti diketahui, kapal Gamsonoro menempuh perjalanan selama 16 jam untuk melewati Selat Hormuz hingga akhirnya mencapai ke titik yang lebih aman. Kapal bertolak dari Teluk Arab untuk melewati Selat Hormuz harus memenuhi puluhan persyaratan kapal, mulai dari aspek asuransi, keamanan, hingga aspek kesiapan dari kru. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi berikutnya, sejumlah masyarakat sore ini terpantau mulai memadati kawasan Bundaran Hotel Indonesia untuk menyaksikan berbagai acara dalam rangka ulang tahun Jakarta. Bagaimana kondisi terkininya? Ada reporter kami, Yorike Fitri. Yorike, silakan dengan situasi terkininya seperti apa di Bundaran Hotel Indonesia?
3: Ya, Hana, saat ini saya berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana saat ini, tepatnya pada sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi, rencananya, dapat saya informasikan situasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pada siang menjelang sore hingga malam nanti. Masyarakat sudah banyak yang memadati kawasan Bundaran Hotel Indonesia untuk menyaksikan sejumlah pertunjukan yang akan menghadirkan sejumlah artis ibu kota untuk menyambut ulang tahun Jakarta yang memang sudah dirayakan pada tanggal 22 Juni kemarin. Dan hari ini hingga esok, masyarakat akan disuguhkan dengan berbagai tarian dan juga suguhan dari sejumlah artis ibu kota dalam rangka Jakarta, HUT Jakarta ke-499 dan juga Jakarta menuju 5 abad. Dan saat ini memang arus lalu lintas sudah dilakukan penutupan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta, begitu pula dengan Transjakarta untuk koridor 1 juga tidak dapat melintas di kawasan Bundaran Hotel Indonesia hingga Jalan Jenderal Sudirman karena banyak sekali masyarakat yang sudah memadati kawasan Bundaran Hotel Indonesia dan sejumlah panggung hiburan juga sudah disiapkan untuk menghibur masyarakat. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno serta jajaran dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan turut hadir di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Dan rencananya beberapa artis ibu kota seperti Mahalini, grup musik Padi dan sejumlah atraksi lainnya juga sudah disiapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia ini juga dihimbau kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan dilarang untuk merokok bagi mereka yang berada di kawasan HI. Sementara kondisi cuaca di kawasan HI pada sore hari ini terlihat cerah berawan. dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yoriko Fitri, Prosinya RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita mancanegara, otoritas Belanda telah memperpanjang tingkat peringatan cuaca tertinggi kode merah untuk 4 provinsi hingga Sabtu malam, karena gelombang panas luar biasa terus melanda negara tersebut. Institut Meteorologi Kerajaan Belanda, KNMI, menyatakan peringatan untuk Limburg, North Brabant, Gelderland, dan Overijssel akan tetap berlaku hingga pukul 21 waktu setempat Sabtu, satu hari lebih lama dari yang diumumkan sebelumnya. Di bawah kode merah, otoritas juga menyarankan warga untuk menghindari paparan sinar matahari langsung sebisa mungkin. Minum air yang cukup dan mewaspadai tanda-tanda dehidrasi, kepanasan, dan serangan panas. Berita olahraga, tim bulu tangkis junior Indonesia memastikan langkah ke perempat final kejuaraan Asia Junior 2026 setelah menyapu bersih kemenangan 2-0 atas Macau pada laga kedua grup D di Yatsushiro City General Gymnasium, Jepang. Setelah mengawali turnamen dengan mengalahkan Korea Selatan 2-0 sehari sebelumnya, Indonesia kembali tampil dominan dengan merebut set pertama 55-16 dan menutup set kedua dengan skor telak 55-15. Hasil itu juga memastikan tim Merah Putih mengantongi 2 kemenangan beruntun di fase grup sekaligus mengamankan tiket ke babak 8 besar.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Lalu juga ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Yordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal, sementara Yordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya, atau Yordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.
2: Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

tokoh dunia. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. Insinyur Soekarno.

0: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan pemerintah menyiapkan stimulus ekonomi melalui sektor transportasi menjelang liburan sekolah. Kebijakan bertujuan menjaga mobilitas masyarakat tetap terjangkau sekaligus mendorong perputaran ekonomi nasional melalui seluruh moda transportasi. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara bakal membangun ruang-ruang produksi pangan baru di daerah transmigrasi. Upaya sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar transmigrasi mampu memperkuat swasembada pangan dan mendorong pemerataan ekonomi. Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu memastikan setiap pulau berpenghuni memiliki fasilitas pendidikan yang memadai. Layanan transportasi laut gratis, asrama siswa, hingga beasiswa perguruan tinggi turut disiapkan untuk menjamin hak belajar anak kepulauan. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Kami akan hadirkan dialog cek fakta bersama Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia.
2: Dari mana Anda mendapatkan berita? Berita yang Anda baca, hoax atau fakta? Sebelum menyebarkan berita, mari cek fakta. Cek Fakta diselenggarakan oleh RRI dan Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Inilah Cek Fakta.
0: Anda pun yang saat ini ingin menanyakan atau baru mendapatkan informasi-informasi, mungkinkah di grup WhatsApp Anda atau juga mungkin di media sosial Anda, Anda dapat menyampaikannya kepada kami apakah ini adalah fakta atau hoax. Anda menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Nanti Anda juga dapat berbincang langsung bersama co-founder Mafindo, Septiaji Eko Nugroho, yang saat ini juga sudah tersambung bersama kami secara virtual. Selamat sore, Bung Zek.
3: Halo, selamat sore, Mbak Ana.
0: Baik, Bung Zek, ini dari postingan-postingan ya, sudah ada nih, Bung Zek. Ini disebutkan kalau jubir SDM minta masyarakat pakai solar saat harga Pertamax naik. Tampaknya meyakinkan ya, Bung Zek ya. Diunggah ini juga melalui thumbnail-thumbnail yang sering ada di media mainstream, Bung Zek. Seperti apa ini klarifikasinya?
3: Ya, ini kemarin sempat viral ya, karena ini muncul di berbagai platform. Jadi ada tayangan di sini, jubir dari SDM yang disebut katanya, menyebut katanya ada solar yang murah, sama-sama pakai BBM kan gitu ya. Jadi kalau Pertamax naik disuruh pakai solar. Nah, ini tentu saja nih direspon rame gitu ya oleh netizen, dan sayang mungkin netizen tidak mencermati ya bahwa di sini itu seolah-olah kan dia mengambil screenshot dari situs kompas.com ya. Nah, padahal sebenarnya kalau kita cek di sini itu tulisannya adalah kompos.com. Jadi kami melakukan pendeteksian di Mafindo gitu ya, dari akun Facebook ini adalah konten yang sudah dimanipulasi ya. Jadi seolah-olah itu adalah berasal dari Kompas, dan kemudian juga narasinya pun juga tidak ada yang demikian. Jadi ini sudah ada keterangan juga dari juru bicara Kementerian SDM, Ibu Dwi Anggia, ini hoax gitu ya. Saya tidak pernah mengeluarkan pernyataan seperti ini. Ada pihak yang dengan sengaja menyalahgunakan foto saya dan ditempel dengan caption hoax. Nama medianya juga ditulis dengan salah, yaitu kompos.com. Semoga masyarakat bisa lebih cerdas dan lebih bijak menyerap informasi yang beredar di media sosial, dan tentunya penyebar fitnah dan hoax ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Demikian yang bisa kita klarifikasi, Mbak.
0: Nah. Oke, baik, Bung Zek, karena memang ini terlihat juga sekilas sama ya font-fontnya juga ya, kompos.com, kompas.com begitu ya, Bung Zek.
3: Mirip
0: ya, tadi.
3: Sekali, luar biasa. Itu yang edit benar-benar niat gitu ya untuk kemudian memanipulasi informasi.
0: Oke, baik, Bung Zek. Lalu juga ada postingan lagi nih di Threads ya, Gunung Lawu bakal erupsi besar. Apa betul seperti itu, Bung Zek? Karena ini banyak warganet yang mulai percaya juga dengan Threads, Bung Zek.
3: Nah, ya kebetulan nih saya juga bulan Juli lagi pengen naik Gunung Lawu nih. Jadi tentu saja ketika ada informasi katanya erupsi, ikut cemas gitu kan. Yeah. Nah, apalagi ini muncul di thread ini dengan narasi katanya gunung nomor 7 yang akan erupsi besar adalah Gunung Lawu, katanya indikasi lava naik dan seterusnya dan seterusnya. Ini sudah mendapatkan like 2.500 ya, dan sudah di-share 760 kali, jadi sudah cukup viral gitu ya. Nah, kami melakukan pengecekan di situs resmi dan juga Instagramnya Badan Geologi KSDM gitu ya, di Badan Geologi. Ini justru isinya meluruskan klaim yang beredar. Jadi hasil pemantauan dan penyelidikan menunjukkan tidak ada indikasi kenaikan lava, perubahan signifikan aktivitas magmatik maupun bukti yang mendukung narasi yang beredar. Jadi kondisi Gunung Lawu saat ini masih dalam kondisi normal berdasarkan data pengamatan. Ini tulis Badan Geologi KSDM pada tanggal 18 Juni 2026 gitu ya. Jadi masyarakat mohon untuk tetap tenang dan mengambil informasi resmi gitu ya. Kalau dari SDM itu ada situsnya namanya magma.esdm.go.id, dan kalau di Instagram itu adalah badan.geologi. Jadi ini tidak benar gitu ya kalau kemudian disebut bakal erupsi besar. Bahkan mungkin kalau informasi dari detik.com, Gunung Lawu yang memiliki ketinggian 3.265 meter ini merupakan salah satu gunung aktif gitu ya. Namun statusnya istirahat karena lama tidak menunjukkan aktivitas vulkanik yang signifikan. Terakhir erupsi itu pada November 1885. Itu informasi yang bisa kami luruskan. Demikian, Mbak Ana.
0: Baik, Bung Zek. Ini juga tidak kalah FYP-nya ya, Bung Zek ya. Ada postingan menyebutkan bakal ada pemadaman listrik total di Jawa dan Bali. Seperti apa ini klarifikasinya, Bung Zek? Mungkin juga dari masyarakat ini ya, pendengar RRI Pro 3, harap-harap cemas begitu ya. Apakah nanti akan pemadaman listrik lagi atau tidak ini? Bagaimana, Bung Zek?
3: Ya, mungkin minggu lalu kita mungkin dapat giliran barangkali ya di berbagai kota pemadaman listrik, dan sehingga ini ketika ada konten yang menginformasikan katanya akan ada pemadaman listrik total nih, katanya total di Jawa dan Bali, ini juga kemudian menarik perhatian netizen gitu ya. Karena ini sebuah akun di Facebook, Farid Hidayat mengunggah foto dengan narasi rencana pemadaman listrik total sekitar 3 hari. Wih, dari Senin sampai Rabu 22 sampai 24 Juni mengenai pemeliharaan jaringan terencana total di Jawa dan Bali. Nah, informasi ini sudah langsung diklarifikasi ya oleh PT PLN Persero. Jadi ini adalah informasi palsu atau hoax. Jadi eksekutif Vice President Komunikasi Korporat dari PLN yaitu Pak Gregorius Adi Trianto menegaskan informasi yang beredar tersebut tidak berasal dari PLN dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. PT PLN Persero menegaskan bahwa informasi mengenai pemeliharaan jaringan terencana total di Jawa dan Bali yang akan mengakibatkan pemadaman selama 3 hari non-stop adalah tidak benar atau hoax gitu ya. Ini adalah perkataan beliau pada Sabtu 20 Juni 2026 kemarin. PLN juga menghimbau masyarakat agar lebih cermat dalam menerima informasi yang beredar serta melakukan verifikasi melalui kanal resmi PLN. Jadi masyarakat juga mohon untuk tidak mempercaya ataupun menyebarluaskan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Demikian, Mbak Ana, klarifikasinya.
0: Baik, Bung Zek. Ini juga disebutkan karena tadi padam-padam ini juga ada yang gelap gulita, tapi negara tetangga ini, Bung Zek, Singapura gelap gulita karena RI batalkan ekspor 3 juta gigawatt listrik. Apa betul seperti itu, Bung Zek? Ini dengan thumbnail yang juga blackout begitu ya konsepnya ya.
3: Nah, ini memang ini thumbnailnya ini kayaknya menggiring sekali gitu ya. Yeah. Di situ sepertinya ada di satu kota dan gelap gitu ya. Gelap gulita, dan disinarasikan adalah Singapura gelap gulita. Katanya RI batalkan ekspor 3 juta gigawatt listrik bersih ke Singapura. Dan ini sudah di-view 12.000 kali gitu ya, dan sudah di-like 571. Nah, kami melakukan pengecekan menggunakan search engine Google dengan kata kunci Singapura gelap gulita akibat Indonesia batalkan ekspor listrik. Yang kami dapatkan justru mengarah ke pemberitaan antaranews.com. Judulnya adalah Airlangga, ekspor listrik ke Singapura belum bisa dimulai tahun ini. Jadi Menko Bidang Perekonomian Pak Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa ekspor listrik bersih ke Singapura belum dapat dimulai pada 2026 karena pembangunan fasilitas transmisi listrik masih membutuhkan waktu sekitar 1 sampai 1,5 tahun. Jadi pemerintah masih melakukan evaluasi teknis terkait implementasi proyek tersebut. Selanjutnya, dari Kompas.com menjelaskan bahwa kerjasama ekspor listrik hijau dari Indonesia ke Singapura masih dalam tahap pengembangan. Kapasitas yang dibahas berkisar antara 2 sampai 3, gigawatt gitu ya. Dan ini juga kalau lihat konteksnya, ini kontennya fotonya juga bukan foto asli gitu ya dari Singapura. Jadi itu sudah bisa kita pastikan informasi-informasi yang menyesatkan. Demikian, Mbak Ana.
0: Baik, Bung Zek. Kami juga mengundang pendengar ini ya, Bung Zek ya, dari RRI Pro 3. Apakah juga ada yang ingin menanyakan, mendapatkan informasi mungkin semacam broadcast begitu ya, karena di WhatsApp sekarang banyak sekali ya, Bung Zek, atau mungkin di grup keluarganya sendiri begitu, Bung Zek. Apakah informasi tersebut benar atau tidaknya? Anda dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172. 021-384-4545. 021-386-2375. 021-386-6712 atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Nah, Bung Zek, ini juga ada postingan kembali. Bendera Iran tidak dikibarkan di Piala Dunia 2026. Ini pembuat hoaxnya juga pasti FOMO Piala Dunia juga ya, Bung Zek ya.
3: Ya, kayaknya sekarang kan setiap orang lagi rame ya nonton Piala Dunia, apalagi ini seru-serunya sebentar lagi sudah masuk ke fase penyisihan grup. Jadi ini yang muncul di akun Facebook Zona Bola Liar, ini berisi narasi bendera Iran tak muncul di pembukaan Piala Dunia 2026 gitu ya. Jadi katanya FIFA dan panitia jadi sorotan gitu. Apa benar demikian? Jadi kami melakukan pencarian gitu ya di YouTube dengan menggunakan kata kunci Opening Ceremony World Cup 2026. Dari hasil pencarian ditemukan salah satu video cuplikan pembukaan 2026 yang diunggah oleh akun YouTube resmi FIFA dengan judul Andrea Bocelli, David Guetta, dan EAJAE Perform Official FIFA World Cup 2026 Anthem DNA. Di situ kelihatan jelas gitu ya bahwa bendera Iran juga dikibarkan bersama bendera-bendera negara lain. Jadi di detik 0.19, menit ke 1.27 dan juga menit ke 1.37 terlihat jelas bahwa bendera Iran dikibarkan di antara bendera Spanyol dan Belgia. Jadi kesimpulannya bendera Iran juga ikut dikibarkan pada upacara pembukaan Piala Dunia 2026. Jadi klaim kalau bendera Iran tidak dikibarkan di Piala Dunia 2026 adalah konten informasi yang menyesatkan. Demikian, Mbak Ana.
0: Baik, Bung Zek. Apakah ini juga para pendengar kita tampaknya baru menerima broadcast-broadcast informasi nih, Bung Zek? Sudah ada pendengar yang bergabung kita ke Bogor. Ada Ibu Dinda. Selamat sore, Ibu Dinda.
4: Coba liut, Mbak Ana.
0: Halo, Ibu Dinda. Selamat sore.
4: Selamat sore, Mbak Ana.
0: Ya, baik, Bu Dinda. Silakan.
4: Selamat sore, Bung Zek. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat sore, Bu Dinda.
4: Kabar baik pastinya, Bung Zek, ya.
3: Alhamdulillah.
4: Syukur. Nanti kalau jadi naik apa mendaki Gunung Lawu, hati-hati ya, buat jangan buang sampah sembarang gitu ya, Bung Zek. Ya.
3: Oh, siap, siap.
4: Ada beberapa sih, tapi satu aja deh pertanyaannya, karena yang satu agak-agak mengerikan gitu. Komnas ini ada kaitannya dengan penyiksaan yang sedang viral tuh di Jawa Barat ya, di Bandung tepatnya ya, Bung Dek, Mbak Hana.
0: Iya.
4: Yeah. Komnas bilang dan ini sosok kata-kata ini dari sosok ibu ya di Komnas. Itu pelaku penyiksaan itu korban yang diderita tuh YTR itu belum termasuk kategori penyiksaan, kata sosok ibu di Komnas. Faktanya, Bung Zek, kayaknya bikin emosi tambah naik nih dengernya nih, Bung Zek.
0: Baik, Bu Dinda di Bogor.
4: Terima kasih banyak.
0: Bu Dinda. Ditunggu ini klarifikasinya ya, Bu Dinda ya, supaya jangan emosi nanti, Bu Dinda ya, di Bogor ya. Kita ke Cilacap dulu, tapi Bung Zek sudah ada Ibu Wiwi yang bergabung. Bu Wiwi, selamat sore.
5: Sore, Mbak Ana. Lama aku nggak ketemu, nggak masuk sama Om Zek. Mungkin lama sekali, ada satu bulan kali ya.
0: Oh ya, baik. Kalau, Bu Wiwi, ini sekarang untung kita bertemu ya, Bu Wiwi ya.
5: Iya, alhamdulillah. Ini aku membahas masalah Gunung Lawu. Kemarin aku lewat, tidak ada apa-apa. Kan dari Cilacap ke Purwokerto kan deket. Aku kan selalu lewat di sampingnya. Saya rasa nggak ada masalah apa-apa loh, itu hoax-hoax aja lah. Kita mah nggak usah ngikuti hoax lah, kita ngikuti yang di atas, bukan Allah, ya Allah, Tuhan aja lah. Betul nggak Om Jack ya?
0: Baik, ya.
5: Oke, terima kasih. Selamat selamat bertugas, bukan selamat malam. Selamat
0: bertugas. Terima kasih Ibu Wiwi di Cilacap, sudah ada pendengar kami. Tadi kita ke Bogor, Bung Zek, lalu juga ke Cilacap. Sekarang kita ke Pekanbaru ini, Bung Zek. Jalan-jalan lagi ada Pak Alvin yang bergabung. Selamat sore, Pak Alvin.
6: Selamat sore, Mbak Ana.
0: Ya, baik, sore.
6: Boleh bertanya?
0: Boleh, Pak Alvin.
6: Di media sosial Instagram, 4 orang telah meninggal akibat kopdes, kemiliteran terlalu berat dan tidak kurang dengan tidur. Apa benar itu 4 orang telah meninggal dengan kooperasi desa itu, ala militer itu? Terima kasih. Hoa atau benar? Terima kasih.
0: Baik, nanti akan diklarifikasi oleh Bung Zek. Terima kasih Pak Alvin di Pekanbaru ini atas pertanyaannya. Dan juga Ibu Dinda di Bogor, Ibu Wiwi di Cilacap. Nanti Bung Zek dapat mengklarifikasinya, menjawabnya, tapi setelah jeda berikut ya, Bung Zek ya.
3: Siap.
7: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
8: Jaringan Berita Nasional.
0: Wakil Menteri Perdagangan RI Diah Roro Esti dan Wakil Perdana Menteri Uzbekistan Zulayko Mahkamova menjajaki peluang ekspor produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM kaum perempuan kedua negara. Dikutip dari kantor berita Antara, Wamendak Roro berharap program tersebut membantu pelaku usaha memahami karakteristik pasar masing-masing negara, memperluas jejaring bisnis, serta memperoleh informasi mengenai prosedur dan persyaratan ekspor yang diperlukan untuk memasuki pasar Uzbekistan maupun Indonesia.
8: Anda sedang mendengarkan Cek Fakta di Pro 3 dan RRI Net.
0: Baik, nah Bung Zek, tadi juga sudah ada pendengar-pendengar, ini ada 3 pendengar begitu ya, yang satu terkait penyiksaan viral di Bandung. Komnas bilang katanya ini bukan termasuk. Lalu ada seorang ibu yang berbicara begitu di Komnas ini sepertinya ya, Bung Zek ya, tadi disebutkan oleh Bu Dinda di Bogor, kalau ini belum masuk kategori penyiksaan. Lalu ada yang membahas Gunung Lawu juga tidak ada apa-apa. Lalu juga terkait di media sosial ada 4 orang yang telah meninggal. Silakan Bung Zek, klarifikasinya dimulai dari Bu Dinda di Bogor.
3: Ya baik, kebetulan saya tadi baru kontak sama teman dari Komnas Perempuan ya. Jadi kebetulan ini ada satu informasi yang dipotong gitu ya, dan beredar di media dan juga media sosial, sehingga seolah-olah itu kesannya itu Komnas Perempuan itu kayak semacam meremehkan gitu ya, kasus yang terjadi gitu ya, terkait dengan penganiayaan terhadap perempuan berinisial YTR itu ya. Padahal faktanya tidak demikian. Jadi faktanya sebenarnya Komnas Perempuan itu menyebut bahwa kasus YTR itu belum bisa disebut penyiksaan sesuai dengan yang masuk dalam definisi konvensi anti penyiksaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, karena di dalam kategori penyiksaan dalam konteks konvensi PBB tersebut itu dibutuhkan adanya ketentuan hukum yang tepat dan sesuai fakta, termasuk adanya keterlibatan gitu ya dari negara atau tidak di dalam peristiwa tersebut gitu ya. Jadi bukan karena kemudian Komnas Perempuan itu menganggap itu adalah peristiwa kecil. Bahkan sebaliknya, Komnas Perempuan itu dalam beberapa tempat itu menyampaikan bahwa penanganan kasus ini harus dilakukan dengan sangat-sangat serius gitu ya. Ini adalah penganiayaan berat gitu ya, dilakukan secara berulang dan terencana gitu ya. Jadi Komnas Perempuan itu meminta supaya prosesnya itu betul-betul dilakukan dengan sangat kuat, sehingga kemudian bahkan pasalnya pun tidak cukup gitu ya dengan pasal di KUHP, tapi juga bisa menggunakan pasal-pasal dari undang-undang dari TPKS gitu ya. Jadi itu yang konteksnya ya. Jadi mungkin kita juga ingin meluruskan, karena ini sepertinya Komnas Perempuan lagi jadi korban serangan gitu ya. Mungkin banyak yang informasi yang membacanya tidak lengkap gitu ya, padahal konteksnya tidak demikian. Jadi terima kasih Bu Dinda yang sudah menanyakan hal ini, karena memang ini adalah hal yang sangat penting, dan sebenarnya juga sudah muncul juga ini klarifikasi juga dari beberapa pihak gitu ya. Dan harapannya mungkin kita mengharapkan masyarakat untuk tidak kemudian langsung bereaksi ketika membaca judul saja gitu ya. Tolong juga nanti dibaca informasinya secara lengkap gitu. Mungkin itu untuk yang Bu Dinda. Kemudian Bu Wiwi, terima kasih supaya kita mengingatkan lagi, supaya kita kemudian tidak mudah termakan dengan hoax, apalagi terkait dengan masalah gunung berapi gitu ya. Jadi kita percayakan informasi dari pihak-pihak yang memiliki otoritas dan kredibilitas gitu ya. Tadi sudah ada informasi dari magma.sdm. Dan yang ketiga dari Pak Alvin ya, dari Pekanbaru, terkait dengan peserta SPPI Kopdes Merah Putih, apa betul ada yang meninggal gitu ya. Jadi sebenarnya per hari ini itu ada 5 peserta SPPI Kopdes Merah Putih meninggal saat latihan dasar militer. Ini saya baca dari situs detik.com hari ini ya, 27 Juni 2026. Jadi informasi dari Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dari Kemhan, yaitu Maijen Ketut Gedewetan, mengatakan bahwa saat ini total ada 5 orang yang meninggal. Jadi mungkin itu yang bisa informasi yang bisa kita klarifikasi. Demikian Mbak Ana.
0: Baik, Bung Zek. Lalu juga ini ada postingan kembali ya, Bung Zek ya. Masih soal pemadaman listrik, Bung Zek. Ada disebutkan pemadaman listrik global 9 hari mulai 18 Juli. Ini juga temanya, konsepnya blackout juga ya, Bung Zek ya. Malah ini ada seperti lighting-lighting begitu ya, Bung Zek ya. Apa betul seperti itu, Bung Zek? Silakan.
3: Ya, jadi di Facebook kebetulan ada sebuah konten yang beredar dan sepertinya cukup menarik perhatian ya, karena sudah ditonton 1400 kali. Akun Facebook yang namanya Lubuk Pakam Online. Di sini ada sebuah gambar ya dengan narasi 24 jam mati lampu gitu ya, apalagi sampai 9 hari gitu ya. Jadi katanya 18 Juli 2026 akan ada pemadaman listrik global selama 9 hari terhubung dengan agenda 2030 gitu ya. Nah, ini adalah informasi yang menyesatkan gitu ya, karena ini sudah pernah muncul beberapa kali dan sudah dibantah gitu ya. Misalnya di situs kompas.com di tanggal 12 Juni 2026 itu juga sudah membuat konten dengan judul hoax pemadaman listrik global selama 9 hari mulai 18 Juli 2026. Jadi tidak ada prediksi resmi, temuan ilmiah dan teknis tentang pemadaman listrik global selama 9 hari tersebut. Selain itu tidak ditemukan pula adanya catatan dari organisasi internasional, perusahaan sektor energi, pemerintah, atau lembaga penelitian mengenai protokol global yang melibatkan pemadaman listrik. Jadi ini sudah pasti adalah informasi yang menyesatkan, dan masyarakat tidak perlu percaya dan tidak perlu men-share gitu ya informasi yang tidak jelas seperti ini. Mungkin itu klarifikasinya, Mbak Ana.
0: Baik, ini juga kalau dilihat-lihat dari thumbnail-nya seperti poster film malah ya, Bung Zek ya.
3: Iya, seperti poster film ini.
0: Baik, Bung Zek. Lalu juga ada postingan kembali ini dari akun Facebook. MK dan DPR resmi hentikan MBG. Apakah betul seperti itu, Bung Zek?
3: Ya, informasi tentang MBG biasanya memang cukup mudah viral gitu ya di media sosial, termasuk yang konten satu ini. Katanya MK, Mahkamah Konstitusi dan DPR resmi hentikan MBG. Ini diunggah oleh sebuah akun Facebook namanya Cak Min gitu ya, dengan foto dan juga narasi breaking news. MK dan DPR resmi hentikan MBG. Nah, kami melakukan pengecekan gitu ya dengan menggunakan kata kunci MK dan DPR hentikan MBG ke mesin Google. Itu tidak benar itu ya. Jadi sampai Juni 2026 tidak ada keputusan MK maupun DPR yang menyatakan program MBG dihentikan. Ya, sebaliknya dilansir dari antaranews.com, MK masih memeriksa 3 perkara uji material terkait penganggaran MBG dalam APBN 2026 gitu ya. Jadi itu konteksnya, jadi informasi yang katanya MBG dihentikan oleh MK dan DPR itu bisa dipastikan informasi yang tidak benar. Demikian klarifikasinya.
0: Baik, Bung Zek, ini juga ada lagi Puan Maharani disebutkan minta pemerintah genjot penarikan pajak. Apa betul seperti itu, Bung Zek? Kalau ini sih sepertinya pembuat hoaxnya tidak begitu menarik dari thumbnail ya, Bung Zek ya, berbeda dari yang sebelum-sebelumnya.
3: Ya, jadi ini ada sebuah video gitu ya. Di sini video itu ada pidato dari Puan Maharani dan ada di akun TikTok wongdeso.com gitu ya. Dan di sini video ini sudah ditonton banyak ya, karena sudah di-like 47 ribu kali gitu. Jadi sangat viral dengan narasi. Video ini menuturkan narasi kita harus genjot pajak dari rakyat untuk menekan hutang kita

0: deepfakedetection.io, diketahui video tersebut merupakan hasil AI, probabilitas dan kemungkinannya mencapai 75%. Jadi video tersebut adalah hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya 75%. Jadi ini adalah informasi yang palsu atau menyesatkan. Demikian, Mbak Ana.
1: Baik, Bung Zek, juga lalu ada postingan berikutnya. Ini masih pendaftaran lowongan pekerjaan ya, Bung Zek ya. Tapi kali ini dari Philips Industries. Apa betul seperti itu, Bung Zek?
0: Ya, siapa yang nggak kenal Philips gitu ya.
1: Yeah.
0: Banyak rumah kita mungkin menggunakan lampu Philips. Dan ketika ada pendaftaran lowongan di Philips Industries gitu ya, saya rasa ini juga menarik perhatian banyak orang. Jadi, akun TikTok dengan nama Info Lowongan Kerja, jadi seolah-olah ini adalah akun yang mempromosikan lowongan-lowongan kerja gitu ya. Mengunggah sebuah video dengan narasi Open Locker Terbaru 2026 PT Philips Industries Batam. Jadi lowongan besar-besaran gitu ya. Dan ini sudah ditonton 5.700 kali dan sudah dibagikan beberapa kali. Nah, ini adalah informasi yang indikasi kuatnya atau 99,99% adalah penipuan digital gitu ya. Karena informasi atau tautan yang ada di dalam konten ini itu mengarah kepada link atau formulir digital yang meminta pengisian data pribadi, nama, alamat, dan nomor telegram. Jadi kalau ada link yang meminta nama, alamat, dan nomor telegram, itu sudah pasti ya, itu adalah penipuan digital gitu ya. Jadi ini adalah informasi yang menyesatkan dan apa namanya, kalau seandainya masyarakat ingin tahu informasi resmi tentang lowongan kerja di PT Philips, itu silakan cek di situs karis.philips.com, /epek/en/jobs/in/Indonesia gitu ya. Jadi itu adalah informasi resmi terkait dengan lowongan kerja Philips yang ada di Indonesia. Jadi tidak benar ini lowongan ini, jadi ini adalah sudah pasti adalah penipuan. Jadi mohon masyarakat ekstra hati-hati ya, karena kita tahu nih banyak orang lagi pada cari kerja, jadi jangan sampai nanti malah ketemu dengan link abal-abal yang ujungnya malah kita nanti akan ketipu, bisa jadi mungkin dompet digital kita akan dikuras habis sama penjahat atau penipu digital tersebut. Demikian, Mbak Ana.
1: Baik, apakah juga dari pendengar mungkin masih ada yang menerima tautan link terkait lowongan pekerjaan? Anda dapat menanyakannya langsung atau juga mungkin tautan-tautan terkait begitu? Menanyakannya dan dapat interaktif bersama kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Lalu muncul lagi selain tautan dari lowongan pekerjaan, ini tautan bantuan dana hibah dari MUI. Apa betul seperti itu, Bung Zek?
0: Ya, ada sebuah konten beredar di Facebook itu ya, dengan judul akunnya, namanya adalah Bantuan Majelis Ulama Indonesia. Jadi ini kemarin pada Senin tanggal 8 Juni membagikan sebuah foto dengan narasi bantuan gratis dari Majelis Ulama Indonesia tanpa administrasi katanya. Nah, ini adalah informasi yang kami lakukan pengecekan, ini adalah akun penipu ya, jadi akun penipu. Jadi akun tersebut bukanlah akun resmi milik Majelis Ulama Indonesia. Jadi akun resmi dari Majelis Ulama Indonesia adalah MUI Pusat gitu ya. Jadi itu yang resminya. Dan kemudian kami melakukan pendeteksian foto tersebut dengan alat deteksi AI Hive Moderations. Foto dalam konten yang beredar merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI. Probabilitas atau kemungkinannya mencapai 97,2%. Dan kami melakukan pengecekan dengan kata kunci bantuan hibah MUI ke mesin pencarian Google, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim bahwa ada tautan bantuan dana hibah dari MUI. Jadi kesimpulannya, ini sudah pasti adalah penipuan yang mengatasnamakan dari MUI. Mohon masyarakat untuk berhati-hati. Demikian, Mbak Ana.
1: Baik, Bung Zek. Sudah ada Pak Roni di Jakarta yang bergabung ikut interaktif bersama kami. Selamat sore, Pak Roni.
2: Selamat sore, Mbak Ana Pratiwi.
1: Silakan, Pak Roni.
2: Selamat sore, Pak
0: Zek. Ya, selamat sore, Pak Roni.
2: Soal 5 orang yang meninggal dalam apa namanya calon manajer operasi Desa Merah Putih itu, Mbak.
0: Ya, betul. Yeah. Latihan Dasar Militer SPPI ya.
2: Saya mau komentarnya begini, harusnya pemerintah sebelum pelaksanaan itu terjadi, harusnya mereka sebelum dikumpulkan itu di screening dulu, Pak Jack, sehingga yang punya acara itu tahu

0: riwayat si yang lagi menjalankan tugasnya tersebut, karena mungkin ada beberapa yang punya riwayat darah tinggi, terus punya riwayat lemah jantung. Apabila yang punya riwayat lemah jantung tersebut mengikuti program yang melebihi standar aktivitasnya, pasti terganggu juga soal kesehatannya. Belum lagi soal diabetes, darah tinggi, dan sebagainya. Sehingga pemerintah harusnya di suatu saat nanti apabila akan melakukan program tersebut, harusnya di-screening dulu mereka yang ingin mengikuti acara tersebut. Kalau nggak bisa di tempat program acara tersebut, setidaknya dari rumah lah, di puskesmas hari sebelumnya, sebelum berangkat, di-screening dulu sehingga kesehatannya itu bisa terpantau. Terima kasih Mbak Ana, Pak Jack, selamat sore.
1: Selamat sore Pak Roni di Jakarta. Terima kasih telah bergabung. Bung Zek, nanti ditanggapi setelah kita jeda dari ruang gatekeeper ya Bung Zek ya.
2: Siap.
3: Kilas Berita.
4: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia kembali menegaskan bahwa kegiatan latihan dasar atau Latsarmil bagi peserta calon manajer koperasi Desa Merah Putih bukan untuk bertempur. Para peserta tetap dengan profesi sipil dengan penugasan sebagai manajer koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenhan Maijen TNI Ketut Gede Wetan Pastia menjelaskan bahwa kegiatan Latsarmil diantaranya untuk membentuk karakter peserta, meningkatkan kedisiplinan dan juga kepemimpinan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Anda sedang mendengarkan Cek Fakta di Pro 3 dan RRI Net.
1: Baik Bung Zek, tadi sudah ada pendengar yang menanyakan terkait juga soal Kopdes Merah Putih, begitu ya Bung Zek ya, menyarankan agar di-screening terlebih dahulu. Tanggapannya Bung Zek, silakan.
5: Ya, saya rasa sepakat dengan Pak Roni ya, jadi apapun yang dilakukan untuk melatih para calon-calon manajer ini, mereka butuh untuk ada jaminan keamanan gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian malah justru mereka mendapat celaka gitu. Jadi tentu harapannya ini menjadi evaluasi dan juga mungkin ada investigasi ya, kenapa mungkin 5 orang tersebut sampai meninggal gitu. Mungkin itu sih respon dari saya, terima kasih.
1: Baik Bung Zek, lalu juga ada yang menyebutkan ini terkait tautan pendaftaran saldo OVO gratis, begitu ya Bung Zek ya. Kalau menggunakan istilah Bung Zek, ini too good to be true ya Bung Zek ya.
5: Ya siapa yang gak mau gitu ya, yeah. Ada tambahan saldo 2 juta katanya gitu ya. Ya, jadi ini ada sebuah akun Facebook dengan narasi, selamat Anda ditandai sebagai penerima hadiah OVO, gitu ya, dengan foto, dengan narasi, dapatkan hadiah saldo gratis di aplikasi OVO, klik tombol daftar di bawah ini, menangkan hadiah jutaan rupiah, gitu ya. Katanya di situ ada total 2 juta saldo OVO dan juga total 100 ribu smart point. Nah, ini adalah informasi penipuan, jadi informasi ini adalah informasi yang menyesatkan gitu ya. Jadi faktanya akun tersebut bukan akun resmi milik OVO. Jadi akun Facebook OVO adalah OVO IDN. Jadi mungkin masyarakat Mbak Ana perlu nanti belajar sama-sama ya untuk membedakan mana akun resmi sebuah organisasi, sebuah brand dengan akun abal-abal gitu ya. Jadi kalau misalnya kita cek, kita klik nih akunnya. Ini akunnya biasanya kalau yang abal-abal itu mungkin followernya sedikit ya, mungkin baru puluhan atau ratusan. Kemudian juga biasanya belum centang biru ya, kalau yang resmi biasanya sudah centang biru gitu. Dan kalau yang resmi itu biasanya kontennya cukup banyak gitu ya, dan kontennya cukup apa ya, masuk akal gitu ya. Nah, sedangkan kalau biasanya konten-konten penipuan gitu ya, kontennya biasanya sedikit dan kontennya biasanya kadang-kadang tidak nyambung. Jadi masyarakat perlu cek hati-hati ketika ada informasi seperti ini, kira-kira akunnya ini akun resmi atau tidak gitu ya. Jadi kalau kami menggunakan kata kunci OVO bagi-bagi saldo 2 juta gitu ya ke Google gitu ya. Jadi yang ada itu adalah OVO pernah ada kuis berhadiah saldo dengan 2 juta periode 22 April hingga 22 Mei gitu ya. Tapi itu bukan melalui link yang ada di dalam akun Facebook tersebut, yaitu adalah menggunakan aplikasi OVO-nya. Jadi tidak benar kalau ada apa namanya tautan pendaftaran saldo OVO gratis di sini, karena ini ada murni penipuan digital. Demikian Mbak Ana.
1: Baik Bung Zek, tadi mungkin dapat di highlight lagi terkait followersnya yang masih sedikit dan juga apakah memang harus centang biru itu Bung Zek?
5: Ya, rata-rata kalau brand besar ataupun juga perusahaan-perusahaan yang kredibel, biasanya mereka sudah terverifikasi akun media sosialnya. Jadi kalau akunnya belum terverifikasi ya, kalau misalnya di Facebook itu centang biru, di Instagram juga belum centang biru, itu kita patut waspada gitu ya, karena bisa jadi itu ada akun yang menyaru gitu ya. Karena umumnya kalau sekarang hampir semua lembaga yang kredibel, apalagi kalau perusahaan swasta ya, itu biasanya mereka sudah apply untuk centang biru. Jadi kalau tidak, kita harus ekstra hati-hati. Dan tentang follower, itu biasanya kelihatan sekali kok. Kalau misalnya followernya OVO yang asli, biasanya followernya mungkin sudah jutaan ya, atau mungkin ratusan ribu minimal. Sedangkan kalau yang penipu itu ya, itu biasanya cuma ratusan atau bahkan bisa jadi di angka ribuan, tapi kebanyakan yang kami temui followernya sekitar 150-an, 200-an gitu ya. Itu adalah indikasi kalau ini bukan akun resmi dari sebuah brand. Kan tidak masuk akal sebuah brand resmi itu punya media sosial followernya hanya ratusan gitu ya, atau bahkan ribuan gitu, itu saya rasa tidak masuk akal. Demikian mana.
1: Baik, jadi di screening cepatnya tadi sudah ada dua tips pendengar yang diberikan oleh Bung Zek ini, co-founder Mavindo. Lalu juga ada tautan pendaftaran lowongan pekerjaan lagi, Bung Zek, ini PT KAO ya, Bung Zek ya. Ini juga ya, seperti perusahaan besar juga ini, Bung Zek ya, tidak kalah dengan Philips pastinya ya, Bung Zek ya.
5: Ya pastinya, apalagi kalau kita mandinya pakai Biore kan otomatis kita pakai produk dari KAO nih.
1: Ya, baik.
5: Jadi otomatis ini adalah satu perusahaan yang juga cukup besar gitu, dan di sini ada informasi katanya ada lowongan pekerjaan PT KAO di dalam link pendaftaran di sini. Jadi ini adalah akun TikTok namanya Loker Terbaru gitu, dan di sini mengunggah sebuah video dengan narasi lowongan kerja PT KAO Indonesia membuka kesempatan bagi Anda untuk bergabung dan berkembang bersama perusahaan terkemuka di bidang consumer goods gitu. Jadi Mbak Ana, ini banyak akun-akun penipu digital kalau mereka itu menggunakan modus lowongan, biasanya mereka menggunakan akun namanya Loker Terbaru, lowongan kerja apa, lowongan kerja apa. Dan biasanya itu bisa kita cek dengan mudah gitu ya. Kalau kita klik, itu biasanya juga mungkin followernya belum banyak, kontennya juga belum banyak gitu ya. Itu juga indikasi-indikasi konten-konten penipuan digital. Karena biasanya kalau yang resmi, atau misalnya ada agensi nih yang benar-benar dia menawarkan iklan lowongan kerja, biasanya dia followernya sudah banyak, kemudian juga kontennya juga sudah sangat banyak gitu ya. Jadi kalau kontennya masih sedikit, misalnya mungkin di bawah 20, di bawah 30, kita patut curiga ya apakah ini akun abal-abal atau tidak. Nah, kebetulan yang iklan PT KAO di TikTok ini memang adalah akun abal-abal, karena link yang ada di dalam form di dalam konten tersebut itu mengarah kepada sebuah formulir digital yang lagi-lagi meminta mengisi data pribadi, nama, alamat, dan nomor telegram. Jadi ini sudah rumus gitu ya, kalau ada yang minta nama, alamat, dan nomor telegram, itu kita tutup mata saja, ini sudah pasti adalah penipuan digital. Jadi mohon masyarakat hati-hati, dan kemudian kalau misalnya masyarakat ingin tahu apa lowongan kerja dari PT KAO, itu sebenarnya ada di websitenya www.kao.com/id gitu ya. Jadi ini adalah informasi resmi terkait dengan rekrutmen atau dengan wawancara gitu ya. Jadi hanya di website resminya, tidak melalui media sosial semacam itu gitu ya. Jadi itu yang bisa kita klarifikasi mana. Jadi mohon masyarakat nih hati-hati, jangan sampai kita menjadi korban penipuan digital yang menggunakan modus lowongan pekerjaan. Demikian.
1: Baik Bung Zek, hati-hati begitu dalam mengelola informasi digital yang pastinya tidak akan datang duluan begitu ya Bung Zek ya, tidak tiba-tiba langsung disodorkan G-Form begitu, dan jangan mengisinya langsung begitu ya Bung Zek ya.
5: Jangan sekali-kali mengisi langsung ya, karena itu biasanya nanti kita pasti akan jadi korban penipuan dalam bentuk apapun.
1: Baik, tapi memang yang hanya boleh mengisi Bung Zek ini, Bung Zek di segmen Dialog Cek Fakta. Semoga kita bertemu di next episode ya Bung Zek ya. Terima kasih
5: siap,
1: Bung
5: siap,
1: Zek telah bergabung di Dialog Cek Fakta edisi 27 Juni. Selamat sore.
5: Siap-siap. Selamat sore. Assalamualaikum, Mbak Ana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda baru saja mendengarkan program Cek Fakta. Cek dulu kebenaran berita sebelum Anda menyebarkan. Cek Fakta, hadir setiap Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan RRI Net.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan, baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan rencana penerapan kebijakan pajak 0% untuk impor suku cadang pesawat telah memasuki tahap harmonisasi sebagai upaya mengurangi beban operasional maskapai penerbangan. Menhub memastikan rencana kebijakan pajak 0% untuk impor suku cadang pesawat tersebut terus berproses. Saat ini telah memasuki tahap harmonisasi sebelum dapat segera ditetapkan pemerintah. Ia menjelaskan proses penyusunan kebijakan telah menunjukkan perkembangan positif sehingga pemerintah berharap tahapan harmonisasi dapat segera selesai agar implementasi kebijakan berlangsung dalam waktu dekat. Kita ke berita lainnya, imigrasi Soekarno-Hatta mendeportasi 3 warga negara Tiongkok karena diduga melakukan praktik kawin pesanan lintas negara yang melibatkan perempuan Indonesia. Informasi selengkapnya bersama reporter Sa'adat Udarain. Ayan, silakan dengan informasinya.
1: Baik, terima kasih Hana. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta di dalam kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, kantor imigrasi Soekarno-Hatta mendeportasi 3 orang laki-laki warga negara Tiongkok berinisial CS, FG, dan CX. Mereka diduga melakukan praktik kawin pesanan lintas negara yang melibatkan sejumlah perempuan di Indonesia. Kepala kantor imigrasi Soekarno-Hatta, Galih Priyakartika Perdana, menegaskan mengungkapkan kasus ini merupakan wujud komitmen imigrasi, tentunya dalam mendukung dan melindungi masyarakat dari praktik perdagangan orang yang berkedok pernikahan. Menurut Galih, selain dikenai tindakan administratif, keimigrasian berupa deportasi, CS, FG, dan CX juga diusulkan masuk ke dalam daftar penangkalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta juga menurut Gali akan terus mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam mengungkap jaringan praktik kawin pesanan lintas negara secara menyeluruh.
2: Juga sudah melanggar ketentuan pasal 122 huruf A, junto pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, yaitu warga negara asing yang melakukan kegiatan atau aktivitas tidak sesuai dengan izin tinggal yang
1: ditambahkan Kepala Bidang Tikim Imigrasi Soekarno-Hatta Muhammad Iman Paski, bila deportasi dilaksanakan melalui penerbangan rute Jakarta-Guangzhou. Dan kasus ini bermula dari kecurigaan petugas terhadap permohonan paspor baru seorang WNI berinisial FNR pada 4 Juni 2006 lalu. Dalam proses wawancara, FNR mengaku akan berwisata ke Malaysia. Namun hasil pendalaman menunjukkan bahwa yang bersangkutan akan diberangkatkan ke Tiongkok untuk dinikahkan dengan seorang pria yang berada di Tiongkok melalui perantara WNI berinisial AN. Temuan tersebut kemudian dikembangkan oleh imigrasi hingga berhasil mengidentifikasi CS alias Paman sebagai koordinator jaringan. Dan CS diamankan di Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta sesaat sebelum meninggalkan wilayah Indonesia. Pengembangan pengawasan berlanjut melalui operasi pengawasan di sebuah apartemen di wilayah Tangerang. Petugas mengamankan 2 warga negara Tiongkok berinisial FG dan CX, serta 3 perempuan warga negara Indonesia berinisial SA, PY, dan PO yang diduga menjadi korban. SA dan PO telah dicoba diberangkatkan ke Tiongkok namun gagal karena ketidaksesuaian visa yang dimiliki oleh korban. Hasil pemeriksaan menunjukkan para korban dijanjikan kehidupan ekonomi yang lebih baik melalui pernikahan dengan pria asal Tiongkok. Para calon suami membayar sekitar 150 juta rupiah kepada pelaku CS. Kemudian 50 juta rupiah diberikan kepada keluarga korban sebagai mahar, sedangkan sisanya digunakan untuk pengurusan dokumen perjalanan visa ke Tiongkok, serta surat keterangan belum menikah, akomodasi, dan biaya keberangkatan. Demikian dari kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita mancanegara, Organisasi Maritim Internasional IMO melaporkan sekitar 115 kapal dan 2.500 pelaut telah dievakuasi dari Selat Hormuz. Operasi evakuasi masih terus berlangsung sejak 23 Juni hingga saat ini. Evakuasi dilakukan dalam 3,5 hari terakhir, namun data tersebut masih bersifat sementara. karena masih dalam proses verifikasi. Sekretaris Jenderal AIMO, Arsenio Domingue, mengungkapkan, operasi evakuasi sempat dihentikan sementara pada Kamis lalu. Penghentian dilakukan setelah terjadi serangan terhadap sebuah kapal di kawasan Teluk Oman. Domingue menegaskan, keselamatan pelaut menjadi prioritas utama dalam situasi tersebut. Ia mengatakan evakuasi akan dilanjutkan kembali apabila terdapat jaminan keamanan. Jaminan tersebut mencakup tidak adanya serangan terhadap kapal serta stabilitas arus perdagangan di kawasan. Kita ke berita olahraga. Pelatih timnas Selandia Baru Darren Bazley tetap bangga terhadap perjuangan pemainnya meski tersingkir setelah kalah telak 1-5 kontra Belgia pada laga penentu grup G Piala Dunia 2026 di Vancouver. Ia menyebutkan hasil akhir memang mengecewakan, tetapi dirinya melihat banyak hal positif yang dapat menjadi bekal bagi perkembangan tim pada masa mendatang. Kekalahan memastikan langkah timnas berjuluk All Whites terhenti di fase grup dengan menempati posisi keempat serta menorehkan 1 poin dari 3 laga yang sudah dilakoni. Pelatih berumur 53 tahun juga menyampaikan para pemainnya tidak pernah menyerah. Meski menghadapi lawan dengan kualitas tinggi, ia menilai semangat bertanding hingga peluit akhir menjadi cerminan karakter yang ingin terus dibangun di dalam tim kedepannya.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sorene Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya, perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG, hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak, jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
6: Indonesia menyapa sore.

0: Kementerian Pertahanan RI kembali menegaskan kegiatan latihan dasar Latsarmil bagi peserta calon manajer Koperasi Desa Merah Putih bukan untuk bertempur. Para peserta tetap dengan profesi sipil dengan penugasan sebagai manajer Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Kementerian Transmigrasi menegaskan pembangunan kawasan transmigrasi tidak cukup hanya menyediakan infrastruktur fisik. Penguatan sumber daya manusia menjadi pondasi utama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di 154 kawasan transmigrasi Indonesia. Organisasi Maritim Internasional IMO melaporkan sekitar 115 kapal dan 2.500 pelaut telah dievakuasi dari Selat Hormuz. Operasi evakuasi tersebut masih terus berlangsung sejak Selasa 23 Juni hingga saat ini.
1: Indonesia menyapa sore. Catatan peristiwa.
2: Peristiwa 27 Juni 1955 merujuk pada aksi boikot para perwira Angkatan Darat terhadap pelantikan Bambang Utoyo sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat. Pemilihan Bambang Utoyo sebagai Kasat menggantikan Bambang Sugeng dilakukan oleh Kabinet Ali Sostro Amijoyo pertama. Menurut para perwira Angkatan Darat, pengangkatan itu tidak sah karena melanggar Piagam Yogyakarta dan merupakan permainan politik pemerintah yang dapat membahayakan persatuan Angkatan Darat. Peristiwa 27 Juni 1955 merupakan puncak kekecewaan kelompok militer yang menciptakan instabilitas politik dan berujung pada jatuhnya Kabinet Ali Sostro Amijoyo pertama pada 24 Juli 1955. Pada 27 Juni 1947, Jenderal Sudirman diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia di Yogyakarta. Penggambaran situasi peristiwa ini tertuang dalam diorama kedua Museum Benteng Frederick, Yogyakarta. Jenderal Sudirman masih berprofesi sebagai guru saat Jepang menduduki Indonesia pada 1942. Setelah sekolah tersebut ditutup dan diubah menjadi pos militer, ia terpaksa berhenti. Sejak saat itu Sudirman banyak dikenal sebagai pemimpin atau tokoh masyarakat yang diminta untuk membantu dalam sebuah tim di Cilacap untuk menyerang Jepang. Pada 1944, Sudirman diangkat sebagai Komandan Peta, Pembela Tanah Air.
0: Kami akan menghadirkan Warta Nusantara Sore berisikan laporan reporter dari berbagai daerah di tanah air.
1: Warta Nusantara.
0: Bupati Bulungan Syarwani mengatakan penyebab kebakaran gedung kantor Bupati Bulungan akhirnya terungkap. Hasil penyelidikan kepolisian memastikan insiden murni disebabkan korsleting listrik tanpa unsur pidana maupun sabotase. Selengkapnya bersama reporter Ramlan. Ramlan, silakan dengan update terkininya.
3: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar dimanapun Anda berada. Penyebab kebakaran gedung kantor Bupati Bulungan akhirnya bisa terungkap. Hasil penyelidikan kepolisian memastikan kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dan tidak ditemukan unsur pidana maupun tindakan sabotase. Bupati Bulungan Syarwani mengapresiasi kerja Kapolda Kalimantan Utara dan Polresta Bulungan yang dinilai cepat, profesional, dan transparan dalam mengungkap penyebab kebakaran tersebut. Menurut Bupati, hasil penyelidikan ini memberikan kepastian kepada masyarakat sekaligus menjawab berbagai spekulasi yang sempat berkembang pasca kejadian. Ia menegaskan pemerintah daerah menghormati seluruh proses hukum yang berjalan. Setelah hasil investigasi diumumkan, Pemkab Bulungan akan segera melakukan inventarisasi, kerusakan, dan menghitung total kerugian akibat kebakaran. Bupati juga menekankan bahwa temuan korsleting listrik harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh pangkat daerah untuk meningkatkan pengawasan terhadap instalasi listrik di setiap gedung pemerintah. Kedepan, pemerintah Kabupaten Bulungan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan bangunan termasuk pemeriksaan instalasi listrik dan sarana pendukung keselamatan guna mencegah kejadian serupa terulang kembali. Berikut hasil wawancara kami bersama Bupati Bulungan Syarwani.
4: Bagaimana
0: Ramlan, silakan dilanjutkan informasinya.
3: Selain itu, masyarakat diimbau lebih peduli terhadap potensi bahaya kebakaran dengan menjaga lingkungan, mematuhi aturan keselamatan, serta segera melaporkan apabila menemukan potensi risiko kebakaran di sekitarnya. Dengan tuntasnya penyelidikan, pemerintah Kabupaten Bulungan kini bersiap memasuki tahap pemulihan melalui pendataan kerusakan, perhitungan kerugian, serta perbaikan fasilitas yang terdampak kebakaran. Dari Tanjung Sor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Kamlan Pro RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mahasiswa UMP Kampus Sintang menghadirkan inovasi Bistor, biskuit ikan toman dan daun kelor sebagai upaya mendukung pencegahan stunting pada balita. Bersama reporter Danindra Sita. Danindra.
4: Iya, kreativitas generasi muda Kabupaten Sintang kembali melahirkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak Kampus Sintang berhasil mengembangkan Bistor atau biskuit ikan toman dan daun kelor sebagai makanan tambahan yang ditujukan untuk membantu mencegah stunting pada balita. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak Kampus Sintang, Sintia Sasabila Putri menjelaskan, Bistor dibuat dengan memanfaatkan potensi pangan lokal yang mudah ditemukan di Kabupaten Sintang, khususnya untuk ikan toman yang hidup di Sungai Kapuas dan daun kelor yang dikenal kaya akan nutrisi. Bila menyampaikan, Bistor diperkenalkan sebagai makanan tambahan bagi balita, sekaligus sarana edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan pangan lokal bergizi. Salah satu keunggulan utama Bistor ialah sifatnya yang bebas gluten atau gluten free. Produk ini dibuat tanpa menggunakan tepung terigu dan menggantinya dengan tepung jagung serta tepung ikan toman yang diolah secara manual. Hingga hari ini, upaya pengembangan Bistor masih terus berlanjut. Produk tersebut bahkan tengah diikutsertakan dalam ajang produk unggulan daerah Kabupaten Sintang. Meski demikian, pengembangan Bistor masih menghadapi sejumlah tantangan dan pihaknya berharap ke depan ada dukungan pendanaan agar produksi dapat dilakukan dalam skala yang lebih besar. Berikut pernyataan dari Bila.
5: Bistor itu biskuit ikan toman dan daun kelor. Produk ini itu untuk mencegah stunting. Jadi produk ini udah uji di Labkesda Jakarta, di mana itu hasilnya memang udah bagus, sudah teruji, udah aman. Kita sedang mempertahankan produk Bistor ini untuk bisa terus dikembangkan di universitas kita. Sedang kita usahakan di lomba PUD, yaitu produk unggulan daerah Sintang. Jadi karena dia free gluten, jadi dia bisa dikonsumsi dengan aman oleh orang yang alergi gluten.
4: Ya, melalui inovasi Bistor, mahasiswa UMP Kampus Sintang tidak hanya menghadirkan solusi berbasis pangan lokal untuk membantu pencegah stunting, tetapi juga menunjukkan kreativitas generasi muda mampu menghasilkan karya yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Dari Sintang, Kalimantan Barat, dan Indra Sita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala DKPT PHP Kabupaten Sanggau mengatakan, pemerintah Kabupaten Sanggau hari ini memastikan stok cadangan beras daerah tetap aman dengan ketersediaan 62 ton di tengah musim cuaca kering. Bersama reporter Okto Ferandi. Okto.
6: Ya, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan DKPT PHP Kabupaten Sanggau memastikan kondisi ketahanan pangan daerah masih aman. Kepala DKPT PHP Kabupaten Sanggau Kubin mengatakan, hasil pemantauan hingga akhir Juni 2026 menunjukkan persediaan beras di tingkat masyarakat masih mencukupi. Dia mengungkapkan sebagian besar petani masih menyimpan hasil panen dalam bentuk gabah kering panen maupun gabah kering simpan. Kondisi tersebut menjadi cadangan pangan yang dapat dimanfaatkan masyarakat sewaktu-waktu. Selain stok di tingkat petani, pemerintah pusat melalui Bulog juga menyediakan cadangan beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPAP juga terus berjalan untuk menjaga keterjangkauan harga beras. Kubin menambahkan, pemerintah Kabupaten Sanggau juga masih memiliki cadangan beras pemerintah daerah sebanyak 62 ton 541 kg. Cadangan tersebut disiapkan untuk membantu masyarakat terdapat bencana maupun keadaan darurat lainnya seperti musim kering saat ini.
7: Pemerintah daerah juga ada program tentunya hingga 2026 baru 1.340 kg yang tersalur dan membantu masyarakat yang lagi dapat.
6: juga berharap panen pada musim tanam kedua yang diperkirakan berlangsung pada bulan September hingga Oktober mendatang dapat makin memperkuat ketersediaan pangan di Kabupaten Sanggau. Ia menyebut sejumlah petani di sejumlah kecamatan di Kabupaten Sanggau seperti Kapuas, Muko, Jangkan Tempayan, Balai, dan juga Batang Taran masih melakukan penanaman padi pada musim gadu tahun ini. Dari RRI Sanggau, Okto Tradi Pro 3 Terus Muda untuk Indonesia.
0: Puluhan layang-layang diterbangkan di lapangan Kebon Agung, Bantul. Selengkapnya bersama reporter Vika Azalea. Vika Azalea, seperti apa suasananya di Bantul?
8: Iya, baik pendengar. Saat ini di lapangan Kebon Agung, maksud kami di lapangan Kebon Agung, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, ini sedang berlangsung festival layang-layang yang digelar oleh paguyuban pengelola lapangan Kebon Agung. Dan dari pantauan RRI sekitar pukul 3 atau setengah 4 sore tadi, terdapat lebih dari 30 peserta yang sudah mendaftarkan diri dan langsung menerbangkan layang-layang yang dimilikinya sepanjangnya sekitar 70 meter dengan berbagai karakter yang didominasi dengan karakter naga. Terlihat juga beberapa anak-anak yang menaiki tali layangan seperti itu untuk menaiki seperti layaknya ayunan. Dan pendengar, tidak hanya peserta saja yang antusias mengikuti festival ini, warga sekitar mulai dari anak-anak hingga orang tua juga tampak antusias menyaksikan jalannya acara. Tadi saya juga sempat berbincang dengan salah satu panitia, Eko Aprianto Nugroho. Ia menjelaskan kegiatan ini sudah rutin digelar setiap 3 bulan sekali. Ia menjelaskan festival ini berawal dari anak-anak yang bermain layang-layang di lapangan. Kegiatan tersebut kemudian diunggah ke media sosial dan mendapatkan respon positif dan mulai dikenal masyarakat hingga akhirnya menjadi agenda rutin seperti saat ini. Berikut kutipan wawancaranya.
9: Kalau untuk acara ngunduh itu saya bikinnya 3 bulan sekali, Mbak.
10: Oh, 3 bulan.
9: Ya, tapi untuk mainnya anak-anak itu setiap hari. Untuk ide awalnya itu pertama cuma anak-anak itu main biasa. Duluan pedagang baru 1-2, terus saya upload di media sosial kayak Facebook. Pertama cuma nawarin dagangan saya dulu, terus lambat laun banyak. Kalau untuk viralnya itu di tahun kemarin.
10: Tahun kemarin dirutinkan sampai saat ini?
9: Iya, ini tak bikin berlanjut.
8: Ya, baik pendengar, Eko berharap festival ini dapat mengurangi penggunaan gawai pada anak-anak sekaligus juga mendorong mereka untuk lebih kreatif dalam membuat dan memainkan layang-layang ini. Pendengar, festival ini juga dihadiri dan dibuka langsung oleh Wakil Bupati Bantul Ari Suharyanta. Dan pembukaan ini ditandai dengan penerbangan layang-layang naga secara simbolis oleh Wakil Bupati Bantul. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Yogyakarta. Vika Azalea melaporkan Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Objek wisata di Kota Sungai Penuh dan Kerinci menjadi tujuan masyarakat menikmati momen libur sekolah. Selengkapnya bersama reporter Muhammad Desman. Desman, seperti apa situasi terkininya pariwisata di sana?
11: Ya, baik. Mendengar di mana-mana Anda berada, libur sekolah hampir 1 pekan ini menjadi objek wisata masyarakat Kabupaten Kerinci untuk melakukan liburan, di mana diketahui bahwa Kerinci merupakan salah satu destinasi wisata yang menjadi destinasi wisata Provinsi Jambi. Diketahui Kerinci memiliki sejumlah objek wisata yang ada di Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh, salah satunya itu Bukit Kayangan dan juga Kebun Teh Kayu Aro, yang menjadi salah satu objek wisata yang paling banyak dikunjungi masyarakat selama libur sekolah ini. Dan juga disampaikan masyarakat bahwa Danau Kerinci juga menjadi salah satu tujuan wisata, baik wisatawan lokal maupun wisatawan dari luar daerah, baik dari luar Kabupaten Kerinci maupun Kota Sungai Penuh, maupun dari kabupaten ataupun provinsi tetangga, yaitu Sumatera Barat. Kami laporkan juga di sejumlah objek wisata yang ada di Kabupaten Kerinci sendiri, juga dari aparat kepolisian juga melakukan pengamanan di sejumlah objek wisata. Salah satunya objek wisata yang terletak di Kayu Aro, yaitu objek wisata Gunung Kerinci, yang juga menjadi salah satu tujuan wisata yang juga ramai dikunjungi oleh masyarakat, bukan hanya masyarakat Kabupaten Kerinci, tapi juga masyarakat dari luar Kabupaten Kerinci. Nah, jumlah objek wisata pun juga untuk objek wisata Gunung Kerinci sendiri harus melalui beberapa prosedur, salah satunya yaitu cek kesehatan, dan juga masyarakat yang melakukan pendakian juga harus menyertakan KTP mereka, karena memang itu menjadi salah satu syarat mutlak. Dan juga salah satunya yaitu objek wisata air terjun Telun Berasap di wilayah Kabupaten Kerinci yang juga banyak dikunjungi oleh masyarakat Kabupaten Kerinci.
12: Biasa tiketnya 6.000 per orang, kalau untuk hari Sabtu Minggu 10.000. Oh, untuk Sabtu Minggu pengunjungnya sekitar antara 20 sampai 40. Oh, untuk tiketnya 10.000 per orang.
11: Nah, untuk tiket masuk sendiri, pemerintah Kabupaten Kerinci telah menetapkan yaitu di kisaran 10.000 hingga 20.000, baik itu di hari libur maupun di hari sekolah, karena memang beberapa kali Bupati Kerinci melakukan sidak ke sejumlah objek wisata yang ada di Kabupaten Kerinci agar tidak dilakukan pungli oleh oknum tertentu, sehingga masyarakat yang melakukan kunjungan wisata ke Kabupaten Kerinci maupun Kota Sungai Penuh merasa nyaman dan juga aman. Dari Sungai Penuh, Provinsi Jambi, Muhammad Isman, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nanti kami kembali akan hadirkan Warta Nusantara Sore setelah jeda berikut.
13: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
14: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
15: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
0: Panitia seleksi calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI tahun 2026 hingga 2031 menerima masukan informasi dan rekam jejak masyarakat terhadap 60 peserta yang telah lulus seleksi tes penulisan makalah. Masukan disampaikan melalui email pansel@komdigi.go.id dengan subjek masukan rekam jejak nama peserta. Paling lambat 9 Juli 2026, setiap masukan akan dijaga kerahasiaannya. Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui situs seleksi.komdigi.go.id.
15: Warta Nusantara.
0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno akan menghadiri syukuran ulang tahun Jakarta ke-499 dan akan launching logo Jakarta menuju 5 abad di kawasan Bundaran HI. Seperti apa situasi terkininya? Ada reporter kami, Yorike Fitri. Yorike, seperti apa suasananya? Apakah masyarakat mulai ramai mendatangi kawasan Bundaran Hotel Indonesia?
16: Ya, Hana, saat ini saya berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana sejak siang tadi hingga sore hari ini, masyarakat sudah mulai memadati kawasan Bundaran Hotel Indonesia dan mereka akan ikut menyaksikan kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta jajaran dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan rencananya acara akan mulai digelar pada pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Dan Gubernur DKI Jakarta juga akan melakukan launching logo 5 abad Jakarta menuju 5 abad yang akan disaksikan secara langsung oleh masyarakat yang sudah berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Dan dari pantauan kami saat ini, dua buah panggung sudah disiapkan oleh pihak panitia dan tadi beberapa artis ibu kota juga sudah menghibur masyarakat dengan membawakan lagu-lagu yang bernuansa nasional dan juga Jakarta. Dan rencananya Gubernur akan tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat dan nanti juga akan disambut dengan parade ondel-ondel dan juga artis-artis ibu kota lainnya. Dan sementara itu arus lalu lintas di kawasan Jalan Tamrin hingga Sudirman sejak beberapa saat yang lalu memang sudah dilakukan penutupan termasuk Transjakarta Koridor 1 jurusan kota hingga Blok M. Dan selain pagelaran musik, masyarakat juga dihibur atau terlihat beberapa pelaku UMKM yang saat ini juga sudah membuka lapak mereka di beberapa titik, tepatnya di depan Hotel Mandarin dan juga di kawasan Tosari. Dan petugas juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Dan beberapa petugas kebersihan dan juga PPSU selalu berkeliling dengan membawa karung untuk meminta kepada masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya. Dan sementara itu tadi juga pihak kepolisian selalu menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak, khususnya anak-anak kecil untuk menjaga anak-anak mereka karena di perkiraan hingga malam nanti suasana di kawasan Bundaran Hotel Indonesia ini akan dipadati oleh masyarakat. Sementara pengamanan di sekitar Bundaran HI, tepatnya di depan Sarinah juga dilakukan oleh aparat kepolisian dan juga petugas dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak lebih dari 300.000 warga di Provinsi Bengkulu telah menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis dengan realisasi anggaran mencapai Rp 247,36 miliar rupiah per Juni 2026. Bersama reporter Bisri Mustafa. Bisri.
17: Ya, pendengar, sebanyak 348.071 warga di Provinsi Bengkulu telah menerima program manfaat program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Seperti disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, Muhammad Irfan Suryawardana mengatakan bahwa realisasi anggaran MBG per Juni 2026 telah mencapai 247 miliar lebih. Dengan jumlah tersebut, MBG telah menyasar 272.932 peserta didik.

0: di mana keberadaan SPPG tidak hanya melayani kebutuhan gizi anak-anak sekolah, tetapi juga telah menyerap 7.294 tenaga kerja serta melibatkan 804 pemasok bahan baku makanan. Pemerintah daerah juga memperkuat tata kelola, kemudian pengawasan dan standar keamanan pangan agar pelaksanaan program dapat berjalan optimal dan akuntabel. Selain itu, pemerintah memastikan bahwa setiap SPPG yang ada di Provinsi Bengkulu terintegrasi dengan rantai pasok daerah melalui kemitraan langsung dengan para petani, peternak, dan para pelaku UMKM lokal. Pelaksanaan MBG di Provinsi Bengkulu kemudian terus diperluas agar semakin banyak masyarakat yang mendapatkan akses terhadap makanan bergizi dan menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat sekaligus mendukung meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
1: Wilayah Bengkulu dengan melibatkan 804 supplier di 148 SPPG. Tentunya program ini juga memberikan dampak multiplier menggerakkan roda perekonomian masyarakat melalui pasokan bahan-bahan baku untuk keperluan penyediaan MBG.
0: Sementara itu pendengar, disampaikan Kepala Regional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Provinsi Bengkulu Iqbal Ramadan mengatakan bahwa distribusi MBG selama masa libur sekolah pada tahun ajaran 2026-2027 ini sementara dihentikan, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang pada masa libur program masih tetap berjalan, namun untuk saat ini dihentikan di Provinsi Bengkulu. Penghentian sementara tersebut dilakukan berdasarkan surat edaran Kepala Badan Gizi Nasional sebagai langkah pembenahan tata kelola serta evaluasi terhadap pelaksanaan program. Demikian dari Provinsi Bengkulu, Bisri Mustofa, Pro 3 RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
2: BNNK Loksemawe berkomitmen dalam memutus mata rantai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Bersama reporter Saifullah Nurdin. Saifullah.
3: Ya, baik. Badan Narkotika Nasional Kota BNNK Loksemawe terus berkomitmen dalam memutus mata rantai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Salah satu langkah konkret yang menjadi fokus utama adalah dengan mengencarkan strategi keseimbangan antara pengurangan pasokan atau supply dan pengurangan permintaan atau demand. Ketua Tim Katim Pencegahan BNNK Loksemawe Muhammad Iqbal menyatakan bahwa dalam menekan angka permintaan narkoba, pihak BNNK mengutamakan upaya pencegahan yang masif dan berkelanjutan. Langkah ini diwujudkan melalui pelaksanaan penyaluhan dan edukasi secara rutin di berbagai lapisan masyarakat ataupun lingkungan. Menurutnya, melalui solusiasi yang digencar ini, masyarakat diharapkan dapat lebih sadar, paham dan tentang bahayanya terhadap kesehatan tubuh. Dengan begitu, angka permintaan pun akan menurun dan pencegahan sejak dini merupakan fondasi utama dan cara paling cepat dalam mengatasi permasalahan narkoba saat ini.
4: Langkah BNN dalam rangka memutuskan mata rantai penyalahguna narkoba adalah dengan program supply dan demand. Dan program supply dan demand, apa itu supply, bagaimana mengurangi angka permintaan dengan sering-seringnya melakukan penyuluhan narkoba di lingkungan masyarakat sehingga masyarakat sadar paham akan bahaya narkoba bagi tubuh. Masyarakat tidak akan lagi menggunakan narkoba sehingga angka permintaan pun akan menurun. Cara yang paling tepat adalah upaya pencegahan.
3: Pendengar, lanjut Muhammad Iqbal, BNKK Loksemawe juga aktif mendorong partisipasi dan kepedulian aktif dari masyarakat luas. Salah satu strategi yang digalakkan adalah pembentukan kader-kader anti-narkoba langsung di lingkungan desa atau kampung. Karena kehadiran kader ini diharapkan mampu menjadi benteng pertama dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba. Di sisi lain, dia menyebutkan pemerintah daerah juga harus ikut ambil bagian secara regulatif, yaitu dengan cara menerbitkan aturan-aturan atau kebijakan daerah khususnya yang mendukung penuh upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di wilayahnya masing-masing. Dari Loksemawe, Provinsi Aceh, setelah Nurdin, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: pemerintah menyiapkan insentif bagi masyarakat yang memilih dan memberikan masukan dalam polling logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro. Wakil Menteri Sekretaris Negara menyebut bahwa insentif hadiah ini akan diberikan kepada masyarakat yang memilih dengan memberikan masukan terbaik. Berita ini dan berita lainnya dapat Anda baca selengkapnya di rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Buol terus mendorong pengembangan sektor pariwisata yang berbasis masyarakat. Selengkapnya bersama reporter Alfiansyah.
3: Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dispora Par Kabupaten Buol terus mendorong pengembangan sektor pariwisata yang berbasis masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui pembentukan dan pengukuhan kelompok sadar wisata Pokdarwis sebagai bagian dari strategi memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata. Kepala Bidang Pariwisata Dispora Par Buol, Zainal Tahir, kepada RRI mengatakan, pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Buol hingga saat ini mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan. Menurutnya, konsep pengelolaan yang melibatkan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam menciptakan destinasi wisata yang berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi warga setempat. Selain itu, Zainal mengungkapkan bahwa berkembangnya desa wisata yang didukung oleh keberadaan Pokdarwis juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Dengan memanfaatkan potensi lokal, masyarakat dapat mengembangkan berbagai produk dan jasa yang memiliki nilai tambah serta menjadi bagian dari ekosistem pariwisata daerah.
4: Sejauh ini telah menunjukkan kemajuan yang signifikan ke arah pengelolaan yang berbasis masyarakat, di mana Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata selaku dinas teknis telah mengukuhkan Pokdarwis secara formal guna memperkuat peran masyarakat dalam pengembangan destinasi. Diharapkan kehadiran kelompok ini sebagai garda terdepan dalam menjaga kelestarian alam sekaligus menjadi penyedia jasa lokal bagi pengunjung. Dengan keberadaan desa wisata dan kelompok sadar wisata ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan UMKM yang ada di desa wisatanya masing-masing. Melalui sinergi dengan pemerintah kabupaten, desa wisata berperan aktif dalam membuka ruang ekonomi bagi masyarakat lokal.
3: Dengan penguatan kelembagaan Pokdarwis dan pengembangan desa wisata yang berkelanjutan, Dispora Par Buol optimistis sektor pariwisata akan menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Di sisi lain, pelestarian budaya dan lingkungan tetap menjadi prioritas agar potensi wisata Kabupaten Buol dapat terus berkembang dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
5: Dari Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, Alfiansa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waktu sholat maghrib adalah selama matahari belum hilang di ufuk. Sholat maghrib sebaiknya disegerakan, jangan ditunda hingga malam." Hadis riwayat Muslim.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Berita dalam negeri, Kementerian Kehutanan bersama Otoritas Bandara Internasional Soekarno-Hatta berhasil menggagalkan penyelundupan satwa liar dengan tujuan Oman dan mengamankan tersangka berinisial AMR. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kemenhub Dwi Januanto Nugroho menyatakan, penyelundupan satwa liar ke luar negeri harus dibaca sebagai ancaman terhadap kedaulatan hayati Indonesia. Ia memastikan pihaknya berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait untuk terus menelusuri rantai pasok ilegal, mulai dari pengambil satwa dari alam, pengumpul, pemodal, pengatur perjalanan, hingga pihak penerima di negara tujuan. Informasi lainnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan program revitalisasi satuan pendidikan bertujuan menciptakan ruang belajar yang layak, aman, dan nyaman bagi peserta didik, sekaligus menggerakkan perekonomian daerah melalui pelaksanaan pembangunan secara swakelola. Ia mengatakan kuota sementara revitalisasi tahun 2026 mencapai 11.744 sekolah. Namun, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan akan menambah alokasi sekitar 60.000 sekolah, sehingga total revitalisasi diperkirakan mencapai 71.744 sekolah. Peresmian revitalisasi ditandai dengan penandatanganan prasasti 32 satuan pendidikan yang telah direvitalisasi pada 2025. Sebagai bagian dari program hasil terbaik cepat Presiden RI. Berita mancanegara, Jerman menghadapi gelombang panas bersejarah karena suhu mencapai 41,3 derajat Celcius di kota Saarbrücken di barat daya. Sebuah angka yang dapat mencetak rekor nasional baru jika resmi dikonfirmasi Badan Meteorologi Jerman. Para ahli meteorologi memperingatkan beberapa wilayah dapat mengalami peningkatan suhu yang lebih tinggi dan berpotensi melampaui 42 derajat Celcius selama akhir pekan. Badan Meteorologi Jerman mengeluarkan peringatan tentang tekanan panas yang parah hingga ekstrim di sebagian besar wilayah negara, terutama mempengaruhi lansia dan mereka yang memiliki kondisi kesehatan yang mendasar. Berita olahraga, pelatih Mesir Hossam Hassan memuji mentalitas para pemainnya usai lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pasca imbang 1-1 melawan Iran pada laga terakhir Grup G Piala Dunia 2026. Ia mengatakan keberhasilan melaju ke fase gugur merupakan hasil kerja keras atau semangat juang seluruh pemain sepanjang fase grup. Ia menilai timnya mampu memenuhi target utama untuk lolos dari fase grup, meski pertandingan berlangsung sulit hingga peluit panjang berbunyi.

Demikian Warta Berita sore ini, tetap bersama kami. Untuk mendapatkan informasi penting lainnya, dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam sejarah panjang Piala Dunia FIFA, sejumlah nama besar telah mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002 saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kementerian Ketenagakerjaan mengalokasikan anggaran Rp6,26 triliun rupiah untuk program magang dan vokasi nasional. Dana itu difokuskan meningkatkan kompetensi dan memperluas penyerapan tenaga kerja secara berkelanjutan. Koperasi Desa Merah Putih KDMP Taman Martani Kabupaten Sleman, Yogyakarta menunjukkan bagaimana koperasi dapat menjadi motor penggerak ekonomi sekaligus penyedia layanan publik bagi masyarakat desa. AC Milan siap memecahkan rekor transfer mereka dengan kedatangan penyerang Portugal Gonçalo Ramos dari PSG dengan harga 60 hingga 70 juta euro. Ia akan menjadi striker termahal kedua di Serie A setelah Romelu Lukaku. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami nanti akan menghadirkan informasi dari para reporter kami di berbagai daerah, lalu juga nanti kami akan mengupdate informasi terkait sebanyak 89 desa di Lamongan rawan kekeringan. Anda juga dapat menyampaikan informasi seperti apa di daerah Anda di akhir pekan ini. Bagaimana peristiwa di daerah Anda, lalu juga cuaca di daerah Anda dengan cara menyampaikan di line telepon 021-352-3172. 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888.
2: Kata tokoh dunia, ketika kau melakukan sesuatu yang mulia dan indah, tapi tak seorang pun memperhatikan, jangan bersedih. Karena matahari pun tampil cantik setiap pagi, meski sebagian besar penontonnya masih tidur. John Lennon.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami akan hadirkan informasi terkait Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia, Jambi, telah melengkapi sarana dan prasarana untuk pencegahan karhutla sesuai regulasi. Selengkapnya bersama reporter Tia Puspa. Tia Puspa.
3: Ya, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saya menyampaikan bahwa anggota Komisariat Daerah Komda Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia dipastikan telah memenuhi standar penanganan kebakaran hutan dan lahan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor 32 tahun 2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Taufikur Rahman selaku Ketua APHI Jambi menjelaskan bahwa anggota APHI Jambi telah memenuhi seluruh kategori yang telah diatur dalam regulasi tersebut.
4: Kita seluruh anggota APHI dipastikan bahwa sudah memenuhi standar yang ditetapkan regulasi, yaitu di Peraturan Menteri 32 tahun 2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Nah, di dalam peraturan itu ada beberapa kategori itu dari sisi pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran gitu ya. Dan bukan hanya itu saja, di peraturan juga itu ada kelembagaan, artinya kelembagaan regulasinya seperti apa, jadi standar peralatan kelengkapan minimal komunikasi operasional dan alat pendukung diri APD. Nah, itu yang secara mandatori seluruh APHI kami pastikan itu memenuhi standar itu.
3: Ya, selain itu, Ketua Komda APHI Jambi pastikan perusahaan yang berada di kawasan area gambut terus melakukan monitoring terhadap air permukaan di tanah gambut untuk memastikan tidak terjadi kekeringan sehingga tidak menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di area gambut. Ketua APHI Jambi juga mendorong pihak eksternal, baik pemerintah maupun pihak lainnya, untuk melakukan audit terhadap sarana dan prasarana penanganan karhutla di perusahaan pemegang konsesi yang tergabung di Asosiasi APHI Jambi. Tidak hanya mencegah kebakaran hutan dan lahan, APHI juga mewajibkan anggotanya untuk mencegah terjadinya konflik hewan dan manusia, mewajibkan perusahaan untuk mendirikan posko di area jelajah satwa seperti gajah, untuk memantau pergerakan dan membatasi konflik antara hewan dan satwa. Selain itu juga Ketua APHI Jambi memastikan, melaporkan bahwa saat ini hingga hari ini tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan di area-area konsesi hutan yang sudah tergabung di Asosiasi APHI Jambi. Dari Jambi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang menambah kuota AUTP petani sebagai upaya mengurangi resiko gagal panen di tengah perubahan iklim. Bersama reporter Anne Kusuma.
5: Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Pertanian memperkuat perlindungan bagi petani dengan menambah kuota asuransi usaha tani padi atau AUTP menjadi 1.300 hektar pada tahun 2026 ini. Penambahan tersebut berasal dari alokasi 800 hektar yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah serta usulan tambahan kuota seluas 500 hektar kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya mengurangi resiko kerugian para petani akibat gagal panen yang dipicu oleh perubahan iklim, bencana banjir, kekeringan, maupun juga serangan organisme pengganggu tanaman. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Muhammad Roni, dalam hal ini menjelaskan bahwa peningkatan ancaman perubahan iklim memang membuat sektor pertanian semakin rentan terhadap gangguan produksi. Karena itu, bantuan premi AUTP menjadi bentuk perlindungan pemerintah agar para petani tetap dapat melanjutkan usaha taninya setelah mengalami gagal panen. Selain itu, pada tahun ini, Disperta juga melakukan gerakan percepatan tanam di Jombang dengan target peningkatan indeks pertanaman dan juga produksi beras nasional.
6: Ini adalah bagian dari mensukseskan program pemerintah ini, itu dalam rangka menjaga suasembada pangan yang sudah terjadi. Merupakan kesiapan untuk menyambut bersegera untuk melaksanakan percepatan tanam. Harapannya tentu dengan percepatan tanaman ini yang terjadi adalah indeks pertanaman akan bertambah, tentunya harapannya juga adalah produksi padi juga akan.
5: Sementara itu, Ketua Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia atau Perpadi Cabang Jombang, Muhammad Saleh, turut menilai berbagai program pemerintah di bidang swasembada pangan sejauh ini telah memberikan dampak positif bagi petani maupun juga pelaku usaha penggilingan padi dengan capaian hasil panen pada musim tanam pertama kemarin yang dinilai mendekati kebutuhan nasional. Ia optimis produksi beras akan terus meningkat pada musim tanam kedua kali ini maupun pada musim tanam selanjutnya.
7: Kita sudah bisa swasembada pangan hampir 3,9 juta sudah terpenuhi beras kita. Ya, selama ini kita selalu impor terus kan, selama 10 tahun. Impor. Alhamdulillah ini sudah terpenuhi. Betul-betul terpenuhi. Ya, kalau bisa untuk apa impor? Beras kita sudah lebih. Ini baru NK pertama kita sudah terpenuhi 3,9 juta ton. NK pertama, belum NK kedua nanti. Jadi sebulan lagi NK kedua. Nah, ini permasalahannya. Bisa enggak nanti pemerintah menampung yang MK kedua ini?
5: Pemerintah Kabupaten Jombang berharap perluasan cakupan AUTP, penyaluran bantuan benih, serta percepatan tanam mampu menjaga produktivitas pertanian di tengah perubahan iklim. Dari Jombang, Anne Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Lampung akan mengintensifkan kampanye gerakan selamatkan pangan sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan. Program difokuskan untuk menekan kehilangan hasil pangan dan pemborosan makanan di tingkat masyarakat. Bersama reporter Siti Triani.
8: Pemerintah Provinsi Lampung akan mengintensifkan kampanye gerakan selamatkan pangan sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan. Program ini difokuskan untuk menekan kehilangan hasil pangan dan pemborosan makanan di tingkat masyarakat. Gerakan tersebut mencakup edukasi sejak proses pasca panen hingga konsumsi di rumah tangga. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pangan yang telah diproduksi dapat dimanfaatkan secara optimal. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, Elvira Umihani mengatakan, pengurangan sampah makanan menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat. Menurutnya, kehilangan pangan tidak hanya terjadi pada tahap konsumsi, namun juga selama proses penanganan hasil panen. Karena itu, pengelolaan hasil pertanian yang baik menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan. Edukasi kepada masyarakat juga diarahkan untuk membangun kebiasaan mengonsumsi makanan secara bijak. Langkah sederhana seperti mengambil makanan sesuai kebutuhan dinilai dapat membantu mengurangi pemborosan pangan.
9: Oh iya, nanti kita kampanyekan juga terkait dengan gerakan selamatkan pangan ya, mulai dari pasca panen sampai dengan kampanye untuk selalu menghabiskan makanan yang ada di piring gitu kan, itu gerakan selamatkan pangan.
8: Sementara itu, salah seorang warga Bandar Lampung, Adelia, mengaku mulai membiasakan keluarganya mengambil makanan yang sesuai kebutuhan agar tidak ada lagi yang terbuang. Ia menilai kebiasaan sederhana tersebut dapat membantu mengurangi pemborosan pangan di rumah tangga.
10: Menurut saya, gerakan seperti ini bagus ya, karena mengingatkan kita supaya lebih bijak dalam menggunakan makanan gitu. Apalagi kalau di rumah sendiri, saya dan keluarga tuh biasanya berusaha masak secukupnya aja dan ngabisin makanan yang udah disajikan supaya nggak terbuang sia-sia atau mubazir.
8: Pemerintah berharap kampanye Gerakan Selamatkan Pangan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemanfaatan pangan secara optimal. Upaya tersebut sekaligus mendukung ketahanan pangan rumah tangga dan menjaga keberlanjutan sistem pangan di daerah. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru menyoroti penguatan tata kelola obat dan sistem pengawasan farmasi agar tidak terjadi kekurangan maupun pemborosan. Bersama reporter Alwis Surya Atmaja.
11: Penguatan tata kelola obat dan sistem pengawasan farmasi menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat. PLT Gubernur Riau SF Haryanto menegaskan pentingnya tidak hanya fokus pada pengadaan obat, tetapi juga pada aspek pengawasan distribusi dan penggunaannya, agar tidak terjadi penyimpangan maupun ketidaktepatan sasaran.
12: Tadi saya cekan ada sampaikan tadi, jangan bisa Bepom Apoteker ini hanya untuk mengadakan obat, tapi mengawasi obat. Jangan sampai obat itu diawasi sampai ada yang expired, sampai tidak keluar.
11: Senada dengan hal itu, Wakil Wali Kota Pekanbaru Merkarius Anwar menyoroti pentingnya perencanaan kebutuhan obat yang lebih akurat dan berbasis data lapangan. Menurutnya pengadaan obat harus dilakukan dengan kebutuhan real, agar tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan stok.
13: Tetap terlibat dalam setiap pengawasan obat. Cuman kita kan di Kota Pekanbaru sendiri dengan dinas kesehatan kita sedang menata ya bagaimana sistem penyimpanan obat ini betul-betul aman, kemudian tidak tata kelolanya obat mana yang mesti diperlukan, dalam pembelian juga menghitung berapa porsi jumlah volume obat ya yang harus kita beli, rencana kebutuhannya harus sesuai dengan kebutuhan real lapangan sehingga tidak ada obat yang terbuang dan tidak ada juga kekurangan obat ya kan, ada obat tertentu pada yang dibutuhkan kok kita nggak ada, jadi nggak boleh kita terjadi.
11: Dengan tata kelola yang lebih baik, diharapkan distribusi obat dan fasilitas kesehatan di Provinsi Riau dapat berjalan optimal tanpa pemborosan anggaran maupun kekurangan stok di lapangan. Demikian Alwis Surya Atmaja melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Indonesia menyapa sore.
3: Kami akan menghadirkan topik pilihan terkait 89 desa di Lamongan rawan kekeringan. Sebanyak 89 desa yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Lamongan masuk ke dalam zona rawan kekeringan menjelang musim kemarau. Menanggapi kondisi kritis, BPBD Kabupaten Lamongan telah memperkuat langkah mitigasi guna mengantisipasi krisis air bersih bagi masyarakat setempat. Lantas seperti apa situasi terkininya, lalu juga langkah mitigasi dari BPBD Lamongan? Saat ini kami telah bersama Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Lamongan, Eri S. Rosidi.
4: Wawancara Pro 3.
3: Pak Rosid, selamat sore.
5: Selamat sore, Bu.
3: Halo, Pak Rosid, BPBD ya. Telah memetakan 89 desa rawan kekeringan ini. Apa indikator ya, yang betul. Digunakan dalam menetapkan desa-desa tersebut ini, Pak Rosid?
5: Indikator yang kami gunakan yaitu acuan dari tahun 2024. Di situ, pada tahun 2024 itu kan banyak terjadi kekeringan. Terus kita juga mengundang TRC di kecamatan untuk memetakan atau memitigasi menghadapi siaga kekeringan yang berpotensi di tahun 2026 ini.
3: Baik, lalu kalau untuk wilayah kecamatan mana saja ini yang menjadi rawan kekeringan tersebut dan mengapa wilayah tersebut dikatakan rawan kekeringan ini, Pak Rosid?
5: Dalam memetakan itu kita berdasarkan yang pertama kecamatan yang kita bagi menjadi 4 klaster. Yang pertama yaitu klaster yang sangat kritis, yang kedua kritis, yang ketiga dalam klaster sedang, dan yang keempat itu nihil dari dampak kekeringan. Antara lain yang sangat kritis itu ada di sekitar 7 kecamatan, yaitu daerah selatan, Kecamatan Tikung, Sarirejo, terus Kecamatan Mantup, Tambeng, Terus ada lagi Kecamatan Modo juga. Kecamatan Kembang Bau juga masuk. Itu salah satu beberapa klaster yang sangat kritis.
3: Baik.
5: Nah, pertanyaan kedua gimana tadi?
3: Iya. Lalu kalau untuk jumlah 89 desa ini Pak Rosid, yang apakah mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya Pak Rosid?
5: Karena rencana kontingensi ini dalam artian masih mitigasi, dan kita mengacu pada perakiraan BMKG untuk tahun ini kan katanya ada menghadapi kekeringan yang sangat panjang. Ini terjadi peningkatan dibanding 2 tahun yang lalu. Kebetulan tahun 2025 kemarin kan hampir tidak ada kekeringan karena curah hujannya sangat tinggi. Untuk tahun ini kayaknya lebih tinggi daripada tahun 2024.
3: Lebih tinggi berarti daerahnya lebih meningkat begitu ya Pak Rosid ya?
5: Daerahnya terdampak lebih meningkat.
3: Baik. Nah Pak Rosid, selain juga mengantisipasi potensi kekeringan tahun ini, langkah apa yang sudah dilakukan selanjutnya Pak Rosid?
5: Dari pihak Pemkab dan Dinas BPBD sendiri kita sudah menerbitkan siaga darurat kekeringan yang di-SK-kan oleh Bapak Bupati. Yang kedua, kita melakukan koordinasi rapat terkait dengan pihak-pihak atau OPD yang lain atau lintas sektor. Yang ketiga, kita mengundang TRC untuk memetakan atau yaitu dalam bentuk rencana kontingensi. Yang keempat, kita menginformasikan kepada beberapa petani terutama di daerah selatan untuk merubah pola tanam dari tanaman padi yang membutuhkan banyak air beralih ke tanaman kangkung atau palawija yang lain. Yang kelima, dari pihak BPBD sendiri sudah menyediakan 150 rit untuk menyediakan dropping air bersih. Satu ritnya itu sekitar 5.000 liter. Terus yang keenam, kita juga menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga waduk atau embung dan menghindari pembakaran sampah untuk menghindari kebakaran. Terus langkah terakhir yang kami lakukan kemarin yaitu monitoring ketersediaan volume air di waduk atau embung atau telaga yang ada di beberapa wilayah Kabupaten Lamongan.
3: Baik, lalu kalau untuk wilayah telaga begitu dan juga embung, berarti ini baik-baik saja di sana masih ya Pak Rosid ya?
5: Untuk sementara ini hasil monitoring kita kemarin masih ada. Cuman untuk embung sudah banyak yang volume airnya sudah sedikit, banyak penguapan. Tapi kalau untuk telaga maupun waduk, masih banyak volume debit airnya. Cukuplah untuk konsumsi air minum maupun persawahan.
3: Baik. Nah, Pak Rosti, tadi kan juga sudah disiapkan ya, satu rit 5.000 liter, totalnya ada 150 rit. Betul ya, Pak Rosti ya? Nah, strategi BPBD untuk memastikan distribusi air bersihnya berjalan merata kalau kekeringan semakin meluas, bagaimana ini Pak Rosid?
5: Kita sudah berkoordinasi dan bersurat ke pihak PDAM mau ke pihak PDAM yang di kecamatan, kan dia menyediakan offtake pengambilan air yang terdekat karena untuk menyikapi efisiensi dan percepatan. Apalagi sekarang kalau kita nggak mengambil wilayah offtake yang terdekat dengan dampak yang kekeringan, sekarang kan kita juga dilema karena BBM juga semakin meningkat dan langka juga.
3: Baik, tapi
5: dengan mengambil optik air untuk dropping ke wilayah terdekat itu kita bisa lebih cepat untuk penanganannya.
3: Baik. Kesiapan armadanya berarti seperti apa ini Pak dari BPBD sendiri?
5: Dari BPBD Kabupaten Lamongan sudah menyediakan 5 truk tangki air.
3: Oke, berarti 5 truk tangki air itu juga siap dengan armadanya begitu ya Pak ya, yang mengantar-mengantar itu?
5: Sudah sama personalnya, iya.
3: Baik, lalu kalau untuk koordinasi BPBD dengan pemerintah desa, PDAM maupun instansi terkait dalam penanganan kekeringan sejauh ini seperti apa Pak Rosid?
5: Kita mengirimkan surat kepada beberapa kecamatan untuk mengirimkan data terkait potensi dampak kekeringan maupun dari pihak kecamatan bisa langsung bersurat langsung kepada BPBD untuk dropping air bersih. Dan kebetulan untuk sementara ini sampai hari ini belum ada permintaan, baru mitigasi aja perkiraan yang nanti akan terdampak kekeringan panjang.
3: Baik, lalu kalau untuk distribusi air bersihnya sendiri, apakah ada program jangka panjang untuk mengurangi kerentanan desa ini terhadap kekeringan, Pak Rosid?
5: Untuk menghadapi kekeringan jangka panjang, itu tadi salah satunya juga menghimbau untuk petani tidak apa merubah pola tanam dulu. Yang kedua, normalisasi embung atau waduk yang ada di kecamatan, mungkin dari pihak sumber daya air, dinas pihak sumber daya air itu sudah melakukan itu, salah satunya itu.
3: Baik, berarti kalau untuk koordinasi,
5: ya
3: silakan Pak.
5: Tahun ada apa program sumur bor juga.
3: Baik, program itu sumur bor.
5: Baru diajukan.
3: Oh iya. Nah, kalau untuk yang harus dilakukan warga ini, kalau wilayahnya mulai mengalami krisis air bersih, maka harus seperti apa ini, Pak?
5: Segera berkoordinasi dengan pihak desa ataupun kecamatan, nanti langsung bisa telepon atau berkirim surat ke BPBD 24 jam. Untuk
3: baik,
5: pelayanan air bersih.
3: Nah, Pak Rosid, tantangan terbesarnya apa ini yang dihadapi BPBD dalam menangani kekeringan di Lamongan?
5: Kalau kendala sementara ini belum ada.
3: Karena tadi mitigasinya juga sudah siap ya dengan air-air bersihnya ya, Pak Rosid ya?
5: Ya, yang terdekat itu sudah kita petakan, itu terdekat dari dampak 7 wilayah kecamatan yang sangat kritis itu sudah kita petakan. Pengambilan objek airnya.
3: Nah, di antara 7 kecamatan tersebut tadi yang daerahnya sangat kritis ya, sudah ada yang mengalami kekeringan belum ini, Pak?
5: Kalau kekeringan untuk persawahan emang sudah ada. Hasil monitoring kita kemarin di lapangan. Tapi kalau untuk konsumsi air minum, mandi, MTK itu masih aman. Karena kadang-kadang masih ada hujan. Di dasarian 3 bulan Juni ini kadang-kadang masih ada hujan di wilayah selatan. Okay. Alhamdulillah masih ada hujan.
3: Berarti saat ini yang terpantau di 7 kecamatan itu sawahnya saja begitu yang kering ya, masih ya?
5: Sawahnya saja, karena emang juga sudah mulai merubah pola tanam sih. Saya kemarin lihat sudah banyak ditanamin kangkung. Hampir tidak ada padi sudah di wilayah selatan. Kecuali yang memang dekat waduk-waduk yang sangat luas. Seperti di Kembang Bau itu masih banyak padi juga. Tapi kalau wilayah Sarirejo sama Tikung sudah hampir tidak ada tanaman padi.
3: Baik, karena kekeringan itu jadi BPBD juga memerintahkan supaya memang mengganti dengan kangkung begitu ya, Pak Rosid ya?
5: Kalau untuk mengganti dengan kangkung langsung kita enggak, bukan domain kita sih, cuman kita menginformasikan segera merubah pola tanam karena kan kalau padi memang butuh air banyak. Kebutuhannya semakin banyak. Kalau kangkung itu kan enggak begitu banyak. Terus palawija yang lain enggak begitu banyak konsumsinya.
3: Pak Rosid, apa indikator yang akan digunakan BPBD ini untuk memutuskan penyaluran bantuan air bersih secara rutin?
5: Oh, indikatornya kita terus tiap hari online terkait dengan pantauan dari BMKG, pantauan cuaca sementara ini. Apabila emang masih lama untuk kekeringan, kita mengajukan bisa dari dana DSP, dana siap pakai, mengajukan ke pusat atau provinsi, dan juga kita bisa melakukan CSR dengan perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Kabupaten Lamongan.
3: Baik, berarti juga pemantauannya dari BMKG begitu ya, Pak Rosid? Oh, ya,
5: pasti itu,
3: nanti
5: pasti.
3: Akan
5: kita sangat bergantung dengan BMKG, perakiraan cuaca itu juga.
3: Baru nanti akan ada penyaluran air bersih begitu ya, Pak Rosid ya, di sana ya?
5: Ya.
3: Baik, Pak Rosid, nanti ini semoga juga di Lamongan tetap kondusif begitu ya Pak ya, karena tadi langkah mitigasi yang dilakukan BPBD Lamongan ini telah cukup baik dan juga tadi tinggal diimplementasikan saja begitu ya Pak Rosid ya.
5: Iya Bu.
3: Baik, terima kasih Pak Rosid telah menyampaikan update terkininya. Selamat sore Pak Rosid.
5: Selamat sore.
4: Wawancara Pro 3.
6: The Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
2: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.

0: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh, yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
1: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami juga menghadirkan informasi dari reporter kami. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperingatkan potensi banjirop di pesisir Jakarta hingga 3 Juli. Warga diminta waspada. Selengkapnya bersama reporter Syamsuddin Ilyas. Syamsuddin.
2: Baik, terima kasih pendengar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi DKI Jakarta mengimbau masyarakat yang bermukim dan beraktivitas di wilayah pesisir utara Jakarta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir pesisir tertanggal 24 Juni hingga 3 Juli 2026. Peringatan tersebut disampaikan berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengenai fenomena pasang maksimum air laut yang bertepatan dengan fase bulan purnama. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan ketinggian muka air laut sehingga memicu terjadinya banjirop di sejumlah kawasan pesisir. BPBD menyebutkan puncak pasang maksimum diperkirakan terjadi setiap hari pada pukul 7 hingga 00 dini hari. Oleh karena itu, masyarakat diminta mengantisipasi kemungkinan genangan terutama saat jam-jam tersebut. Adapun wilayah yang berpotensi terdampak meliputi Kamal Muara, Kapuk Muara Penjaringan, Kluit, Ancol, Kamal, Marunda, Celincing, Kalibaru, Muara Angke, Tanjung Priuk, hingga Kepulauan Seribu. Pendengar, saat ini saya bersama salah seorang warga di Celincing yang hari ini melihat terdampak banjir rob. Bu, bagaimana di wilayah Celincing, apakah terdampak banjir rob?
3: Alhamdulillah, Kalibaru Celincing aman.
2: Biasanya banjirop itu setinggi berapa, Bu, kalau berada di Cilincing ini?
3: Daerah Cilincing nggak pernah sih banjir. Biasanya di jalan RL Marta Dinata sama Morangke.
2: Artinya belum terdampak banjir pesisir, Bu, ya?
3: Belum, masih aman.
2: Dengan saya, Bu?
3: Kami.
2: Terima kasih, Bu. Pendengar, masyarakat dihimbau untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca dan kondisi pasang surut air laut, menghindari aktivitas di kawasan pesisir yang berisiko saat pasang tinggi, serta mengamankan barang-barang berharga dan peralatan elektronik ke tempat yang lebih tinggi apabila diperlukan. Selain itu, warga juga diminta segera melaporkan apabila menemukan genangan atau banjir melalui aplikasi Jaki maupun kanal informasi resmi BPBD. Dalam kondisi darurat yang membutuhkan bantuan, masyarakat dapat menghubungi layanan kegawat daruratan ke Center Jakarta 112 yang beroperasi selama 24 jam. Demikian dari Jakarta Utara, Syamsuddin Ilyas, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami kembali akan mengupdate informasi dari reporter kami setelah jeda berikut.
0: Kilas Berita.

0: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi fasilitas produksi motor listrik di Curug, Tangerang. Wapres meninjau proses produksi serta konversi sepeda motor berbahan bakar bensin menjadi kendaraan listrik. Wapres Gibran mengatakan kunjungan tersebut sebagai bagian dari upaya percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kita ke informasi dari reporter kami, Syafa Sofia Rahma, siswi kelas 10C dan kepala SR3 Pasuruan Julianto mengatakan program pendidikan sekolah rakyat terbukti memberikan banyak hal baik bagi seluruh siswa-siswinya. Seperti di sekolah rakyat terintegrasi 3 Pasuruan bersama reporter Emil Akbar.
2: Program pendidikan sekolah rakyat atau SR terbukti memberikan banyak hal baik bagi seluruh siswa-siswinya. Seperti di sekolah rakyat terintegrasi 3 Pasuruan. Momen liburan sekolah ternyata menjadi pembuktian bahwa tak sedikit para pelajar yang mengalami perubahan signifikan ketika berkumpul kembali dengan keluarganya. Salah satunya adalah Syafa Sofia Rahba, siswi kelas 10C dari Dusun Kerajaan Timur, Desa Beranang, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan. Selama beberapa bulan bersekolah di SRT 3 Pasuruan, ia tumbuh menjadi pribadi yang semakin disiplin, mudah bersosialisasi hingga mampu mengasah talentanya.
3: Di sekolah rakyat saya banyak perubahan, seperti menjadi pemimpin, disiplin, manajemen waktu, dan ikut lomba lainnya. Di sana saya banyak mengalami perubahan. Di sana saya ikut OSIS, Pramuka, Esra Silat, dan Esra Voli.
2: Sementara itu, Kepala SRT 3 Pasuruan Julianto menjelaskan, selama di SR 3 Pasuruan, seluruh siswa tak hanya dibekali ilmu akademik saja, melainkan hingga pembelajaran tentang pembentukan perilaku hingga disiplin dalam segala hal.
4: Ya, mulai dari awal masuk sekolah ini, siswa-siswa kami baik dari SMP maupun SMA, selain mendapatkan pelajaran akademis, anak-anak juga mendapatkan pelajaran di keasramaan. Di antaranya adalah pembelajaran tentang tanggung jawab, kemudian tentang disiplin, tentang peduli dengan diri sendiri, juga termasuk peduli dengan masa depannya. Yang membedakan dengan sekolah yang lain bahwa kalau di sekolah rakyat ini, selain akademis, anak-anak juga dilatih bagaimana bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, utamanya dalam life skill-nya, kehidupan sehari-hari. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu semuanya sudah terjadwal dengan baik di sini.
2: Diketahui, sampai saat ini total ada 150 siswa-siswi yang mengenyam pendidikan dengan sistem asrama ini. Dari jumlah tersebut, 75 siswa merupakan pelajar setingkat SMP dan 75 pelajar setingkat SMA. Emil Akbar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Sumenep meluncurkan logo hari jadi ke-758 bertajuk Songenep Sodek Parjuga sebagai simbol semangat pembangunan dan kebersamaan. Bersama reporter Rukayah.
5: Pemerintah Kabupaten Sumenep resmi meluncurkan logo hari jadi ke-758 Kabupaten Sumenep di Pendopo Agung Keraton. Logo bertajuk Songenep Sodek Parjuga menjadi representasi identitas daerah sekaligus arah pembangunan yang berlandaskan budaya, kebersamaan, dan kemajuan. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo mengatakan logo tersebut tidak hanya menjadi penanda rangkaian peringatan hari jadi, tetapi juga simbol semangat kolektif masyarakat untuk terus membangun daerah dengan tetap berpijak pada sejarah, budaya, dan kearifan lokal. Logo karya Hairul Rahman itu memadukan sejumlah elemen khas Sumenep, mulai dari tari sintong, keris sebagai identitas kota keris, batik, hingga unsur migas yang mencerminkan potensi daerah. Filosofi logo diperkuat melalui warna merah sebagai lambang semangat juang, kuning yang melambangkan kejayaan dan harapan, serta hijau yang merepresentasikan kerukunan masyarakat. Sementara angka 758 mencerminkan perjalanan panjang Kabupaten Sumenep dalam menjaga tradisi dan mewujudkan kemajuan yang bermartabat.
6: Jadi untuk tahun depan, satu tahun lebih sebelumnya. Jadi hari yang kita tanggal 31 Oktober. Kita launching logonya itu satu tahun sebelumnya, dan logonya memang kita sendirikan, bebas siapapun yang ikut, karena pemenang logo tentu itu akan menjadi bagian dari sejarah yang terdapat dalam deskripsi.
5: Bupati berharap peluncuran logo hari jadi ke-758 dapat menumbuhkan rasa bangga masyarakat sekaligus memperkuat kolaborasi seluruh elemen dalam mendukung pembangunan Kabupaten Sumenep yang inklusif, maju, dan sejahtera.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
4: Informasi tadi menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Sore edisi 27 Juni. Saya Hana Pratiwi, selamat sore. Jelang Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama rekan saya Lukman Tara.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting, bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita.
0: Latihan dasar militer calon manajer KDKMP, KDMP dan KNMP bertujuan untuk membentuk karakter peserta. Menteri SDM mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: Ya. Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu.
3: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
3: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita
3: sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, sampaikan Khairul Umam.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan.
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
4: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
5: Untuk mempercepat ini, bahkan tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027 kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap, digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
4: Brian juga mengatakan penguatan riset dan teknologi akan menjadi faktor penting dalam mempercepat pencapaian target pembangunan khususnya di sektor energi nasional. Dari Jakarta, Herul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di sisi lain, pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah juga dipercepat. Alfred Tutar melaporkan selengkapnya.
6: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
7: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
6: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini. Baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
7: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85% hingga 87%.
8: Sama, tenaga kerja jadi masalah. Ya kebetulan juga pas liburan ya, suro ya, dapat ke suro kan, dengan masih kita aja, jadi suro merupakan hari libur besar di Tanah Jawa. Ngaruhnya jumlah pekerja Biasanya 900-an, hari ini berapa? 600-an.
9: 600-an. Pengaruh dengan capaian progres.
8: Progres masih bagus, ini masih berapa? 6%. 6%. Tapi masih kan? We encourage penyidik saya bisa ngebut. Tapi ya, itu selesai. Tapi ya, harus diapil. Kalau begini kan, misalnya cuma satu. Bahan terakhir sih ada yang lain. Karena saya lihat bahan ini sudah lengkap, bisa berapa orang aja yang kurang terakhir aja.
7: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Kementerian Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Berikut laporan Rian Suryadi.
10: Kementerian Kehutanan, Kemenhut, menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Kris Dianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Kris Dianto menjelaskan, hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
11: Bagaimana pengelolaan hutan lestari, bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable. Jadi kita tidak merusak hutan dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada. Pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annuable, allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada, dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
10: Sementara, peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
12: Hasil hutan itu maka kita akan menjaga kelestarian hutan. Jika kita membatasi pemanfaatan hasil hutan, maka sebenarnya kita tidak mendukung tentang konsep kelestarian hutan sendiri. Membantu Kementerian Kehutanan bukanlah dengan menjaga hutan, tapi kita membantu dengan memanfaatkan lebih nilai-nilai hutan, baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu pengelolaan tambahan seperti tadi, gaharu, kemudian nira, dan kemudian juga asap cair. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai ekonomi hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi non kehutanan lainnya.
10: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mendorong seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar setiap 10 tahun sekali. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
13: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan.
14: Anggota Komisi 8 DPR RI Erwin Aksa mengatakan masih banyak pencatatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
13: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu yang kemudian desilnya lebih tinggi gitu. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026 ini kita melakukan sensus ekonomi, jadi setiap pihak, semua pihak perlu mengawal sensus ekonomi ini.
14: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran.
15: Sensus ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya tentu ini kerjasama semua pihak ya, bahwa nanti khususnya masyarakat saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan mereka secara nyata begitu ya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya begitu ya, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran.
14: Adapun pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata kondisi ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebanyak 1.219 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat dengan 3 penerbangan tiba di tanah air yang mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatul Daraen. Ain.
17: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat, maksud kami telah mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Garuda Indonesia GIA-7626. Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5426. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia atau ke tanah air secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga jemaah haji asal Lampung sebanyak 4.946 jiwa. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita beralih ke Banjarmasin, di mana sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air tadi pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin. Juma.
18: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di Tanah Air setelah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Banjarmasin, Edi Khairani menyampaikan, jemaah haji kloter 16 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor, Banjarmasin pada pagi tadi sekitar pukul 5.32 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Jemaah haji kloter 16 dipulangkan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi dengan rincian 154 laki-laki dan 205 jemaah perempuan. Dia mengatakan kondisi kesehatan jemaah haji cukup baik meski sebagian mengalami flu dan batuk. Namun hal itu yang biasa terjadi setelah jemaah datang dari Tanah Suci. Setibanya di bandara mereka mengikuti acara penyambutan di asrama haji dan jamuan makan. Setelah itu jemaah haji kembali dipulangkan ke daerah masing-masing menggunakan transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten hingga bertemu keluarga. Dengan kedatangan kloter 16 ini, jumlah jemaah haji Debarkasi Banjarmasin yang sudah pulang atau tiba di Kalimantan Selatan berjumlah 5.732 orang jemaah.
19: Sudah kembali ke Banjarmasin 359. Jadi artinya lengkap kembali, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Kami kepada jemaah yang datang ini pertama harus ini apa ya? Koordinasi dengan tim kesehatan jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang enak badan segera menghubungi tim kesehatan baik di rumah sakit atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat ada sampai ada penyakit yang membahayakan diduga oleh jemaah ketika berdatang dari
18: tahun ini. Embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah, dengan total 6.804 jemaah. Kepulangan jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni lalu, tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor Banjarmasin di Banjarbaru, dan hingga dijadwalkan nanti pada 1 Juli 2026 mendatang. Dari Embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah berlanjutnya perundingan damai serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi diplomatik meski situasi keamanan masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
20: Laga Grup L Piala Dunia 2026 akan tersaji di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris yang sudah hampir pasti lolos akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir. Namun laga ini bukan tanpa arti bagi kedua tim. Inggris hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar dengan status 2 besar Grup L. Namun kemenangan tetap menjadi target utama agar posisi mereka lebih baik dalam undian fase gugur. Pelatih Inggris Thomas Tuchel tetap meminta timnya mewaspadai lawannya tersebut.
21: Ini pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka hampir tidak memberi kesempatan sama sekali. Mereka adalah tim yang kuat dalam kelompok ini. Mereka bisa berperan sebagai pihak yang tidak diunggulkan, dan mereka bisa bermain tanpa tekanan apapun. Jadi kita harus mempercepat permainan di saat-saat yang tepat.
20: Inggris tampil meyakinkan di laga pembuka dengan menghancurkan Kroasia 4-2, meski kemudian hanya imbang tanpa gol melawan Ghana. Di sisi lain, Panama sudah dipastikan tersingkir setelah dua kekalahan dari Ghana dan Kroasia. Namun, tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan hasil positif.
21: Ika Anshu akan menjadi pertandingan yang menantang yang akan kita hadapi besok melawan Inggris. Saya akan membuat ulang susunan para pemain. karena mungkin saya di beberapa di antaranya sedikit lebih lelah dan saya pikir bahwa beberapa hal harus dilakukan, tapi kami sudah siap untuk itu.
1: Variante, pero bueno, todo el mundo está listos y preparados para el encuentro.
20: Pertemuan terakhir kedua tim di Piala Dunia terjadi pada 2018. Saat itu, Inggris menang telak 6-1 atas Panama di Nizhny Novgorod, menjadi salah satu penanda kebangkitan Inggris di bawah Gareth Southgate. 8 tahun kemudian, cerita serupa terulang. Inggris kembali menjadi favorit, sementara Panama harus berjuang melawan perbedaan kualitas tim. Dari Jakarta, Karismatik Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
2: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
1: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010 dan Euro 2012 secara beruntun.
3: On the turn there was Matuidi and Mbappe. Oh yes, France in this seesaw game, 3-2 up.
1: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

Indonesia menyapa malam. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lukman Tara kembali menemani Anda dalam Indonesia menyapa malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan di akhir pekan ini kami terus menghadirkan beragam informasi dari dalam dan luar negeri. Kami juga mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Pendengar, korban tewas akibat dua gempa dahsyat yang mengguncang Venezuela terus bertambah hingga mencapai 920 orang. Lebih dari 50 ribu warga dilaporkan masih hilang, sementara proses pencarian korban selamat terus dilakukan oleh tim penyelamat dari sedikitnya 17 negara. Di sisi lain, kemarahan warga terhadap pemerintah semakin memuncak karena dinilai lambat merespon bencana. Minimnya alat berat dan bantuan di sejumlah lokasi membuat keluarga korban terpaksa menggali reruntuhan dengan tangan kosong. Lalu bagaimana kondisi terkini di sana? Kami mencoba mengupdate ya kondisi terkini di Venezuela pasca gempa bersama dengan kuasa usaha ad interim KBRI Caracas, Pak Basana Sidaputar.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Basana, selamat malam.
2: Selamat malam, Pak.
0: Kabar sehat, Pak Basana?
2: Puji Tuhan sehat, Pak. Amin, Pak.
0: Iya. Pak Basana, mungkin bisa disampaikan, Pak, update terkini penanganan pasca gempa di Venezuela ini, Pak.
2: Dari pemerintah Venezuela sih terus secara ini konsisten melakukan bantuan. Dan memang tadi seperti yang disampaikan, per kemarin sore memang diberitakan yang meninggal 920, yang luka-luka 3.360, dan lebih dari sekitar 50 ribu orang katanya masih hilang. Itu info yang kemarin sore ya, kemarin sore itu.
0: Pak, kalau untuk WNI terakhir kan memang tidak ada korban ya Pak ya untuk warga negara kita di sana. Lalu yang terdampaknya bagaimana Pak? Mungkin ada bangunan WNI di sana yang mungkin juga terdampak. Seperti apa?
2: Iya Pak, jadi kita bersyukur ada tiga keluarga. Jadi warga negara Indonesia di Venezuela yang non staff KBRI dan keluarga KBRI itu ada tiga keluarga Pak. Jadi mereka semua dalam keadaan sampai tadi malam pun kita selalu kontak, masih dalam keadaan baik, dan juga tempat tinggal mereka tidak terdampak, Pak.
0: Oh, tidak terdampak.
2: Jadi mereka semua dalam keadaan baik, Pak.
0: Baik ya. Pak, untuk komunikasi KBRI dengan WNI kita di sana terus terjalin menggunakan apa ini? WhatsApp atau seperti apa ini?
2: Iya, jadi menggunakan telepon ya. Ada online juga yang kita udah, tapi jadi di awal gempa memang ada problem komunikasi, tapi sekarang sih komunikasi per telepon cukup baik Pak. Jadi kita selalu komunikasinya melalui WhatsApp dan telepon pakai HP sih Pak. Jadi Pak, terus berjalan.
0: Pak Basana, gimana, Pak? Kalau kondisi operasional KBRI sendiri bagaimana Pak setelah terjadinya gempa? Terganggu atau seperti apa ini?
2: Di awal ya Pak, waktu itu di awal tanggal 25 itu, ya tapi sekarang sih tidak ya, secara umum sih baik, jalan nggak ada apa-apa, dan tadinya ada antrian apa namanya di supermarket ya, bahan makan itu, tapi di hari kedua sudah mulai normal, walaupun masih penuh tapi sudah tidak di hari pertama yang pasca itu 25 itu banyak antrian. Jadi secara umum pom bensin juga memang ada antrian tapi masih bisa terkendali sih Pak.
0: Jadi sudah beroperasional penuh ya Pak ya KBRI Caracas Pak ya usai gempa ini.
2: Iya, beroperasi KBRI Caracas beroperasi Pak.
0: Pak, kalau untuk silakan.
2: Cuman memang kan ini jadinya karena semenjak tanggal 24 itu kan pemerintah mengumumkan state emergency Pak.
0: Iya.
2: Jadi belum dicabut. Jadi memang hampir tidak ada kegiatan di Venezuela terutama di Caracas ya. Jadi semua diliburkan. Jadi karena pengumuman state emergency yang belum dicabut sampai sekarang, jadi kegiatan hampir tidak ada gitu ya Pak. Kalau kegiatan operasional kerja gitu Pak.
0: Oke. Nah, kalau KBRI sendiri membuka posko atau nomor darurat khusus WNI dan keluarga di Indonesia tidak Pak untuk bisa mengkonfirmasi ini?
2: Iya Pak, sudah kita sampaikan. Dan kita poskonya kita sampaikan juga ke para WNI kita ya di sini. Kita poskonya kita buat di kantor Pak, di KBRI Pak.
0: Jadi dipastikan dalam kondisi aman ya Pak ya untuk WNI kita di sana ya Pak ya?
2: Iya Pak, kondisi aman. Kita secara berkala kontak ke mereka sampai saat ini semuanya, ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi, kondisi aman Pak.
0: Pak, kalau imbauan yang disampaikan KBRI kepada WNI yang mungkin masih berada di Venezuela seperti apa?
2: Iya, kita nasihat kita, himbauan kita terus memantau perkembangan dan pengumuman-pengumuman dari pemerintah. Ya, dan selalu kita sampaikan, pokoknya setiap saat butuh bantuan kita, silakan kontak, nanti kita akan jemput atau apa. Tapi sejauh ini semuanya aman, Pak.
0: Ya. Kalau dari otoritas tempat, adakah informasi ataupun imbauan terkait gempa susulan ataupun potensi gempa susulan ini, Pak Basana?
2: Ya, dari pemerintah sini sih sampai sejauh ini, maka itu kan himbauannya untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak perlu. Dan mereka juga dari pemerintah secara berkala mengumumkan. Dan memang ini, Pak, jadi pasca yang gempa dua yang besar itu, lebih dari 20 kali ada gempa susulan kecil. Bahkan tadi malam jam berapa ya, itu ada kecil gitu. Itu lebih dari dua, jadi gempa yang kecil-kecil itu lebih dari 20 kali, Pak, pasca itu, Pak. Tapi sangat sangat kecil sih, jadi cuma goyang sedikit gitu, tapi kita bisa rasakan gitu.
0: Pak Basana, di sana dengan keluarga bagaimana, Pak Basana?
2: Kebetulan saya sendiri, oh, tapi sendiri. Kalau keluarga KBRI ada di sini, jadi ada, kalau keluarga KBRI ada yang sudah kembali ke rumah waktu pasca gempa. Sebagian besar memang di kantor, Pak, tapi sekarang sudah sebagian

0: Ya, alhamdulillah masih dalam kondisi baik-baik saja ya. Nah, kalau dari KBRI
1: Iya,
0: sendiri
1: Pak.
0: ini, Pak, terlepas dari adanya warga negara Indonesia yang menjadi korban ataupun terdampak, apakah memberikan bantuan juga ke otoritas tempat ini, Pak?
1: Ya itu, makanya itu sejauh ini kan keluarga KBRI aman, Pak.
0: Ya.
1: Jadi, kalau maksudnya dari keluarga setempat, apa dari kita memberi
0: Ya,
1: bantuan ke
0: ya,
1: setempat ya,
0: ya,
1: Pak?
0: ya, ya.
1: Nah, jadi secara secara formal sih enggak, Pak. Dan mereka kita juga info kan sekarang pemerintah Indonesia sedang mempersiapkan untuk memberi bantuan, Pak. Tapi jadi secara formal KBRI enggak, tapi teman-teman di sini kemarin memang sudah ada ngumpulin baju gitu apa gitu sepatu sudah ada tapi tidak formal Pak ya
0: Ya,
1: tidak
0: secara
1: formal
0: sukarela
1: KBRI
0: saja
1: gitu
0: ya.
1: ya kami ada mengorganisasikan dan memberikan sumbangan ke di sini tapi tidak formal.
0: Pak,
1: Sementara itu info yang kita dapat pemerintah Indonesia juga sedang berkoordinasi untuk memberi bantuan Pak.
0: Ya, Pak Basana, kalau untuk layanan publik di sana bagaimana, Pak?
1: Kalau yang kantor-kantor resmi kan sampai saat ini tutup, Pak.
0: Tutup.
1: Tapi kalau ya, tapi kalau makanya itu toko-toko juga kemarin tutup. Tapi ya, kalau supermarket dan terutama apotik ya, Pak, itu di hari pertama, kedua itu antri. Jadi itu buka. Jadi normal. Jadi suplai makanan sudah mulai normal. Tapi kalau kantor-kantor resmi masih tutup kan, Pak.
0: Termasuk kalau untuk layanan transportasi publiknya juga bagaimana, Pak Basan?
1: Oh itu jalan, Pak. Jalan,
0: Oh,
1: Pak.
0: tetap berjalan.
1: Walaupun ada gangguan, ya, walaupun ada sedikit gangguan katanya long, tapi itu jalan, itu tetap jalan kalau transportasi publik, Pak.
0: Kalau sarana telekomunikasi aman, Pak ya, tidak terputus ya, Pak?
1: Di awal ya, Pak, di awal ya, tapi sekarang walaupun sedikit ada gangguan kadang-kadang, tapi secara umum masih baik, Pak.
0: Baik. Ya. Pak Basana, mungkin ada yang ingin disampaikan, Pak, dalam perbincangan kita untuk mungkin juga keluarga yang berada di tanah air. Silakan, Pak.
1: Ya, jadi saya bisa sampaikan memang secara umum, jadi kalau untuk WNI aman, Pak. Jadi mudah-mudahan tidak ada gempa lanjutan yang besar. Dan kita lagi berharap juga ini, soalnya ini, Pak, yang kuncinya bandara internasional masih tutup, Pak.
0: Oh,
1: Jadi
0: oke.
1: mudah-mudahan itu juga bisa ditutup. Jadi bandara internasional masih tutup, Pak. Karena, jadi yang ada kerusakannya sih dibilang bukan towernya, tapi infrastrukturnya. Jadi mereka mengharapkan targetnya tanggal 2 Juli mungkin sudah bisa buka lagi. Jadi saya hanya menyampaikan bahwa kepada semua masyarakat Indonesia kalau WNI di sini sejauh ini aman dan mudah-mudahan tetap aman
0: Amin.
1: dan mudah-mudahan tidak ada gempa susulan yang besar, Pak.
0: Amin,
1: Itu
0: amin.
1: aja sih, Pak.
0: Iya. Ya, kalau untuk arahan dari Kemlu bagaimana, Pak, sejauh ini?
1: Kita terus koordinasi dan arahan dari Kemlu juga tetap kita memantau perkembangan dan secara berkala kita juga laporkan ke Jakarta mengenai situasi di sini. Yang jelas info terakhir yang saya terima, pemerintah Indonesia sedang menyiapkan sedang berkoordinasi untuk juga memberikan bantuan ke pemerintah Venezuela.
0: Baik, ya. Pak Basana, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Mudah-mudahan sehat dan tidak ada gempa susulan ya, Pak
1: Amin.
0: Basana.
1: Amin. Amin, Pak.
0: Ya,
1: Makasih banyak, Pak.
0: terima
1: Amin, Pak.
0: kasih. Dengar kuasa usaha ad interim KBRI Caracas, Pak Basana Sidabutar, kami berbincang bagaimana update kondisi terkini di Venezuela pasca gempa.
2: Wawancara Pro 3. Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Lalu lintas kapal Selat Hormuz melambat pada Jumat 26 Juni 2026 setelah sebuah kapal Taiwan diserang di dekat perairan Oman. Jumlah kapal yang melintas tercatat lebih sedikit dibandingkan awal pekan ini. Hal tersebut mempengaruhi aktivitas pelayaran di salah satu jalur perdagangan energi terpenting di dunia. Perusahaan pelayaran Evergreen Marine mengatakan kapalnya terkena benda tak dikenal hingga mengalami kerusakan di dekat perairan Oman. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita.

cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI.

0: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, sebanyak 58 koperasi desa Merah Putih di Waikanan siap beroperasi dan menggerakkan ekonomi desa. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Teddy Herianto dari Bandar Lampung.
2: Berkaitan dengan KDKFP di Kabupaten Waikanan adalah saat ini adalah
3: pemerintah Kabupaten Waikanan terus memacu penguatan ekonomi masyarakat melalui pembentukan koperasi desa atau kopdes. Hingga saat ini tercatat sebanyak 58 kopdes Merah Putih telah berhasil dibangun di berbagai wilayah Kabupaten Waikanan sebagai langkah nyata pemberdayaan ekonomi akar rumput. Ahli muda pengawas koperasi dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Waikanan, Sugeng Hartono, mengungkapkan bahwa progres pembangunan fisik dan kelembagaan terus berjalan. Ia menyebutkan sinergi antara lembaga menjadi kunci utama dalam percepatan program tersebut. Jelaskannya, di Kabupaten Waikanan saat ini baru terdapat 58 kopdes Merah Putih yang telah terbangun. Pihaknya terus memantau perkembangannya agar koperasi ini benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi desa. Selain fokus pada kelembagaan, aspek infrastruktur pendukung juga tengah dikebut. Sugeng menjelaskan bahwa saat ini sedang berlangsung pembangunan gerai-gerai koperasi yang pengerjaannya dilaksanakan oleh kolaborasi dengan pihak TNI. Keterlibatan Kodim 0427 Waikanan dalam pembangunan fisik gerai ini menunjukkan adanya dukungan lintas sektor untuk memastikan fasilitas ekonomi desa tersedia dengan kualitas yang baik dan tepat waktu. Sejalan dengan pembangunan fisik, penguatan sumber daya manusia juga menjadi prioritas. Para pengurus koperasi desa Merah Putih dilaporkan telah mulai bergerak aktif untuk merancang agenda kerja. Setelah proses administratif dan pembangunan fisik berjalan, pengurus KDMP Merah Putih kini beranjak pada tahap perencanaan aksi. Mereka tengah menyusun detail kegiatan dan unit usaha apa saja yang akan dilaksanakan untuk menghidupkan ekosistem koperasi di desa masing-masing.
2: Jadi berkaitan dengan KDKFP di Kabupaten Waikanan adalah saat ini adalah pembangunan gerai yang dilaksanakan oleh pihak Kodim. Sampai dengan ini lebih kurang baru sekitar 50 sampai dengan 58 yang sudah dimulai dilaksanakan. Sementara teman-teman pengurus KDKMP saat ini sudah beranjak mempersiapkan diri untuk merencanakan kegiatan apa yang akan dilakukan di tahun 2026 dan selanjutnya. Artinya di dalamnya terjadi musyawarah-musyawarah.
3: Langkah ini diharapkan dapat segera memberikan dampak instan bagi para petani dan pelaku UMKM di desa, sehingga kehadiran 58 kopdes Merah Putih ini bukan sekedar angka, melainkan solusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Waikanan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. World Cup 2026. memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
5: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
6: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
0: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Pertahanan yang menegaskan latihan dasar militer yang diikuti calon manajer koperasi desa dan kampung nelayan Merah Putih bukan untuk membentuk sebagai prajurit militer. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Terima kasih kepada rekan-rekan media yang
2: Kementerian Pertahanan memastikan kegiatan latihan dasar militer yang diikuti oleh calon manajer koperasi desa dan kampung nelayan Merah Putih bukan untuk meningkatkan kemampuan bertempur atau menjadi tentara militer. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mejen TNI Ketut Gede Wetan Pastia menjelaskan, peserta Latsarmil tetap berada di jabatan sipil sebagai manajer koperasi desa dan kampung nelayan Merah Putih. Adapun tujuan pelatihan dasar militer untuk membentuk jiwa kepemimpinan, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, menumbuhkan jiwa korsa, dan terbiasa bekerja di bawah tekanan. Penjelasan tersebut menyikapi sorotan publik yang mempertanyakan urgensi pelatihan dasar militer untuk calon manajer koperasi Desa Merah Putih.
1: Perlu kami tegaskan bahwa kegiatan ini bukan bertujuan membentuk peserta menjadi prajurit atau anggota militer. Para peserta tetap berada pada profesi dan penugasan sipilnya sebagai calon manajer pengelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan kampung nelayan Merah Putih. Latihan bela negara dan manajerial ini diarahkan untuk membentuk karakter, disiplin, kepemimpinan, integritas, kerjasama, tanggung jawab, profesionalisme, kemampuan bekerja dalam tekanan, serta semangat pengabdian kepada masyarakat. Korelasi kegiatan ini dengan pertahanan negara terletak pada peran strategis koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Ekonomi rakyat yang kuat merupakan bagian dari ketahanan nasional.
2: Sementara itu, salah satu tim kesehatan Kementerian Pertahanan Letkol TNI Dr. Isan menjelaskan, kegiatan latihan dasar militer diisi dengan kegiatan baris berbaris atau PBB dan senam bersama. Materi kegiatan disesuaikan dengan posisi peserta dari sipil.
1: Di mana kegiatan-kegiatan fisik sesuai dengan yang sudah dilaksanakan itu adalah senam, kemudian jalan, PBB dan PPM. Jadi belum ada kegiatan yang memang menentukan kegiatan fisik berat. Proses ini dilaksanakan secara bertahap dan bertingkat dan berlanjut. Kemudian dihadapkan dengan kegiatan national bidding ini juga, baru berlanjut nanti ke manajerialnya. Secara paralel, yaitu materi koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang diampu oleh Kementerian Koperasi, kemudian manajerial KNMP, Kampung Nelayan Merah Putih, yang diampu oleh Kementerian Kelautan. Sehingga ini merupakan proses yang memang berlanjut secara bertahap bertingkat.
2: Seperti diketahui, ada 5 peserta yang meninggal dunia dalam latihan dasar militer. Umumnya menyebabkan kondisi kesehatan yang terus menurun, seperti henti jantung, infeksi paru-paru, dan heat stroke. Kementerian Pertahanan selaku Panitia Nasional menegaskan, peserta telah melalui pemeriksaan kesehatan yang ketat sebelum mengikuti pelatihan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Badan Pangan Nasional menegaskan ketersediaan pangan nasional tetap terjaga menghadapi potensi musim kemarau dan El Nino melalui penguatan cadangan pangan pemerintah serta produksi yang masih stabil. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia akan berlangsung pada Juli hingga September 2026 dengan peluang terjadinya El Nino. Pemerintah telah memperkuat stok cadangan pangan pemerintah, terutama stok beras, termasuk pula stok cadangan pangan pemerintah daerah yang dikelola masing-masing pemerintah daerah. Kita beralih ke informasi mancanegara. Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, mengatakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menunjukkan bahwa ia tidak berkomitmen terhadap prinsip-prinsip negosiasi maupun gencatan senjata. Komando Pusat Amerika Serikat mengumumkan pasukannya telah melancarkan serangan terhadap fasilitas penyimpanan rudal dan drone serta radar pesisir Iran. Menurut Komando Pusat Amerika Serikat, serangan itu merupakan respon atas dugaan serangan terhadap sebuah kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz sehari sebelumnya. Trump juga mengklaim Iran telah meluncurkan 4 drone serangan satu arah ke arah kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Ia menuduh Iran telah melanggar gencatan senjata antara kedua negara. Kita beralih ke informasi olahraga. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan pihaknya akan memperkuat sistem pembinaan atlet dengan membangun 4 pusat pelatihan di Indonesia guna mencetak lebih banyak atlet berprestasi. Ia menjelaskan 4 pusat pelatihan itu tersebar di Stadion Atletik Rawamangun Jakarta, Pengalengan Jawa Barat, Humbang Hasundutan Sumatera Utara, serta daerah Timika Papua Barat. Kehadiran 4 pusat latihan tersebut diharapkan mampu menjangkau pembinaan atlet dari berbagai daerah di Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Kembali ke Piala Dunia dengan satu tekad, mengulang keajaiban 2010 dan melaju lebih jauh.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim yang hadir untuk membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Ghana!
1: Pecinta sepak bola pasti nggak asing sama nama The Black Mamba.
2: Aduh, salah.
1: Black Stars masuknya, yang menjadi julukan salah satu tim wakil benua Afrika ini.
2: Tampil dominan di kualifikasi Afrika, mereka menang 8 kali dari 10 pertandingan dan finish sebagai juara grup.
1: Salah satu pahlawan mereka adalah Jordan Ayew yang mencetak 7 gol sepanjang kualifikasi. Sementara Mohamed Kudus ada di Jawa ya.
2: Iya.
1: Jadi penentu penting saat Ghana mengalahkan Komoro Kofi di laga terakhir.
2: Alah, di balik kebangkitan Ghana ada sosok Otto Addo. Satu-satunya orang Ghana yang pernah bermain dan melatih timnas Ghana di Piala Dunia.
1: Oke, sempat mendapat tekanan besar untuk mundur akibat gagal bawa negaranya lolos ke Piala Afrika 2025. Addo menolak menyerah dan akhirnya berhasil membawa Ghana kembali ke panggung dunia.
2: Piala Dunia terbaik Ghana terjadi pada 2010 di Afrika Selatan, sebelum Luis Suarez sengaja nahan bola pakai tangannya di garis gawang. Suarez langsung kena kartu merah dan Ghana dapat penalti di menit akhir pertandingan.
1: Tapi sayangnya tendangan Asamoah Gyan membentur mistar dan Uruguay akhirnya menang adu penalti sekaligus ngancurin mimpi Ghana menjadi tim Afrika pertama yang lolos semifinal Piala Dunia.
2: Dengan pemain seperti Mohamed Kudus, semangat baru dari Otto Addo dan sejarah besar yang belum terlupakan, Ghana datang ke Piala Dunia 2026 dengan satu misi, mengembalikan kejayaan The Black Star.
1: Bisakah Ghana kembali menjadi kekuatan besar Afrika di Piala Dunia?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
4: Memori kolektif bangsa. Nama Cipto Mangunkusumo tercatat tebal dalam tinta sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia sebagai salah satu pendiri Indisip Party, organisasi politik pertama dalam sejarah Indonesia. Anhar Gonggong, sejarawan Indonesia, memberikan tanggapannya terhadap Cipto Mangunkusumo.
5: Indisip Party itu adalah partai yang progresif, yang melakukan kritik, bahkan Bung Karno kalau tidak salah di dalam di bawah bendera revolusi juga menyebutkan bahwa dengan indisi partai itu sebenarnya dengan menggunakan istilah nasionalisme Hindia itu yang merupakan yang juga memberikan satu inspirasi tertentu pada Bung Karno, karena ini dianggap bersifat anti Belanda, anti kolonial, akhirnya organisasi ini dibubarkan dan Dr. Cipto ditangkap, dibuang.
6: Catatan peristiwa.
7: Peristiwa 27 Juni 1955 merujuk pada aksi boikot para perwira Angkatan Darat terhadap pelantikan Bambang Utoyo sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat. Pemilihan Bambang Utoyo sebagai Kasat menggantikan Bambang Sugeng dilakukan oleh Kabinet Ali Sostro Amidjojo pertama. Menurut para perwira Angkatan Darat, pengangkatan itu tidak sah karena melanggar Piagam Yogyakarta dan merupakan permainan politik pemerintah yang dapat membahayakan persatuan Angkatan Darat. Peristiwa 27 Juni 1955 merupakan puncak kekecewaan kelompok militer yang menciptakan instabilitas politik dan berujung pada jatuhnya Kabinet Ali Sosro Amidjojo pertama pada 24 Juli 1955. Pada 27 Juni 1947, Jenderal Sudirman diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia di Yogyakarta. Penggambaran situasi peristiwa ini tertuang dalam diorama kedua Museum Benteng Frederick, Yogyakarta. Jenderal Sudirman masih berprofesi sebagai guru saat Jepang menduduki Indonesia pada 1942. Setelah sekolah tersebut ditutup dan diubah menjadi pos militer, ia terpaksa berhenti. Sejak saat itu Sudirman banyak dikenal sebagai pemimpin atau tokoh masyarakat yang diminta untuk membantu dalam sebuah tim di Cilacap untuk menyerang Jepang. Pada 1944, Sudirman diangkat sebagai Komandan Peta, pembela tanah air.
6: Indonesia menyapa malam.
8: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam, dan di kesempatan malam hari ini kita memasuki segmen to the point terkait dengan isu yang beredar ya, 60.000 ya, dikatakan 60.000 SNBP tidak melakukan daftar ulang.

to the point. Namun berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi, terdapat sekitar 60.000 calon mahasiswanya yang dinyatakan lolos namun memilih untuk tidak melanjutkan proses registrasi atau daftar ulang. Angka 60.000 bukanlah jumlah yang kecil, ini setara dengan populasi mahasiswa di beberapa universitas besar jika digabungkan. Fenomena hilangnya hak kursi PTN dalam skala masif ini mengundang tanya besar ya mengenai efektivitas sistem seleksi nasional serta kesiapan mental dan finansial para pendaftar. Mengapa kesempatan emas yang diimpikan oleh jutaan pelajar lainnya justru disia-siakan begitu saja? 60.000 calon mahasiswa mundur dari seleksi, kami akan membahasnya bersama dengan beberapa narasumber dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888.

0: Kami sudah tersambung bersama dengan pengamat pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Profesor Cecep Darmawan.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Cecep, selamat malam.
2: Ya, selamat malam. Salam sehat semuanya.
0: Salam sehat.
2: Bang Lukman ya, Bang.
0: Iya. Prof, ini bagaimana ya, fenomena ribuan calon mahasiswa mundur dari seleksi ataupun tidak melakukan daftar ulang? Apa pendapat Anda?
2: Ya tentu ini sebenarnya data ini ya harus dirilis juga sih tahun-tahun sebelumnya.
0: Oke.
2: Okay. Artinya tiap tahun yang seperti ini sebenarnya ada, cuma jumlahnya kan kita tidak tahu.
0: Mungkin tidak sebanyak sekarang gitu. Ya.
2: Ya mungkin tidak sebanyak sekarang atau mungkin juga mendekati jumlah sekarang, kita nggak tahu ya. Yang jelas memang itu tiap tahun begitu dan ini harusnya menjadi apa concern pemerintah. Sebetulnya ada masalah apa ya? Memang harus dilihat kasus per kasus lah persoalan ini. Tidak bisa dinyatakan bahwa ini tidak daftar misalnya ya, ya apa karena A karena B sebelum ada dikaji lah. Mungkin bisa jadi karena persoalan ekonomi bisa ya.
0: Yeah.
2: Persoalan pilihan juga misalnya kurang tepat bisa ya. Atau persoalan-persoalan lain yang misalnya dia keterima di A tapi daftar juga melalui jalur yang lain di B gitu. Bisa juga begitu. Jadi banyak hal ya. Tapi meskipun begitu, hemat saya memang ini harus jadi perhatian karena kan di masuk perguruan tinggi itu perguruan tinggi negeri yang termasuk ya.
0: Yeah.
2: Kan ada beberapa jalur ya, ada jalur tes gitu, ada yang melalui UTBK ya. Kemudian ada jalur yang melalui prestasi yang undangan itu ya. Ada juga yang melalui seleksi mandiri masing-masing perguruan tinggi. Nah, ini kan mungkin yang dimaksudnya adalah dua jalur tadi ya.
0: Yeah.
2: Yang jalur prestasi dan jalur tes gitu. Nah, yang UTBK. Jadi penyebabnya banyak, tapi memang mahasiswa kita juga kan kalau dilihat dari jumlah peminat dan yang masuk ya memang banyak juga ya. Jadi kampus-kampus tuh sebaiknya sih menurut saya ya.
0: Yeah.
2: Di tracking lah gitu ya, alasan-alasan mengapa tidak daftar ulang. Dan ini pasti berulang setiap tahun begitu.
0: Pasti ada aja ya, tapi kan tidak ada sanksi ya Prof. Ya, kalau misalnya peserta yang lolos SNBP ini tetapi tidak melakukan daftar ulang gitu.
2: Ya tidak, memang setahu saya nggak ada sanksi yang bersangkutan ya.
0: Ya.
2: Tapi saya tidak tahu ya apakah masih nggak ya, dulu kalau tidak salah ada juga pemikiran ini ya, apakah ada nggak ya misalnya jalur undangan terutama ya, kemudian tidak diisi, nah itu kan apakah ini mempengaruhi nggak kepada sekolahnya misalnya itu ya. Kasihan juga kalau mempengaruhi kepada adik-adiknya, makanya harus dikaji sejauh mana. Tapi kan tidak daftar kalau karena misalnya apa ya, karena tidak punya uang atau tidak karena faktor ekonomi lah ya. Nah itu harusnya bisa dihandle dan pemerintah kan ada skema ya,
0: KIP misalnya, kuliah ya,
2: KIP ya kuliah, terus juga misalnya beasiswa apapun lah. Nah, bisa lah ya. Jadi kanal-kanal itu juga harus dibuka. Jangan-jangan sebagian dari mereka nggak tahu tuh ada hal-hal seperti itu ya. Nah, itu juga salah satunya untuk mengantisipasinya itu ya.
0: Nah, kalau alasannya tadi ekonomi, artinya juga bantuan dari pemerintah terkait dengan sistem pendidikan ini juga tidak tepat sasaran gitu ya Prof ya? Atau seperti apa?
2: Ya, mungkin bukan tidak tepat sasaran, tetapi yang jelas tadi itu ya harus klasifikasi berapa banyak yang karena faktor ekonomi, kemudian pemerintah sejauh mana melakukan intervensi terhadap itu. Itu yang penting ya. Misalnya apakah PIP, KIP, atau beasiswa apapun kepada mereka, itu harus dibuka secara lebar-lebarnya. Jadi ketika dia daftar misalnya, terus kalau waktu tidak mampu, itu kan mereka harus mengisi itu ya, jalur itu gitu. Nah, dan bagi mereka yang tidak mendaftar ulang gitu, sebaiknya kampus tadi saya katakan men-tracking kenapa saudara tidak ini gitu ya. Apakah ada alasan ekonomi, alasan apa-apa gitu. Harus di tracking gitu. Itu kewajiban juga saya menurut saya supaya bisa misalnya ada orang secara ekonomi tidak mampu tapi juga tidak punya akses, tidak tahu informasi, akhirnya nggak dapat misalnya. Mungkin ada yang seperti itu.
0: Baik.
2: Dan bisa diselamatkan manakala kamu men-tracking seperti itu ya.
0: Iya. Kita undang mendengar boleh, Prof, yang bergabung Bangga. Sama kita?
2: Bangga.
0: Silakan mendengar, kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ada Pak Roni di Jakarta. Pak Roni, malam Pak Roni.
3: Selamat malam Pak Lukman, ya. Prof. Cecep.
0: Malam Pak.
2: Ya siap. Malam Pak Roni. Saya juga di Jakarta.
3: Pak Lukman.
0: Ya.
3: Mungkin Kementerian Pendidikan Dasar Menengah harusnya mengeluarkan data dalam satu tahun itu kelas 12 itu yang lulus berapa, itu kan harusnya ada datanya. Dan perguruan tinggi juga begitu. Perguruan tinggi tahun ini membuka berapa kursi misalkan, dan jalur bantuan beasiswa dari pemerintah sekian persen, itu kan harusnya ada data tersebut. Mungkin kan ada calon mahasiswa yang mendaftar mungkin lebih dari 3-4 kali Pak Lukman.
0: Yeah.
3: Mungkin ada yang diterima dan tidak dikonfirmasi lagi, dan daftar di kota A, diterimanya nanti di kota B, seperti itu. Sehingga mungkin cari kota yang lebih dekat dengan rumah, atau mungkin kota yang jauh tapi dekat dengan saudara, bisa juga banyak faktor harusnya. Dan seperti itu harusnya sih diberitakan. Kementerian Pendidikan juga bisa mengeluarkan data universitas semuanya membutuhkan kursi yang tersedia sekian.
0: Yeah.
3: Dan seperti yang saya yang Prof sampaikan tadi juga, ketika beasiswanya sekian persen dari total jumlah kursi calon mahasiswa yang ada, seperti itu aja sih Pak Lukman. Selamat malam.
0: Malam, Pak Roni di Jakarta. Dari Jakarta kita ke Kalimantan Timur. Pak Arman, malam Pak Arman.
4: Malam Bung Lukman. Oke, saya ingin nyumbang saran aja sedikit ini.
0: Iya.
4: Saya sangat menyayangkan ini 60.000 ya.
0: Gabungan ya, tapi tidak semua dari SNBP.
4: Iya, seluruh Nusantara itu. Harusnya pemerintah daerah lah khususnya membuka keran beasiswa. Jadi setiap kepala rumah tangga itu minimal satu mahasiswa. Jadi anak-anak itu harus ada satu sarjana. Jadi kita jangan kalah dengan negara Vietnam. Vietnam maju sudah. Masa kita kayak gini-gini terus? Nah, gini Pak Bung Lukman, kalau beasiswa diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa kita, nanti dia bekerja misalkan di pemerintahan, di TNI Polri, atau menjadi anggota dewan, mereka dengan dibiayai oleh negara mendapat beasiswa, mereka nggak akan bakal korupsi. Karena mereka hutang jasa sama negara, Bung Lukman. Seperti itu.
0: Baik.
4: Demikian, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditahan dulu Prof. Cecep, kita ke Kutai Barat. Ya. Pak Haryanto, malam Pak Haryanto.
5: Selamat malam Om Lukman, malam Prof. Cecep.
0: Silakan.
2: Malam Pak.
5: Iya, ini fenomenanya menarik ya, Prof. Cecep ya, Om Lukman ya. Beberapa waktu yang lalu kan itu ada yang kepingin banget bisa lolos perguruan tinggi. Akhirnya menggunakan perjokian. Nah ini yang sudah jelas-jelas lolos malah mengundurkan diri, tidak mau daftar ulang. Kan gimana sih ya, kalau di tempat saya nih, Prof. Cecep dan Om Lukman ya, ada itu... program beasiswa gratis pol. Pasti kan saya yakin ya, tiap kepala daerah itu kan punya visi misinya untuk membangun kualitas sumber daya manusia khususnya bidang pendidikan. Ya kan Prof. Cecep ya. Nah, salah satunya itu menggelontorkan beasiswa pendidikan dari tingkatan apa? Dasar, menengah, kemudian sampai perguruan tinggi itu Prof. Cecep. Jadi ya mungkin itu bisa membantu mereka yang dari golongan kurang mampu itu, Prof. Cecep ya kan, bisa melanjutkan sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Terima kasih Prof. Cecep, Om Lukman,
0: selamat
5: malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Silakan Prof.
2: Ya, saya respon semuanya aja ya. Terima kasih nih ya. Bagus sekali pertanyaan-pertanyaannya dan pikiran-pikirannya, samalah dengan kita ya.
0: Iya.
2: Bahwa anak bangsa kita terus diselamatkan. Makanya untuk apa, melakukan kebijakannya harus tepat. Ada kewajiban perguruan tinggi men-tricking ya, mengapa mereka tidak tidak daftar ulang gitu. Nah, sehingga nanti bisa kalau persoalan ekonomi, dan dugaan kita kan sebagian besar mungkin soal ekonomi ya, ini baru dugaan ya. Nah, tapi kan pastinya kita belum tahu. Karena banyak faktor yang tadi saya katakan, mungkin dia daftar dua di tempat lain atau ada hal lain yang dia tidak bisa daftar ya, dan non ekonomi lah gitu. Nah kalau misalnya persoalan ekonomi memang itu harus jadi perhatian pemerintah. Itu kalau ditemukan persoalan itu, tapi kalau persoalan lain ya pemerintah juga nggak bisa apa-apa ya, karena hak seseorang misalnya memilih di jalur yang lain. Apa tidak melalui jalur yang ini, kan itu hak seseorang gitu. Jadi memang tidak bisa generalisasi gitu. Nah yang kedua, saran-saran tadi ya yang kaitan dengan keterlibatan Pemda juga penting. Saya setuju sih gitu ya, jadi bagi mereka, makanya kalau setelah di tracking nah, nanti tarik ke pemerintah pusat mana, tarik ke pemerintah daerah, oh ini penduduk dari kabupaten atau kota mana ya, provinsi mana. Nah gitu, ada forumnya gitu. Ya terus juga bisa mereka lewat APBD atau lewat CSR yang dihubungkan oleh daerah, kalau itu persoalan ekonomi. Ya bagi yang non ekonomi persoalannya ya itu lain hal ya. Itu ini kita fokuskan kepada mereka yang tidak daftar karena persoalan ekonomi. Misalnya karena dia kaget, oh UKT-nya mahal misalnya ya. Oh ada yang seperti itu harus dibantu. Ya tapi biasanya sih kalau ya mereka daftar kemudian karena tidak mampu segala macam, kampus tetap memfasilitasi. Misalnya kampus kami aja ya di Universitas Pendidikan Indonesia ya. Jadi komitmennya tidak boleh anak nggak bisa bayar, kemudian tidak bisa kuliah, nggak boleh. Dia tetap harus kuliah. Nanti kita bantu ya lewat jalur beasiswa sih, atau UKT-nya dinolkan dulu ya, segala macam gitu. Nah, kampus-kampus negeri sebetulnya sangat konsen terhadap hal seperti itu. Yang penting anak itu daftar dulu, gitu ya. Jadi dulu mahasiswa, gitu. Ya, kecuali yang tadi, kalau daftarnya bukan karena persoalan ekonomi kemudian tidak daftar, itu di luar kewenangan kita ya. Itu hak pribadi masing-masing. Gitu.
0: Tapi kalau perlu tidak sih Prof, pemerintah ini menerapkan sistem konfirmasi atau komitmen sebelum hasil seleksi diumumkan, agar kursi yang tersedia ini tidak banyak terbuang atau kosong ini Prof?
2: Kosong, ya. Ya, itu juga bisa dilakukan ya. Ada pengertian gini, kalau milih ini maka dia harus konsekuensinya harus diisi kalau lulus. Ya gitu. Kemudian misalnya sanksinya kalau tidak diisi, kalau dia nanti di tahun depan daftar lagi ke perguruan tinggi itu misalnya ya. Misalnya boleh nggak diberikan sanksi? Nggak boleh loh ke daftar perguruan tinggi ini lagi, prodi ini lagi, karena tahun lalu juga nggak diisi, kan rugi tuh pemerintah sudah menyediakan kursi nggak diisi misalnya ya. Nah itu harus dikaji sih, menurut saya dikaji ya gimana. Nah yang kedua juga bisa dilakukan gini, jadi agak ada tenggang waktu ya. Kalau perlu si rank itu setelah pendaftaran misalnya diterima 50 ya, satu prodi itu ya misalnya, terus ada yang daftar 5 orang gitu. Nah 5 orang itu mau kemana kan, kalau jalur apakah itu di jalur dimasukkan ke jalur mandiri perguruan tinggi ya, ataukah tetap di situ ke ranking ke 51 sampai 55 naik ke atas. Gitu ya, tapi dipastikan dulu bahwa mereka yang tidak daftar itu bukan soalan ekonomi ya, yang tadi yang di luar ekonomi. Nah itu juga bisa dilakukan, jadi banyak hal sebetulnya bisa diinisiasi menjadi kebijakan.
0: Prof, dampaknya sejauh mana Prof? Mungkin jangka pendek dan juga jangka panjang terhadap perguruan tinggi yang memiliki kursi yang kosong atau banyak tidak terisi karena peserta tidak melakukan daftar ulang ini.
2: Ya dampaknya sih ya, memang kalau terlalu banyak membebani biaya perguruan tinggi ya. Gitu. RKAT perguruan tinggi, rencana keuangan dan anggaran perguruan tinggi kalau terlalu banyak gitu. Dan itu juga disayangkan karena kan sudah dihitung anggaran misalnya untuk program tertentu, hal tertentu kan sudah dihitung dari jumlah banyaknya mahasiswa. Ya nanti kan jadi kalau berkurang berarti nanti income perguruan tingginya berkurang, kemudian program-program bisa ada pengaruh pasti, ada pengaruh. Cuma besar kecilnya tergantung pada jumlahnya.
0: Ya, artinya apa perlu juga ini mekanisme pengisian kursi kosong yang lebih cepat ini agar daya tampung PTN dapat dimanfaatkan secara optimal ini, Prof. Yang kosong-kosong ya, ini.
2: Ya tadi salah satu upayanya ya diisi melalui jalur yang ujian mandiri, gitu ya. Atau yang tadi ranking dari selebihnya itu ditarik lagi, misalnya tadi 5 orang enggak. Isi bukan karena soal ekonomi, ya ranking yang 51, 55 dipanggil aja, ya mudah-mudahan mereka juga belum daftar ke perguruan tinggi lain, gitu misalnya ya, isi kalau tapi itu harus ada satu payung hukumnya juga jelas, mekanismenya jelas, transparan atau tabel yang gitu-gitulah harus diurus ya. Nah, tapi kalau memungkinkan tidak bisa juga, misalnya mungkin nggak oleh jalur oleh seleksi mandiri, ya itu harus ada payung hukumnya juga.
0: Ya, ini
2: intinya nggak boleh kosong lah.
0: Ya, nah ini kan juga saya bacakan WhatsApp ini ya, Prof ya, ada Pak Haji di Tangsel ini. Fenomena ini seharusnya dibaca sebagai persoalan individu calon mahasiswa atau justru menjadi indikator bahwa sistem penerimaan mahasiswa baru perlu direformasi secara lebih menyeluruh. Silakan, Prof.
2: Ya, bisa dua-duanya, mungkin juga ya. Itu memang persoalan pribadi yang tadi alasannya bisa beragam. Saya yakin tidak semuanya masalah ekonomi, pasti ada masalah lain ya. Meskipun dugaan sementara mungkin juga masalah ekonomi
0: lebih kuat ya.
2: Mungkin ya, tapi harus dikaji karena kan nggak bisa, kita nggak punya data ya. Makanya harus punya itu. Yang kedua, apakah sistem, kalau gitu sistem ada kelemahannya, mungkin juga ada hal seperti ini harusnya ditutup. Dan panitia tadi ya dibuat regulasi khusus menurut saya hal untuk yang tiap tahun selalu berulang tiap tahun seperti ini harus dibuat regulasi ya, misalnya ya ada di situ bahwa jika ini kosong maka untuk mengisinya A, B, C, D gitu, dibuat aturannya gitu ya.
0: Artinya ini mekanisme seleksi nasional saat ini juga belum mampu mengidentifikasi peserta yang benar-benar memiliki komitmen untuk mengambil kursi yang diterimanya gitu ya, Prof ya.
2: Iya, karena tadi itu ya antara hak seseorang untuk menerima atau tidak gitu, mengisi atau tidak. Kedua juga ada hal-hal lain yang memang butuh tracking lah menurut saya ya. Jadi nanti misalnya kalau perlu integritas bahwa kalau sudah ini mereka harus tetap mengisi gitu.
0: Ya, baik. Prof. Cecep Darmawan, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Ya,
2: Pak Lukman, saya juga. Ya. Lagi di ini di JICC ya, kemarin Pak Prabowo yang buka acaranya. Ini lagi acara peresmian kebangsaan Kementerian Dikti.
0: Lagi acara, mohon maaf ganggu waktunya ya Pak. Prof.
2: Ya saya ya di sela-sela acara ya. Aman,
0: terima kasih Prof, selamat malam.
2: Selamat malam ya.
0: Pendengar pengamat pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Profesor Cecep Darmawan ya, di mana kami membahas dalam segmen To The Point ini, 60.000 calon mahasiswa mundur dari seleksi dan disampaikan oleh atau klarifikasi ya dari Kemendikti Saintek yang disampaikan ini 60.000 itu tidak mendaftar ulang dari seluruh jalur SNBP, SNBT sampai dengan mandiri di tahun 2025. Ini disampaikan Ketua Umum Tim Penanggung Jawab SNPMB 2026 Edward Wolok ya, yang memberikan klarifikasi yang beredar ya bahwa angka tersebut merupakan data pada tahun 2025 bukan tahun 2026 ini.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
6: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah mempermudah semua proses untuk pengusaha. Jadi benar, kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, terkait dengan to the point kita pada malam hari ini yang sebanyak 60.000 SNBP tidak daftar ulang. Kami sebelumnya juga sudah berupaya menghubungi anggota Komisi 10 DPR RI, tetapi yang bersangkutan atau ketua Komisi 10 ini sedang halangan ya, atau ada dalam acara. Nanti kami akan hadirkan di kesempatan yang lainnya. Dan pendengar, kami hadirkan untuk Anda bagaimana laporan juga dari beberapa wilayah di Indonesia, dari beberapa reporter kami ya, yang sedianya melaporkan berbagai informasi yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, di antaranya

0: Berkuat upaya penanganan kesehatan mental masyarakat mulai peluncuran program Bandung Utama Bahagia Sararea atau Bangbara. Layanan konseling psikologis ini resmi diluncurkan di Kecamatan Ujung Berung sebagai langkah awal menghadirkan akses pendampingan kesehatan mental yang lebih dekat dan mudah dijangkau warga. Program Bangbara merupakan hasil kolaborasi antara Kecamatan Ujung Berung, Dinas Kesehatan Kota Bandung, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak DP3A Kota Bandung. Kehadiran layanan tersebut diharapkan menjadi ruang aman bagi masyarakat yang membutuhkan dukungan psikologis, mulai dari menghadapi stres, tekanan hidup, kesedihan berkepanjangan, hingga berbagai persoalan kesehatan mental lainnya. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan Bangbara merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan kesehatan mental yang mudah diakses oleh masyarakat di tingkat kewilayahan.
1: Tujuannya tentu saja untuk memberikan ruang-ruang konseling bagi warga masyarakat yang mengalami stres, mau curhat, asa nyeri hati, kesedihan yang berkepanjangan gitu. Nah, ini datang ke Kecamatan Ujung Berung. Saya berharap tentu dari Kecamatan Ujung Berung nanti bisa getok tular kepada kecamatan-kecamatan lain. Didukung oleh Puspaga yang berbasis kedinasan.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Kota Bandung Sony Adam memastikan informasi mengenai layanan psikolog kewilayahan akan disosialisasikan secara masif melalui jaringan puskesmas, kader posyandu hingga pengurus RW. Menurutnya, masyarakat nantinya dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh layanan konseling sesuai kebutuhan. Informasi tersebut akan diperluas ke seluruh wilayah Kota Bandung agar manfaat program Bangbara dapat dirasakan secara luas.
2: Ya, informasi melalui puskesmas yang disebarluaskan ke kader posyandu, kemudian juga ke RW, bahwa ada layanan psikolog kewilayahan pada waktu-waktu tertentu. Kemudian diproses untuk bisa mendaftarkan untuk mendapatkan layanan tersebut. Jadi informasi akan menyebar ke seluruh wilayah Kota Bandung agar masyarakat bisa mendapatkan manfaatnya.
0: Melalui program Bangbara, pemerintah Kota Bandung berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan mental semakin meningkat, sekaligus memastikan setiap warga memiliki akses terhadap layanan pendampingan psikologis yang aman, nyaman, dan profesional. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilas Berita.
1: Kementerian Ketenagakerjaan mengalokasikan anggaran Rp6,26 triliun untuk program magang dan vokasi nasional tahun 2026. Dana itu difokuskan meningkatkan kompetensi dan memperluas penyerapan tenaga kerja secara berkelanjutan. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Ya, pendengar, untuk Anda dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam hari ini, kami terus menghadirkan informasi terkini ya, dan bagaimana juga kami hadirkan program haji menuju Baitullah ya. Di mana kepulangan jemaah haji Kota Bandung pada fase akhir gelombang pertama diselimuti perasaan haru dan antusias keluarga jemaah. Reporter Dwiana Putra menghadirkan momen tak terlupakan yang dirasakan para jamaah saat melaksanakan ibadah haji melalui fitur menuju Baitullah berikut ini. Ya, kami masih menghadirkan ya untuk bagaimana fitur menuju Baitullah yang akan disampaikan untuk kesempatan sore hari ini atau malam hari ini yang tadi akan disampaikan reporter Bandung ya, yang terkait dengan fitur haji. Kami masih hadirkan ruang dengar Anda dan tentunya untuk ya, program haji menuju Baitullah nanti kami akan hadirkan di kesempatan berikutnya.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Benar seperti yang kami sampaikan sebelumnya, di mana kami akan hadirkan bagaimana program Fijar Haji menuju Baitullah, di mana kepulangan jemaah haji Kota Bandung pada fase akhir gelombang pertama diselimuti perasaan haru dan antusias keluarga jemaah. Reporter Dwiana Putra menghadirkan momen tak terlupakan yang dirasakan para jemaah saat melaksanakan ibadah haji melalui Fijar menuju Baitullah berikut ini.
4: Saatnya kita ikuti Fijar menuju Baitullah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Saat ini saya berada di Masjid Pusdai Provinsi Jawa Barat, di mana saat ini menunggu kehadiran para jemaah haji dari kloter terakhir yang ada di wilayah Kota Bandung Raya. Dimana saat ini juga situasi di area Pusdai ini menantikan kehadiran para jemaah haji khususnya wilayah Kota Bandung. Seperti apa? Mari.
6: Kepulangan jemaah haji Kota Bandung mulai memasuki fase akhir gelombang pertama, ditandai dengan tibanya kloter 16 KJT atau kloter kedua Kota Bandung pada hari Jumat 12 Juni 2026 lalu. Sebanyak 443 jemaah yang tergabung dalam kloter tersebut tiba dengan selamat dan lengkap setelah menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Suasana haru dan bahagia menyelimuti proses penyambutan jemaah yang tiba di tanah air. Keluarga yang telah lama menanti kedatangan sanak saudara tampak antusias menyambut kedatangan para jemaah.

0: Kloter 16 KJT menjadi salah satu rombongan terbesar jamaah haji kota Bandung pada musim haji tahun ini. Seluruh jamaah yang berangkat dalam kloter tersebut kembali ke Indonesia dalam kondisi utuh. Salah satu jamaah haji yang pulang yakni Rahmi Aini, berusia 30 tahun, menceritakan pengalamannya menuju ke Tanah Suci yang begitu nyaman dan bahagia bisa berangkat dan merasakan ibadah haji untuk pertama kalinya.
1: Ya Alhamdulillah sih, benar-benar yang namanya merasakan terowongan Mina, mana kata orang betul berdesak-desakan, tapi Masya Allah Alhamdulillah tahun ini semua tertib berjalan dengan baik. Tidak ada satupun yang istilahnya tergilas atau apa, tapi tidak, meskipun berdesak-desakan semua tertib pengalaman pertama haji oleh Kemenhan.
2: Alhamdulillah.
0: Masyarakat Kota Bandung pun turut mendoakan agar seluruh jamaah yang masih berada di Arab Saudi dapat kembali dengan selamat. Harapan besar juga disampaikan agar mereka menjadi haji yang mabrur dan membawa keberkahan bagi lingkungan sekitarnya. Ketua Kementerian Haji dan Umroh Kota Bandung, Andi M. Arif pun menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses kepulangan para jamaah. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan hasil kerjasama seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji. Andi pun menjelaskan kepulangan kloter 16 KJT masih merupakan bagian dari gelombang pertama yang kini memasuki tahap akhir. Proses pemulangan jamaah lainnya akan terus berlangsung secara bertahap sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Menurutnya, koordinasi antara petugas haji di Arab Saudi dan Indonesia berjalan dengan baik. Hal tersebut turut mendukung kelancaran perjalanan para jamaah hingga kembali ke Kota Bandung. Keberhasilan menjaga keselamatan jamaah pun menjadi pencapaian penting dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Berbagai upaya pelayanan dan pengawasan dilakukan untuk memastikan jamaah dapat beribadah dengan nyaman dan aman. Para petugas haji pun juga terus melakukan pemantauan terhadap jamaah yang masih berada di Tanah Suci. Mereka memastikan seluruh proses kepulangan berjalan sesuai prosedur dan jadwal penerbangan. Kepulangan kloter 16 KJT menjadi momentum penuh syukur bagi Kota Bandung. Selain menandai berakhirnya gelombang pertama pemulangan jemaah, kabar bahwa seluruh jemaah Kota Bandung masih lengkap dan tidak ada yang meninggal menjadi anugerah yang sangat membahagiakan.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Kehutanan yang menegaskan pemanfaatan hutan secara lestari tidak identik dengan perusakan hutan, melainkan merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan kawasan hutan. Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kemenhut, Kris Dianto, mengatakan pengelolaan hutan lestari dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur, mulai dari penetapan batas pemanenan hingga kewajiban penanaman kembali setelah pemanfaatan hasil hutan. Ia menjelaskan pemanfaatan hasil hutan justru menjadi bagian penting dalam menjaga kelestarian kawasan. Kita beralih ke informasi lainnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan membentuk tim reaksi cepat atau TRC untuk menanggulangi karhutla atau kebakaran hutan dan lahan di daerah setempat. Kepala BPBD Oku, Januar Effendi, mengatakan bahwa dalam menghadapi musim kemarau panjang tahun ini, pihaknya membentuk TRC agar kejadian karhutla dapat ditanggulangi sedini mungkin. Ia mengatakan TRC yang dibentuk dari BPBD Oku, TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya, jajaran pemerintah daerah setempat tersebut berjumlah 300 orang. Ratusan personel itu disebar di 13 kecamatan di Kabupaten Oku untuk siaga menanggulangi karhutla sedini mungkin. Kita beralih ke informasi mancanegara. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazim Garibabadi, mengatakan bahwa jalur pelayaran yang aman di Selat Hormuz tidak dapat dijamin melalui pengaturan yang ambigu atau rute paralel yang dirancang tanpa mempertimbangkan posisi Teheran sebagai negara pantai. Dalam unggahan di platform media sosial X, Garibabadi menegaskan bahwa setiap kerangka kerja yang kredibel untuk lalu lintas maritim di jalur perairan strategis tersebut harus didasarkan pada koordinasi dengan Teheran dan sejalan dengan Pasal 5 Nota Kesepahaman atau MOU Islamabad antara Iran dan Amerika Serikat. Ia memperingatkan bahwa apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi, mengakibatkan penangguhan rute paralel yang telah ditetapkan. Kita beralih ke informasi olahraga. Mesir akan menghadapi Iran dalam laga terakhir Grup G Piala Dunia 2026 di Stadion Lumenfield Seattle dengan tiket ke babak 32 besar berada dalam jangkauan kedua tim. Mesir saat ini memimpin klasemen Grup G dengan 4 poin dari 2 pertandingan. The Parau unggul atas Iran dan Belgia yang sama-sama mengoleksi 2 poin. Sementara Selandia Baru menempati posisi terbawah dengan 1 poin. Situasi itu membuat Mesir hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan tempat di fase gugur. Kemenangan atas Iran akan membawa Mohamed Salah dan kawan-kawan lolos sebagai juara grup tanpa harus bergantung pada hasil laga lainnya.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Global. 48 negara di Piala Dunia 2026, ini yang harus kamu tahu.

0: Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar dalam sejarah sepak bola. Bukan cuma soal gengsi, tapi soal angka. FIFA resmi menambahkan peserta dari 32 jadi 48 negara. Ini artinya peluang negara buat masuk makin terbuka lebar.
1: He held up by Guardiola. Messi away from Guardiola. And Argentina all but in the final. For Messi, for Argentina. Absolutely superb.
0: Gak cuma itu, ini pertama kalinya tuan rumah Piala Dunia ada di tiga negara sekaligus. Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Semua satu gol, satu doa. Formatnya juga berubah. Sekarang ada babak 32 besar. Jadi total ada 104 pertandingan dalam 39 hari. Maraton bola sesungguhnya. Nah, dengan 48 negara ini, menurut sobat makin seru nggak? Komen di bawah ya.

Tahukah kamu, saat menghadapi penobatan Ratu Elizabeth II di London pada tahun 1953, Haji Agus Salim justru mencuri perhatian lewat cara yang tak biasa, sebatang rokok kretek. Dalam sebuah jamuan di Buckingham Palace, Agus Salim melihat Pangeran Philip lebih banyak berinteraksi dengan kalangan bangsawan Inggris. Untuk mencairkan suasana, Agus Salim mendekat sambil menghisap kretek dan bertanya, "Apakah Paduka mengenal bau rokok ini?" Ketika sang pangeran menjawab tidak, Agus Salim berkata, "Inilah yang menyebabkan bangsa Paduka beramai-ramai mendatangi negara saya." Jawaban cerdas ini membuat Pangeran Philip tertawa dan segera berbaur dengan para tamu dari berbagai negara. Keesokan harinya, sang pangeran bahkan memperkenalkan Agus Salim kepada Ratu Elizabeth II. Sebuah diplomasi sederhana, namun berkesan melalui aroma khas kretek Indonesia.

0: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan apa kabarnya untuk Anda yang saat ini mungkin menikmati malam akhir pekan? Untuk Anda yang di sekitaran Jakarta, untuk masih menikmati hiburan puncak perayaan HUT Jakarta ke-499 ya, di mana memang ada berbagai hiburan untuk malam hari ini di Bundaran Hotel Indonesia atau Bundaran HI. Dan untuk Anda yang ingin mengajak putra-putri Anda ke destinasi wisata yang ada di Jakarta, baik itu Ancol, Ragunan, untuk hari ini dan esok masih gratis ya, terbuka untuk Anda.
1: Indonesia Menyapa Malam.
0: Dan di kesempatan malam hari ini kami juga membahas bagaimana isu-isu aktual ya yang berkembang di masyarakat. Dan kali ini kami akan membahas terkait dengan MUI yang menegaskan tetap perjuangkan sanksi pidana LGBT. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan sikap istiqomah memperjuangkan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang mengkampanyekan perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT di Indonesia. Di mana sikap tegas ini menanggapi adanya penolakan dari puluhan organisasi yang tergabung dalam jaringan masyarakat sipil pembela hak asasi manusia atau HAM terhadap usulan regulasi tersebut. Resistensi dari kelompok-kelompok tersebut tidak akan menyurutkan langkah MUI dalam menjaga moral bangsa dan menyelamatkan generasi muda. MUI mendesak pemerintah dan legislatif untuk segera merumuskan regulasi yang tegas guna menjerat pelaku serta pengkampanye penyimpangan orientasi seksual. Selain itu, MUI juga mengusulkan fasilitas yang layak untuk rehabilitasi pelaku penyimpangan tersebut. Dan bagaimana kita akan menyoroti penyimpangan orientasi seksual di mata hukum bersama dengan narasumber kami kali ini, pakar hukum atau juga yang juga wakil rektor Universitas Kristen Indonesia, Pak Henry Pandiangan.
2: Wawancara Pro 3.
0: Pak Henry, selamat malam.
3: Selamat malam. Man, apa kabar?
0: Baik, Hendri, baik ya. Cukup jelas ini, iya. Udah lama kita nggak ngobrol ini ya, Pak Hendri ini. Nah, kita bahas terkait dengan MUI ya, yang mendesak pemerintah dan legislatif untuk segera merumuskan regulasi. Nah, selama ini kan memang belum ada regulasi yang khusus ya terkait dengan LGBT ini ya. Bagaimana, Pak Hendri, pandangannya? Silakan.
3: Baik. Kalau nggak salah setahun lalu atau tidak salah itu saya diundang sama Watimpres kebetulan membicarakan hal yang sama.
0: Oh, gitu kan. Gitu. Yeah.
3: Dulu ada kejadian ada pesta seks di hutan yang seberang kampus kami itu, gitu kan.
0: Oh iya, yeah, iya.
3: Yeah. LGBT dulu kan ramai itu, gitu kan. Nah, tapi kemudian pada saat itu setelah itu ada pembahasan. Sebetulnya pembahasan ini bukan hal yang baru, tetapi memang sudah sejak lama. Karena perspektif LGBT itu memang saya melihat pada saat itu saya sampaikan bahwa ini kan memang bukan hanya berkaitan dengan masalah orientasi seksualnya, gitu kan. Mungkin kalau bicara orientasi seksualnya, tidak ada aturan yang melarang gitu secara tegas, gitu kan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika orientasi seksual itu kemudian menjadi suatu perilaku hukum yang merugikan orang lain. Gitu kan. Di KUHP yang baru, Undang-Undang 1 2023 itu diatur. Tegas di sana. Kita ada pasal 414, 473 kalau tidak salah itu diatur jelas. Kalau dulu tidak ada, gitu kan. Nah, jadi misalnya kalau korbannya perilaku seksualnya itu yang tidak kompromi karena aturan yang dilarang di dalam kitab undang-undang hukum pidana kita itu berkaitan dengan perilaku menyimpangnya. Sehingga kalau dia korbannya anak, nah maka timbul persoalan hukum, gitu kan. Atau misalnya kalau dulu di KUHP lama itu kan tidak ada pemerkosaan sejenis gitu ya, atau hubungan hubungan badan sejenis gitu. Tetapi di KUHP yang baru itu sudah diatur tegas tentang perilaku menyimpang itu gitu ya. Nah, lalu tentang misalnya perkosaan gitu kan dengan sejenis gitu kan, bahkan mohon maaf kalau di KUHP baru itu pasal 473 itu jelas sekali itu ada bahwa jika melakukan perkosaan atau hubungan seks itu melalui lubang anus dibilangnya kan gitu. Nah, itu secara tegas di KUHP kita mengatur perilaku menyimpang karena orientasi seksual itu. Nah, itu kan artinya ketika itu menjadi satu tindakan pelanggaran hukum, maka aturan yang dilarang itu diatur. Nah, tetapi yang menjadi persoalan adalah orientasi seksualnya ini. Nah, kita memang belum ada aturan itu. Sehingga kita selalu berhadapan dengan HAM, gitu kan?
0: Iya,
3: gitu.
0: HAM.
3: Nah, itu menjadi persoalan juga. Yeah. Saya sampaikan di forum itu juga saya sampaikan bahwa baik, kalau kita bicara HAM, ya kan, nah, kita punya undang-undang hak asasi manusia di Indonesia. Nah, kalau lihat definisinya bahwa HAM itu kan adalah hak kodrati atau hak yang diberikan Tuhan kepada manusia, gitu kan, sebagai manusia. Nah, kalau kita bicara agama, gitu kan, semua kitab suci bilang bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Di luar itu
0: jelas itu ya.
3: Gitu. Gitu, Pak Lukman.
0: Ya, artinya tadi ya, kalau di mana aturan ini kan tadi belum secara tegas gitu ya, kalau dan berbenturan dengan HAM gitu, karena masih jadi perdebatan, debatable sekarang, sampai saat ini gitu ya. Dan, nah, bagaimana prinsip persamaan di hadapan hukum diterapkan terhadap warga negara LGBT ini dalam praktiknya di Indonesia ini?
3: Ya, jadi kalau saya berpendapat bahwa perspektifnya harus dilihat dari segi bukan hanya hak asasi manusia, tetapi perspektif agama, perspektif sosiologi masyarakat, gitu kan, lalu perspektif antropologisnya. Karena begini, dulu diyakini bahwa, gitu kan, kalau ada orientasi seksual itu dipengaruhi oleh hormon, gitu ya. Bahkan ada yang menganalisa dengan genetika, tapi pada akhirnya tidak terbantahkanlah itu, gitu kan. Nah, sekarang justru lebih aneh lagi, gitu kan. Artinya, misalnya begini, Pak Lukman kan gagah nih, keren, gitu ya. Tapi coba 2 bulan bergaul di kalangan itu, pasti akan tertular, gitu kan. Nah, ini kan menjadi persoalan, gitu kan. Artinya memang ada faktor sosiologis yang kemudian menjadi berubah ketika bergaul di kalangan itu, gitu. Karena ini yang menjadi concern kita, sehingga kalau Rusia jelas dari 2013 dia menolak propaganda itu, gitu kan. Dia menolak yang namanya gerakan LGBT itu, gitu kan. Nah, sebetulnya kalau paradigma itu dibawa ke persoalan sosial masyarakat yang berkaitan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, gitu kan. Bahkan hukum agama sekalipun itu kan itu tidak boleh sebetulnya, gitu kan. Dilarang, tetapi kan perangkat normatif kita atau hukum positif kita kan tidak melarang itu. Yang melarangnya jika terjadi penyimpangan perilaku seksual yang menimbulkan korban. Nah, itu baru KUH pidana bicara. Gitu. Tapi ketika orientasi itu, nah, tetapi menurut saya bahwa ini adalah saatnya, kalau saya setuju sekali dengan MUI, gitu kan. Ini harus dijaga, gitu kan. Jangan sampai terjadi kampanye besar-besaran dan sebagainya. Itu menurut saya, sehingga hal itu kalau dilakukan kan banyak yang kita kan negara yang berketuhanan yang Maha Esa, Pancasila, gitu kan. Ketika itu melanggar satu norma, perspektifnya agama misalnya, gitu kan. Nah, maka saya pikir pemerintah bertanggung jawab untuk melarang itu, gitu kan. Walaupun konteksnya tidak dalam bicara penegakan hukum, bicara hukum pidana, tetapi kan upaya preventif itu kan harus dilakukan. Bukan hanya dia membuat aturan melarang itu, tetapi dia harus mulai membuat edukasi-edukasi dari sejak pendidikan, kan, itu pendidikan dasar.
0: Itu kalau. Nah, kalau bicara hak asasi manusia internasional ini, apakah ada kewajiban ya, Pak Hendri? Kita memiliki kewajiban berdasarkan perjanjian hak asasi manusia internasional ini kan telah diratifikasi ya, untuk melindungi individu dan diskriminasi atas dasar orientasi seksual atau identitas gender. Ada kewajiban tidak Indonesia nih?
3: Indonesia sebetulnya tidak punya, tidak berkewajiban untuk meratifikasi konvensi internasional. Undang-undang HAM itu 39 tahun 99 itu kan menggunakan Statuta Roma misalnya kita, tapi tidak semua Statuta Roma itu kan diadop di undang-undang hak asasi manusia kita 3999 kan gitu. Misalnya kayak kita hanya mengadop misalnya di dalam hak genocide, terus cross violence against humanity, kan cuma itu. Padahal hak-hak asasi manusia di dunia kan macam-macam, hak sipil, sosial, sipil politik gitu, hak ekonomi dan sebagainya kan ada. Tetapi di undang-undang kita HAM kan tidak harus itu. Nah, lalu kemudian banyak konvensi-konvensi internasional juga yang ketika konvensi itu bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat Indonesia, kan kita tidak punya kewajiban untuk meratifikasi itu sebetulnya. Gitu kan? Kan harus disesuaikan dengan budaya kita sebetulnya.
0: Pak Hendri, kita undang pendengar boleh ya?
3: Silakan, silakan.
0: Ya, pendengar, silakan kami buka untuk Anda yang bergabung terkait dengan penyimpangan orientasi seksual di mata hukum. Kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nah, kalau belakangan kita lihat kan ini banyak isu yang viral ya, Pak Hendri gitu ya. Dari yang di kampus itu ya, kemarin ya. Ada juga yang pesta di Karawang gitu. Nah, itu kan kalau tadi dalam tanda kutip hukumnya masih abu-abu, kan sulit juga nih Pak Hendri.
3: Ya, jadi memang kayak misalnya begini.
0: Ya.
3: Perilaku menyimpang seksual yang seperti apa sih yang bisa kena pidana gitu ya, kan misalnya. Ya. Nah, di undang-undang kita, di KUHP pidana kita, itu misalnya kalau korbannya anak atau misalnya dia masuk dalam tindak pidana asusila. Nah, sehingga ketika muncul ada pesta gay misalnya, atau pesta yang berkaitan dengan LGBT itu, maka itu kan jelas bahwa bisa dimasukkan ke dalam, wah ini bisa tindak pidana asusila juga gitu kan, walaupun di undang-undang kita dilakukan di muka umum misalnya gitu, walaupun di ruang private tapi kan orangnya banyak gitu. Nah, ini jadi penegak hukum bisa melakukan langkah-langkah represif untuk itu gitu, itu bagi sebagian kecil lah gitu kan. Nah, fenomena-fenomennya kan sekarang sedang marak lah, sedang muncul gitu kan, sehingga menurut saya memang harus ada langkah antisipasi untuk itu gitu kan.
0: Gitu. Baik. Kita sapa pendengar, ada Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, malam.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan.
4: Waalaikumsalam. Saya rasa hukum udah kebanyakan ya, kalau udah seksual gitu ya. Tapi kalau lihat dari sisi perempuannya, kalau cara berpakaiannya gitu, tidak berhijab atau pakaian seksi gitu, ya salah perempuannya juga sih. Tapi antara hukum dan perempuannya itu juga harus diperhatikan gitu. Karena perempuannya juga mancing laki-laki gitu.
0: Ya, kan. Tapi kita tadi konteksnya itu, nih LGBT nih Pak Udin yang kita bahas.
4: Iya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya, mungkin belum nyimak ya. Kita ke Kupang dulu, ada Pak Roni. Pak Roni, silakan Pak Roni.
5: Halo, silakan.
0: Ya, Pak Roni silakan.
5: Halo Pak, selamat malam.
0: Malam Pak.
5: Malam Pak Roni. Apakah, selamat malam Pak. Apakah orang yang mengalami penyimpangan orientasi seksual?
0: Halo Pak.
5: Itu juga termasuk.
0: Halo Pak. Halo, ya. Selamat malam. Iya, volume radionya dikecilkan ya, Pak, biar tidak feedback.
5: Oh, siap, siap.
0: Ya, jadi Pak Roni.
5: Orang yang menyalahi.
0: Ya, silakan Pak Roni. Halo, Pak Roni. Ya. Terputus ya. Pak Hendri, kalau kita ketahui kan selama ini ya, orientasi penyimpangan seksual ini kalau bicara ada korban gitu ya. Ketika beberapa kasus gitu ya. Tapi kan kali ini bahas yang mengenai mereka ini atas dasar suka sama suka. Nah, kalau saya coba lihat ini ya, ada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 45. Ini kan bunyinya menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Namun di sisi lain, di pasal 28J-nya ini memperbolehkan pembatasan hak berdasarkan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Nah, dalam konteks LGBT, bagaimana seharusnya kedua pasal ini bisa ditafsirkan agar tidak saling bertentangan gitu,
3: Pak Hendry? Iya, sebetulnya dua pasal itu kalau kita tafsirkan secara budaya hukum, misalnya budaya hukum masyarakat gitu ya, tidak bertentangan itu, 28E dan 28J itu. Karena memang 28E mengatur setiap orang diberikan perlindungan hak oleh negara gitu kan.
0: Iya.
3: Tetapi perlindungan itu kan harus ada filternya. Ya, filternya jelas di 28J, ada moral di sana gitu kan. Sehingga moral itu walaupun dia sifatnya tidak tertulis, tetapi kan itu hukum itu hidup di dalam masyarakat.
0: Iya.
3: Sehingga setiap masyarakat harus memfilter itu. Nah, perspektifnya harus itu dulu.
0: Okay.
3: Misalnya gini, perbuatan menyimpang itu kan harus perspektifnya moral. Contoh misalnya gini, di dalam hukum pidana itu ada unsur-unsur tindak pidana yang misalnya bersifat non-hukum.
0: Yeah.
3: Atau wederlegged head. Itu ada dua. Ada bersifat non-hukum yang sifatnya formil dan material gitu ya.
0: Yeah.
3: Nah, kalau formil jelas ada undang-undang yang dilanggar.
0: Yeah.
3: Kalau material, nah ini menurut kesadaran hukum masyarakat bahwa perbuatan itu adalah perbuatan tercela. Sehingga pertimbangan moral masyarakat itu menjadi suatu pertimbangan penegakan hukum atau membuktikan unsur-unsur atau perbuatan pidana seseorang dilakukan. Sehingga menurut saya
0: cukup kalau kuat tidak Pak, kalau didasarkan tadi ya, cukup kuat tidak dari sisi hukum itu?
3: Kenapa Pak? Sorry Pak Lukman, suaranya putus tadi.
0: Cukup kuat tidak kalau didasarkan hanya tadi dari norma itu, bukan hanya regulasi hukum secara jelas ini?
3: Ya, karena kalau hanya moral memang tidak cukup kuat. Dia harus dibentuk dalam regulasi hukum yang lebih normatif gitu ya. Tertulis itu menjadi hukum positif. Itu lebih kuat kalau itu dilakukan. Nah, memang kita akan berseberangan dengan penggiat HAM itu yang selalu berspektifnya pada HAM gitu kan. Sementara selain HAM kita juga punya moralitas dan sebagainya.
0: Itu dia.
3: Nah, ini kan pengaruh ini yang muncul yang mempengaruhi penegakan hukum itu sebetulnya.
0: Baik. Nah, kita sapa kembali Pak Roni, tersambung kembali nih. Pak Roni, malam Pak.
6: Halo, selamat malam Pak.
0: Iya, silakan Pak Roni.
6: Iya Pak, tadi terputus. Pertanyaan saya ialah, apakah seseorang yang terlahir dengan mengalami penyimpangan orientasi seksual, tetapi dia tidak melakukan tindakan yang merujuk pada penyimpangan orientasi seksualnya itu, apakah itu juga termasuk pelanggaran gitu? Misalnya dia terlahir sebagai seorang lesbian, tapi dia tidak melakukan tindakan yang merujuk kepada penyimpangan sebagai lesbian. Apakah itu juga sebagai penyimpangan? Gitu?
0: Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, mungkin di masyarakat ada seperti itu ya Pak Hendry. Ada yang memang secara apa ya, genetik atau apa ya, kalau memang memiliki kelainan ini, tapi ya tadi disampaikan tidak melakukan hal penyimpangan itu. Bagaimana Pak Hendry?
3: Ya, jadi memang kalau kita, saya sebutkan tadi ya, penyimpangan orientasi seksual itu secara hukum positif bukan merupakan bagian dari pelanggaran atau kejahatan.
0: Iya.
3: Nah, dia menjadi pelanggaran atau menjadi suatu kejahatan ketika menimbulkan korban. Nah, tadi pertanyaan Pak Roni adalah misalnya ada seorang lesbian atau seorang itu gay gitu ya. Saya juga bukan ahli psikologi, tetapi berdasarkan literatur yang saya baca bahwa mungkin ada faktor yang namanya hormon gitu ya, gitu kan? Atau mungkin ada faktor yang namanya psikologi gitu, atau bawaan gitu ya. Karena dimungkinkan saja kalau soal genetika itu ada risetnya itu ditolak gitu, karena memang lebih kepada misalnya begini, seseorang itu menjadi lesbi, seseorang menjadi gay misalnya karena ada traumatik tersendiri, gitu kan? Atau misalnya ada konflik batin, lalu kemudian ada kecemasan, ada yang namanya distresi psikologi gitu ya. Seseorang itu ketika dia misalnya dia trauma, dia melihat misalnya di keluarganya misalnya mamanya dipukulin sama bapaknya, akhirnya dia nggak suka dengan laki-laki dan sebagainya. Itu risetnya lebih banyak ke sana.
0: Yeah.
3: Sehingga kemudian orientasinya dia berubah, gitu kan? Itu dimungkinkan itu terjadi. Nah, kalau dia hanya orientasinya seperti itu, pribadinya dia dan tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain, hukum positif kita belum bisa menjamah ke sana. Yeah. Dan itu bukan merupakan pelanggaran pidana, gitu ya, gitu kan. Tapi perspektifnya bukan hak asasi manusia nih, gitu. Nah itu. Nah, lalu kemudian, nah, timbul persoalan kalau yang tadi saya katakan, kalau ada akibat perbuatan hukumnya, gitu ya. Nah tapi kalau dia sendiri itu tidak masuk ke ranah sana. Dan negara juga menghormati itu dia sebagai manusia. Nah, asalkan jangan ketika dia berperilaku seperti itu, dia mempengaruhi orang lain, gitu kan? Karena dimungkinkan di dalam perspektif ilmu sosiologi misalnya, gitu kan? Ada namanya konformitas sosial. Jadi ketika ada orang itu ingin diterima di kelompok itu, lalu diterima di kelompok, lalu dipengaruhi sehingga dia terbawa tuh, dengan gaya hidup, cara berpakaian, ekspresi dan sebagainya, gitu kan? Nah ini juga salah satu faktor yang terjadi. Tanda petik, penularan gaya itu. Nah, ada eksperimentasi atau sesuatu yang ingin dibuktikan di publik supaya dia diterima di perguruan itu. Nah, ini kan sering terjadi. Banyaklah contoh yang bisa kita lihat. Tapi dalam konteks itu bukan pelanggaran, itu bukan pidana. Gitu kan? Tetapi harus dicegah untuk penyebarannya. Nah, ini kan menjadi tugas kita semua, gitu kan, supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, harus diantisipasi.
0: Iya. Gitu. Pak Hendri, kalau bicara aparat penegak hukum, ini seharusnya bagaimana bertindak ya apabila terdapat tekanan sosial atau politik dalam menangani perkara yang melibatkan individu LGBT? Sementara aturan hukumnya tersendiri tadi kan tidak secara eksplisit gitu ya mengatur orientasi seksual sebagai tindak pidana.
3: Ya, saya sih melihat begini, kalau aparat penegak hukumnya itu kan misalnya kepolisian gitu ya, karena kalau terjadi penyimpangan seksual itu dan menimbulkan korban, maka dia bertindak. Gitu. Nah, tetapi kan penegakan hukum itu tidak hanya dilakukan secara represif, preventifnya pun harus dilakukan. Nah, sehingga pendekatan-pendekatan psikologi kepada keluarga gitu kan, atau mohon maaf, mungkin ada rehabilitasi untuk kaum-kaum yang menyimpang tadi LGBT itu kan dimungkinkan, gitu, dilakukan, gitu kan, dan itu aparat penegak hukum ya ekstra, ada tambahan kerjaan lah, gitu kan, untuk melakukan itu, sehingga kalau terjadi itu ya sudah nggak apa-apa, kan banyak tuh dulu satpol-satpol PP sering nangkepin banci-banci di jalan kan, gitu, dibawa, gitu kan, artinya harusnya itu ditindaklanjuti, gitu kan, karena kan sorry, mohon maaf. Ada juga yang menjadikan itu profesi untuk cari uang kan gitu. Nah, ini kan jadi bahaya kan gitu. Makanya harus disingkapi itu. Tapi sekarang saya jarang lihat berita itu ada Satpol PP misalnya razia gitu nangkep gitu kan. Udah jarang tuh. Nah, mungkin kalau itu bisa dilakukan kan lebih bagus juga, tindakan preventifnya sudah dilakukan sehingga tidak hanya sampai pada pengamanan di jalan gitu kan, lalu dimasukkan ke di rumah rehabilitasi gitu kan. Nah, lalu kemudian harus dipantau terus gitu. Menurut saya sih seperti itu, dan peran keluarga sangat penting di sana.
0: Baik. Menurut saya Pak Hendri, izin jangan diputus, boleh Pak kita jeda sejenak, boleh?
3: Ya, siap.
0: Ya, ditunggu. Pendengar, panitia seleksi calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI tahun 2026-2031 menerima masukan informasi dan atau rekam jejak masyarakat terhadap 60 peserta yang telah lulus seleksi tes penulisan makalah. Masukan disampaikan melalui email panselrri@komdigi.go.id dengan subjek masukan rekam jejak dalam tanda kurung nama peserta, paling lambat 9 Juli 2026, di mana setiap masukan akan dijaga kerahasiaannya, dan informasi lebih lanjut dapat Anda lihat melalui situs https://seleksi.komdigi.go.id. Terima kasih sudah bersedia menunggu, Pak Hendri.
3: Ya, siap. Ya.
0: Pak Hendri, kalau ini bagaimana dengan pengkampanye? Ini apakah jauh lebih berat dibandingkan dengan si pelaku ini? Karena kan ini sudah mencoba menyebarkan yang tadi, perilaku menyimpang ini.
3: Nah, ya, ini sekarang lagi, dulu kan ada namanya organisasi Arus Pelangi.
0: Iya, iya.
3: Gitu kan? Kita bikin acara di hotel apa tuh, terus dibubarkan gitu kan. Nah, pembubaran-pembubaran itu, menurut saya sih, itu langkah apa preventif yang secara tegas dilakukan bahwa ini jangan sampai timbul gejolak atau timbul permasalahan sosial, kemudian tiba-tiba kita legitimasi tindakan mereka. Dan menurut pendapat saya, kalau memang ada tindakan pencegahan itu dilakukan oleh pemerintah, itu baik sekali gitu kan, dan harus diatur. Jangan sampai tindakan kampanyenya, kan kampanye boleh-boleh saja kampanye, tapi yang positif lah gitu kan. Nah, kalau misalnya kampanyenya kemudian melegalkan sesuatu yang bertentangan dengan norma yang ada di kita, menurut saya itu juga ada perbuatan yang menyimpang, sehingga negara bisa saja untuk ketertiban umum masyarakat itu bisa melakukan itu, kan gitu.
0: Nah, artinya kalau tadi desakan dari MUI ini untuk bisa membuat regulasi yang memang yang eksplisit gitu ya untuk pelaku ataupun pengkampanyenya ini memungkinkan ya, Pak Hendry ya?
3: Sangat memungkinkan, karena waktu kami diskusi dengan Watimpres pun ada usulan ke sana gitu, supaya dibuat, saya menyampaikan harus direkomendasi dalam bentuk aturan yang bersifat positif atau normatif untuk mencegah itu. Contoh yang tadi, melarang kampanye atau apa publikasi tentang LGBT misalnya gitu kan. Nah, seperti Rusia misalnya 2003 masih buat dikit, bahkan dikatakan bahwa LGBT itu propaganda, dibilang kan gitu. Nah, itu dilarang keras gitu kan. Nah, artinya kita buat itu untuk pencegahan, saya sih sangat setuju. Saya sangat mendukung itu, karena timbul yang tadi, akibat atau dampak dari itu yang menjadi masalah gitu kan. Dan kita juga nggak mau kalau kita punya anak tiba-tiba terpengaruh oleh itu gitu kan. Walaupun by research kadang-kadang perilaku menyimpang itu kan dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis dan sosiologis. Nah, yang masalah kan sosiologis. Nah, kalau pemerintah melakukan pembiaran itu, artinya secara sosiologis melakukan pembiaran terjadinya kampanye yang menyimpang itu menurut saya.
0: Dan ini kan jadi debatable tadi ya, di mana 37 organisasi nolak desakan MUI terkait dengan pidana LGBT, karena lagi-lagi dasarnya itu HAM gitu yang mereka gaungkan. Ini bagaimana nih mencari jalan tengahnya gitu ya, Pak Hendry?
3: Nah, kalau saya melihat gini, betul. Kalau misalnya gini, seseorang berpakaian ala perempuan padahal dia laki-laki, tiba-tiba itu dipidana gitu kan. Nah, itu juga memang menurut saya tidak berkeadilan juga gitu kan. Karena itu kan lebih kepada, ya artinya yang tadi, pembawaan psikologisnya gitu kan. Walaupun yang tadi yang Pak Lukman katakan genetika, walaupun ada riset ternyata bukan genetika, ada psikologi-psikologi tertentu yang mengakibatkan perubahan orientasi seksual itu gitu kan. Nah, akan tetapi kalau terjadi seperti itu, mungkin mungkin dirubahnya begini, itu bukan perbuatan pidana, tapi itu adalah perbuatan yang memang dalam konteks pelanggaran. Pelanggaran kan lain dari kejahatan gitu kan. Nah, dan dari sana sehingga pemerintah bisa mengambil satu tindakan bahwa oh harus ada semacam rehabilitasi kah, atau semacam bentuknya apa keluarga dan sebagainya itu harus di apa di dipanggil atau misalnya diedukasi dan sebagainya gitu, supaya itu walaupun itu agak berat itu karena itu masuk ruang privat. Nah, tetapi privat ini kalau timbul masalah ke publik kan jadi masalah juga gitu kan. Nah, tetapi kalau saya katakan tadi bahwa jalan tengahnya adalah kalaupun itu bukan suatu perbuatan pidana karena menyangkut hak privat seseorang, tetapi hak privat itu kan bisa kita antisipasi dalam bentuk preventif tadi. Gitu, aturannya lebih baik ke arah sana. Gitu, misalnya kalau ada aparat penegak hukum yang menerima laporan dari masyarakat gitu kan, nggak apa-apa, panggil lalu disampaikan tidak boleh begini gini gini gini kan, itu dimungkinkan gitu kan. Cuma memang yang tadi pokoknya hak asasi gitu dan sebagainya, itu hak asasi kan ada batasannya juga gitu kan.
0: Iya karena memang kalau dilihat dari ini kan sebenarnya juga kan masyarakat ya mayoritas geram lah ya dengan keberadaan mereka gitu ya, yang memang kadang terang-terangan gitu ya. Dan ya kita ketahui, mudah-mudahan juga nanti kedepannya ada win-win solution ya, agar juga bagaimana juga tidak ada bentrokan ya terkait dengan regulasi ini. Karena kalau dilihat-lihat ini cukup banyak juga loh di tanah air, walaupun keberadaan mereka agak-agak senyap gitu ya, Pak Hendry.
3: Iya, banyak dan sepertinya terorganisir sih.
0: Iya.
3: Ada beberapa organisasi yang memang ada bahkan waktu itu kan ada fashion show gitu
0: Iya.
3: kan. Kemudian tapi kemudian dibubarkan kan gitu. Fashion show untuk mohon maaf yang banci gitu kan. Juga di fashion show ada kan kegiatan itu dan itu kan di dicegah gitu kan, ditindak untuk tidak dilaksanakan, dibubarkan pada secara paksa. Karena tadi ketertiban umumnya dilanggar dan saya sih melihat bahwa ini terorganisir sebetulnya. Gitu. Terorganisir dan ini yang harus hati-hati. Karena memang kan kalau bicara gerakan ini kan bukan hanya nasional loh, ini gerakan internasional. Gitu kan. Yang kemudian
0: pasti bisa akan ada ada intervensi dari internasional ya kalau kita lihat ya, Pak Hendry ya.
3: Saya meyakini iya, berdasarkan literatur yang saya baca ya Pak, gitu kan, dan mulai dulu dibentuknya arus pelangi itu kan gitu.
0: Baik, iya. Pak Hendry terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu Pak Hendry, selamat malam.
3: Amin, terima kasih, malam.
0: Pendengar pakar hukum pidana yang juga wakil rektor Universitas Kristen Indonesia, Hendry Pandiangan, yang kami berbincang bagaimana penyimpangan orientasi seksual di mata hukum.
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Cara paling mendasar dan kuat untuk terhubung dengan orang lain adalah dengan mendengarkan. Cukup dengarkan. Mungkin hal terpenting yang bisa kita berikan kepada orang lain adalah perhatian kita. Rachel Naomi Remen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Kilas Berita.
1: Organisasi Pangan dan Pertanian menempatkan Indonesia sebagai produsen beras terbesar keempat dunia dengan produksi mencapai 38 juta ton. Hal tersebut disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Menurutnya capaian tersebut menunjukkan peningkatan produksi pangan nasional. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro3 Jaringan Berita Nasional.
2: Ini baru enak.
3: Mulai yang semalam ini di area di New
4: York. Luar biasa.
5: Tapi aku baru aja diinterview
6: di Pro2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, pemerintah Kota Batam memberikan penghargaan kepada para wajib pajak yang taat dan tertib dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Renita Suharyana.
2: Dan pendapatan daerah Kota Batam, Raja Azman Syah mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk penghargaan kepada wajib pajak yang disiplin serta menjadi motivasi bagi masyarakat untuk semakin taat membayar pajak.
3: Kegiatan ini adalah sebagai wujud apresiasi pemerintah Kota Batam terhadap wajib pajak yang taat pajak dalam hal tertib administrasi dan menyetorkan pajak tepat waktu. Kemudian menghargai kedisiplinan dan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. Terakhir, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan motivasi kepada wajib pajak lainnya agar lebih disiplin dan dengan kesadaran yang tinggi melakukan pembayaran pajak.
2: Sementara itu, Wali Kota Batam Amsakar Ahmad menegaskan pajak daerah menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan. Karena itu, pemerintah memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang telah berkontribusi terhadap kemajuan Kota Batam.
4: Pajak dan retribusi daerah atau pendapatan asli daerah ini adalah tulang punggung untuk membiayai pembangunan di daerah. Tanpa ada pajak dan retribusi, tidak mungkin membangun daerah ini hanya mengandalkan pada transfer dari Jakarta. Jadi membayar pajak itu ada sejumlah kebajikan sebagai bentuk kecintaan terhadap negeri ini.
2: Pemerintah Kota Batam berharap apresiasi ini dapat meningkatkan

0: kepatuhan wajib pajak, sehingga penerimaan daerah terus bertumbuh dan pembangunan di Kota Batam dapat berjalan secara berkelanjutan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suharjana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar kantong-kantong kemiskinan masih banyak ditemukan di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Kabupaten Lebak. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Jalia Winarti dari RRI Banten.
2: Kantong kemiskinan kita amati ada di sekitar Taman Nasional dan sekitar perhutani.
3: Pemerintah Kabupaten Lebak menyebut kantong-kantong kemiskinan masih banyak ditemukan di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, PTPN, dan Perum Perhutani. Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah mengatakan masyarakat di kawasan tersebut belum bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada, menerima upah kerja yang minim, serta menghadapi keterbatasan infrastruktur karena jalan menjadi kewenangan perusahaan.
2: Kita di sini dalam rapat koordinasi itu karena penanggulangan kemiskinan ini sifatnya sebenarnya tidak parsial, tidak hanya daerah, provinsi, dan satu harus menyatu. Kantong kemiskinan kita amati ada di sekitar PTPN, Taman Nasional, dan sekitar perhutani.
3: Dr. Nofrizal Tahar dari BP Taskin mengatakan pemerintah menggunakan data Tunggal Ekonomi Sosial Nasional DTSEN sebagai dasar intervensi pengentasan kemiskinan. Keberadaan masyarakat Lebak di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan sekitarnya menjadi perhatian BP Taskin.
4: Dan di daerah, Pak Wakil Bupati menjadi orkestratornya dengan KPK-nya untuk pengentasan kemiskinan di kawasan.
3: Pemerintah berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan, dan pengelola kawasan dapat mempercepat penanganan kemiskinan di Kabupaten Lebak.
5: Dari Lebak, Banten, Jalia Winarti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, pemerintah menyebut tidak ada unsur kelalaian dalam insiden tewasnya 3 calon manajer koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan saat mengikuti latihan dasar kemiliteran. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Sugandi Avandi.
6: Mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya.
7: Pemerintah menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya 3 orang peserta latihan dasar kemiliteran serta meninggal merupakan calon manajer koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan, berdasarkan informasi dari Kementerian Sekretaris Negara, tidak ditemukan unsur kelalaian atas meninggalnya 3 orang dalam latihan dasar militer. Dudung menjelaskan, latihan tersebut bukan latihan yang berat. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya di Jakarta.
8: Memang saya mendengar berita itu ada di 3 tempat ya. Ada pelatihan militer yang memang sedang dievaluasi dan dapat informasi dari Sesnek belum ada tingkat kelalaian ya. Karena memang ya namanya meninggal mungkin kan tidak serta-merta latihan militer. Setahu saya latihan militer untuk tingkatan seperti SPPI dan sebagainya tidak terlalu keras ya. Tapi mungkin karena mungkin dia sakit dan sebagainya. Sebelum pelaksanaan pelatihan itu dilakukan tes kesehatan. Ya, semua saya rasa dilakukan tes kesehatan. Cuma memang di dalam proses pelatihan itu mungkin ada yang secara mental, secara fisik yang tidak kuat atau ya lebih kepada faktor-faktor lain.
7: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan akan ada evaluasi dari kegiatan pelatihan dasar militer untuk calon manajer koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan.
9: Salah prosedur itu kita perbaiki. Dan kalau salah prosedur itu ada yang mengarah kepada hal-hal kelalaian, yaitu juga bagian dari yang
10: ini. Indikasi kelalaian itu untuk 3 kasus yang meninggal itu sudah ditemukan atau? Ya,
9: karena kan itu kalau yang kami dengar laporan itu baru di hari pertama, hari kedua ya.
10: Kayaknya ada hal yang masih perlu diperbaiki atau terlalu berat gitu, Mas?
9: Belum berat, baru hari pertama, hari kedua.
7: Mas. Dudung Abdurrahman menegaskan latihan dasar militer sangat penting bagi calon manajer untuk membangun peserta yang lebih disiplin, loyalitas tinggi, kerjasama, serta jiwa korsa. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan, baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kita awali berita dari dalam negeri, di mana Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan kementeriannya terus mempersiapkan tahapan operasional koperasi desa atau kelurahan Merah Putih yang salah satunya fokus pada pembahasan model bisnis. Ia menjelaskan program KDKMP didorong untuk menggerakkan perekonomian ke arah lebih produktif, sehingga perlu menghitung potensi profit secara rinci agar memberikan manfaat bagi masyarakat. Koperasi tersebut akan menjadi tempat menyalurkan barang-barang subsidi mulai LPG 3 kg, pupuk, beras, hingga minyak goreng. Kita beralih ke informasi lainnya, Sekolah Menengah Atas atau SMA Negeri 10 Samarinda sebagai Sekolah Garuda Transformasi di Provinsi Kalimantan Timur terus mempertajam program kolaborasi riset siswa guna meningkatkan daya saing pendidikan tingkat nasional maupun global. Program penguatan yang diusung institusi pendidikan tersebut kini menggunakan pendekatan berbasis minat, di mana siswa yang tertarik mendapatkan layanan penuh, sedangkan lainnya diarahkan pada penguatan bidang sains dan teknologi. Selain mempertajam program riset kolaboratif, pihak sekolah juga mulai mengenalkan standarisasi internasional sejak kelas 10, serta berupaya menaikkan level pembelajaran ke kurikulum Cambridge yang berbasis pada pemecahan masalah dan praktik. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan serangan Amerika Serikat terhadap negaranya merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap nota kesepahaman atau MOU perdamaian yang telah disepakati kedua negara. Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM, mengonfirmasi serangan terhadap Iran sebagai tanggapan atas dugaan serangan terhadap sebuah kapal dagang di Selat Hormuz sehari sebelumnya. Setelah itu, militer Iran melancarkan serangan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Sebelumnya pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah sasaran di Iran yang menimbulkan kerusakan dan menewaskan warga sipil. Kita beralih ke informasi olahraga. Petenis putri Indonesia, Aldila Suciadi, bersama pasangannya asal Rusia, Vera Vonareva, meraih gelar juara ganda Bad Homburg Open 2026 setelah memenangi laga final di Jerman. Aldila Vonareva mengalahkan unggulan ketiga pasangan Belanda Australia, Demi Schuyers dan Ellen Pehrich dengan skor 6-1, 4-6, dan 10-5. Bagi Aldila, kemenangan tersebut menjadi gelar pertama musim ini. Gelar Bad Homburg Open 2026 juga menjadi pencapaian penting bagi Aldila menjelang bergulirnya turnamen Grand Slam Wimbledon.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi lainnya dalam Indonesia Menyapa Malam. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, kali ini kita bakal bahas negara kecil yang bahkan jumlah penduduknya itu lebih dikit daripada Jakarta, tapi bisa tembus ke final Piala Dunia. Tim kotak merah putih, yaitu Kroasia. Negara yang jumlah penduduknya hanya sekitar 4 juta penduduk ini sukses menembus final Piala Dunia pada tahun 2018 lalu. Walaupun harus kalah dari timnas Prancis, namun perjalanan mereka ini sesuatu yang luar biasa. Negara pecahan Yugoslavia ini terkenal dengan permainannya yang build up dari bawah dengan pelan, santai, lalu tiba-tiba melakukan transisi cepat dari sisi sayap dan langsung menuju inti permainan lawan. Dengan dikomandoi oleh Luka Modric, yang pada tahun ini sudah berumur 40 tahun, mereka tetap menjadi salah satu negara underdog yang tidak diunggulkan namun bisa saja menjadi giant killer. Kita tahu di perjalanan mereka di Piala Dunia 2018 lalu, sukses menembus final Piala Dunia, dan bahkan Luka Modric itu pada 2018 menyabet gelar Ballon d'Or yang mengalahkan hegemoni dari Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Berdasarkan data di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, rata-rata mereka berlari kurang lebih 110 km per game. Ini menandakan bahwa tim ini merupakan tim yang sangat bekerja keras. Kalau ibarat kata itu, Kroasia ini kayak teman kita yang di kelas yang pendiam, nggak ada kegiatan apa-apa, tiba-tiba bisa jadi juara kelas. Kira-kira bisa nggak ya mereka tembus lagi ke final Piala Dunia dengan komando oleh

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok.

0: Peristiwa.
1: Peristiwa 27 Juni 1955 merujuk pada aksi boikot para perwira Angkatan Darat terhadap pelantikan Bambang Utoyo sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat. Pemilihan Bambang Utoyo sebagai Kasat menggantikan Bambang Sugeng dilakukan oleh Kabinet Ali Sostro Amidjojo pertama. Menurut para perwira Angkatan Darat, pengangkatan itu tidak sah karena melanggar Piagam Yogyakarta dan merupakan permainan politik pemerintah yang dapat membahayakan persatuan Angkatan Darat. Peristiwa 27 Juni 1955 merupakan puncak kekecewaan kelompok militer yang menciptakan instabilitas politik dan berujung pada jatuhnya Kabinet Ali Sostro Amidjojo pertama pada 24 Juli 1955. Pada 27 Juni 1947, Jenderal Sudirman diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia di Yogyakarta. Penggambaran situasi peristiwa ini tertuang dalam diorama kedua Museum Benteng Frederick, Yogyakarta. Jenderal Sudirman masih berprofesi sebagai guru saat Jepang menduduki Indonesia pada 1942. Setelah sekolah tersebut ditutup dan diubah menjadi pos militer, ia terpaksa berhenti. Sejak saat itu Sudirman banyak dikenal sebagai pemimpin atau tokoh masyarakat yang diminta untuk membantu dalam sebuah tim di Cilacap untuk menyerang Jepang. Pada 1944, Sudirman diangkat sebagai Komandan Peta, Pembela Tanah Air.
0: Indonesia menyapa malam. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan ya. Dan bagaimana Anda yang malam akhir pekan ini mungkin sedang menghabiskan waktu dalam puncak perayaan HUT DKI Jakarta ke-499 di berbagai wilayah di Indonesia. Tadi di Bundaran Hotel Indonesia ya, di mana acara musik juga diselenggarakan. Anda juga bisa sampaikan informasinya atau berbagi informasi bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Indonesia menyapa malam. Pendengar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan kesiapan Kementerian Pertanian mendukung hilirisasi hasil riset perguruan tinggi guna mempercepat swasembada pangan dan meningkatkan produktivitas pertanian nasional. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Khairul Umam.
2: Akan tingkatkan kolaborasi yang selama ini sudah dibangun. Contoh kami dengan IPB.
3: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan kesiapannya untuk mendukung hilirisasi hasil riset perguruan tinggi yang dilakukan guna mempercepat swasembada pangan dan meningkatkan produktivitas pertanian nasional. Komitmen tersebut disampaikan Amran dalam sarasehan kebangsaan KSTI 2026 di Jakarta pada Sabtu 27 Juni 2026. Menurut Amran, kolaborasi dengan perguruan tinggi akan terus diperkuat melalui pemanfaatan berbagai inovasi yang telah dihasilkan kampus. Amran juga menjelaskan beberapa kerjasama Kementan dengan beberapa kampus khususnya di sektor pertanian. Ia juga menjelaskan berbagai inovasi tersebut dinilai mampu mendorong lompatan produktivitas sektor pertanian. Salah satunya melalui pengembangan varietas unggul yang menghasilkan produksi jauh lebih tinggi dibanding rata-rata nasional.
2: Kita akan tingkatkan kolaborasi yang selama ini sudah dibangun. Contoh kami dengan IPB, ada bibit unggul dari IPB padi, kami beli 250 miliar. Kemudian ITS juga ada traktor dan alat panjat kelapa. Unhas juga ada bibit ayam dan jagung. Andalas, Gambir. Kemudian rencana Lampung itu ubi. Tadi UGM juga demikian. ITB ada alat, dryer, dan seterusnya. Nah, ini kolaborasi yang sangat baik.
3: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pihaknya akan segera menginventarisasi berbagai hasil riset perguruan tinggi, di mana perguruan tinggi mana saja yang siap dihilirisasi bersama Kementerian Pertanian. Ia menyebut Menteri Pertanian telah menantang seluruh perguruan tinggi untuk menghadirkan inovasi yang dapat langsung dimanfaatkan oleh pemerintah, mulai dari varietas tanaman hingga teknologi pendukung pertanian modern.
4: Bapak Mentan secara jelas menyampaikan hal-hal kemajuan yang luar biasa di sektor pertanian, swasembada beras, swasembada 8 produk ya yang sudah terjadi. Tetapi tentu masih banyak lagi produk-produk yang Bapak Menteri Pertanian ingin hilirisasikan maupun swasembada, seperti bawang putih, gandum. Jadi tadi Bapak Menteri menyampaikan keinginan yang sangat kuat agar pihak universitas perguruan tinggi kita ditantang semua oleh Bapak Mentan. Penelitian-penelitian apa yang sudah berjalan yang siap untuk dihilirkan.
3: Sebelumnya, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto menegaskan Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 dilakukan guna memperkuat kolaborasi lintas sektor demi pembangunan nasional berkelanjutan. Ia juga mengatakan sinergi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat diperlukan agar ilmu pengetahuan memberikan dampak nyata bagi pembangunan bangsa. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Direktur Pengembangan Ekspor Produk Primer Kementerian Perdagangan, Miftah Farid, mengatakan Kementerian Perdagangan memiliki berbagai program untuk mempersiapkan calon eksportir dari masyarakat, desa, hingga mahasiswa. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
5: Pertama, mulai dari SDM-nya, ya kan? Dia belum...
6: Direktur Pengembangan Ekspor Produk Primer Kementerian Perdagangan Miftah Farid mengatakan ekspor Indonesia tumbuh 5,5% pada periode Januari hingga April 2026. Menurutnya angka tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan pada awal tahun yang berada di kisaran 1%. Miftah juga menjelaskan Kementerian Perdagangan memiliki berbagai program untuk mempersiapkan calon eksportir dari masyarakat, desa hingga mahasiswa.
5: Pertama, mulai dari SDM-nya, ya kan, dia belum sama sekali mengenal ekspor, ekspor apa gitu ya, dokumennya apa yang harus persiapkan. Kemudian yang kedua produk ya, produk. Kemudian yang ketiga productivity. Jadi kita juga pengen di desa itu ada intervensi dari teknologi supaya efisien gitu produksinya.
6: Founder UKM Eksportir Indonesia Dewi Harlas mengatakan pelaku usaha dapat memulai menjadi eksportir sebagai agregator tanpa harus memiliki produk sendiri. Menurutnya, agregator dapat bekerja sama dengan petani, pelaku UMKM, maupun industri untuk mengekspor produk yang mereka hasilkan. Dewi juga menyampaikan peluang ekspor dari desa masih terbuka luas.
7: Cuman di sini kalau dalam ekspor itu kita manfaatkan payment term-nya buyer. Jadi minimal DP 50% and the rest before shipment, itu yang kita gunakan. Jadi kita bayar DP dulu, bahkan seringnya bayar kita itu, misalnya kita kasih invoice DP 50%, langsung ditransfer 100%.
6: Kementerian Perdagangan juga menjelaskan program Desa Bisa Ekspor memberikan pendampingan mulai dari penguatan sumber daya manusia, produk, produktivitas, logistik, akses pembiayaan, hingga pemasaran. Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan sejumlah lembaga, termasuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Pro 3, jaringan berita nasional. Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Jordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal, sementara Jordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya, atau Jordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
9: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, Komisi 5 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan Eselon 1 Kementerian Desa dan PDT di Gedung Nusantara DPR RI, dan kami hadirkan selengkapnya ke ruang dengar Anda.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat pimpinan Komisi 5 DPR RI beserta segenap anggota Komisi 5 DPR RI, kesempatan baik ini izinkan kami untuk menyampaikan pagu indikatif pada unit kerja Eselon 1 pada Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal. Pimpinan yang terhormat, mohon izin kami tidak menyebutkan tentang tugas pokok, uraian tugas pokok, kemudian struktur organisasi, tapi kami langsung kepada urusan anggaran saja, Pak.
4: Fokus saja di situ.
3: Fokus, Pak. Namun demikian, kami sampaikan bahwa lengkap direktur kami juga pada saat ini turut hadir secara keseluruhan. Yang pertama, bahwa dari anggaran 1,785 triliun pada Kementerian Desa, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa itu mendapatkan pagu indikatif sebesar 50.207.851. Dari usulan kebutuhan anggaran sebesar 1.016.130.108.000, terdapat backlog 965.922.257.000. Dari anggaran 50.207.207 juta lebih, ini ada dua sumber pembiayaan. Yang pertama adalah dari anggaran 50.207.851.000 rupiah, terdapat dua sumber anggaran. Yang pertama adalah dari rupiah murni sebesar 14.245.792.000 dan dari PHLN 35.962.059.000. Dari pagu indikatif tersebut yang bersumber dari rupiah murni itu seluruhnya sebesar 14.245.792.000 itu ditempatkan pada sekretariat, pada sekretaris Direktorat Jenderal. Sedangkan yang bersumber dari PHLN sebesar 35.962.059.000 ditempatkan sebagai berikut. Yang pertama, Sesditjen itu sebesar 7.787.840. Direktorat Perencanaan Teknis 921.163.000. Direktorat Pengembangan Kelembagaan 0 Direktorat Pelayanan Investasi 0, kemudian Direktorat Pengembangan Produk Unggulan sebesar Rp23.625.047.000 dan Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Rp3.628.009.000.
5: Itu dulu, Pak.
3: Siap.
5: Boleh, Pak Ketua. Itu tadi ada apa, direktorat apa yang nol tadi itu biayanya?
3: Direktorat Pengembangan Kelembagaan dan Direktorat Pelayanan Investasi.
5: Ada dua ya?
3: Iya.
5: Kenapa nol kegiatannya? Nggak ada, situ nggak ada gaji, nggak ada gaji di tempat lain ya?
3: Di sekretariat.
5: Di sekretariat dia ya? Kalau nggak ada kegiatan sama sekali direktorat itu?
3: Iya, betul, Pak.
5: Bukan main satu direktorat tiada kegiatan, gimana ceritanya? Jadi makan gaji buta itu kan kalau begitu mereka, ya? Yeah. Karena nggak ada kegiatan gitu, yeah. Sian. Oke, makasih.
3: Baik, terima kasih pimpinan. Pimpinan yang dan anggota Komisi 5 yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa anggaran yang bersumber dari rupiah murni sebesar Rp14.245.792.000 itu di dalamnya tadi, Pak, yang disampaikan untuk gaji pegawai dan dukungan operasional kantor. Sedangkan yang 35 miliar yang bersumber dari PHLN ini adalah anggaran pengakhiran kegiatan, Pak, di tahun 2027 yang tersisa waktu itu sekitar tinggal 6 bulan. Saya kira demikian yang saya sampaikan, pagu indikatif pada Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal pada tahun anggaran 2027. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Izin lanjut pimpinan ke Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpinan Komisi 5 DPR RI serta seluruh anggota Komisi 5 DPR RI, Bapak dan Ibu sekalian, hadirin, kami fokus langsung di matrik sebenarnya kebutuhan anggaran Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2027. Jadi kalau seperti hasil raker kemarin, alokasi kami di tahun 2027 yang sudah ada alokasinya adalah 18,8 miliar dan itu kami distribusikan mulai dari Sekretariat Direktorat Jenderal. Jadi kami bagi yang tidak ada alokasi adalah belanja non-operasional, jadi kegiatan-kegiatan teknis. Yang ada adalah belanja pegawai operasional, itu isinya adalah gaji pegawai, uang makan, dan sebagainya. Jadi artinya dari sisi gaji sudah aman, dan kebetulan kami mendapat alokasi sekitar 5 miliar untuk program kerja prioritas nasional 3T. Kami distribusikan di 4 direktorat, dan total adalah 18,8. Sedangkan kebutuhan alokasi total dari kami adalah 80,5 miliar. Yang terdistribusi di masing-masing direktorat, termasuk belanja non-operasional, program prioritas nasional. Jadi selama ini belum ada alokasi, sehingga ada backlog sebesar 61,7 miliar yang kegiatannya terdistribusi di masing-masing direktorat. Jadi seperti Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi, kami rata-rata adalah ya sangat minimal sebenarnya alokasinya, dan tentunya kalau misalnya tidak ada kegiatan untuk program kerja prioritas nasional 3T, nol semua di masing-masing direktorat. Jadi hanya gaji dan operasional untuk kantor, pemeliharaan kantor, dan sebagainya. Slide berikutnya adalah detail dari alokasi yang sudah teralokasi di tahun 2027 sebesar 18,8 dan kebutuhan alokasi di slide-slide berikutnya, karena anggarannya memang tidak ada, sehingga yang kami cantumkan adalah kebutuhan-kebutuhan dari backlog yang kemarin disepakati di dalam raker. Saya rasa itu saja yang kami bisa sampaikan, pimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mohon izin, ya, berikutnya pelabaran pengembangan sumber daya manusia.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpinan, anggota Komisi 5 yang kami hormati, kami langsung ke fokus kepada masalah anggaran. Jadi di BPSDM itu untuk pagu indikatif 2027 mendapatkan 1,242 triliun. Dari angka ini 1,212 triliunnya ini untuk kebutuhan pembayaran honor dan operasional tenaga pendamping profesional. Benar sekali tadi Bapak Pimpinan menginterupsi. Kalau dilihat dari tabel ini, maka ada 4 eselon 2 dan 5 balai yang untuk program teknisnya itu 0. Secara awam, orang akan mengatakan, wah ini bahaya, ini bisa makan gaji buta ini. Nah itulah makanya kami sangat berharap dengan Komisi 5 ini, bukan hanya mitra Pak Pimpinan, kami juga memandang sebagai orang tua kami, artinya berharap bahwa dana backlog yang sudah pernah kita bahas sebelumnya untuk BPSDM sebesar 683 miliar ini sangat berharap bisa mendapatkan dukungan dari pimpinan dan Komisi 5. Tadi misalnya Pak Sekjen di awal menyebutkan angka 2.540 ASN di Kementerian Desa. 2.540 ini untuk pengembangan kompetensinya itu menjadi tanggung jawab BPSDM. Karena BPSDM memang mandatnya adalah untuk pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendampingan. Dengan besarnya backlog ini tentu agak berat kami mengemban amanat untuk bidang pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat desa ini ke depannya. Jadi singkatnya Bapak Pimpinan dan para anggota Komisi 5, kami mengharapkan dukungannya. Saya kira cukup ringkas poin-poin penting yang kami sampaikan Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Selanjutnya, Kepala BPI.
9: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak Pimpinan Rapat, Bapak Arbet Rau, dan Bapak Ridan Bayang. Kami hormati dan seluruh Bapak Ibu anggota Komisi 5 yang berbahagia. Kami dari Badan Pengembangan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal, kebutuhan anggaran tahun 2027 sebesar 129.611.326.000 sesuai nota Dinas Sekretaris BPI nomor 1364 tanggal 26 Mei 2006 hal penyampaian usulan tambahan anggaran pada BPI. Berdasarkan rencana kerja, anggaran pagu indikatif yang ada pada tahun 2027, BPI mendapatkan alokasi anggaran pada Sekretariat BPI sebesar 11.386.118.000. Ini untuk belanja pegawai berupa gaji, tunjangan terdiri dari uang makan dan lembur sebesar 3.441.917.000 dan operasional perkantoran sebesar 7.594.201.000. Sehingga terdapat backlog atau kebutuhan anggaran BPI sebesar 118.575.208.000. Rincian kebutuhan anggaran backlog ingin kami sampaikan kepada pimpinan. Untuk Pusat Pengembangan Kebijakan dan Keterpaduan Rencana Pembangunan Daerah Tertinggal atau Pusbangjakdu membutuhkan anggaran sebesar 3.500.000.000. Ini untuk menghasilkan rencana output kegiatan sebanyak 14 rekomendasi kebijakan terdiri dari penyusunan rekomendasi kebijakan dan keterpaduan rencana pembangunan desa dan daerah tertinggal. Untuk pusat pengembangan daya saing, dalam hal ini desa dan daerah tertinggal, membutuhkan anggaran sebesar 5 miliar untuk menghasilkan rencana output kegiatan sebanyak 12 rekomendasi kebijakan terdiri dari penyusunan 9 rekomendasi kebijakan, model pengembangan daya saing desa dan daerah tertinggal sebesar 3 miliar dan 3 rekomendasi kebijakan model pengembangan gelar teknologi tepat guna dalam hal ini tingkat nasional sebesar 2 miliar. Untuk pusat evaluasi kebijakan pembangunan desa dan daerah tertinggal atau PUSEVAL membutuhkan anggaran sebesar 3 miliar untuk menghasilkan rencana output sebanyak 13 output terdiri dari 7 laporan hasil evaluasi dan 6 rekomendasi kebijakan. Untuk pusat data dan informasi atau PUSDATIN membutuhkan anggaran sebesar 93 miliar 700 juta. Untuk pengembangan dan pembangunan sistem atau aplikasi mendukung program nasional sebesar 35 miliar. Yang kedua adalah pengembangan sistem informasi sebesar 1 miliar 830 juta. Yang ketiga, bandwidth internet sebesar 8 miliar 100 juta. Kemudian pengadaan server dan perangkat keamanan data dan informasi sebesar 16 miliar 150 juta. Kemudian pemeliharaan teknologi informasi dan komunikasi sebesar 2 miliar 330 juta. Kemudian operasional untuk mendukung kegiatan pusat data dan informasi sebesar 30 miliar 250 juta. Selanjutnya Sekretariat BPI masih membutuhkan anggaran sebesar 13 miliar 375 juta 208 ribu dengan rincian operasional sebesar 4 miliar 375 juta 208 ribu dan anggaran non operasional sebesar 9 miliar untuk mendukung kegiatan operasional kegiatan Kepala BPI, Sekretariat BPI, para kepala pusat dan seluruh tim kerja di lingkungan Sekretariat BPI. Bapak Ibu dan pimpinan yang kami hormati, terkait dengan pusat data dan informasi, kami ingin menyampaikan bahwa kegiatan mandatory spending yang kami ingin sampaikan yang pertama ini terkait dengan layanan jaringan komunikasi data dan informasi berupa langganan bandwidth internet dalam rangka mendukung operasi kerja kementerian ini sebesar 8 miliar 100 juta. Kemudian layanan dukungan prasarana bidang teknologi informasi dan komunikasi berupa pengadaan perangkat keamanan, pengadaan server dan revitalisasi jaringan data gedung di Kementerian Desa sebesar 16 miliar 150 juta. Yang ketiga, layanan dukungan sarana bidang teknologi informasi komunikasi berupa renewal email, bandwidth management dan lainnya, termasuk dalam hal ini pemeliharaan perangkat penyimpanan data UPS, kemudian termasuk operasionalisasi jaringan pemeliharaan data center dan genset ini sebesar 2 miliar 330 juta. Penyusunan blueprint IT Kementerian Desa ini juga hal yang penting bahwa dalam rangka pengembangan aplikasi berupa daily report pendamping desa, BUMDes, website jaringan dokumentasi dan informasi hukum, JDIH dan termasuk sistem informasi pemeriksaan sistem tindak lanjut dan kinerja SITIKA, juga sistem pelayanan umum terpadu atau SIPENMANDU, termasuk pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi PPID sebesar 1 miliar 830 juta. Alokasi mandatory spending ini berjumlah 28 miliar 410 juta. Ini tentu menjadi prioritas mendesak karena informasi, teknologi informasi, komunikasi termasuk pengamanan sistem dan sistem informasi kementerian membutuhkan perbaikan serta peningkatan kapasitas. Tanpa dukungan ini tentu layanan digital kementerian

0: Yudi, Pak. Orang baru di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sekitar 3,5 bulan. Cukup kaget melihat tentang anggaran nih, Pak. Tapi intinya bahwa sebenarnya saya awali dengan bahwa suatu organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, fungsi pengawasan memiliki peran strategis untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan kepatuhan dalam pelaksanaan seluruh program kementerian serta pengelolaan keuangan negara. Baik, mungkin saya mulai dari bahwa sebelum saya menyampaikan pagu anggaran 2027, di pagu anggaran 2026 kita usulkan sekitar 23 miliar dan disetujui menjadi Pak itu sekitar 12 miliar. Kemudian di 2027 ini kita usulkan 23 miliar dan alhamdulillah bukan naik tapi malah lebih turun lagi 6,6 miliar. Semua eselon 2 kecuali set ijen itu kosong. Tidak ada anggaran. Jadi ijen di tetapkan pagu anggarannya 6,647 itu adalah untuk belanja gaji tunjangan berupa uang makan dan uang lembur, kemudian belanja layanan perkantoran itu honor pengemudi, honor pramubakti, honor P3K, belanja sewa kendaraan, belanja kendaraan, belanja pemeliharaan fasilitas kantor, honor dan belanja keperluan perkantoran semua unit. Bahwa kemudian terjadi penurunan anggaran yang signifikan di tahun 2027 ini dan tentunya ya pagu 2027 ini yang ditetapkan 6,64 miliar ini turun secara ekstrim sebesar 71% dari usulan anggaran sebesar 23%. Sehingga akan kita prediksi bahwa akan terjadi kelumpuhan pengawasan. Seluruh fungsi pengawasan, baik audit, review, evaluasi, dan monitoring, dan dukungan pengawasan di sekretariat tidak terdanai, 0 rupiah. Sehingga anggaran tahun 2027 murni hanya cukup untuk gaji dan pembelaran kantor. Sebagaimana tentunya walaupun eselon 2 inspektorat ini tidak didanai, tentunya kegiatan pengawasan tidak berhenti, Pak. Kita tetap digaji sehingga seperti review, seperti audit, ataupun tindak lanjut dari BPK itu akan tetap dilaksanakan. Nah, kita pasti akan melaksanakan hal-hal yang sifatnya tidak menggunakan anggaran. Seperti tindak lanjut rekomendasi BPK ini, Pak, mohon Pak Ketua, tidak mungkin tidak kita tindak lanjuti. Karena sesuai undang-undang, 60 hari rekomendasi BPK itu harus ditindak lanjuti. Mungkin itu kondisinya, Pak Ketua, mohon izin, mungkin kita berharap pada Pak Ketua dan Komisi 5 ini bisa memperjuangkan ya anggaran di Kementerian Desa dan Irjen ini tentunya semuanya ini untuk apa yang melaksanakan program-program dan memastikan program kementerian itu terlaksana dengan baik. Terima kasih untuk kesempatan atas kesempatannya dan kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id?

0: Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.
1: Tokoh dunia. Cara paling mendasar dan kuat untuk terhubung dengan orang lain adalah dengan mendengarkan. Cukup dengarkan. Mungkin hal terpenting yang bisa kita berikan kepada orang lain adalah perhatian kita. Rachel Naomi Remen.

0: taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jabatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menyatakan ketersediaan pupuk bersubsidi yang terjaga menjadi faktor penting peningkatan produksi beras nasional di tengah ancaman krisis pangan global dan perubahan iklim. Mentan mengatakan keberhasilan pemerintah menjaga akses pupuk bersubsidi termasuk menurunkan harga eceran tertinggi atau HET 20% menjadi salah satu faktor utama yang mendorong peningkatan produksi pangan nasional. Di tengah tekanan sektor pertanian dunia akibat perubahan iklim dan gejolak harga pupuk internasional, Indonesia justru menunjukkan kinerja yang positif. Ketersediaan pupuk bersubsidi tetap terjaga dan produksi beras nasional terus meningkat. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta seluruh aspek keselamatan di Bandara Husein Sastra Negara, Bandung, Jawa Barat, termasuk perbaikan landasan pacu dan terminal, harus dipenuhi sebelum melayani operasional pesawat jet. Menurutnya, pemerintah membuka peluang mengaktifkan kembali Bandara Husein sebagai bandara yang melayani pesawat jet apabila seluruh fasilitas yang dibutuhkan telah memenuhi standar operasional dan keselamatan penerbangan. Salah satu persyaratan utamanya, perbaikan landasan pacu atau runway yang sudah cukup lama tidak digunakan oleh pesawat berbadan besar. Perbaikan tersebut diperlukan agar runway kembali memenuhi standar untuk mendukung operasional pesawat jet secara aman. Kita beralih ke informasi mancanegara. Inggris memperpanjang peringatan cuaca panas tingkat tinggi hingga Minggu 28 Juni 2026 setelah negara itu mencatat suhu tertinggi Juni sepanjang sejarah selama 3 hari berturut-turut. Badan meteorologi itu menyatakan Amber Warning, peringatan tinggi 1 tingkat di bawah Red Warning, mencakup London, Inggris Tenggara, East Anglia, dan sebagian East Midlands. Peringatan itu akan tetap berlaku hingga Minggu pukul 9 waktu setempat. Waktu atau langkah itu diambil untuk mengantisipasi malam yang masih panas dan lembab meskipun suhu mulai menurun. Perpanjangan tersebut dilakukan setelah peringatan cuaca panas tingkat merah yang langka selama 3 hari berakhir pada Jumat petang. Kita beralih ke informasi olahraga. Pembalap Trackhouse Raul Fernandez menjuarai sesi sprint race MotoGP Belanda 2026 di sirkuit TTSN Belanda. Pada sesi balapan sprint race itu, Raul Fernandez menjadi yang tercepat setelah mencatatkan waktu 20 menit 5,30 detik. Selanjutnya pada peringkat kedua diisi oleh pembalap Trackhouse AI Ogura, sedangkan tempat ketiga dihuni oleh pembalap VR46 Racing tim Fabio Di Giantonio.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Duel besar tersaji di laga terakhir Grup K, Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dalam sejarah panjang Piala Dunia FIFA, sejumlah nama besar telah mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002 saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Masih bersama saya, Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan, dan tentunya ada lagu-lagu pilihan yang sudah disiapkan tim redaksi Indonesia Menyapa Malam.

kesempatan malam hari ini saya akan mengajak Anda untuk kembali ke tahun 1995 di mana lagu ini dirilis. Ada Dewa 19 dengan Satu Hati.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai, apa yang dapat kamu capai, dan apa potensimu. Anne Frank.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran Sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, jaringan berita nasional.

Pendengar, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan pemerintah akan menerapkan pemisahan layanan angkutan logistik dan penumpang di lintasan penyeberangan Pelabuhan Ketapang, Pelabuhan Gilimanuk. Hal ini dilakukan sebagai langkah mengatasi kemacetan dan meningkatkan kelancaran operasional. Menurut Dudi, pola tersebut akan mengadopsi sistem yang telah diterapkan di lintasan Pelabuhan Merak, Bakahuni, di mana layanan angkutan barang dan penumpang dipisahkan agar tidak menumpuk di satu pelabuhan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan program revitalisasi satuan pendidikan tidak hanya meningkatkan kualitas sarana belajar, tetapi juga memberikan dampak berantai terhadap peningkatan mutu pendidikan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar sekolah. Abdul Muti menegaskan revitalisasi sekolah merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto guna menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman untuk mampu meningkatkan semangat belajar peserta didik. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lamongan memetakan 4 klaster rawan kekeringan sangat kritis. Terdapat 7 kecamatan yang berpotensi mengalami kekeringan sangat kritis pada musim kemarau tahun ini. Kepala Bidang Kedaruratan Logistik BPBD Kabupaten Lamongan, Eri Rosidi, mengatakan dalam pemetaan ini indikatornya mengacu pada kondisi tahun 2024 dan pihaknya juga melakukan mitigasi sebagai persiapan menghadapi siaga kekeringan. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 28 Juni 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 96W diprediksi terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dengan pusat tekanan 1007 hektopaskal, kecepatan angin maksimum dekat pusat siklon 15 knot dan sistem bergerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi yang mampu meningkatkan potensi hujan sedang di Maluku Utara dan juga Sulawesi Utara. Sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Sumatera Barat, Selat Makassar, Teluk Cendrawasih, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua Barat, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera Utara hingga Bengkulu, perairan barat Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua Barat, Papua Tengah, dan juga Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Banda, di perairan utara Aceh, di Selat Malaka, kemudian di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Selat Makassar, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan juga Riau. Kemudian untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk prakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Pontianak dan Banjarmasin, hujan sedang di Medan dan Palangkaraya, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Bandung, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Sedangkan potensi udara kabur di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Nabire, kemudian potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura dan Jayawijaya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Manokwari dan Merauke, dan potensi udara kabur di Mataram dan Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Tahukah anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor dan abrasi pantai. Serta bencana non-alam seperti limbah, epidemik dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
1: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
2: Betul.
1: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
3: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan, bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
0: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu. Yuk, jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, lagu dari Bunga Citra Lestari featuring Ari Lasso, Aku dan Dirimu, menutup perjumpaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: baru enak.
1: Mulai yang semalam. Masuk tenang. Masuk. Luar biasa.
2: Aku baru aja diinterview
3: di Prom. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan posisi udah banyak.
0: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: A ver, sape, ape, ape.
1: Yo salah mencet.
2: Siapa?
1: Oh,
2: no.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mejen Ketut Gede Wetan Pastia mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan koperasi nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu.
2: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer koperasi desa, Kelurahan Merah Putih, dan koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
2: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita
2: tunggu. Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby Osapolite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
1: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
2: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh pelatihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini, baik tingkat SD, SMP maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
2: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85% hingga 87%.
3: Sama, kita nggak kerja jadi masalah. Ya kebetulan juga pas liburan ya, Suro ya, dapat ke Suro kan, ini masih kita aja, jadi Suro merupakan hari libur besar di Tanah Jawa. Ngaruh lah jumlah pekerja. Biasanya 900-an, hari ini berapa? 600-an.
4: 679. Pengaruh sih yang capaian progres.
3: Progres masih bagus, ini masih 86%. 87%. Bagus mas kan? Ini encourage penyidik saya bisa ngebut. Tapi ya, ini selesai. Tapi ya harus diakui. Kalau begini kan, misalnya cuma satu. Tambahan tenaga kerja ada yang lain. Karena saya lihat bahan ini sudah lengkap, bisa berapa orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
2: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Kementerian Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada malam atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini tanggal 28 Juni 2026 di hari Minggu akhir pekan Anda. Saya Fajar Nugroho, ada Bung Sabil, ada Bung Zidan dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 dengan menghadirkan beragam informasi. Dan juga nanti akan ada kick off di putaran terakhir di Piala Dunia 2026 untuk fase pertama ini pada pukul 4 waktu Indonesia Barat antara Panama lawan Inggris. Nanti juga kita akan buka line telepon dan juga line WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa memberikan prediksi Anda di pukul 3 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat bersama dengan pengamat sepak bola atau narasumber kami yang kami akan ajak berbincang untuk mengetahui, menganalisis ya bagaimana kira-kira jalannya pertandingan dan juga prediksi-prediksi yang skuad-skuad akan diturunkan dan lain sebagainya. Dan untuk dini hari ini, Kopi Pro 3 kembali hadir menyapa Anda nih. Topiknya ada Bung Sabil. Halo Bung Sabil.
1: Halo.
0: Aduh, kita akhirnya nih buka line telepon pendengar kita untuk ngopi. Bisa kopi, ngopi bareng bersama Pro 3 RRI. Topiknya apa nih Bung Sabil?
1: Ya, hari ini kita mengangkat tema terkait dengan MUI usulkan tindak pidana penyimpangan orientasi seksual.
0: Oh ya, saya sempat bahas juga itu sama MUI ya. Nanti coba kita hadirkan dialognya ya, mungkin ada yang terlewatkan ya oleh pendengar-pendengar kita ya. Ya, itu kenapa kita angkat itu nih, Bung Sabil tadi?
1: Ya, karena kemarin juga sempat menjadi perbincangan di masyarakat, apalagi secara terbuka di depan umum. Pelaku LGBTQ ini sudah berani, Fajar ya. Bahkan di lingkungan kampus yang kemarin viral.
0: Oh ya. Kita sempat bahas juga itu.
1: Bahkan ada juga pesta semacam pesta ya di sebuah tempat di Jawa Barat itu yang terungkap. Mm-hmm. Dan ini kemudian muncul diskusi publik apakah mereka ini layak untuk diberikan tindakan, khususnya tindakan hukum ya berupa tindak pidana. Karena selama ini belum ada. Kalau ada kasus-kasus LGBTQ ini masuknya ke ranah pornografi secara umum ya, bukan
0: pidana.
1: Ya, bukan khusus yang LGBT gitu, tapi pencabulan, perkosaan dan lain sebagainya.
0: Oke.
1: Okay. Karena ini juga masih jadi perdebatan apakah ini penyakit yang memang dari lahir sebagai kodrat atau bukan. Jadi nature atau nurture gitu. Dalam konteks MUI, MUI sudah menegaskan sejak 2014 kelompok mereka ini dikategorikan sebagai penyimpangan atau haram ya.
0: Yeah.
1: Dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk melakukan tindakan tegas gitu ya, dan dalam hal ini adanya tindak pidana untuk kelompok ini. Namun itu di ranah umum. Kalau di ranah personal ini juga ada pendapat dari Komnas HAM bahwa mereka sebagai kelompok minoritas yang harus dilindungi. Namun itu di ranah personal. Kalau suka sama suka di tempat yang tersembunyi mungkin itu bisa
0: terakhir.
1: Tapi kalau itu kemudian di ranah umum, apalagi menjadi viral di masyarakat, kampanyekan secara terang-terangan. Nah ini yang di polemik di masyarakat, Fajar.
0: Oke, nanti kita coba terima pendengar, bagaimana tanggapan pendengar ya. Terima kasih, Bung Sabil.
1: Iya.
0: Baik, pendengar, itu topik kita ya. MUI usulkan untuk tindak pidana. Kalau fatwanya sudah dari tahun 2014. Ketika saya tadi kemarin itu sempat berbincang bersama Pak Yai Holil Nafis ya, dari MUI. Sebenarnya kalau dari fatwa sudah. Sekarang tuh gimana mengusulkan agar adanya hukuman pidana, kurungan penjara masuk ke dalam baik yang pelaku ya, melakukan atau yang mengkampanyekan, yang menyebarkan perilaku penyimpangan seksual, orientasi seksual ini. Setuju nggak? Atau ada tanggapan lain dari Anda silahkan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI nanti kami buka untuk Anda di sesi yang pertama ini.

Duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026. Pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Tim nasional Portugal menjadi salah satu kandidat kuat dari benua biru di Piala Dunia 2026. Di bawah arahan pelatih Roberto Martinez, mereka akan membawa skuad yang dinilai paling komplit dalam satu dekade terakhir ini. Hampir setiap posisi diisi oleh pemain kelas dunia yang tampil reguler di klub-klub elit Eropa. Di lini tengah, skuad Seleção das Quinas memiliki motor permainan seperti Bruno Fernandes yang dikenal dengan visi dan kreativitasnya. Ia mampu mengatur tempo sekaligus menjadi pembeda di sepertiga akhir lapangan. Pemain yang paling menarik tentu saja adalah Cristiano Ronaldo. Di usianya yang sudah menginjak 41 tahun, ia masih menjadi simbol dan kapten tim yang dihormati. Ambisi Ronaldo belum berubah, yaitu membawa Portugal meraih gelar Piala Dunia pertama dalam sejarah mereka. Portugal memastikan tiket ke Piala Dunia setelah tampil dominan di kualifikasi zona UEFA dengan memuncaki grup dan mencatat kemenangan besar. Di Piala Dunia edisi ke-23 ini, Portugal tergabung di grup K bersama Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Erik Hamzah untuk Bedah Tim.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Majelis Ulama Indonesia atau MUI mendesak pemerintah dan legislatif untuk segera merumuskan regulasi yang tegas untuk menjerat pelaku serta pengkampanye penyimpangan orientasi seksual. MUI menilai sanksi bagi pelaku penyimpangan seksual itu idealnya dijatuhi hukuman pidana yang lebih berat, bukan direhabilitasi. Nah, ini tentang usulan MUI yang menyatakan sikapnya untuk tetap memperjuangkan sanksi pidana bagi para pelaku pengkampanye perilaku LGBT ataupun bukan hanya pengkampanyenya tapi pelakunya. Meskipun ada respon juga dari beberapa organisasi yang menolak usulan tersebut. Nah, kita akan berbincang mengenai itu bersama saya di ujung telepon. Telah terhubung dengan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji M. Holil Nafis.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Holil, selamat malam, Pak. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik, Pak. Kabar baik ya. Alhamdulillah. Iya, ini tentang usulan MUI untuk tindak pidana terhadap pelaku penyimpangan orientasi seksual ataupun pengkampanye sudah sejauh mana nih, Pak, dari usulan MUI ini, Pak Holil?
2: Ya, sampai sekarang kita sedang menyiapkan naskah akademik RU-nya untuk nanti kita sampaikan ke DPR. Tim kami sedang bekerja. Karena kalau fatwa sudah dari 2011 kami mengeluarkan fatwa tentang bahayanya perilaku, ya, perilaku penyimpangan seksual seperti halnya lesbian, biseksual, bahkan sodomi, kita mewaspadai itu dalam fatwa, ya, tentu haram dan waspada, termasuk mengkampanyekan karena menyebarkan keburukan. Kalau orientasi tentunya mungkin dari orang yang tidak waras, tapi harus memang tidak sampaikan itu tidak waras, tidak normal. Jadi jangan dinormalisasi hal seperti itu. Oleh karena itu, orientasi mungkin karena ada kelainan, ada kelainnya ikut-ikutan, ada kelainnya ikut tren. Oleh karena itu, orientasi kita sembuhkan dan kita luruskan kepada fitrahnya, jangan sampai menganggap biseksual atau LGBT itu adalah normal. Cara mentolerirnya dibiarkan mereka dengan perilaku menyimpang. Sebenarnya kita dengan cara mengasihi mereka, kita luruskan mereka ke jalan yang benar. Nah, himbauan begini kan sekarang tidak lagi efektif sepenuhnya. Karena semakin masifnya orang yang punya perilaku penyimpangan, ada yang pespa, ya, sesama jenis, ada yang sudah menampakkan di depan umum, sudah nggak ada malu-malunya, lalu kan masih ada malu-malunya. Malah orang yang menegur dianggap itu tidak toleran, itu kan sudah kalah selagap. Oleh karena itu tidak cukup dengan himbauan, ya harus sudah dilakukan dengan cara undang-undangan yang mengikat, yang bisa ditindak tegas, gitu. Nah, ini yang kita sedang berupaya, tentu kita tadi PN nanti minta untuk segera dibahas dan masuk di dalam prolegnas itu.
1: Oke, jadi naskahnya masih disusun, belum disampaikan ke DPR ya, Pak Holil ya?
2: Kalau naskahnya iya, tapi kalau fatwa sudah.
1: Oh, fatwanya fatwa, sudah ada?
2: Sudah ada fatwa tentang bahaya LGBT ini. Dan harus mewaspadai LGBT sudah ada kita fatwanya.
1: Oke, bentuk fatwa itu apa nih? Larangan, himbauan, atau apa nih Pak Holil tentang LGBT ya, ini?
2: Kalau di fatwanya kita sudah jelas menyebut larangan di dalam perilaku ini. Ini fatwa yang dikeluarkan oleh kita, nomor 57 tahun 2014. Maaf, ini kita menyebutnya dengan lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan.
1: Iya.
2: Nah, di dalam keputusan ini kita menjelaskan homoseksual adalah aktivitas seksual seseorang yang dilakukan terhadap sesama jenis, memiliki jenis kelamin yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Ya tentu lesbian seterusnya hukumnya, kedudukan hukumnya, hubungan seksual hanya dibolehkan bagi seorang yang memiliki hubungan suami istri, yaitu pasangan laki dan perempuan, bukan sesama laki. Orientasi seksual terhadap sesama jenis adalah kelainan yang harus disembuhkan, serta penyimpangan yang harus diluruskan. homoseksual, baik lesbian maupun gay, hukumnya haram dan merusak bentuk dan termasuk bentuk bentuk kejahatan jarimah. Maka kita mengatakan dipidanakan adalah jarimah pelaku homoseksual, baik
1: jarimah itu apa Pak Paulio? Jarimah itu apa?
2: Jarimah itu adalah pidana.
1: Oh, pidana.
2: Ya, jadi bentuk kejahatan yang itu masuk pada ranah pidana.
1: Okay. Kenapa MUI berpandangan bahwa orientasi menyimpang, orientasi seksualnya menyimpang ini sebagai salah satu bentuk kejahatan yang harus dipidana, Pak Holil?
2: Kalau orientasi kita tidak mengatakan kejahatan, karena orientasi kan baru pikiran.
1: Okay.
2: Tapi yang kita sebut adalah pelaku. Ya, pelaku homoseksual lesbian itu adalah jarimah, haram, karena dia melukai terhadap entitas manusia, kehormatan manusia. Yang kedua, dia akan menghentikan proses keturunan. Yang ketiga, ia pasti menyebarkan penyakit yang tak ada obatnya sampai sekarang, seperti HIV/AIDS itu. Itu kan dari perbuatan itu.
1: Ya. Okay.
2: Hanya di sana bisa dihukum dengan hukuman had atau hukuman pidana atau takzir bagi orang yang barangkali yang tidak sampai terjadi sodomi, mungkin hanya ya berpacaran dengan sesama laki, ya itu, atau sesama perempuan, itu ditakzir, artinya diberikan hukuman yang itu tergantung pada kewenangan hakim bagaimana membuat orang itu jera.
1: Oke, berarti kalau dalam konteks pelaku, artinya sudah melakukan, perlu ada sama diperlakukan sebagai tindak pidana, artinya ada saksi, ada perbuatannya dan lain sebagainya, Pak Holil. Nah, ini kan ranah dalam melakukan sesuatu orientasi seksual itu biasanya dalam ruang tertutup yang tidak ada saksi dan lain sebagainya. Itu gimana nih ya cara pendekatannya ini, Pak, untuk bisa dibahas sebagai apa namanya, payung hukum ya?
2: Ya, kan sama dengan perzinahan. Cuma perzinahan sekarang itu kan tidak dilengkapi dengan hukum perzinahan di dalam Islam, bahkan adopsi dari Islam. Harus ada pengaduan orang yang melakukan hubungan antara laki perempuan tanpa ucapan pernikahan jadi perzinahan. Nah, kalau laki sama laki nggak ada pernikahan, bagaimana bisa mengetahui? Ya bisa saja dengan cara dia mengaku, apalagi memang dia semuanya terang-terangan di ruang terbuka kan. Terlihat sekali dengan beberapa pesta yang terjadi itu kan terbuka. Gak usah saksi, itu sudah terjadi zaman terbuka. Tapi sekarang kan bisa saja orang ini gerbek, ada kamera, ada seterusnya. Jadi banyak jalan lah. Sama dengan perzinahan, semua orang melakukan begitu pada normalnya. Normalnya penyimpangan itu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.
1: Oke, jadi
2: tapi ini
1: jadi
2: perbuatan tidak normal dilakukan dengan cara tidak normal ini.
1: Jadi Pak Holil, dengan adanya nantinya akan ada payung hukum dan pelaku dipidana sehingga tidak ada lagi yang terang-terangan. Ini adalah sesuatu yang menyimpang dan tidak bisa dilakukan secara terang-terangan di hadapan publik, begitu Pak Holil? Maksudnya gitu ya?
2: Iya, jadi kan begini, biasanya ini kan orang tahu bahwa ini penyimpangan.
1: Oke.
2: Okay. Karena penyimpangan orang melakukan secara diam-diam. Ini sudah nggak normal, diam-diamnya tidak normal. Sekarang sudah tidak, perilakunya tidak normal, dilakukan dengan cara tidak normal, yaitu terang-terangan, depan umum, pesta, dan seterusnya. Itu kan lucu yang sesuatu yang lucu tapi tidak masuk akal. Kalau orang punya akal sehat, saya pikir gimana mau juga dia udah penyimpangan, kemudian harusnya malu dengan penyimpangannya, malah dia bangga dengan penyimpangannya itu dilakukan dengan cara terbuka itu.
1: Oke, pidana adalah sebuah hukuman sama seperti kejahatan lainnya melanggar hukum yang kasus pidana. Harapannya ketika sudah dijatuhkan sanksi kurungan penjara, itu ada perubahan perilaku. Maling ayam misalkan, maling motor, ketika sudah dihukum, jatuhkan pidana, hukuman berapa tahun, kemudian keluar itu, di situ kan ada, namanya sekarang lembaga pemasyarakatan, artinya memanusiakan manusia agar mereka bisa menjalankan hukuman, kemudian bisa dikembali diterima masyarakat dengan menyesali perbuatannya. Nah, konteks itu bisa nggak kalau dalam kasus penyimpangan orientasi seksual? Artinya sudah dipidana, kemudian tidak menyimpang lagi gitu loh, Pak Khalil.
2: Ya kan kayak orang kena narkoba begitu, Pak. Orang narkoba kan kalau dia orientasi tidak melakukan, tentu tidak pidana, disembuhkan. sebisa mungkin. Nah, orang yang kenapa dipidana? Pertama, karena dia melakukan tidak pada tempat, apalagi mengkampanyekan. Yang kedua, membuat orang yang merasa itu tidak normal dan sudah jauhi karena ada hukuman. Jadi kan prinsip hukuman itu al-mawani wa zawajir. Artinya preventif dan memberi efek jera.
1: Okay.
2: Jadi yang melakukan itu jadi takut. Ya. Semua orang kan pasti orientasi umumnya seksual.
1: Yeah.
2: Yang normal aja kepada perempuan pasti ngelihat ada orang pengen. Tapi karena itu bukan haknya dan itu haram atau ada dia, kalau orang takut ada sanksi adalah sanksi, orang nggak melakukan.
1: Okay.
2: Nah, jadi sebenarnya bukan orientasinya yang kita hukum, perilakunya yang kita hukum. Kalau orientasi, ya kayak orientasi orang normal saja, laki-laki yang normal melihat perempuan, tidak ada semuanya. Makanya kalau dalam Islam itu harus jaga pandangan, tutup aurat.
1: Baik. Jadi, terlepas dari setelah dipidana, apakah tidak menyimpang lagi itu urusan lain. Tapi yang jelas, ini adalah sesuatu yang harusnya dihukum secara pidana agar tidak membiasakan untuk bisa bebas begitu saja tampil di depan publik gitu ya, Pak, terang-terangan gitu, Pak Halil.
2: Iya kan, sama gitu saja dengan hukuman pada perzinahan. Setelah dihukum orang berhenti, tapi dihukum itu minimal meminimalisir terhadap orang melakukannya
1: paham.
2: Orang menjadi takut untuk melakukannya. Tidak ada hukuman yang 100% membuat orang berhenti. Mencuri, korupsi. Apakah orang setelah dihukum korupsi? Kan sama.
1: Sama ya.
2: Tapi kalau malah tidak dihukum sama sekali, kan berarti menjadi normal.
1: Iya, sepertinya normal, fine-fine aja, baik-baik aja, sehingga terus dilakukan gitu ya.
2: Iya, jadi kan kita kan jangan menormalisasi. Jadi hukuman itu membuat orang itu ngerti kalau ini tidak normal, bahwa ini salah. Nah, diharapkan ini bisa melakukan preventif, orang tidak melakukan karena takut hukuman. Nah, mungkin orang kalau nggak ada hukuman korupsi, orang kan nggak gitu takut merasakan. Sama aja.
1: Pak Yai gini, tadi Pak Yai menyinggung soal pelaku dan pengkampanye. Itu yang dimaksud dengan pengkampanye perilaku penyimpangan orientasi seksual itu gimana, Pak? Pak Halil, dalam naskah kan, akademiknya
2: mengajak di depan umum, terus kemudian pamer di depan umum. Sekarang ada media sosial kan, kita bisa melihat dong bagaimana orang-orang yang mengkampanyekan ayo kita melakukan, ayo kita normalkan, itu kan banyak, sehingga kita harus mempidana biar tidak menganggap normal itu. Kan sama dengan umumnya, ayo kita berzina. Berzina itu masih normal dalam konteks laki-laki dan perempuan, tapi tidak normal dalam legalitasnya.
1: Iya.
2: Karena dia tidak legal. Apalagi yang mengkampanyekan untuk zina di depan umum. Kan sudah, kalau itu KUHP sudah tidak boleh itu pencabulan, itu sudah tidak boleh. Tapi hubungan sejenis belum ada ketentuan hukumnya.
1: Oke, baik.
2: Gitu.
1: Iya.
2: Jadi yang ada tuh pencabulan sejenis ada, tapi
1: pencabulan sejenis ada ya, Pak Holil ya? Pencabulan
2: ada sejenis. Di dalam KUHP kalau nggak salah di 414 di 416 itu di pasal itu. Itu pencabulan meskipun sejenis itu ada pasalnya, tetapi untuk perilaku menyimpang, gay, sodomi, ya seterusnya itu belum ada. Di untuk orang dewasa yang mengampanyekan pesta gitu kan. Sehingga enggak penegak hukum enggak punya landasan hukum untuk menjeratnya.
1: Ini koreksi saya jika saya salah, saya dapat informasi juga bahwa sebenarnya MUI juga menawarkan dalam konteks ini adalah rehabilitasi. Ini bisa dijelaskan, Pak Holil?
2: Ya, rehabilitasi itu kan tadi orang yang punya orientasi yang salah mengakui kalau dia itu menyimpang, kemudian ingin baik. Itu seperti yang memang ada orang lahir itu dari awal itu memang lahir dalam kondisi tidak jelas identitas gendernya.
1: Oke, ada.
2: Apa dia laki atau perempuan.
1: Yeah.
2: Kan kalau dalam Islam fikih itu ada yang kunsa muskil. Jadi orang lahir itu dua kelaminnya memang tidak tampak.
1: Oke.
2: Tapi sekarang udah dokter canggih bisa menentukan mana yang dipilih, laki atau perempuan, yang lebih dekat jenis kelaminnya, gendernya itu kemana. Artinya apa? Kita hanya mengaku dua jenis kelamin, laki dan perempuan. Toilet okay. kita juga nggak ada yang tengah-tengah.
1: Oke. Baik. Baik kalau gitu.
2: Repot kalau nanti yang laki jadi perempuan, masuk perempuan dia lagi. Laki dia bergaya perempuan. Masuk toilet aja udah bingung.
1: Iya. Baik, tapi Pak Yai dengar juga ya, ada beberapa aliansi organisasi yang menolak tentang wacana ini, Pak Yai. Mungkin ada respon tentang hal itu, tanggapan.
2: Ya, jadi kita ngelihat di medianya itu yang mereka ada 37, tapi saya ngelihat terbaru tinggal 36.
1: Satunya udah enggak mundur ya.
2: Udah ada yang angka yang nomor 8 dan nomor 9 itu dia sekarang sudah nggak tertera di situ.
1: Oke.
2: Okay. Ya kan karena kita lawan kan. Coba kita nggak lawan bapaknya, kita nggak nyatakan perang. Dia kan merasa normal. Oh gitu aja mereka merasa normal, apalagi mereka dibiarkan tanpa ada kendali kan gitu loh.
3: Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan, ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 28 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro3, Jaringan Berita Nasional.

0: Silakan ya dibuka ya di line telepon dan juga line WhatsApp Pro 3 RRI di 021-384-4545, 386-2375, 386-6712 ataupun di WhatsApp kami 081-399-399-888. Ini soal MUI mengusulkan agar pelaku dan pengkampanye penyimpangan orientasi seksual ditindak secara pidana, kurungan penjara gitu ya. Silakan di dua telepon juga lain nama seperti hari kami buka untuk Anda. Ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, halo.
1: Halo, salam dini hari Bang.
0: Selamat dini hari, silakan nih Pak Wibi.
1: Ya begini Bang, kalau nanti dia di penjara, itu satu sel dengan napi yang mana Pak? Yang perempuan atau yang laki-laki? Kalau sama napi laki-laki, nanti dia akan main juga di dalam situ. Nah ini kalau dengan napi perempuan nggak mungkin aja laki-laki. Tapi kalau satu sel dengan yang napi laki-laki, saya yakin dia akan melakukan hal seperti itu. Di luar, malah kesempatan di dalam sel malah bebas dan tidak ada yang awasi.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi saya setuju kalau mereka direhab saja.
0: Direhab saja.
1: Menyimpang, iya. Tidak menyimpang. Kalau dihukum, banyak akan melawan. Bahkan makan jadi menjadi-jadi kelakuannya. Tidak takut Bang, diantem hukuman apa pun dia tidak takut. Nanti jawabannya, yang koruptornya lebih bebas. Pasti jawabannya nanti.
0: Oke, okay, jadi lebih ya, baik. Jadi setuju untuk direhabilitasi aja. Pak Hanafi di Padang. Pagi Pak.
2: Halo, Pak Hanafi di Padang.
0: Ya,
2: Mas di sini.
0: Silakan.
2: Ini masalah tentang ini tentang dihukum pidana bagi ini korban atau pelaku ini LGBTQ. Ya, kalau untuk sarankan untuk yang korban pelaku objektifikasi orientasi seksual yang khusus untuk objektifikasi seperti ini orientasi seksual seperti melihat orang gendut kayaknya perlu diberi itu hukuman pidana atau gimana gitu. Jadi saya hanya menekankan ini pernah saya teringat akan berita tentang ini pernikahan suami ya, dengan ini laki-laki sebagai istri itu di ya di teman Facebook.
0: Ya.
2: Dan alhamdulillah sudah ditangkap itu pelakunya.
0: Ya.
2: Tapi saya juga itu aja.
0: Ya, oke.
2: Yang penting untuk

0: kalau melihat unsur daripada kultur kebudayaan secara ilmu sosial nih, memang Indonesia ini kultur muslimnya kuat ya. Jadi seandainya MUI memiliki keinginan untuk apa namanya mengusulkan untuk tindak pidana untuk penimbangan orientasi seksual itu mangga-mangga saja, silakan. Namun yang patut dicatat adalah satu hal, Indonesia ini adalah salah satu negara bekas jajahan Belanda ya. Selama 350 tahun Holland ini menjajah bangsa kita. Dan tentunya Belanda juga meninggalkan sistem hukum bergaya Eropa Barat yang menitik beratkan kepada human rights atau hak asasi manusia. Yang ingin saya sampaikan, walaupun kalau kita kembali kepada kajian fikih Al-Quran, Allah itu berfirman, wala taqrabu zina az-zaniya, yang artinya janganlah aku berzina dan melakukannya. Real, betul. Mungkin kalau hukuman itu diberlakukan di negara-negara yang berkultur hukum Islamnya kuat, seperti mungkin di Timur Tengah dan juga sebagainya, sahih itu bisa. Tapi mungkin kalau untuk di sini, saya rasa kurang bisa berjalan ya.
1: Apalagi mohon
0: maaf sebelumnya, Islam di sini ini disebarkan dengan pola tasawuf.
1: Baik. Nah, ya. Jadi nggak cocok nih kalau dipidana?
0: Kalau saya sendiri, enggak.
1: Oh, jadi harusnya dia apa? Direhabilitasi atau
0: rehabilitasi.
1: Oh iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Jeffrey. Kita berbagi dengan yang lain ya. Terima kasih Pak Jeffrey. Pak Asep di Padang. Halo, Pak Asep, silakan, Pak.
2: Iya, halo.
1: Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak.
2: Kalau menurut saya singkat aja ini. Panonya yang namanya pelaku kan, Bung.
1: Iya.
2: Pelaku itu kan apalagi atas nama pelaku kejahatan, baik kejahatan seksual atau yang lainnya. Kalau menurut saya itu sebenarnya lebih, apa namanya ya, lebih bagusnya dihukum pidana lah. Karena kejahatan itu kan yang namanya kejahatan, baik hukum agama maupun hukum umum, itu kan tidak dibolehkan. Nah, jadi intinya yang lebih pas itu dihukum pidana lah, sesuai dengan kesalahannya, seperti itu.
1: Oke, baik. Pak Asep, terima kasih. Pak Sutrisno di Merauke, selamat pagi. Pak Sutrisno. Halo, ya. Pak Sutrisno, ya, silakan Pak.
3: Saya itu adalah satu pelanggaran ya. Halo?
1: Iya, silakan.
3: Karena itu saya anggap itu melanggar dari hukum-hukum norma-norma agama juga.
1: Oke.
3: Melanggar dari hukum negara kita. Negara kita itu negara Indonesia yang adat istiadat ketimuran itu harus tetap dijaga dan ditegakkan ya.
1: Oke. Okay.
3: Jadi kalau menurut saya itu pandangan saya diberi hukuman tapi sebatas istilahnya peringatan ya.
1: Karena itu peringatan tuh maksudnya gimana nih? Diingatin dulu, misalnya ketahuan, terus diingatin, terus?
3: Ya, karena kejadian-kejadian masalah begitu itu sudah dari dulu itu Mas Fajar, dari tahun 70-an tuh. Saya ingat saya, tapi ternyata dari pihak pelaku ya tidak diambil satu tindakan atau peringatan atau istilahnya beritahuan bahwa kau itu sebetulnya melanggar dari norma agama. Misalnya agama menyebutkan haram, tapi norma-norma timuran di Indonesia ini kita tidak bisa menjaganya.

0: akhirnya terlepas dari seperti negara, maaf ya, negara luar itu. Jadi jadi kalau menurut saya intinya saya setuju, tapi hukumannya itu istilahnya diprediksi dengan kesalahan-kesalahan. Kalau baru-baru ini yang di Jawa Barat itu sudah keterlaluan tuh.
1: Kalau ya kalau misalkan contoh kasuistis dari di kasus di Jawa Barat tuh gimana hukumannya yang tepat kalau misalkan begitu?
0: Itu kalau saya menilai manusia itu normal enggak jiwanya.
1: Yang menjadi pertanyaan sebenarnya, apakah harus dihukum pidana, kurungan penjara, atau direhabilitasi, atau hukuman lainnya gitu loh Pak Sutrisno. Kalau menurut Pak Sutrisno nih, pelaku penyimpangan orientasi seksual ini harusnya gimana? Atau nggak dihukum sama sekali gitu?
0: Itu harusnya dihukum karena ada penyiksaan, ada
1: penyiksaan. Kalau itu ya ada pidana yang mengatur itu, tapi bukan spesifik soal penyimpangan orientasi seksualnya. Beda itu kalau yang itu.
0: Ya, itu harus dibedakan itu.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Sutrisno. Ya, kalau misalkan pencabulan, kekerasan seksual, entah itu sesama jenis ataupun berlainan jenis, itu maksudnya kalau ada kekerasan seksual, pemaksaan, pemerkosaan dan sebagainya, sudah ada pidananya, undang-undangnya, ada kuhabnya. Tapi secara spesifik tentang usulan MUI ini tentang pelaku penyimpangan orientasi seksual dan pengkampanye penyimpangan orientasi seksual ini sedang diajukan khusus doa ini, khususnya bukan masalah kejahatan lainnya, khusus tentang penyimpangan orientasi seksualnya. Naskah akademisnya sedang disusun, nanti akan diserahkan ke DPR untuk dibahas bersama dengan pemerintah. Karena jadi undang-undangnya atau aturannya masih belum ada, masih dalam penyusunan draft akademisnya. Meskipun tadi kemarin saya berbincang bersama MUI sama Pak Kyai Khalil Nafis, sebenarnya kalau naskah akademik itu bukan urusan MUI, karena MUI 2014 yang lalu sudah mengeluarkan fatwa haram soal pelaku penyimpangan orientasi seksual. Pak Caswa di Brebes, halo.
2: Selamat pagi Bung Fajar Nurkowo.
1: Pagi, silakan.
2: Salam sehat.
1: Salam tangguh. Iya Pak Caswa, silakan Pak Caswa.
2: Jadi begini Bung Fajar.
1: Gimana Pak Caswa?
2: Usulan yang tadi menurut saya ya memang boleh.
1: Boleh.
2: Intinya ada hukuman yang seperti itu saya pun setuju.
1: Setuju pidana, nah, setuju.
2: Tapi ini ada tapinya Bung
1: Fajar. Ada tapinya.
2: Ada tapinya. Kecuali ini tetap hukuman ini berjalan kecuali pertama udah diperingati, kedua keterlaluan itu baru jeblosan ke pidana. Tapi kalau untuk satu kali nih misalkan, itu kan untuk ibarat kunci mulai dibuka kan seperti itu. Barangkali kedua kalinya berbicara tersebut, ini kamu melakukan ini hal-hal yang seperti ini, nanti kamu akan dimasukkan ke penjara. Mungkin kalau secara manusiawinya kan apa yang namanya berpikir, ada yang merasa takut, jadinya kan berpikir lagi, nggak melakukan yang seperti itu. Tapi pertanyaan saya yang kedua, itu yang harus berat itu yang korupsi. Gitu.
1: Oke, baik.
2: Itu yang hukuman mati yang seperti itu.
1: Oke.
2: Jangan hanya itu doang.
1: Terima kasih. Sama-sama. Wah, kalau saran yang terakhir Pak Caswa tadi, mungkin semuanya sepakat kali ya. Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, selamat dini hari Pak Sarwi.
3: Selamat dini hari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pacar ya.
1: Iya.
3: Bung Pacar.
1: Iya.
3: Iya. Iya, gimana ini?
1: Ini soal MUI mengusulkan bagi pelaku dan penyebar atau bukan pengkampanye penyimpangan orientasi seksual seperti LGBT itu hukumannya dipidana, dipenjarakan. Setuju atau tidak, Pak Sarwi?
3: Iya, ya mungkin kalau pertama kalinya mungkin ya kalau selama bisa ya diingatkan, diberi peringatan.
1: Peringatan. Oh, sama sama pendengar kita yang tadi ya, peringatan dulu.
3: Nah, peringatan dulu. Nah, nanti kalau sudah memang sudah diperingatkan kok bisa katakanlah diabaikan.
1: Mm-mm.
3: Misalnya itu apa boleh buat? Nah, seperti itulah.
1: Oke.
3: Okay. Nah, ya harus ada dong hukumannya, harus ada.
1: Harus.
3: Asal nanti diperingatkan dulu.
1: Kalau harus ada, hukuman apa? Tetap pidana. Setuju Pak Sarwi.
3: Ya pidana aja.
1: Pidana.
3: Pidana.
1: Oh,
3: ya, kalau
1: okay.
3: Pidana. Ya termasuk ya semuanya lah, termasuk orang-orang yang korupsi juga
1: seperti. Oke, baik. Baik, makasih Pak Sarwi. Yo, selamat ini hari, salam sehat. Baik. Oh, Bu Indra nanti di sesi yang kedua aja ya, karena ada ini nih, spot dulu nih. Nanti akan ada pertandingan antara Panama melawan Inggris ya. Setelah itu ada warta berita. Bu Indra mohon maaf, nanti di sesi yang kedua nanti dihubungi kembali oleh pengarah acara kami.
4: Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan, ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pemerintah menyebut tidak ada unsur kelalaian dalam insiden tewasnya 3 calon manajer koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan saat mengikuti latsar atau latihan dasar kemiliteran.
1: Mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya.
2: Pemerintah menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya 3 orang peserta latihan dasar kemiliteran serta meninggal merupakan calon manajer koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan, berdasarkan informasi dari Kementerian Sekretaris Negara, tidak ditemukan unsur kelalaian atas meninggalnya 3 orang dalam latihan dasar militer. Dudung menjelaskan, latihan tersebut bukan latihan yang berat. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya di Jakarta.
1: Memang saya mendengar berita itu ada di 3 tempat ya. Ada latihan militer yang memang sedang dievaluasi dan dapat informasi dari Sesnek belum ada tingkat kelalaian ya. Karena memang ya namanya meninggal mungkin kan tidak serta-merta latihan militer. Setahu saya latihan militer untuk tingkatan seperti SPPI dan sebagainya tidak terlalu keras ya. Tapi mungkin karena mungkin dia sakit dan sebagainya. Sebelum pelaksanaan pelatihan itu dilakukan tes kesehatan. Ya, semua saya rasa dilakukan tes kesehatan. Cuma memang di dalam proses pelatihan itu mungkin ada yang secara mental, secara fisik yang tidak kuat atau ya lebih kepada faktor-faktor lain.
2: Sementara itu Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan akan ada evaluasi dari kegiatan pelatihan dasar militer untuk calon manajer koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan.
3: Apa salah prosedur itu kita perbaiki. Dan kalau salah prosedur itu ada yang mengarah kepada hal-hal kelalaian yaitu juga bagian dari
4: indikasi kelalaian itu untuk 3 kasus yang meninggal itu sudah ditemukan atau?
3: Karena kan itu kalau kami dengar laporan itu baru di hari pertama, hari kedua ya.
4: Kayaknya ada hal yang masih perlu diperbaiki atau terlalu berat gitu mas?
3: Ya, belum berat, baru hari pertama, hari kedua mas.
2: Dudung Abdurrahman menegaskan latihan dasar militer sangat penting bagi calon manajer untuk membangun peserta yang lebih disiplin, loyalitas tinggi, kerjasama serta jiwa korsa. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya.
5: Kementerian Kehutanan, Kemenhut menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Kris Dianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Kris Dianto menjelaskan, hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
6: Bagaimana pengelolaan hutan lestari, bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable. Jadi kita tidak merusak hutan dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada. Pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annuable, allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada. Dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
5: Sementara peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
7: Hasil hutan itu maka kita akan menjaga kelestarian hutan. Jika kita membatasi pemanfaatan hasil hutan, maka sebenarnya kita tidak mendukung tentang konsep kelestarian hutan sendiri. Membantu Kementerian Kehutanan bukanlah dengan menjaga hutan, tapi kita membantu dengan memanfaatkan lebih nilai-nilai hutan, baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu pengelolaan tambahan seperti tadi, Gaharu, kemudian Nira, dan kemudian juga asap cair. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai ekonomi hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi non-kehutanan lainnya.
5: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Yordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Yordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Yordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini, secara permainan, mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi, pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan, di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid, tetapi kolektif. Julian Alvarez, misalnya. Dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam. Mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan. Bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti?

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan sikap istiqomah memperjuangkan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang mengkampanyekan perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT di Indonesia. Di mana sikap tegas ini menanggapi adanya penolakan dari puluhan organisasi yang tergabung dalam jaringan masyarakat sipil pembela hak asasi manusia atau HAM terhadap usulan regulasi tersebut. Resistensi dari kelompok-kelompok tersebut tidak akan menyurutkan langkah MUI dalam menjaga moral bangsa dan menyelamatkan generasi muda. MUI mendesak pemerintah dan legislatif untuk segera merumuskan regulasi yang tegas guna menjerat pelaku serta pengkampanye penyimpangan orientasi seksual. Selain itu, MUI juga mengusulkan fasilitas yang layak untuk rehabilitasi pelaku penyimpangan tersebut. Dan bagaimana kita akan menyoroti penyimpangan orientasi seksual di mata hukum bersama dengan narasumber kami kali ini, pakar hukum atau juga yang juga wakil rektor Universitas Kristen Indonesia, Pak Henry Pandiangan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Henry, selamat malam.
2: Selamat malam. Man, apa kabar?
1: Baik, Henry, baik ya. Cukup jelas ini. Iya. Udah lama kita nggak ngobrol ini ya, Pak Henry ini. Nah, kita bahas terkait dengan MUI ya, yang mendesak pemerintah dan legislatif untuk segera merumuskan regulasi. Nah, selama ini kan memang belum ada regulasi yang khusus ya terkait dengan LGBT ini ya. Bagaimana Pak Henry pandangannya? Silakan.
2: Baik. Kalau nggak salah setahun lalu atau tidak salah itu saya diundang sama Watimpres kebetulan membicarakan hal yang sama.
1: Oh gitu kan. Itu. Iya.
2: Dulu ada kejadian, ada pesta seks di hutan yang seberang kampus kami itu, gitu kan.
1: Oh iya, iya.
2: LGBT dulu kan ramai itu, gitu kan. Tapi kemudian pada saat itu, setelah itu ada pembahasan. Sebetulnya pembahasan ini bukan hal yang baru, tetapi memang sudah sejak lama. Karena perspektif LGBT itu memang saya melihat pada saat itu saya sampaikan bahwa ini kan memang bukan hanya berkaitan dengan masalah orientasi seksualnya, gitu kan. Mungkin kalau bicara orientasi seksualnya, tidak ada aturan yang melarang gitu secara tegas, gitu kan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika orientasi seksual itu kemudian menjadi suatu perilaku hukum yang merugikan orang lain. Gitu kan. Di KUHP yang baru, Undang-Undang 1 2023 itu diatur. Tegas di sana. Kita ada pasal 414, 473 kalau tidak salah itu diatur jelas. Kalau dulu tidak ada, gitu kan. Nah, jadi misal kalau korbannya perilaku seksualnya itu yang tidak kompromi karena aturan yang dilarang di dalam kitab undang-undang hukum pidana kita itu berkaitan dengan perilaku menyimpangnya, sehingga kalau dia korbannya anak, nah maka timbul persoalan hukum, gitu kan? Atau misalnya kalau dulu di KUHP lama itu kan tidak ada pemerkosaan sejenis, gitu ya? Atau hubungan badan sejenis, gitu. Tetapi di KUHP yang baru itu sudah diatur tegas tentang perilaku menyimpang itu, gitu ya. Lalu tentang misalnya perkosaan, gitu kan, dengan sejenis gitu kan, bahkan mohon maaf kalau di KUHP baru itu pasal 473 itu jelas sekali itu ada bahwa jika melakukan perkosaan perhubungan seks itu melalui lubang anus dibilangnya kan gitu. Nah itu secara tegas di KUHP kita mengatur perilaku menyimpang karena orientasi seksual itu. Nah itu kan artinya ketika itu menjadi satu tindakan pelanggaran hukum maka aturan yang dilarang itu diatur. Nah, tetapi yang menjadi persoalan adalah orientasi seksualnya ini. Nah, kita memang belum ada aturan itu. Sehingga kita selalu berhadapan dengan HAM, gitu kan.
1: HAM.
2: Nah, ini menjadi persoalan juga. Saya sampaikan pada di forum itu juga saya sampaikan bahwa, baik, kalau kita bicara HAM, ya kan, nah kita punya undang-undang hak asasi manusia di Indonesia. Nah, kalau lihat definisinya bahwa HAM itu kan adalah hak kodrati atau hak yang diberikan Tuhan kepada manusia, gitu kan, sebagai manusia. Nah, kalau kita bicara agama, gitu kan, semua kitab suci bilang bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan.
1: Ya.
2: Di luar itu
1: jelas itu ya.
2: Gitu. Itu Pak Lukman.
1: Ya, artinya tadi ya, kalau di mana aturan ini kan tadi belum secara tegas gitu ya, kalau dan berbenturan dengan HAM gitu, karena masih jadi perdebatan, debatable sekarang sampai saat ini gitu ya. Dan nah, bagaimana prinsip persamaan di hadapan hukum diterapkan terhadap warga negara LGBT ini dalam praktiknya di Indonesia ini?
2: Ya, jadi kalau saya berpendapat bahwa perspektifnya harus dilihat dari segi bukan hanya hak asasi manusia, tetapi perspektif agama, perspektif sosiologi masyarakat, gitu kan, lalu perspektif antropologisnya. Karena begini, dulu diyakini bahwa, gitu kan, kalau ada orientasi seksual itu dipengaruhi oleh hormon, gitu ya. Bahkan ada yang menganalisa dengan genetika, tapi pada akhirnya tidak terbantahkanlah itu, gitu kan. Nah, sekarang justru lebih aneh lagi, gitu kan. Artinya, misalnya begini, Pak Lukman kan gagah nih, keren, gitu ya. Tapi coba 2 bulan bergaul di kalangan itu, pasti akan tertular, gitu kan. Nah, ini kan menjadi persoalan, gitu kan. Artinya memang ada faktor sosiologis yang kemudian menjadi berubah ketika bergaul di kalangan itu, gitu. Karena ini yang menjadi concern kita, sehingga kalau Rusia jelas dari 2013 dia menolak propaganda itu, gitu kan. Dia menolak yang namanya gerakan LGBT itu, gitu. Nah, sebetulnya kalau paradigma itu dibawa ke persoalan sosial masyarakat yang berkaitan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, gitu kan. Bahkan hukum agama sekalipun itu tidak boleh sebetulnya, gitu kan. Dilarang, tetapi kan perangkat normatif kita atau hukum positif kita kan tidak melarang itu. Yang melarangnya jika terjadi penyimpangan perilaku seksual yang menimbulkan korban. Nah, itu baru KUH pidana bicara. Tapi ketika orientasi itu, nah, tetapi menurut saya bahwa ini adalah saatnya, kalau saya setuju sekali dengan MUI, gitu kan. Ini harus dijaga, gitu kan. Jangan sampai terjadi kampanye besar-besaran dan sebagainya, itu menurut saya, sehingga hal itu kalau dilakukan kan banyak yang kita kan negara yang berketuhanan yang Maha Esa, Pancasila, gitu kan. Ketika itu melanggar satu norma, perspektifnya agama misalnya, gitu kan. Nah, maka saya pikir pemerintah bertanggung jawab untuk melarang itu, gitu kan. Walaupun konteksnya tidak dalam bicara penegakan hukum, bicara hukum pidana, tetapi kan upaya preventif itu kan harus dilakukan. Jadi bukan hanya dia membuat aturan melarang itu, tetapi dia harus mulai membuat edukasi-edukasi dari sejak pendidikan, kan, itu pendidikan dasar.
1: Itu kalau. Nah, kalau bicara hak asasi manusia internasional ini, apakah ada kewajiban ya Pak Hendri? Kita memiliki kewajiban berdasarkan perjanjian hak asasi manusia internasional ini kan telah diratifikasi ya, untuk melindungi individu dan diskriminasi atas dasar orientasi seksual atau identitas gender. Ada kewajiban tidak Indonesia
2: Indonesia sebetulnya tidak berkewajiban untuk meratifikasi konvensi internasional. Undang-Undang HAM itu 39 tahun 99 itu kan menggunakan Statuta Roma misalnya kita, tapi tidak semua Statuta Roma itu kan diadop di undang-undang hak asasi manusia kita 3999 kan, gitu. Misalnya kayak kita hanya mengadop misalnya di dalam hak genocide, terus cross violence against humanity, kan cuma itu. Padahal hak asasi manusia di dunia kan macam-macam, hak sipil, sosial, sipil, politik, gitu, hak ekonomi dan sebagainya kan ada, tetapi di undang-undang kita HAM kan tidak harus itu. Nah, lalu kemudian banyak konvensi-konvensi internasional juga yang ketika konvensi itu bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat Indonesia, kan kita tidak punya kewajiban untuk meratifikasi itu sebetulnya. Gitu kan harus disesuaikan dengan budaya kita sebetulnya.
1: Pak Hendri, kita undang pendengar boleh ya?
2: Silakan.
1: Silakan kami buka untuk Anda yang bergabung terkait dengan penyimpangan orientasi seksual di mata hukum. Kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nah, kalau ke belakangan kita lihat kan ini banyak isu yang viral ya, Pak Hendry gitu ya. Dari yang di kampus tuh ya, kemarin ya. Ada juga yang pesta di Karawang gitu. Nah, itu kan kalau tadi dalam tanda kutip hukumnya masih abu-abu kan sulit juga nih, Pak Hendry.
2: Ya, jadi memang kayak misalnya begini. Ya. Perilaku menyimpang seksual yang seperti apa sih yang bisa kena pidana gitu ya, kan misalnya. Ya. Nah, di undang-undang kita, di KUHP pidana kita, itu misalnya kalau korbannya anak atau misalnya dia masuk dalam tindak pidana asusila. Hmm. Nah, sehingga ketika muncul ada pesta gay misalnya, atau pesta yang berkaitan dengan LGBT itu, maka itu kan jelas bahwa bisa dimasukkan ke dalam, wah ini bisa tindak pidana asusila juga gitu kan, walaupun di undang-undang kita dilakukan di muka umum misalnya gitu, walaupun di ruang private tapi kan orangnya banyak gitu. Nah, ini jadi pendekat hukum bisa melakukan langkah-langkah represif untuk itu gitu, itu bagi sebagian kecil lah gitu kan. Nah, fenomena-fenomena ini kan sekarang sedang marak lah, sedang muncul gitu kan, sehingga menurut saya memang harus ada langkah antisipasi untuk itu gitu kan.
1: Baik, Pak Hendry, kalau kita ketahui kan selama ini ya, orientasi penyimpangan seksual ini kalau bicara ada korban gitu ya, ketika beberapa kasus gitu ya. Tapi kan kali ini bahas yang mengenai mereka ini atas dasar suka sama suka. Nah, kalau saya coba lihat ini ya, ada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 45. Ini kan bunyinya menjamin setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Namun di sisi lain, di pasal 28J-nya ini memperbolehkan pembatasan hak berdasarkan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Nah, dalam konteks LGBT, bagaimana seharusnya kedua pasal ini bisa ditafsirkan agar tidak saling bertentangan gitu, Pak Hendry?
2: Iya, sebetulnya dua pasal itu kalau kita tafsirkan secara budaya hukum, misalnya budaya hukum masyarakat gitu ya, tidak bertentangan itu, 28D dan 28J itu. Karena memang 28D mengatur setiap orang diberikan perlindungan hak oleh negara gitu kan. Tetapi perlindungan itu kan harus ada filternya. Ya, filternya jelas di 28J, ada moral di sana gitu kan. Sehingga moral itu walaupun dia sifatnya tidak tertulis, tetapi kan itu hukum itu hidup di dalam masyarakat. Sehingga setiap masyarakat harus memfilter itu. Nah, perspektifnya harus itu dulu. Misalnya gini, perbuatan menyimpang itu kan harus perspektifnya moral. Contoh misalnya gini, di dalam hukum pidana itu ada unsur-unsur tindak pidana yang misalnya bersifat non-hukum atau whether like head. Itu ada dua, ada bersifat non-hukum yang sifatnya formil dan material gitu ya. Nah, kalau formil jelas ada undang-undang yang dilanggar. Kalau material, nah ini menurut kesadaran hukum masyarakat bahwa perbuatan itu adalah perbuatan tercela. Sehingga pertimbangan moral masyarakat itu menjadi suatu pertimbangan penegakan hukum atau membuktikan unsur-unsur atau perbuatan pidana seseorang dilakukan. Sehingga menurut saya
1: cukup kalau kuat tidak, Pak? Kalau didasarkan tadi ya, cukup kuat tidak dari sisi hukum itu?
2: Kenapa, Pak? Sorry, Pak Lukman, suaranya putus tadi.
1: Cukup kuat tidak kalau didasarkan hanya tadi dari norma itu, bukan hanya regulasi hukum secara jelas ini?
2: Ya, karena kalau hanya moral memang tidak cukup kuat. Dia harus dibentuk dalam regulasi hukum yang lebih normatif gitu ya. Tertulis itu menjadi hukum positif. Itu lebih kuat kalau itu dilakukan. Nah, memang kita akan berseberangan dengan penggiat HAM itu yang selalu berspektifnya pada HAM gitu kan. Sementara selain HAM kita juga punya moralitas dan sebagainya.
1: Itu dia.
2: Nah, ini kan pengaruh ini yang muncul yang mempengaruhi penegakan hukum itu sebetulnya.
1: Baik. Nah, kita sapa kembali Pak Roni, tersambung kembali nih. Pak Roni, malam, Pak.
3: Halo, selamat malam, Pak.
1: Iya, silakan Pak Roni.
3: Iya, Pak, tadi terputus. Pertanyaan saya ialah, apakah seseorang yang terlahir dengan mengalami penyimpangan orientasi seksual, tetapi dia tidak melakukan tindakan yang meruncut pada penyimpangan orientasi seksualnya itu, apakah itu juga termasuk pelanggaran gitu? Misalnya dia terlahir sebagai seorang lesbian, tapi dia tidak melakukan tindakan yang merujuk kepada penyimpangan sebagai lesbian, apakah itu juga sebuah penyimpangan? Gitu?
1: Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, mungkin di masyarakat ada, mungkin ada seperti itu ya, Pak Hendry. Ada yang memang secara apa ya, genetik atau apa ya, kalau memang memiliki kelainan ini, tapi ya tadi disampaikan tidak melakukan hal penyimpangan itu. Bagaimana, Pak Hendry?
2: Ya, jadi memang kalau kita, saya sebutkan tadi ya, penyimpangan orientasi seksual itu secara hukum positif bukan merupakan bagian dari pelanggaran atau kejahatan.
1: Iya.
2: Nah, dia menjadi pelanggaran atau menjadi suatu kejahatan ketika menimbulkan korban. Mm-hmm. Nah, tadi pertanyaan Pak Roni adalah, misalnya ada seorang lesbian atau seorang itu gay gitu ya. Sejak ya mungkin, nah saya juga bukan ahli psikologi, tetapi berdasarkan literatur yang saya baca bahwa mungkin ada faktor yang namanya hormon gitu ya,
1: gitu kan?
2: Atau mungkin ada faktor yang namanya psikologi gitu, atau bawaan gitu ya. Karena dimungkinkan saja kalau soal genetika itu ada risetnya itu ditolak gitu, karena memang lebih kepada misalnya begini, seseorang itu menjadi lesbi, seseorang menjadi gay misalnya karena ada traumatik tersendiri. Gitu kan? Atau misalnya ada konflik batin, lalu kemudian ada kecemasan, ada yang namanya distresi psikologi gitu ya. Seseorang itu ketika dia misalnya dia trauma, dia melihat misalnya di keluarganya misalnya mamanya dipukulin sama bapaknya, akhirnya dia nggak suka dengan laki-laki dan sebagainya. Itu risetnya lebih banyak ke sana. Sehingga kemudian orientasinya dia berubah. Gitu kan? Itu dimungkinkan. Itu terjadi. Nah, kalau dia hanya orientasinya seperti itu, pribadinya dia dan tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain, hukum positif kita belum bisa menjamah ke sana. Dan itu bukan merupakan pelanggaran pidana, gitu ya. Gitu kan. Tapi perspektifnya bukan hak asasi manusia nih, gitu. Nah, itu. Nah, lalu kemudian timbul persoalan kalau yang tadi saya katakan, kalau ada akibat perbuatan hukumnya, gitu ya. Nah, tapi kalau dia sendiri itu tidak masuk ke ranah sana dan negara juga menghormati itu, dia sebagai manusia. Asalkan jangan ketika dia berperilaku seperti itu, dia mempengaruhi orang lain, gitu kan? Karena dimungkinkan di dalam perspektif ilmu sosiologi misalnya, gitu kan? Ada namanya konformitas sosial. Jadi ketika ada orang itu ingin diterima di kelompok itu, lalu diterima di kelompok, lalu dipengaruhi sehingga dia terbawa tuh dengan gaya hidup, cara berpakaian, ekspresi dan sebagainya, gitu kan? Nah, ini juga salah satu faktor yang terjadi, tanda petik, penularan gaya itu. Nah, ada eksperimentasi atau sesuatu yang ingin dibuktikan di publik supaya dia diterima di perguruan itu. Nah, ini kan sering terjadi. Banyaklah contoh yang bisa kita lihat. Tapi dalam konteks itu bukan pelanggaran, itu bukan pidana. Gitu kan? Tetapi harus dicegah untuk penyebarannya. Nah, ini kan menjadi tugas kita semua, gitu kan, supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Harus diantisipasi.
1: Pak Hendry, kalau bicara aparat penegak hukum, ini seharusnya bagaimana bertindak ya apabila terdapat tekanan sosial atau politik dalam menangani perkara yang melibatkan individu LGBT? Sementara aturan hukumnya tersendiri tadi kan tidak secara eksplisit gitu ya, mengatur orientasi seksual sebagai tindak pidana.
2: Saya sih melihat begini, kalau aparat penegak hukumnya itu kan misalnya kepolisian gitu ya. Karena kalau terjadi penyimpangan seksual itu dan menimbulkan korban, maka dia bertindak. Nah, tetapi kan penegakan hukum itu tidak hanya dilakukan secara represif. Preventifnya pun harus dilakukan. Nah, sehingga pendekatan-pendekatan psikologi kepada keluarga gitu kan, atau mohon maaf, mungkin ada rehabilitasi untuk kaum-kaum yang menyimpang tadi LGBT, itu kan dimungkinkan gitu, dilakukan gitu kan, dan itu aparat penegak hukum ya ekstra ada tambahan kerjaan lah gitu kan untuk melakukan itu, sehingga kalau terjadi itu ya sudah nggak apa-apa. Kan banyak tuh dulu satpol-satpol PP sering nangkepin banci-banci di jalan kan, dibawa gitu kan. Artinya harusnya itu ditindaklanjuti gitu kan. Karena kan ada juga yang menjadikan itu profesi untuk cari uang kan gitu. Nah, ini kan jadi bahaya kan gitu. Makanya harus disingkapi itu. Tapi sekarang saya jarang lihat berita itu ada satpol PP misalnya razia gitu, nangkep gitu kan. Udah jarang tuh. Nah, mungkin kalau itu bisa dilakukan kan lebih bagus juga, tindakan preventifnya sudah dilakukan sehingga tidak hanya sampai pada pengamanan apa di jalan gitu kan, lalu dimasukkan ke apa di rumah rehabilitasi gitu kan. Nah, lalu kemudian harus dipantau terus. Gitu. Menurut saya sih seperti itu. Dan peran keluarga sangat penting di sana.
1: Baik.
2: Menurut
1: saya. Pak Hendrik, kalau ini bagaimana dengan pengkampanye? Ini apakah jauh lebih berat dibandingkan dengan si pelaku ini? Karena kan ini sudah mencoba menyebarkan yang tadi, perilaku menyimpang ini.
2: Nah, ya, ini sekarang lagi... Dulu kan ada namanya organisasi Arus Pelangi,
1: ya,
2: gitu kan? Kita bikin acara di hotel apa tuh terus dibubarkan, gitu kan? Nah, pembubaran-pembubaran itu, menurut saya sih itu langkah apa preventif yang secara tegas dilakukan bahwa ini jangan sampai timbul gejolak atau timbul permasalahan sosial, kemudian tiba-tiba kita legitimasi tindakan mereka. Dan menurut pendapat saya, kalau memang ada tindakan pencegahan itu dilakukan oleh pemerintah, itu baik sekali gitu kan, dan harus diatur. Jangan sampai tindakan kampanyenya, kan kampanye boleh-boleh saja kampanye, tapi yang positif lah gitu kan. Nah, kalau misalnya kampanyenya kemudian melegalkan sesuatu yang bertentangan dengan norma yang ada di kita, menurut saya itu juga ada perbuatan yang menyimpang, sehingga negara bisa saja untuk ketertiban umum masyarakat itu bisa melakukan itu, kan gitu.
1: Nah, artinya kalau tadi desakan dari MUI ini untuk bisa membuat regulasi yang memang yang eksplisit gitu ya, untuk pelaku ataupun pengkampanyenya ini memungkinkan ya, Pak Hendri ya?
2: Sangat memungkinkan, karena waktu kami diskusi dengan Watimpres pun ada usulan ke sana, gitu, supaya dibuat. Saya menyampaikan harus direkomendasi dalam bentuk aturan yang bersifat positif atau normatif untuk mencegah itu. Contoh yang tadi, melarang kampanye atau publikasi tentang LGBT misalnya gitu kan. Nah, seperti Rusia misalnya 2013 buat dikit, bahkan dikatakan bahwa LGBT itu propaganda, dibilang kan gitu.
1: Yeah.
2: Itu dilarang keras gitu kan. Nah, artinya kita buat itu untuk pencegahan, saya sih sangat setuju. Saya sangat mendukung itu, karena timbul yang tadi, akibat atau dampak dari itu yang menjadi masalah, gitu kan. Dan kita juga nggak mau kalau kita punya anak tiba-tiba terpengaruh oleh itu, gitu kan. Walaupun by research, kadang-kadang perilaku menyimpang itu kan dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis dan sosiologis. Nah, yang masalah kan sosiologis. Nah, kalau pemerintah melakukan pembiaran itu, artinya secara sosiologis melakukan pembiaran, terjadinya kampanye yang menyimpang itu menurut saya.
1: Dan ini kan jadi debatable tadi ya, di mana 37

Ya, pendengar di line telepon dan juga line nomor seperti Gerari, kami kembali buka. Masih bicara tentang MUI yang mengusulkan tindak pidana untuk penyimpangan orientasi seksual. Ini menjadi perdebatan juga, tapi dari Anda gimana ya tanggapannya? Silakan di line telepon maupun line nomor seperti Gerari, kami buka untuk Anda.

0: Baik, sudah ada Bu Eri di Malang. Halo Bu Eri, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, sudah kembali ke Bali. Setelah 2 tahun mendengarkan Mas Fajar dan teman-teman dari Malang, sekarang balik lagi ke Jimbaran.
0: Oh, kembali lagi ke Jimbaran. Oke, silakan Bu Eri.
1: Iya, saya kalau menyimak tadi dari Pak Henry ya, itu saya setuju sekali. Jadi ini dengan rasa hormat itu niat nawaitunya darimu itu pasti baik ya, gitu. Tapi kan pemberlakuan ini kan kalau saya izin menyebut ini bukan kejahatan yang dianggap seperti pidana atau perdata atau gimana gitu ya. Tapi harus dilihat latar belakangnya seperti yang dijelaskan oleh Prof. Henry tadi. Ini kan hampir sama sebenarnya dengan narkoba ya nggak sih gitu ya. Jadi ada dipilah-pilah doang gitu ya. Mana bandarnya, mana pemakainya, usernya, mana dan sebagainya seperti itu. Kembali laginya adalah dari asalnya gitu. Jadi kalau secara psikologi ya psikologi, kalau memang sampai mengakibatkan kejahatan seksual itu sendiri seperti yang disampaikan Prof. Henry tadi gitu ya, atau pemaksaan atau pedofil atau semacamnya itu, nah ini yang mungkin istilahnya di

0: tuh ya.
1: Justru malah akan mengakibatkan ya nyun sewu ya, narkoba aja sampai sekarang kan masih berjalan.
0: Oh, iya.
1: Remnya di mana? Pedal dan remnya kan sebenarnya juga kita tidak mau cari salah-salahan.
0: Iya. Oke, baik.
1: Konteksnya dilihat dulu.
0: Oke, baik. Terima kasih, Bu Eri. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, narkoba ya memang dipidana, tapi apakah peredaran narkoba terhenti? Ya, itu masih tanda tanya. Justru malah kita mendapatkan kabar soal peredaran narkoba justru ada di dalam lapas. Beberapa di antaranya ya, tidak seluruh lapas tentunya. Apakah ini menjadi solusi untuk penyimpangan orientasi seksual di pidana? Tanggapan Anda. Silakan Pak Matauli di Siboga. Pak Matauli.
2: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Pak Matauli.
2: Iya. Tentang usulan MUI, Bung Fajar ya.
0: Iya.
2: Tindakan pidana penyimpangan orientasi seksual. Saya pikir MUI punya data ini ya, punya analisis, punya kajian. Kenapa sampai segitu urgen daruratnya ini harus diapakan? Karena memang selama ini permasalahan global, Bung Fajar ya.
0: Iya.
2: Yang memang isunya kompleks gitu, berentang dengan hak asasi manusia gitu ya, dan kaitannya dengan norma sosial di mana negara itu ada gitu kan, norma budaya, tradisi, patriarki, dan begitu. Dan ketika mereka misalnya ada menjadi entitas baru, nah ini yang menjadi bahan apaan gitu, bermasalah gitu kan. Apakah ini bisa menjangkiti seperti rabies gitu. Tadinya kan kalau kita lihat ada munculnya mereka ini kan ada dari, mohon maaf ya, pelaku seni, ya kan, seni tari, apa dan sebagainya. Itu kan hanya apa saja, hanya ini aja. Tapi pada prakteknya entahkah pada masa kecilnya mereka pernah kena bullying, pernah menjadi korban, predator, dan pedofil. Kan biasa begitu ya.
0: Penyebabnya itu masih iya. Bisa diperdebatkan iya. Kalau itu ya.
2: Iya, mentalnya terganggu di satu
0: sisi. Iya.
2: Sekarang media sosial. Sekarang kan predator kan orang-orang dewasa yang memang tadi mentalnya sudah apa tadi ya, walaupun dia sudah berkeluarga, walaupun dia bapak-bapak atau ibu-ibu, ya mungkin pada saat kecilnya dia nggak ngomong ke orang tuanya. Jadi
0: Okay. Jadi
2: dia ngincar
0: begitu. Baik.
2: Itu Bu Fajar yang penting nanti dari analisa MUI yang memang kita coba kita cek ombak dulu ini.
0: Okay, baik. Terima kasih Pak Matauli. Ya. Bu Mbak Gebi di Jogja. Halo Mbak Gebi.
3: Mbak Gebi di Jogja.
0: Ya, Mbak Gebi, halo.
3: Halo. Lagi matiin radio.
0: Oh iya, silakan Mbak Gebi.
3: Selamat pagi, Mas.
0: Pagi, Mbak Gebi.
3: Ini pembicaraan kemarin ya yang di MUI.
0: Iya.
3: Aku kayaknya sudah kasih pendapat juga di waktu itu. Kemarin sore kalau nggak salah.
0: Kalau saya itu kemarin malam. Kalau tadi Bung Lukmantara itu tadi malam.
3: Kemarin malam.
0: Iya.
3: Yang aku kasih pendapat juga. Gimana ya? Aku banyak baca juga sesuatu yang berkaitan dengan ini ya.
0: Iya.
3: Kalau yang disampaikan Bapak MUI itu aku nggak mau kasih komentar sih, cuma
0: gini aja yang bisa dikomentari sebenarnya. Penyimpangan orientasi seksual itu kejahatan atau bukan? Yang bisa dipidana, kejahatan yang bisa dipidana atau tidak? Nah, itu mungkin ya, lebih ke situ mungkin.
3: Ya. Gini, kejahatan seksual yang bisa dipidana itu memang ada, Pak.
0: Ada. Tanpa melihat orientasi seksualnya.
3: Terutama mereka-mereka yang melakukan itu terhadap pribadi-pribadi yang sebenarnya tidak boleh dilakukan padanya, misalnya terhadap anak kecil, pedofil, lalu kemudian kejahatan-kejahatan perbuatan yang massal dilakukan itu seharusnya.
0: Benar Bu, Mbak Gebi gini, kejahatan seksual itu sudah ada KUHAP-nya, ada undang-undangnya. Kejahatan seksual itu sepertinya ada unsur pemaksaan, pemerkosaan, terlepas dari orientasi seksualnya. Nah, MUI fokusnya kepada penyimpangan orientasi seksualnya. Jadi LGBT.

0: Ya, ini yang difokuskan ini. Jadi sebenarnya kalau dari pandangan MUI, LGBT ini adalah sebuah tindak kejahatan pidana.
1: Ah, begini Mas, kalau terkait dengan orientasi, orientasi itu kan sebenarnya kan secara psikologis ya.
0: Ya.
1: Secara psikologis itu kan kita sebagai manusia itu unsur psikologinya itu yang nggak mungkin bisa dipaksain bahwa harus
0: Suka gitu.
1: nah, terus gitu ya.
0: Ya.
1: Nah ini kan artinya secara ya, manusia itu kan memang ada yang memang lurus-lurus saja, tapi memang juga ada, tapi juga pengaruh-pengaruh dari sosial kemasyarakatan juga bisa mempengaruhi psikologisnya. Nah sekarang mau menghukum secara orientasi, secara psikologis itu ada aturan hukumnya apa enggak? Cuma kalau saya mau mengatakan begini, bapak-bapak MUI itu kalau ngasih fatwa, okelah silakan.
0: Ada, sudah ada 2014 yang silam ada fatwanya.
1: Ya, tapi kasih fatwa yang lain dong. Ada yang perbuatan yang juga kejahatan nggak difatwain, misalnya fatwa tentang korupsi.
0: Siap.
1: Itu dikasih fatwa supaya kita juga adil gitu loh.
0: Oke, baik, Pak Gebi. Makasih, makasih. Makasih. Sebenarnya kalau korupsi, nyolong itu sudah pasti haram hukumnya dari pandangan agama manapun, sehingga untuk sesuatu yang sudah pasti, yang sebuah keniscayaan, tidak perlu mengeluarkan fatwa. Mencuri, membunuh dan sebagainya enggak perlulah ada fatwa, dilarang membunuh enggak bisa. Karena sudah jelas itu. Dan termasuk juga hukum positif kita, undang-undangnya. Untuk hal yang sumir seperti merokok, seperti LGBT yang sekarang kita bicarakan, penyimpangan orientasi seksual, karena masih sumir, masih abu-abu. Nah, di situ perlu ada penegasan. Biasanya akan keluar fatwa. 2014 MUI sudah mengeluarkan itu. Sebenarnya orientasi seksual LGBT apakah disebut penyimpangan atau tidak, ini masih debatable di seluruh dunia. Dari pandangan, ada beberapa sudut pandang yang bisa ditelaah, pandangan medis, pandangan psikologis, pandangan agama, pandangan norma sosial, dan pandangan hukum. Malam hari ini atau dini hari ini kita bicara soal pandangan hukum. Hukum positif Indonesia mengatur nggak? Belum. Di Indonesia tidak ada undang-undang secara spesifik, secara khusus yang mengkriminalisasi orientasi seksual yang kita maksud, yang dianggap menyimpang ini. Ini yang sedang diusahakan oleh MUI supaya masuk ke dalam hukum positif kita, agar pelaku dan juga penyebar luasan yang secara publik ya di sosial media, di depan umum, terang-terangan melakukan bermesraan dengan sesama jenis itu dipidana. Sudah disusun naskah akademiknya. Sudah disahkan belum? Belum, belum diserahkan ke DPR, karena nanti setelah itu akan diserahkan ke DPR dan dia akan dibahas juga bersama dengan pemerintah atau eksekutif. Tanggapan Anda soal itu gimana? Pak Leman di Lampung. Halo Pak Leman.
2: Halo, selamat pagi.
0: Ya, silakan. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan
2: begini,
0: Pak Leman.
2: Bung, ya. Kalau pendapat saya sih, yang namanya kejahatan sosial, kejahatan seksual itu kan sifatnya individu, soal nafsu itu. Nafsu yang terpaksa itu kan, dipaksa gitu maksudnya. Jadi kalau pendapat saya itu ya, itu suatu masalah mesti ditangkap dan dihukum gitu.
0: Oke, baik.
2: Itu begini masalahnya, itu kan induk nafsu yang tidak terpenuhi gitu. Jadi dia mau tidak mau, hal itulah yang melakukan sifatnya asusila.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Leman. Kita nggak ngomongin asusila sebenarnya. Kekerasan seksual, pemaksaan kehendak akan melakukan kegiatan seksualitas adalah pemerkosaan. Ada unsur kekerasan, ada unsur pemaksaan, ada unsur ancaman dan sebagainya. Sudah ada itu. Yang sedang kita bahas itu bukan kasus kekerasan seksualnya atau kegiatan seksualnya, tapi lebih kepada orientasi seksualnya. Yang dibahas malam hari ini adalah tentang LGBT, yang dirasa oleh MUI adalah ini adalah penyimpangan orientasi seksual dan itu harus dipidana. Pak Nana di Mataram, halo.
3: Ya, terima kasih Bung Fajar.
0: Iya,
3: ya.
0: Silakan Pak Nana.
3: Terima kasih. Hukum di Indonesia kita memang belum mengatur tentang itu, hukum positif kita. Kita kan bisa melihat kenapa itu dilarang atau itu diperbolehkan, karena itu lebih banyak negatif manfaatnya atau risikonya kan bisa dilihat dari situ. Kalau dia lebih banyak manfaatnya, dia akan diperbolehkan. Tetapi kalau dia sangat merugikan, dia tidak diperbolehkan, itu secara pandangan hukum. Ya, itu yang pertama. Kalau menurut saya, LGBT ini memang secara kita, orang Indonesia yang berasaskan Pancasila, itu tidak diperbolehkan LGBT ini. Kalau secara kita orang yang berasaskan Pancasila di negara Indonesia, beda dengan negara yang berprinsip lain seperti negara-negara liberal seperti negara Amerika atau lainnya. Tetapi untuk negara di Indonesia, kita yang berprinsip berpedoman pada Pancasila, itu tidak diperbolehkan.
0: Jadi kalau di pidana, usulan dari MUI untuk pelaku orientasi seksual sesama jenis ini di pidana, itu setuju Pak Nanang?
3: Saya sangat menyetujuinya.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Nanang. Kita harus jelang warta berita. Tapi terima kasih ya sudah berinteraksi bersama Warta 3 RRI. Kita jumpa lagi di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Tapi yang jelas bahwa untuk perilaku orientasi seksual sesama jenis atau yang kita anggap sebagai biasa itu istilahnya LGBT, entah transgender dan lain sebagainya, itu biasa kita dewasa ini, beberapa tahun belakangan ini kita lihat itu mungkin di acara komedi, di acara sitkom di layar kaca, atau di kehidupan keseharian kita itu sebagai lucu-lucuan, sebagai joke, sebagai penghibur aja. Dengan misalkan seorang pria yang sedikit feminim di layar kaca itu sebagai sesuatu yang lumrah dan biasa. Oke. Tapi kemudian yang disinggung adalah pelaku penyimpangan orientasi seksual atau orientasi seksual sesama jenis, misalkan homoseksual atau biseksual dan lain sebagainya. Itu tidak ada hukum yang mengatur di Indonesia untuk dipidanakan. MUI sedang berusaha untuk melakukan itu. Agar apa? Agar tidak menjadi terbiasa, dinormalisasikan. Tidak akan ada di ruang-ruang publik, di layar kaca, di iklan, di tempat public space ya, di taman kota, di alun-alun, di mall dan lain sebagainya. Karena itu berbahaya. Kalau dari pandangan MUI ini berbahaya bagi secara psikologis generasi muda. Apakah ini menular, ditularkan dan akhirnya bisa terbawa, terpengaruh, masih dalam kajian ilmiah secara global ya, pandangan medis, pandangan psikologis, sudut pandang agama tentu saja, seperti kalau MUI tentu saja konteksnya Islam, norma sosial ini berlaku berbeda-beda tergantung negaranya. Kalau norma sosial di Indonesia mungkin kebanyakan tidak sepakat tentang perilaku LGBT ini. Tapi dari pandangan hukum masih belum ada. Oleh karena itu MUI masuk di sini untuk bisa mempidanakan pelaku dan juga penyebar luasan dari orientasi seksual sesama jenis yang kita bahas pada dini hari. Terima kasih banyak sudah berinteraksi bersama 3 RRI. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Pemerintah Provinsi Lampung akan mengintensifkan kampanye gerakan selamatkan pangan sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan.
1: Pemerintah Provinsi Lampung akan mengintensifkan kampanye gerakan selamatkan pangan sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan. Program ini difokuskan untuk menekan kehilangan hasil pangan dan pemborosan makanan di tingkat masyarakat. Gerakan tersebut mencakup edukasi sejak proses pasca panen hingga konsumsi di rumah tangga. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pangan yang telah diproduksi dapat dimanfaatkan secara optimal. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, Elvira Umihani mengatakan, pengurangan sampah makanan menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat. Menurutnya, kehilangan pangan tidak hanya terjadi pada tahap konsumsi, namun juga selama proses penanganan hasil panen. Karena itu, pengelolaan hasil pertanian yang baik menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan. Edukasi kepada masyarakat juga diarahkan untuk membangun kebiasaan mengonsumsi makanan secara bijak. Langkah sederhana seperti mengambil makanan sesuai kebutuhan dinilai dapat membantu mengurangi pemborosan pangan.
2: Oh iya, nanti kita kampanyekan juga terkait dengan gerakan selamatkan pangan ya, mulai dari pasca panen sampai dengan kampanye untuk selalu menghabiskan makanan yang ada di piring gitu kan, itu gerakan selamatkan pangan.
1: Sementara itu, salah seorang warga Bandar Lampung, Adelia, mengaku mulai membiasakan keluarganya mengambil makanan yang sesuai kebutuhan agar tidak ada lagi yang terbuang. Ia menilai kebiasaan sederhana tersebut dapat membantu mengurangi pemborosan pangan di rumah tangga.
3: Menurut saya, gerakan seperti ini bagus ya, karena mengingatkan kita supaya lebih bijak dalam menggunakan makanan gitu. Apalagi kalau di rumah sendiri, saya dan keluarga tuh biasanya berusaha masak secukupnya aja dan ngabisin makanan yang udah disajikan supaya nggak terbuang sia-sia atau mubazir.
1: Pemerintah berharap kampanye gerakan selamatkan pangan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemanfaatan pangan secara optimal. Upaya tersebut sekaligus mendukung ketahanan pangan rumah tangga dan menjaga keberlanjutan sistem pangan di daerah. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Weekend Warta Berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Yordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal, sementara Yordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya, atau Yordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dulu mereka cuma dianggap sebagai pelengkap di Asia. Tapi sekarang Yordania datang akan menggemparkan dunia. Sesuai julukannya, Al Nasma, yang berarti sang satria, tercermin dari permainan mereka di lapangan, mematikan, brutal. Di Piala Asia 2023 lalu, Yordania datang dan menggemparkan Asia. Mereka bahkan berhasil mencapai final pertama mereka sepanjang sejarah. Tim-tim kuat seperti Irak, Bahrain, bahkan Korea Selatan mereka sapu dengan skor 2-0. Kalau ngomongin permainan, Yordania ini mengandalkan dua hal. Yang pertama, organisasi pertahanan yang rapi, dan juga serangan balik mematikan. Saat tim lawan mulai kehilangan bola, disitulah satu nama muncul, Musa Altamari. Pemain yang bermain di Liga Prancis bersama klub Rennes ini memiliki pergerakan yang sangat mematikan. Pergerakan tanpa bolanya bahkan membuat back-back lawan kelimpungan. Terbukti di Piala Asia lalu, dia sukses merobek gawang Korea Selatan. Dan sekarang, di Piala Dunia tahun 2026 ini, Yordania dengan semangat yang baru, dengan semangat patriotiknya, mereka akan bersiap untuk menggemparkan dunia. Menurut kamu, bisa nggak Yordania mengulangi prestasi mereka di Piala Asia lalu dan menggemparkan dunia? Coba tulis di kolom komentar ya.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kementerian PPPA atau Pemberdayaan dan Pelindungan Anak mencatat 11,54 juta perempuan di Indonesia menjadi kepala keluarga. Data terbaru dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat fenomena yang patut menjadi perhatian bersama. Saat ini, terdapat sekitar 11,54 juta perempuan di Indonesia yang berperan sebagai kepala keluarga, menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya menjalankan peran domestik, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Kondisi ini tentu membawa tantangan sekaligus peluang terutama dalam hal kesetaraan gender, akses ekonomi, hingga perlindungan sosial bagi perempuan. Dan perempuan sebagai kepala keluarga kerap menghadapi beban ganda yang membutuhkan dukungan kebijakan dan perhatian lintas sektor. Lantas sejauh mana kebijakan yang ada mampu menjawab kebutuhan mereka dan apa saja langkah konkret yang perlu diperkuat ke depan. Dan untuk itu kami akan membahasnya dan juga akan berbincang bersama dengan Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Dr. Amurwani Dwi Lestariningsih, S-Hos M-Hum.
0: Wawancara Pro 3.
1: Apa kabar Ibu?
2: Kabar baik ya.
1: Baik. 11,54 juta perempuan di Indonesia berperan ganda juga sekaligus menjadi kepala keluarga. Faktor utama tingginya angka perempuan menjadi kepala keluarga saat ini apa nih, Bu Amurwani ya?
2: Baik Mas. Mas Dodi ya?
1: Iya.
2: Baik, terima kasih Mas Dodi. Jadi angka kepala keluarga ini juga dipengaruhi karena adanya perceraian ya, perceraian itu bisa cerai mati, bisa cerai hidup. Nah, yeah. Ini yang menyebabkan tingginya angka kepala keluarga perempuan. Jadi itu maksudnya.
1: Oke. Dan ada kabut data wilayah mana yang mencatat persentase hal itu yang tertinggi Bu di Indonesia?
2: Kalau di Indonesia datanya kita nggak punya secara spesifik ya Mas.
1: Baik.
2: Karena kita punyanya data kepala keluarga perempuan gitu ya. Secara global. Tetapi kalau kita lihat komposisi perempuan yang ada di Indonesia, itu yang tertinggi adalah di Jawa.
1: Di Jawa
2: Timur, Jawa Barat ya.
1: Oke, kalau melihat komposisi keberadaan perempuan di Indonesia, terbanyak itu ada di Pulau Jawa Bu ya.
2: Yeah.
1: Baik, dan sebenarnya Bu, kriteria untuk menentukan status perempuan sebagai kepala keluarga itu mungkin ada kriteria yang telah ditetapkan atau mungkin juga disampaikan oleh kementerian Bu. Seperti apa sih sebenarnya kriterianya nih Bu?
2: Jadi perempuan sebagai kepala keluarga itu adalah perempuan yang menanggung beban tanggung jawab keluarga Mas. Jadi dia punya tanggung jawab untuk menghidupi seluruh keluarga dia.
1: Yeah.
2: Itu adalah perempuan sebagai kepala keluarga ya.
1: Yeah.
2: Yang selama ini mungkin dia tidak dihitung sebagai kepala keluarga ya.
1: Yeah.
2: Sebenarnya banyak hal-hal seperti perempuan-perempuan di nelayan, kampung nelayan, perempuan-perempuan di pekerjaan-pekerjaan sektor informal itu banyak juga yang
1: Iya, bisa dikatakan berarti tidak hanya faktor utamanya faktor perceraian Bu ya, bisa jadi juga tidak percaya tetapi memang tulang punggung keluarga ataupun pemasukan tunggal ekonomi itu berasal dari istri atau perempuan, seperti itu ya Bu?
2: Kalau itu nanti takutnya bias ini ya Mas, bias definisi operasional ya. Karena kita mengikuti definisi dari BPS.
1: Oke.
2: Jadi kita mengikutinya definisi dari BPS Mas.
1: Ya, jadi yang tercatat yang bercerai begitu Bu ya?
2: Yang tercatat yang cerai hidup atau cerai mati.
1: Cerai hidup atau cerai mati. Oke, baik. Ya, ada tidak Bu program unggulan kalau begitu dari pemerintah untuk pemberdayaan ekonomi perempuan yang juga menjadi seorang kepala keluarga ini Bu?
2: Jadi begini, kan mereka ini adalah kelompok rentan ya,
1: secara
2: akses mereka tidak punya banyak kesempatan seperti yang lain. Kenapa? Karena mereka seringkali tidak dianggap sebagai ibu rumah tangga yang menjadi kepala keluarga begitu ya. Biasanya mereka kan di dalam KTP itu hanya disebutkan ART, apa ibu rumah tangga
1: IRT, ya.
2: Ibu rumah tangga gitu saja. Nah, tetapi ketika mereka harus menghidupi keluarganya, nah, disinilah letak kerentanan akses untuk mendapatkan perekonomian itu menjadi sulit ya, karena kalau misalkan ada seorang ibu rumah tangga, yeah, dia kemudian membuka mikro, yeah, UMKM, yeah, mikro UMKM ya. Kemudian dia mencari dana bantuan, permodalan, kan diperhitungkan dari mana nanti anggunan untuk mendapatkan modal itu. Nah ini yang seringkali terjadi, sehingga akses untuk itu menjadi sering terhambat, Mas.
1: Jadi bagaimana strategi kemudahan untuk akses modal usaha bagi kelompok rentan tersebut ini, Bu? Seperti apa ini?
2: Jadi kami bekerja sama, berkolaborasi dengan PNM ya, dengan bank-bank, terutama ya dengan bank-bank, dengan BI yang mengarahkan nanti ya, mengarahkan juga kemana kita harus bekerja sama. Dan disitulah kebijakan-kebijakan itu kemudian dibuat, bahwa mereka seperti kita kerjasama dengan UMN, PNM ya, PNM itu kemudian mereka didata, perempuan-perempuan yang punya mikro usaha itu dibantu permodalannya.
1: Okay.
2: Dengan mekar, mungkin Mas jadi pernah dengar ya, mekar itu. Jadi disitulah mereka diberi kesempatan untuk mendapatkan akses modal sesuai dengan kebutuhan mereka.
1: Itu bagi mereka yang sudah memiliki usaha mikro ya, Bu ya. Tetapi kalau yang belum, seperti apa ini, Bu? Mungkin ada pemberdayaan melalui pelatihan kerja untuk terutama bagi mereka mungkin saja yang tinggal di daerah-daerah 3T di pelosok. Seperti apa ini, Bu?
2: Nah itu kita juga memberi pelatihan-pelatihan ya, termasuk pelatihan untuk pengembangan UMKM, mikro ya, mikro UMKM. Di samping itu juga pada saat ini kita sedang mengidentifikasi, Mas, mengidentifikasi dengan kan sekarang ini kita sedang membuat peraturan tentang care ekonomi. Care ekonomi itu ekonomi perawatan, mungkin ini masih awam bagi masyarakat, tetapi kita sedang mengupayakan bahwa perempuan-perempuan yang bekerja, yang selama ini tidak dihitung sebagai bekerja, misalkan begini, saya ibu rumah tangga ya, kayak tadi, saya punya usaha mikro, mikro itu misalkan gorengan, kita jual gorengan, kita jual yang apa ya, yang kecil-kecil gitu, kita nyetor pembatik, sup pembatik lagi gitu ya. Jadi dia hanya mengisi titik-titik cecek-ceceknya, itu kan kadang-kadang nggak disebut pembatik juga gitu ya. Yang kayak gitu, itu kita coba mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan mana yang bisa dibayar dan pekerjaan-pekerjaan mana yang tidak berbayar. Jadi karena ekonomi akan mengidentifikasi itu. Dan kemarin Bappenas sudah mengidentifikasi ya jumlah pekerjaan sebanyak 200 sekian ya, itu bisa dimasukkan dalam pekerjaan karya ekonomi ini.
1: Baik, bagaimana Bu? Adakah sinergi dengan kementerian lain atau lembaga lain, terutama dalam pemberdayaan kemudian juga penyaluran bantuannya nih, Bu? Silakan, Mbak Purwani.
2: Baik, jadi kita sudah bekerja sama dengan BPS juga ini, Pak. Jadi kita sudah bekerja sama dengan BPS terkait dengan itu tadi, data ya, terutama kita sekarang ini kan sudah satu data. Jadi kita sudah bekerja sama dengan BPS juga, dengan jumlah perempuan tadi ya, ibu rumah tangga, itu dari BPS juga, Pak. Jadi kita bisa melihat kantong-kantong mana nih yang perempuan kepala rumah tangganya yang banyak. Nah, itu bisa juga sudah ada di BPS juga. Nah, kalau nanti Pak siapa tadi?
1: Pak Arman.
2: Pak Arman ingin mencari data itu, bisa Pak akses dengan di BPS, Pak.
1: Ya, artinya begini, Bu, dari 11,54 juta perempuan yang juga menjadi kepala keluarga, di BPS juga sudah diketahui manakah mereka yang memang rentan atau mereka memang yang secara mandiri pun bisa mencukupi kehidupan ekonomi mereka. Bagaimana, Bu?
2: Mereka kan ada, Pak, nanti ini yang termasuk ini usaha kepala rumah tangga dengan pendapatan, pendapatan berapa sampai berapa gitu ya. Terus yang ini, itu ada klasifikasinya nanti, Pak. Ini dari sekian sampai sekian pendapatannya per bulan gitu ya. Itu ada di dalam data BPS itu.
1: Dan seperti yang tadi Ibu singgung, bagaimana status mereka nanti di kartu keluarga ataupun di KTP, Bu ya. Nah, adakah langkah untuk mempermudah status perempuan sebagai kepala keluarga ini juga statusnya dipermudah di KK ataupun di KTP, Bu. Ini kan juga penting untuk pendataan juga nanti ini, Bu.
2: Betul, Pak. Maksudnya, benar-benar maksudnya. Jadi kita Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saat ini itu sedang bekerjasama dengan Kemendagri, terutama untuk mencantumkan status yang ibu rumah tangga itu sesuai dengan pekerjaannya.
1: Okay.
2: Misalkan kalau dia usahanya gorengan gitu ya, kan orang mesti ngomongnya ibu kerjanya sebagai apa? Pasti kan tidak ngomong saya sebagai penjual gorengan kan? Mereka ngomongnya saya ibu rumah tangga. Nah, kita kemarin sudah bekerja sama dengan BPS untuk mendefinisikan operasional. Bagaimana sih untuk mendata pekerjaan ibu rumah tangga itu sehingga dia dihitung sebagai pekerja gitu. Kemarin, dan ini kan sedang sensus itu mas, sensus
1: ekonomi
2: sensus ekonomi dan sensus 10 tahunan ini. Nah, kemarin kita juga sudah sampaikan itu. Nah, makanya nanti ketika ini diidentifikasi, misalkan oh dia adalah ibu rumah tangga tetapi dia ternyata punya usaha mikro, ultra mikro, ya disebut aja dia adalah pengusaha ultramikro gitu. Jadi ini yang kita akan kerjasamakan juga dengan Kemendagri karena kan data kependudukan di Kemendagri ya mas ya.
1: Baik, terakhir Bu, pesan moral kementerian untuk seluruh perempuan kepala keluarga, apa yang bisa Ibu sampaikan?
2: Jadi begini, saya untuk ibu-ibu para perempuan Indonesia hebat ya, perempuan adalah yang melahirkan anak-anak generasi penerus. Anak-anak perempuan nanti juga yang akan melahirkan anak-anak yang akan menjadi penerus. Oleh karena itu, seorang ibu kepala rumah tangga, dia harus berani untuk mengambil keputusan, berani untuk menyuarakan gagasannya, dan berani untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan terus berusaha dan berkembang sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari kehidupan ini. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, karena sesuatu yang diupayakan akan berhasil kalau kita bekerja keras. Mungkin itu mas.
1: Iya. Bu Hamurwani, terima kasih Bu untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI siang hari ini Bu. Salam sehat. Demikian tadi kami berbincang bersama dengan Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA Dr. Hamurwani Dwi Lestariningsih.
0: Catatan Peristiwa.
3: Dr. Raden Rubini Nata Wisasra ditetapkan sebagai pahlawan nasional dari Kalimantan Barat. Dokter yang suka sepak bola ini berakhir tragis dieksekusi tentara Jepang. 28 Juni 1944 adalah tanggal gugurnya Dr. Raden Rubini Nata Wisasra, seorang dokter dan pahlawan nasional Indonesia asal Kalimantan Barat. Ia dieksekusi oleh tentara Jepang bersama istrinya yang sedang hamil dalam tragedi pembantaian Mandor. Raden Rubini bertugas sebagai dokter keliling di Kalimantan Barat, melayani pengobatan di daerah pedalaman. Ia juga dikenal berani merawat korban kekerasan tentara Jepang dan mengorganisir gerakan perlawanan bawah tanah.
1: 11,54 juta perempuan di Indonesia merangkap sebagai kepala keluarga. Dan tadi kami sudah hadirkan perbincangan bersama dengan pihak dari Kementerian PPPPA. Kini kami akan berbincang bersama dengan aktivis dan pemerhati perempuan Mieke Ferawati. Menanggapi 11,54 juta perempuan di Indonesia merangkap sebagai kepala keluarga ini, bagaimana?
4: Ya, ini memang fakta yang sudah sebenarnya harus sudah disadari ya, bahwa ada beberapa hal yang membuat mungkin secara umum atau secara normatif yang tadinya kepala keluarga itu laki-laki sudah mulai berpindah peran ya mas ya. Karena ada banyaknya tantangan hidup dan juga problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat kita, termasuk mungkin perempuan yang mengalami perpisahan dengan pasangannya. Sekarang sudah menjadi sebuah gambaran yang kuat ya, atau faktual di masyarakat kita, maka menunjukkan adanya peningkatan ya, atau pertambahan jumlah perempuan kepala keluarga seperti itu mas.
1: Baik. Tapi Bu Mieke, di awal sebenarnya seperti apa sih kriteria kalau dari teman-teman aktivis atau pemerhati perempuan itu yang dimaksud dengan perempuan juga merupakan kepala keluarga? Apakah masih atau memang faktor cerai hidup cerai mati sehingga disebut sebagai kepala keluarga tetapi masih utuh, tetapi memang yang menjalankan ekonomi adalah sang istri atau perempuan? Seperti apa dulu ini Bu?
4: Ya mungkin kalau sekitar 20 tahun yang lalu ya Mas Rudi, bahwa perempuan kepala keluarga itu kan otomatis ya ketika mereka pisah mati atau pisah meninggal atau cerai itu otomatis ketika perempuan mengambil hak asuh mungkin anak, dan mereka akan otomatis menjadi kepala keluarga meskipun kebijakan kita memang belum melihat seperti itu. Tetapi berjalannya waktu, pola hidup dan juga misalnya pilihan-pilihan hidup di masyarakat itu membuat perempuan juga berperan menjadi kepala rumah tangga. Misalnya laki-laki yang tadinya mungkin bekerja di sektor formal sehingga dia menjadi pencari nafkah keluarga, itu berganti peran misalnya mungkin karena di PHK atau sakit atau mengalami disabilitas.
1: Artinya lebih luas lagi berarti ya Bu ya, kriteria perempuan.
4: Sayangnya memang kebakuan bahwa kepala keluarga itu laki-laki memang belum mengalami perbaikan atau revisi. Banyak sekali, terutama di Jakarta ya, switching peran antara istri dan suami itu sudah hal yang biasa sebenarnya Mas. Sehingga sebenarnya di dalam keluarga peran yang terkuat itu diambil, misalnya sekarang difungsikan oleh perempuan, sebenarnya itu juga sudah banyak dan tidak apa-apa sebenarnya.
1: Artinya tetapi ada yang disebut dengan kelompok rentan dalam hal ini. Yang mana yang menurut perspektif dari teman-teman pemerhati perempuan, kelompok rentan yang merupakan mereka adalah mencakup juga merangkap juga sebagai kepala keluarga nih Bu?
4: Betul. Satu ya, kelompok rentan dan perempuan kepala keluarga itu menjadi masuk dalam hal ini adalah mereka yang mungkin tinggal dalam kondisi ekonomi yang dianggap sebagai warga miskin ya seperti itu, karena satu, ketika mereka menjadi kepala rumah tangga mereka tidak punya modalitas untuk misalnya membangun sumber-sumber ekonomi keluarga Mas, misalnya mereka tidak punya modal untuk bekerja atau tidak adanya lapangan kerja, karena perempuan memang terutama ya ketika dia dianggap marginal mereka tidak memiliki syarat-syarat pendidikan yang itu bisa mencari pekerjaan. Kalaupun mereka mendapatkan pekerjaan sebagai kepala keluarga, biasanya itu pekerja informal yang juga secara perlindungan atau secara jaminan kesejahteraannya juga masih minim. Misalnya menjadi pekerja rumah tangga gitu ya. Ini syukur-syukur kita sudah punya undang-undangnya nih Mas. Nah bayangkan dulu ya, pekerja rumah tangga tidak ada jaminan, secara upah juga tidak ada standar seperti itu. Sehingga mereka rentan untuk memenuhi kesejahteraannya sendiri Mas.
1: Artinya bicara dengan perempuan sebagai kepala keluarga dari berbagai perspektif ini Bu Mika ya, ada yang memang kondisinya itu pilihan sendiri individu, atau memang secara kondisi dia memang mau tidak mau menjalani kehidupan seperti itu, dan juga dari sisi kelompok rentan tadi mereka perlu mendapatkan perlindungan. Nah, sampai dengan saat ini yang masuk kategori kelompok rentan, Anda melihatnya bagaimana? Apakah kita sudah memiliki jaminan untuk memberikan perlindungan kepada mereka ini Bu?
4: Nah ini ya, satu hal yang juga menarik bahwa meskipun tadi sudah disebutkan ya ada 11,54 sekian ya, betul ya. Itu tetapi ini data kita memang masih harus berjuang ya, punya pekerjaan rumah yang berat soal data. Karena apa? Ketika negara ini akan memberikan juga bantuan sosial atau perlindungan sosial bagi semua masyarakat, tentunya akan berbeda ketika itu kelompoknya rentan ya. Misalnya contoh perempuan kepala keluarga yang miskin, mereka sering sekali tidak didata sebagai kepala keluarga, tidak terdata sebagai orang yang mungkin menjadi breadwinner atau pencari nafkah utama di dalam keluarganya, sehingga mereka terabaikan ketika mereka ada program-program bantuan sosial, perlindungan sosial, karena data kita belum menunjukkan secara spesifik. Rentan ini kan banyak ya aspeknya ya Mas, secara ekonomi, sosial, budaya. Ada juga misalnya perempuan kepala keluarga, dia sudahlah miskin tapi mungkin tinggal di daerah terpencil. Nah ini bagaimana kita juga melihat diversifikasi atau keberagaman yang dimaksud kelompok rentan ini.
1: Apa yang perlu didorong itu Bu dalam sisi kebijakan publik agar mereka pun terdata dengan baik sehingga tidak lepas dari pantauan untuk menyalurkan bantuan, baik itu bantuan pemberdayaan ataupun bantuan dari sisi ekonomi. Apa yang bisa disarankan?
4: Saya rasa kita mungkin sudah punya ya institusi-institusi pendataan yang cukup baik, kita punya BPS, tetapi yang perlu diperkuat lagi adalah perspektif bahwa gender itu ketika kita bicara soal data pilih gender itu bukan bicara data perempuan saja gitu loh. Itu kita bicara keberagaman semua ya, perempuan, laki-laki yang dia berperan atau berfungsi secara sosial, budaya, politik, yang itu juga perlu punya gambaran yang berbeda-beda. Ini perspektifnya harus kuat sehingga pendataan mau data apapun itu tetap bisa memunculkan bahwa kita punya sekian aspek yang dianggap sebagai kelompok rentan tadi. Sehingga ketika data kita jelas, data kita juga sudah cukup memadai, maka program, kebijakan, bahkan alokasi anggaran otomatis melihat tiap kebutuhan yang berbeda ini, termasuk kelompok rentan tadi, Mas. Persoalannya kan karena kita tidak didukung oleh data atau kebijakan data yang sangat kuat yang bisa menggambarkan situasi warga negara kita ini gitu, yang miskin, yang sejahtera, atau mungkin dia miskin karena apa, atau miskin karena kebencanaan misalnya, seperti itu
1: banyak faktor ya di situ kan, ya Bu ya.
4: Betul ada. Nah itu menurut saya ketika perspektif dalam segala hal, ketika itu bicara data, perspektif gender dan inklusi sosial ini menjadi sesuatu yang utama atau mainstreaming, saya rasa ini akan pelan-pelan merubah bagaimana apa program-program kesejahteraan itu digulirkan oleh negara.
1: Baik. Ibu Mika Ferawati, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu siang hari ini bersama kami. Demikian tadi aktivis dan pemerhati perempuan Mika Ferawati.
0: Wawancara Pro 3.
5: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
6: Kita bahas soal PPATK yang menetapkan Jabodetabek sebagai klaster aktivitas judi online terbesar di Indonesia. Dan kami juga sudah bersama dengan Ketua Tim Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, Tri Adrianto. Pak Tri, selamat pagi.
7: Selamat pagi.
6: Pagi, ya. Pak Tri. Jadi ceritanya bagaimana Jabodetabek bisa menjadi daerah dengan posisi pemain dan transaksi judi online terbesar ini, Pak? Seperti apa ini, Pak, sebenarnya pemetaannya?
7: Iya, ini memang temuan dari riset strategis kami di tahun lalu ya, di 2025. Memang gimana ya, kita melihat 10 besar itu, kalau yang seperti kami posting di media sosial kami gitu ya, dari 10 besar itu memang bisa dibilang cuma dua lah yang di luar Jabodetabek tuh, yaitu Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Sisanya memang ya area Jabodetabek semua gitu.
6: Jabodetabek termasuk yang paling besar Jawa Barat atau bagaimana, Pak? Atau Jakarta?
7: Jadi yang paling besar itu didominasi oleh Kabupaten Bogor malah ya.
6: Oh begitu ya.
7: Defisitnya sampai 414 miliar lebih. Dan yang kedua masuk ke Kota Jakarta Barat. Yang ketiga di Kota Jakarta Timur.
6: Jadi wilayah Bogor dan Jakarta yang besar begitu ya, Pak Tri ya?
7: Iya betul.
6: Masuk bahkan kategori itu ya?
7: Betul, bahkan kami juga petakan sampai ke wilayah kecamatannya juga, Mas.
6: Yeah.
7: Jadi kami petakan kalau bicara kecamatan tuh ada Cengkareng, ada Cakung, Tanjung Priuk, Kebayoran Lama, Bekasi Utara, Cibinong, dan seterusnya. Jadi memang bisa dibilang area Jabodetabek epicentrumnya begitu.
6: Iya, yeah. Nah bisa diketahui besarnya deposit sampai dengan jumlah pemainnya, ini berdasarkan memang alur transaksinya begitu, Pak? Dari yang didata oleh PPATK?
7: Betul. Betul-betul, jadi PPATK ini kan memang bisa dibilang judul ini jadi salah satu prioritas yang paling utama ya.
6: Yeah.
7: Karena laporan transaksi keuangan mencurigakan yang masuk ke PPATK setiap harinya itu pun mayoritasnya sekarang dari judul memang. Jadi ya sudah pasti jadi atensi, ada tim yang dedicated memang menangani itu. Bahkan sampai dibuat tim untuk melakukan analisis strategis dampak judol, tidak hanya terkait aliran dana, tapi sampai ke seluruh dampak sosialnya begitu.
6: Ya. Nah, ini sebenarnya pemetaan seperti ini berguna untuk apa saja, Pak, ke depannya, Pak?
7: Jadi kita berupaya untuk memastikan bahwa yang namanya judol ini, kalau dari sisi PPATK, pertama pasti jangan sampai aliran dananya melesat terus ya. Karena ya, kalau kita lihat secara akumulasi dari tahun 2017 sampai sekarang tuh secara total sudah 1.400 triliun lah bisa dibilang. Jadi sudah besar sekali angkanya.
6: Ya.
7: Dan kita pengen memastikan bahwa persoalan ini tidak merembet terlalu jauh, karena temuan kami memang kita punya data bahkan sampai 4.000 lebih angka perceraian tuh disebabkan oleh judol.
6: Yeah.
7: Ada 600.000 lebih rekening bansos yang terindikasi dipakai juga buat judol. Jadi hal-hal ini mau kita hentikan sebenarnya, supaya jangan sampai ini membesar terus dan jadi problematika yang benar-benar nggak bisa kita selesaikan, padahal dampaknya sangat merusak.
6: Ya, yeah, jadi data ini akan digunakan sebagai upaya untuk langkah-langkah pencegahan lah begitu ya, Pak Tri ya?
7: Betul, pencegahan kepada berbagai pihak. Kami juga sampaikan rekomendasi ke seluruh pihak, mau itu aparat penegak hukum, kementerian terkait, kementerian kesehatan, rumah sakit, pemerintah daerah, bahkan ke komunitas-komunitas dan seluruh keluarga di Indonesia.
6: Ya.
7: Jangan sampai bagi yang belum pernah judol main judi online, dan bagi yang sudah harus dipastikan supaya berhenti, karena algoritmanya memang pasti mengalahkan kita gitu.
6: Ya. Nah, dari pemetaan itu apakah juga diketahui, Pak, dari masyarakat kelas ekonomi seperti apakah kebanyakan pemain judol itu, dan umurnya juga rata-rata paling besar umur berapa itu, Pak Tri?
7: Ternyata lebih dari 70%-nya itu penghasilan yang 5 juta ke bawah.
6: Oh.
7: Jadi ini membuat kita juga prihatin. Iya. Pada akhirnya karena pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kalah main judol, pada akhirnya coba pinjolnya bahkan pinjol ilegal, dan akhirnya jadi lingkaran setan yang menjadi dampak yang membahayakan kita semua. Dan kalau bicara usia, ternyata rentang paling banyak itu di kisaran usia 20 sampai 30 tahun.
6: Yeah.
7: Jadi usia yang sebenarnya sangat-sangat produktif untuk memulai kerja, memulai aktivitas yang produktif ya, kira-kira begitu.
6: Iya, yeah. Tapi data ini apakah juga bisa digunakan untuk upaya pencegahannya itu ke upaya agar usia-usia seperti ini tidak main judol lagi begitu? Itu bagaimana, Pak Tri, penggunaannya, Pak?
7: Memang akhirnya pendekatannya nggak bisa hanya dari satu pihak ya. Kita perlu multidor. Bahkan kita bisa libatkan tokoh agama, kita bisa libatkan sekolah, komunitas, lingkaran pertemanan yang sehat. Karena memang kalau melihat usianya ini, usia-usia yang harusnya itu tadi ya, jangan terpapar sama hal-hal yang cepat kaya, ingin cepat menang gitu. Dan memang temuan kami seperti itu, Pak. Jadi kita temukan bahwa dalam survei yang kami lakukan itu, mayoritas kenapa judol? Mayoritasnya karena dua hal, karena ingin dapat uang instan dan merasa yakin akan menang.
6: Dua, oh, itu motivasinya begitu ya?
7: Kenapa?
6: Ingin cepat kaya, ingin dapat duit banyak begitu?
7: Betul, dan ini jelas pemahaman yang salah gitu.
6: Ya, berarti ini kan edukasinya yang harus ditingkatkan kalau begitu ke kalangan usia seperti ini ya, Pak Tri ya?
7: Betul, karena memang menyeramkan ya, bahkan data kami agak serem juga ini.
6: Yeah.
7: Kita nemuin lebih dari 36.000 pemain judol itu bahkan berusia 11 tahun ke bawah. Jadi walaupun tidak dominan, tapi sudah sampai level puluhan ribu yang pemain yang bisa dibilang umurnya masih kisaran SD begitu.
6: Ya, yeah. Nah, kalau kita ambil sampling misalkan yang di Kabupaten Bogor ya, Pak, yang dana depositnya mencapai 414,4 miliar itu apakah juga bisa terlacak bahwa kebanyakan duitnya memang larinya ke luar negeri begitu, Pak?
7: Kalau ke luar negeri atau enggaknya, biasanya memang selalu ada sistem layering yang dijalankan oleh
6: pelaku ya, untuk menyamarkan begitu ya.
7: Betul, dia bisa jadi berputar di dalam negeri dulu sebelum kemudian berputar keluar. Saya pernah ceritakan bahwa kalau selama ini kita identik judol itu dengan Kamboja, faktanya tidak banyak ditemukan aliran dana langsung dari Indonesia ke Kamboja terkait scam atau judi online.
6: Yeah.
7: Karena uangnya memang berputar-putar dulu di dalam negeri kita sebelum kemudian mungkin ke negara manapun itu.
6: Iya. Yeah. Atau mungkin juga memang beredarnya di tanah air, karena kan kemarin seperti yang dibongkar oleh Polri kan, yang jaringan judi internasional di Ayam Uruk Plaza itu kan, Pak Tri. Bisa jadi begitu ya, Pak, berputarnya memang di sana saja begitu uangnya ya?
7: Iya, betul juga, karena memang ada temuan kami bahwa para bandar judi ini berupaya untuk mendiversifikasi lokasi tidak hanya di satu tempat saja, dan bisa jadi Indonesia ini memang jadi salah satu target karena pasarnya memang sangat besar.
6: Ya, nah Pak, dengan data yang sudah dipegang oleh PPATK berdasarkan hasil pemetaan atau penelusuran begitu ya, itu tindak lanjut hukumnya selain untuk edukasi atau pencegahan bagaimana Pak?
7: Ya kalau kami pasti bangun sinergi sangat erat ya dengan Kementerian Komdigi soal pemblokiran situs-situs judulnya dengan Bareskrim Polri dan seluruh jajaran terkait. Sejauh ini sih kami melihat keseriusan itu ada ya, terbukti kalau kita lihat di Hayam Wuruk, lead-nya memang benar-benar dari teman-teman Polri yang bisa membongkar sampai ratusan orang terjaring sekaligus dari berbagai negara. Jadi dalam hal ini kami optimis sih sinergi yang sudah terbangun, karena memang kalau kita lihat judul ini jadi atensi bersama juga, bahkan Pak Presiden juga memprioritaskan ini.
6: Nah biasanya kan PPATK berdasarkan penelusuran kan bisa juga terbaca itu Pak, apakah tren judi online itu makin meningkat atau tidak begitu ya. Nah sampai dengan Juni atau pertengahan tahun ini bagaimana Pak trennya Pak sebenarnya Pak?
7: Kami baru dapat raihan data sampai sekitar Maret.
6: Dan Maret, memang okay.
7: Dan di situ pun kita sudah dapatkan informasi Januari sampai Maret saja, perputarannya itu sudah lebih dari 40 triliun. Hanya dari Januari sampai Maret.
6: Hanya jadi dalam 3 bulan 40 triliun begitu, Pak Tri?
7: Hanya dalam 3 bulan sudah 40 triliun, betul. Jadi dan angka depositnya juga sudah 10,6 triliun kalau saya lihat data sementara ini.
6: Ya.
7: Kita coba olah lagi sampai sekitaran bulan Juni, karena sekarang masih Juni ya. Dan kita sih berharap ini sebenarnya bisa ditekan ya. Kalau tahun lalu kami ada kebijakan menghentikan rekening dorman dan itu signifikan menurunkan sampai 50%-nya. Mudah-mudahan tanpa mungkin harus mengeluarkan kebijakan sejenis, kita bisa bangun koordinasi yang lebih baik untuk memastikan ini tetap bisa diminimalkan gitu.
6: Iya, dari data itu saja sebenarnya cukup memprihatinkan ya, 40 triliun hanya dalam 3 bulan ya Pak Tri ya?
7: Hanya dalam 3 bulan perputaran dananya segitu, betul.
6: Iya, nah Pak Tri mungkin bisa menyampaikan ke masyarakat, imbauan juga begitu ya, karena PPATK kan biasanya juga menyampaikan edukasi juga ke masyarakat tentang bahaya judi online, silakan Pak Tri.
7: Iya, kepada seluruh masyarakat, kami dari PPATK tentu saja mengimbau bahwa yang namanya judi online ini, kami menggunakan istilah judi itu pasti mati.
6: Iya.
7: Bisa bahkan mati ini secara harfiah benar-benar terjadi. Ada pembunuhan yang dilakukan karena judi online ingin merampok hartanya dan sebagainya. Dan mati ini bisa diartikan permainan judi itu memang nggak akan kita menangkan. Algoritmanya akan selalu merugikan kita. Mungkin dikasih menang sekali dua kali untuk kemudian dikalahkan seterusnya. Jadi kita bisa lihat betul angka di bawah 5 juta ini bermain sangat banyak, terkumpul sampai dengan puluhan triliun seperti itu, menunjukkan sebenarnya angka ini bisa berputar di ekonomi yang jauh lebih produktif, halal gitu ya. Dan tentunya tidak jadi beban bagi kita daripada kita kemudian terjerat hutang dan sebagainya. Maka masyarakat sebaiknya jauhi, hindari segala hal terkait judul. Demikian.
6: Baik, kalau begitu Pak Tri, kami nantikan perkembangan dari PPATK. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini Pak. Selamat pagi Pak Tri.
7: Selamat pagi.
8: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. World Cup 2026.
9: Kami akan menghadirkan topik pilihan terkait 89 desa di Lamongan rawan kekeringan. Sebanyak 89 desa yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Lamongan masuk ke dalam zona rawan kekeringan menjelang musim kemarau. Menanggapi kondisi kritis, BPBD Kabupaten Lamongan telah memperkuat langkah mitigasi guna mengantisipasi krisis air bersih bagi masyarakat setempat. Lantas seperti apa situasi terkininya, lalu juga langkah mitigasi dari BPBD Lamongan? Saat ini kami telah bersama Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Lamongan, Eri S. Rosidi.
0: Wawancara Pro 3.
9: Pak Rosid, BPBD telah memetakan 89 desa rawan kekeringan ini. Apa indikator yang digunakan dalam menetapkan desa-desa tersebut ini, Pak Rosid?
10: Indikator yang kami gunakan yaitu acuan dari tahun 2024. Di situ pada tahun 2024 itu kan banyak terjadi kekeringan. Terus kita juga mengundang TRC di kecamatan untuk memetakan atau memitigasi menghadapi siaga kekeringan yang berpotensi di tahun 2026 ini.
9: Baik, lalu kalau untuk wilayah kecamatan mana saja ini yang menjadi rawan kekeringan tersebut dan mengapa wilayah tersebut dikatakan rawan kekeringan ini, Pak Rosid?
10: Dalam memetakan itu kita berdasarkan yang pertama kecamatan yang kita bagi menjadi 4 klaster. Yang pertama yaitu klaster yang sangat kritis, yang kedua kritis, yang ketiga dalam klaster sedang, dan yang keempat itu nihil dari dampak kekeringan. Antara lain yang sangat kritis itu ada di sekitar 7 kecamatan, yaitu daerah selatan, Kecamatan Tikung, Sarirejo, terus Kecamatan Mantup, Tambeng, terus ada lagi Kecamatan Modo juga, Kecamatan Kembang Bau juga masuk. Itu salah satu beberapa klaster yang sangat kritis.
9: Baik.
10: Nah, yang kedua gimana tadi?
9: Iya. Lalu kalau untuk jumlah 89 desa ini, Pak Rosid, yang apakah mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, Pak Rosid?
10: Karena rencana kontingensi ini dalam artian masih mitigasi. Dan kita mengacu pada perakiraan

0: menerbitkan siaga darurat kekeringan yang di-SK-kan oleh Bapak Bupati. Yang kedua, kita melakukan koordinasi rapat terkait dengan pihak-pihak atau OPD yang lain atau lintas sektor. Yang ketiga, kita mengundang TRC untuk memetakan atau yaitu dalam bentuk rencana kontingensi. Yang keempat, kita menginformasikan kepada beberapa petani terutama di daerah selatan untuk merubah pola tanam dari tanaman padi yang membutuhkan banyak air beralih ke tanaman kangkung atau palawija yang lain. Yang kelima, dari pihak BPBD sendiri sudah menyediakan 150 rit untuk menyediakan dropping air bersih. Satu ritnya itu sekitar 5.000 liter. Terus yang keenam, kita juga menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga waduk atau embung dan menghindari pembakaran sampah untuk menghindari kebakaran. Terus langkah terakhir yang kami lakukan kemarin yaitu monitoring ketersediaan volume air di waduk atau embung atau telaga yang ada di beberapa wilayah Kabupaten Lamongan.
1: Baik, lalu kalau untuk wilayah telaga begitu dan juga embung, berarti ini baik-baik saja di sana masih ya Pak Rosid ya?
0: Untuk sementara ini hasil monitoring kita kemarin masih ada. Cuman untuk embung sudah banyak yang volume airnya sudah sedikit banyak penguapan. Tapi kalau untuk telaga maupun waduk masih banyak volume debit airnya. Cukuplah untuk konsumsi air minum maupun persawahan.
1: Baik. Nah Pak Rosti, tadi kan juga sudah disiapkan ya satu rit 5.000 liter, totalnya ada 150 rit, betul ya Pak Rosti ya? Nah strategi BPBD untuk memastikan distribusi air bersihnya berjalan merata kalau kekeringan semakin meluas, bagaimana ini Pak Rosid?
0: Kita sudah berkoordinasi dan bersurat ke pihak PDAM mau ke pihak PDAM yang di kecamatan, kan dia menyediakan off-take pengambilan air yang terdekat karena untuk menyikapi efisiensi dan percepatan. Apalagi sekarang kalau kita nggak mengambil wilayah off-take yang terdekat dengan dampak yang kekeringan, sekarang kan kita juga dilema karena BBM juga semakin meningkat dan langka juga.
1: Baik, tapi
0: dengan mengambil optik air untuk dropping ke wilayah terdekat itu kita bisa lebih cepat untuk penanganannya.
1: Baik. Kesiapan armadanya berarti seperti apa ini Pak dari BPBD sendiri?
0: Jadi BPBD Kabupaten Lamongan sudah menyediakan 5 truk tangki air.
1: Oke. Berarti 5 truk tangki air itu juga siap dengan armadanya begitu ya Pak ya, yang mengantar-mengantar itu?
0: Sudah sama personalnya, iya.
1: Baik. Lalu kalau untuk koordinasi BPBD dengan pemerintah desa, PDAM maupun instansi terkait dalam penanganan kekeringan sejauh ini seperti apa Pak Rosid?
0: Kita mengirimkan surat kepada beberapa kecamatan untuk mengirimkan data terkait potensi dampak kekeringan maupun dari pihak kecamatan bisa langsung bersurat langsung kepada BPBD untuk dropping air bersih. Dan kebetulan untuk sementara ini sampai hari ini belum ada permintaan, baru mitigasi aja perkiraan yang nanti akan terdampak kekeringan panjang.
1: Baik, lalu kalau untuk distribusi air bersihnya sendiri, apakah ada program jangka panjang untuk mengurangi kerentanan desa ini terhadap kekeringan, Pak Rosid?
0: Menghadapi kekeringan jangka panjang, itu tadi salah satunya juga menghimbau untuk petani tidak merubah pola tanam dulu. Yang kedua, normalisasi embung atau waduk yang ada di kecamatan. Mungkin dari pihak sumber daya air, dinas pihak sumber daya air itu sudah melakukan itu. Salah satunya itu.
1: Baik, berarti kalau untuk koordinasi. Ya, silakan Pak.
0: Tahun ada program sumur bor juga.
1: Baik, program sumur bor. Nah, kalau untuk yang harus dilakukan warga ini, kalau wilayahnya mulai mengalami krisis air bersih, maka harus seperti apa ini, Pak?
0: Segera berkoordinasi dengan pihak desa ataupun kecamatan, nanti langsung bisa telepon atau berkirim surat ke BPBD 24 jam. Untuk layanan air bersih.

0: Nah, Pak Rosid, tantangan terbesarnya apa ini yang dihadapi BPBD dalam menangani kekeringan di Lamongan?
1: Kalau kendala sementara ini belum ada sih.
0: Karena tadi mitigasinya juga sudah siap ya dengan air-air bersihnya ya, Pak Rosid ya?
1: Baiknya yang terdekat itu sudah kita petakan, itu terdekat dari dampak 7 wilayah kecamatan yang sangat kritis itu sudah kita petakan. Pengambilan aspek airnya.
0: Nah, di antara 7 kecamatan tersebut tadi yang daerahnya sangat kritis ya, sudah ada yang mengalami kekeringan belum ini, Pak?
1: Kalau kekeringan untuk persawahan emang sudah ada hasil monitoring kita kemarin di lapangan. Tapi kalau untuk konsumsi air minum, mandi, MTK itu masih aman. Karena kadang-kadang masih ada hujan. Di dasarian 3 bulan Juni ini kadang-kadang masih ada hujan di wilayah selatan. Ya, alhamdulillah masih ada hujan.
0: Berarti saat ini yang terpantau di 7 kecamatan itu sawahnya saja begitu yang kering ya, masih ya?
1: Sawahnya saja, karena emang sudah mulai merubah pola tanam sih. Saya kemarin lihat sudah banyak ditanamin kangkung, hampir tidak ada padi sudah di wilayah selatan. Kecuali yang memang dekat waduk-waduk yang sangat luas, seperti di Kembang Bau itu masih banyak padi juga. Tapi kalau wilayah Sarirejo sama Tikung sudah hampir tidak ada tanaman padi.
0: Baik, karena kekeringan itu, jadi BPBD juga memerintahkan supaya memang mengganti dengan kangkung, begitu ya Pak Rosid ya?
1: Kalau untuk mengganti dengan kangkung langsung kita enggak. Bukan domain kita sih, cuman kita menginformasikan segera merubah pola tanam karena kan kalau padi memang butuh air banyak. Kebutuhannya semakin banyak. Kalau kangkung itu kan nggak begitu banyak. Terus palawija yang lain nggak begitu banyak konsumsinya.
0: Pak Rosid, apa indikator yang akan digunakan BPBD ini untuk memutuskan penyaluran bantuan air bersih secara rutin?
1: Oh, indikatornya kita terus setiap hari online terkait dengan pantauan dari BMKG, pantauan cuaca sementara ini. Apabila emang masih lama untuk kekeringan, kita mengajukan bisa dari dana DSP, dana siap pakai, mengajukan ke pusat atau provinsi, dan juga kita bisa melakukan CSR dengan perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Kabupaten Lamongan.
0: Baik, berarti juga pemantauannya dari BMKG begitu ya, Pak Rosid ya?
1: Pasti itu, nanti pasti. Akan kita sangat bergantung dengan BMKG, perakiraan cuaca itu juga.
0: Baru ya, nanti akan ada penyaluran air bersih begitu ya, Pak Rosid ya, di sana ya?
1: Iya.
0: Baik, Pak Rosid, nanti ini semoga juga di Lamongan tetap kondusif begitu ya Pak ya, karena tadi langkah mitigasi yang dilakukan BPBD Lamongan ini telah cukup baik dan juga tadi ya, tinggal diimplementasikan saja begitu ya Pak Rosid ya.
1: Iya Bu.
0: Baik, terima kasih Pak Rosid telah menyampaikan update terkininya.
2: Wawancara Pro 3.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Beda Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Direktur Pengembangan Ekspor Produk Primer Kementerian Perdagangan Miftah Farid mengatakan Kementerian Perdagangan memiliki berbagai program mempersiapkan calon eksportir dari masyarakat, desa hingga mahasiswa.
1: Pertama mulai dari SDM-nya ya kan, dia belum.
2: Direktur Pengembangan Ekspor Produk Primer Kementerian Perdagangan Miftah Farid mengatakan ekspor Indonesia tumbuh 5,5% pada periode Januari hingga April 2026. Menurutnya angka tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan pada awal tahun yang berada di kisaran 1%. Miftah juga menjelaskan Kementerian Perdagangan memiliki berbagai program untuk mempersiapkan calon eksportir dari masyarakat, desa hingga mahasiswa.
1: Pertama mulai dari SDM-nya ya kan, dia belum sama sekali mengenal ekspor, ekspor apa gitu ya, dokumennya apa yang harus persiapkan. Kemudian yang kedua produk ya, produk. Kemudian yang ketiga productivity. Jadi kita juga pengen di desa itu ada intervensi dari teknologi supaya efisien gitu produksinya.
2: Founder UKM Eksportir Indonesia Dewi Harlas mengatakan pelaku usaha dapat memulai menjadi eksportir sebagai agregator tanpa harus memiliki produk sendiri. Menurutnya, agregator dapat bekerja sama dengan petani, pelaku UMKM, maupun industri untuk mengekspor produk yang mereka hasilkan. Dewi juga menyampaikan peluang ekspor dari desa masih terbuka luas.
3: Cuman di sini kalau dalam ekspor itu kita memanfaatkan payment term-nya buyer. Jadi minimal DP 50% and the rest before shipment, itu yang kita gunakan. Jadi kita bayar DP dulu, bahkan seringnya bayar kita itu, misalnya kita kasih invoice DP 50%, langsung ditransfer 100%.
2: Kementerian Perdagangan juga menjelaskan program Desa Bisa Ekspor memberikan pendampingan mulai dari penguatan sumber daya manusia, produk, produktivitas, logistik, akses pembiayaan, hingga pemasaran. Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan sejumlah lembaga, termasuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogramma3.

0: Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
2: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
1: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 laga lagi.
2: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia.
1: Skornya?
2: Dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
1: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi melatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
2: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
1: Pat,
2: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
1: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris jadi salah satu kandidat juara.
2: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
1: Sweet 17!
2: Oke, dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhir penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966 itu?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
3: Pro3, jaringan berita nasional.
4: Demam Piala Dunia 2026 membawa berkah bagi pedagang elektronik di kota Sabang Aceh. Seiring peralihan penuh ke siaran TV digital, warga berbondong-bondong memperbarui perangkat TV mereka demi kualitas gambar yang jernih. Dan fenomena ini memicu lonjakan omset penjualan perangkat digital secara signifikan di wilayah kepulauan tersebut. Bagaimana kesiapan infrastruktur siaran dan dampak ekonomi real di wilayah perbatasan ini? Kami akan berbincang bersama dengan penjual elektronik di Sabang Aceh, Muazimi.
3: Wawancara Pro3.
4: Selamat pagi, assalamualaikum Pak Muazimi.
5: Waalaikumsalam.
4: Iya, sampai dengan saat ini pantauan antusiasme warga Sabang untuk beralih ke TV digital gimana nih Pak?
5: Ini sekarang sudah lumayan agak tidak terlalu sama seperti yang di awal-awal Piala Dunia ataupun sebelum Piala Dunia mulai. Jadi kan untuk persiapan orang, jadi itu ada lonjakan yang tinggi. Sekarang kita lihat sudah pada ada, jadi sudah agak standar. Ada yang beberapa orang juga yang mungkin sudah, ini kan putaran ketiga, jadi untuk ke babak 16-nya mungkin ada yang cari beberapa orang lagi gitu.
4: Oke, nah kalau dari lonjakan terjadi sejak Piala Dunia berlangsung ini, bisa dikatakan berapa persen ini Pak kenaikan penjualan dibanding hari biasa atau sebelum Piala Dunia?
5: Kalau misalnya di hari biasa itu termasuk jarang, tapi sebelum mau memulai Piala Dunia itu, itu dalam sehari bisa laku di atas 5 unit. Itu lonjakannya kalau misalnya untuk di kawasan Sabang itu mengalami kenaikan yang signifikan. Lah, bilang.
4: Yang signifikan itu STB atau TV digital baru ini Pak?
5: itu dua-duanya karena
4: dua-duanya
5: dari digital set-top box-nya juga, mm-hmm. dari TV digital juga, terus yang dari misalnya dari warung-warung kopi, pakai TV yang ukuran kecil, jadi untuk kepuasan orang untuk nonton di rame gitu. Jadi orang tuh upgrade TV ke yang ukuran besar. Mm-hmm. Jadi TV yang baru sekarang kan sudah connect ke digital.
4: Nah,
5: jadi tidak menggunakan set-top box lagi. Jadi langsung pakai
4: TV digital.
5: Dapat digital.
4: Kisaran harga untuk set-top box itu berapa? TV digital range harganya dari berapa sampai berapa ini, Pak? Dan yang paling diminati, yang paling banyak dibeli yang mana? Ini Pak Muazimi.
5: Kalau untuk yang paling diminati itu set-top box,
4: karena
5: posisinya karena kan posisi di rumah, kadang ada yang nonton di rumah itu menggunakan set-top box. Kalau untuk TV kita bilang lebih tinggi untuk set-top box karena di untuk yang itu upgrade TV-nya yang untuk ukuran besar itu biasa warkop. Itu yang signifikan yang lonjakan pembeli banyak itu di set-top box.
4: Set-top box. Berapa itu kisaran harganya, Pak? Kalau set-top box ini?
5: Kisaran harga di sini 150, dia tergantung merek, ada 200 ya gitu.
4: Macam-macam ya. Kalau TV digital berapa sih kisarannya sekarang, Pak Muazimi, harganya?
5: Karena untuk yang ukuran besar itu sekitaran 5 jutaan.
4: 5 jutaan. Itu berapa inci itu ya? 5 juta itu?
5: 5 jutaan sekitaran 50. Dia 50, kalau misalnya sekitaran kalau misalnya yang ke 60 itu sekitaran 7 jutaan, 9 jutaan.
4: Tergantung merek juga akan berbeda harganya ya, Pak ya.
5: Tergantung merek.
4: Oke. Ya, tapi betul. Ketersediaan stok barang di toko Bapak gimana saat ini, Pak?
5: Kita ada sediakan stok. Kalau misalnya pun kita kan di Sabang. Jadi kalau misalnya kita kekurangan barang, kita bisa order ke Banda Aceh dalam sehari itu
4: sudah ada
5: sampai barangnya.
4: Sampai pernah sudah sampai ada, stok barang habis kemudian harus minta order lagi dari Banda Aceh gitu, Pak?
5: Ada
4: juga.
5: Malahan, ya ada yang pre-order langsung bayar sehari, nanti kita hubungi pembelinya untuk ambil barangnya.
4: Iya. Kalau hari biasa paling berapa satu hari yang beli set-top box atau mungkin beli TV digital, Pak, dibandingkan Piala Dunia ini?
5: Kalau misalnya kita bilang untuk sebelum Piala Dunia itu bisa dibilang jarang, maksudnya yang nggak terlalu itu bisa dua hari kadang-kadang, satu atau dua. Tapi ketika Piala Dunia ini
4: lumayan,
5: dalam
4: ya,
5: satu hari itu banyak. Karena kita juga kan ada teknisi, jadi yang teknisi ini dia kan yang di lapangannya, jadi orang itu survei lapangan di mana yang ada mau pasang, jadi orang tuh ngambil ke tempat kita. Gitu.
4: Oke, nah jadi siapa yang paling banyak beli, rumah tangga atau pemilik warung atau kedai kopi nih, Pak Muazimi?
5: Kalau misalnya waktu kita bilang warung kopi ya kan nggak terlalu banyak, tapi kalau misalnya untuk itu orang di rumah banyak, lebih banyak di rumah kebanyakan, karena jadwal Piala Dunia sama kita kan 12 jam ya, kalau nggak salah kita bedanya sama Amerika. Jadi kan orang malas keluar, kadang-kadang di rumah nontonnya.
4: Kan tadi Bapak katakan ada teknisi juga, artinya tidak sedikit ini, Pak ya, pembeli yang minta bantuan, tolong disetting dong TV saya atau sinyalnya ini bagaimana, seperti itu?
5: Ya itu pasti, karena kan yang kadang orang rumah kan belum mengerti untuk scan atau apa untuk pemasangan antenanya. Jadi otomatis orang itu hubungin teknisnya melalui via telepon.
4: Biasanya kendala teknis apa ini, Pak, yang paling sering disampaikan oleh konsumen, Pak?
5: Untuk teknis yang kendalanya itu kadang-kadang ada yang macet sedikit gitu, cuma sebentar aja, itu aja sih yang untuk kendalanya, tapi yang lain aman.
4: Yang lainnya aman ya. Oke. Pak Muazimi, berarti kalau signifikan satu hari bisa sampai ada yang beli 5 terjual ya, 5 STB dan juga TV digital.
5: 5 ke atas.
4: 5 ke atas. Itu berapa ini, Pak, rata-rata omset toko per hari sampai dengan saat ini? Karena Piala Dunia kan masih lama nih. Gimana nih, Pak?
5: Iya, kalau misalnya untuk omset meningkat, kita bisa laku 10, sekitaran itulah. Karena nanti kan dia untuk, kalau misalnya TV digital kan otomatis yang di sini kan menggunakan Optus. Yeah. Jadi Optus itu yang untuk TV digital kan orang pakai antena. Sekarang juga udah di Optus sudah ada TVRI, itu juga TVRI nasional sama Sportstar dia kalau misalnya saya nggak salah. Jadi untuk TVRI-nya udah di digital udah bisa juga karena mayoritas di Sabang ini orang menggunakan Optus gitu, digital.
4: Oke. Baik. Dan seberapa ini kan rame-rame nih Pak ya membeli perangkat digital ini ya. Artinya terlihat dari Piala Dunia begitu tingginya animo masyarakat membeli perangkat digital tadi, STB ataupun TV digital. Nah, seberapa pengaruhnya Piala Dunia itu mempercepat warga beralih ke teknologi baru ini, Pak?
5: Ya, saya kira itu sangat cepat untuk orang beralih ke digital, ke TV yang itu, Pak.
4: Cepat ya ini ya?
5: Iya.
4: Iya. Bisa diperkirakan, Pak, sampai kapan ini tren penjualan tinggi ini akan berlangsung?
5: Mungkin ini dalam beberapa hari nanti kan setelah babak ketiga ini kan sudah masuk
4: 32 besar. 32 besar dulu, Pak.
5: 32. Jadi kan mungkin udah pertandingannya yang bagus-bagus ini ya mungkin ada peningkatan lagi saya kirakan begitu.
4: Iya. Oh iya, kalau antena luar juga meningkat ini berarti Pak ya penjualannya ya?
5: Kalau misalnya antena luar ya yang maksudnya yang Optus itu Pak?
4: Iya.
5: Itu emang sangat meningkat maksudnya yang ada nanti minta bantuan ke teknisi untuk perbaiki untuk scan ulang karena kan dia harus ada TVRI yang belum terscan gitu.
4: Iya. Oke. Harapan Pak Muazzimi terkait dengan kestabilan sinyal siaran apa ini Pak?
5: Ya kalau misalnya di TV digital itu mungkin ukuran untuk gambarnya masih ya udah lumayan, udah mantap lah. Tapi kan kalau misalnya yang di Optus ini udah 1080 saya kalau nggak salah saya, itu udah lebih bagus lagi. Tapi ya untuk itu ya sudah lumayan lah, udah mantap. Udah.
4: Oke, ada cerita yang paling berkesan menurut Bapak ketika melayani pembeli jelang Piala Dunia seperti apa ini Pak? Ini kan tidak semua masyarakat beralih ke teknologi digital, tetapi momentum Piala Dunia akhirnya tidak sedikit juga masyarakat yang akhirnya beralih ke digital ini. Cerita paling berkesan seperti apa ini Pak?
5: Jadi ada satu pembeli maksudnya hubungin saya beberapa kali karena kan ada yang di daerah ibu di sana yang mungkin untuk akses TV digitalnya kan nggak tembus untuk ke daerah sini. Jadi beberapa hari dia itu karena anaknya pengen nonton bola. Jadi dalam dua hari setelah Piala Dunia, jadi di digital udah disiarkan itu. Saya telepon yang pembeli ini yang nanyanya, Pak ini udah ada nampak di ini. Saya bilang, nanti saya minta bantu teknisi untuk scan, karena untuk Piala Dunia sekarang kan gratis. Jadi kita telepon teknisi untuk bantu scan di sana. Jadi dengan ada kita bilang kayak gini, jadi ya dia bersyukur udah bisa nonton bola. Maksudnya terpuaskanlah hatinya untuk karena udah dapat untuk nonton Piala Dunia gitu Pak. Baik. Maksudnya euforia masyarakat itu untuk nonton.
4: Iya. Pak Muzemi, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini Pak. Sukses Pak ya. Salam sehat, selamat pagi.
5: Iya, selamat pagi. Terima kasih.
4: Demikian tadi penjual elektronik di Sabang Aceh, Muazzimi. Kami berbincang mengenai euforia Piala Dunia 2026.
3: Wawancara Pro 3. Catatan peristiwa.
6: Peristiwa bersejarah terjadi pada 28 Juni 1944. Pembantaian massal tanpa batas etnis dan ras oleh tentara Jepang terjadi di Pontianak. Peristiwa ini sering dikenang dengan istilah Tragedi Mandor Berdarah. Awal mula peristiwa Mandor yang pernah terjadi di Kalimantan Barat pada 1943 sampai 1944 di daerah Mandor, Kabupaten Landak adalah saat Jepang mencurigai di Kalimantan Barat dan Selatan terdapat komplotan-komplotan yang terdiri atas feodal lokal, cendikiawan, amtenar, politisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga rakyat jelata dari berbagai etnik, suku, maupun agama yang meresahkan Jepang. Komplotan-komplotan tersebut diatasi dengan aksi kekerasan. Diperkirakan sebanyak 21 ribu orang menjadi korban. Hingga kini, setiap tanggal 28 Juni diperingati sebagai Hari Berkabung Daerah di wilayah Kalimantan Barat.
7: Kami akan menghadirkan topik pilihan menghindari monster di babak 32 besar. Mengapa juara grup K begitu krusial? Finish sebagai juara grup K sangat krusial karena menjamin jalur yang jauh lebih aman dan menghindarkan tim dari potensi skenario buruk bertemu tim-tim raksasa di babak awal fase gugur. Pada babak penyisihan grup K Piala Dunia 2026, Kolombia memimpin dengan 6 poin disusul Portugal dengan 4 poin. Kedua tim akan bertarung habis-habisan dalam laga pamungkas untuk mengunci status juara grup demi menghindari jalur neraka di babak 32 besar. Benarkah seperti itu? Kami akan perbincangkan bersama pengamat sepak bola Grega Nur Ihsani. Baik, Bung Grega, mengapa ini status juara grup K menjadi begitu krusial dibandingkan sekedar memastikan tiket lolos ke babak 32 besar?
8: Ya, ini kalau dilihat dari skop yang lebih besar ya, atau yang lebih jauh, itu memang semuanya ini buah dari peraturan ya, atau rules terbaru di Piala Dunia 2026, yaitu 48 tim. Maka dari itu, banyak sekali kejutan-kejutan dan juga tim yang biasanya kan kita hanya ngambil dua tim teratas kan, kalau sekarang kan ada peringkat tiga terbaik. Nah ini yang membuat rotasi-rotasi di babak knockout nanti menjadi sangat penting, dan benar sekali saya setuju bahwasannya memang sangat krusial karena pemenangnya ini akan pemenang laga antara Portugal melawan Kolombia nanti juga akan menentukan langkah mereka di babak-babak berikutnya begitu, Mbak Hana.
7: Baik. Tapi kalau menurut Bung Grega, bagian turnamen kali ini menciptakan insentif yang sangat besar bagi tim K untuk mengejar posisi juara grup. Mengapa hal itu terjadi, Bung Grega?
8: Ya, kalau saya sesederhana begini, ini Piala Dunia kan, pentas Piala Dunia, artinya tim-tim terbaik dari seluruh dunia tampil di situ. Jadi sejak match pertama itu sudah tidak ada yang namanya laga mudah atau laga gampang gitu. Jadi memang hampir semua tim itu selalu menampilkan komposisi pemain terbaiknya gitu. Termasuk contoh Prancis ketika melawan Norwegia pun tetap menurunkan starting 11 terbaiknya. Kecuali memang Norwegia yang memang melakukan 10 pergantian starting line up gitu. Jadi memang ini sangat akan penting, bukan cuma buat Portugal tapi buat Kolombia dan juga buat tim-tim yang lainnya, karena akan, itu tadi saya bilang, skenarionya di babak sistem gugur, babak gugur nanti akan sangat menarik dan juga krusial ya gitu.
7: Nah, tim-tim besar dari grup lain ini berpotensi menjadi lawan di babak 32 besar. Siapa saja yang paling ingin dihindari dan apa itu alasannya, Bung Grega?
8: Kalau melihat dari sepanjang fase grup, ya pastinya tim-tim favorit juara itu tidak akan mau bertemu ya di babak yang lebih awal. Begitu kan kita tahu di situ ada Prancis yang selalu memenangi pertandingan, kemudian ada Spanyol yang walaupun sempat dikejutkan hasil imbang pada matchday kedua, kemudian pada matchday terakhirnya benar-benar matchday ketiga kemarin tadi akhirnya benar-benar bisa menampilkan kekuatan terbaiknya. Dan juga banyak sekali kejutan ya, termasuk Kolombia yang sebenarnya tidak, bukan favorit juara, tapi faktanya bisa untuk sementara mengunci, untuk sementara berada di posisi pertama grup bersama Portugal dan juga Kongo dan Uzbekistan begitu, Mbak Ana.
7: Nah, Bung Grega, bagaimana pendekatan taktik Portugal dan Kolombia kemungkinan akan berubah ketika keduanya tahu kalau hasil pertandingan ini menentukan calon lawan di fase gugur?
8: Ya, kalau saya prediksi kedua tim akan menerapkan strategi atau approach yang berbeda ya. Kolombia kan hanya butuh hasil imbang untuk mengunci juara grup, sementara Portugal itu wajib menang alias tidak boleh kalah, apalagi dan juga tidak boleh imbang juga, karena jika Portugal berada di posisi kedua, finish di posisi kedua nanti run up, maka lawan-lawan yang akan dihadapi itu bakal sangat sulit ya. Begitupun kalaupun sebenarnya tadi saya bilang sebenarnya menang kalah posisi 1 atau 2 atau peringkat 3 terbaik sudah dipastikan di babak 32 besar ini, semua lawan akan menjadi sangat lebih sulit gitu. Jadi gradually akan sulit terus lawannya begitu.
7: Oke, baik. Apakah Bung Grega setuju atau ada pendapat lainnya ini, Bung Grega?
8: Baik, Kolombia dan Portugal itu menurut saya saat ini memang sedang dihuni oleh generasi emasnya ya. Di Kolombia ada dari belakang dari kiper sampai depan itu memang sedang dihuni oleh pemain-pemain yang bersinar. Mungkin pertanyaan akan menjadi pertanyaan jika melirik posisi kiper, karena di situ ada David Ospina yang sudah uzur, sudah veteran, dan salah satu dari sedikit pemain gaek ya di Piala Dunia 2026. Cuman kalau tarik ke atas lagi, di sana ada Munoz di posisi back, dia sangat bermain sangat bagus di Crystal Palace. Kemudian ada Luis Diaz dan juga Luis Suarez. Kemudian ada James Rodriguez juga. Belum lagi ada John Arias gitu. Nah ini menunjukkan kalau sebenarnya kedua tim itu secara materi sebenarnya sama-sama kuat gitu. Pun dengan Portugal ya, kita tahu ada Ronaldo sebagai pemimpin, kemudian ada Vitinha, ada Juan Neves. Terus di belakang juga masih ada beberapa nama lama seperti Ruben Dias, ada Joao Cancelo juga, dan tadi disebutkan juga ada Rafael Leao juga. Jadi ini benar-benar kekuatan yang sangat berimbang. Saya rasa akan berakhir dengan skor imbang juga begitu, Mbak Ana.
7: Baik, imbang ya menurut Bung Gregah berarti ya. Ada beberapa tanggapan dari para pendengar, ini tadi juga menjagokan Portugal, lalu juga ada yang sepakat sependapat dengan Bung Gregah ini. Seperti apa Bung Gregah tanggapannya?
8: Ya, seperti saya bilang ya, ini akan menjadi laga yang berimbang. Artinya jika Kolombia menang bukan kejutan, kalau menang ya juga bukan kejutan pula gitu. Jadi cuman pertaruhannya adalah, tadi kan sempat dibahas juga sama beberapa pembicaranya ya, ada soal Ghana dan Kroasia gitu. Sebab kalau saya lihat dari bagannya itu, pemenang dari laga antara Kolombia melawan Portugal, alias yang peringkat pertama grup, maka akan menghadapi kemungkinan besar melawan Ghana gitu. Dan jika peringkat kedua di posisi grup tersebut, maka akan menghadapi Kroasia. Jadi ini mungkin buat pelatih, dua pelatih ini ya apa namanya, akan dipikirkan juga, Mbak Hana, maksudnya mau strategi seperti apa. Ini kan sebenarnya sah-sah aja ya, apakah saya pinginnya tim saya menghadapi Ghana dulu atau saya pinginnya menghadapi Kroasia dulu. Karena kan dua tim ini dari benua yang berbeda, artinya gayanya pun berbeda, dan ini akan menentukan skenario-skenario berikutnya gitu. Jadi saya melihat ini juga bukan hanya soal taktikal saja, tapi juga bagaimana strategi yang lebih advance untuk menghadapi babak gugur nanti sehingga sampai ke final gitu. Jadi buat saya, mungkin bisa saya simpulkan, baik Kolombia maupun Portugal sebaiknya sama-sama mencari kemenangan, mencari atau menjaga momentum, karena momentum ini sangat penting untuk di laga babak gugur begitu.
7: Baik, Bung Gregah, lalu tekanan psikologisnya seperti apa ini? Mengetahui kalau finish sebagai runner up ini juga bertemu nanti dengan salah satu unggulan turnamen.
8: Ya, secara psikis atau mental yang jelas mereka akan dianggap atau mungkin mereka juga sudah kehilangan momentumnya. Nah ini yang sangat-sangat berbahaya ya, karena kan kalau sudah sistem gugur, sudah tidak ada second chance, sudah tidak ada apa namanya perbaikan gitu. Artinya ketika sudah masuk babak gugur ya harus main total, harus main nothing to lose, dan ketika sudah mencapai babak gugur juga maka tidak ada lagi yang namanya melakukan kesalahan, karena sudah tidak ada revisi-revisi lagi begitu, Mbak Ana.
7: Baik, karena juga memang sudah tidak ada lagi yang namanya kesempatan lagi begitu ya Bung Gregah ya. Jadi benar-benar memang harus main total ya istilahnya ya Bung Gregah ya.
8: Ya, baik. Nothing tulus kalau menurut saya.
7: Oke, nothing tulus ya. Baik, baik Bung Gregah ini menjagokan Portugal, apalagi Cristiano Ronaldo ini umurnya terakhir di 40 tahun. Bung Gregah silakan tanggapannya.
8: Iya, ini last dance ya. Kalau istilah kita tuh sebutnya last dance-nya Ronaldo. Sebenarnya bukan cuma Ronaldo aja sih yang last dance, tapi ada beberapa nama lain. Lionel Messi pun juga kemungkinan besar akan menjalankan Piala Dunia terakhirnya gitu. Jadi itu dia, balik lagi ke soal momentum dan mental ya. Memang ini jadi panggung, betul-betul panggung pertaruhan Ronaldo. Karena kan kita tahu Portugal belum pernah menjuarai Piala Dunia. Rasanya cuma tinggal Piala Dunia aja nih, trofi yang harus diangkat Ronaldo untuk semakin memantapkan label greatest of all time-nya atau GOAT ya. Nah jadi benar, saya sepakat juga dengan pembicara kita tadi dari Pekanbaru kalau nggak salah. Ya ini adalah akan jadi panggung Ronaldo yang terakhir, dan seharusnya kalau memang ditakdirkan Ronaldo adalah seorang main karakternya, ya maka sudah saatnya Ronaldo membuktikan itu sih, Mbak Hana.
7: Baik, nah Bung Grega, apakah menurut Anda juga bagian fase gugur yang tidak seimbang ini mempengaruhi kualitas pertandingan lalu juga peluang tim favorit, Bung Grega?
8: Ya, ini menarik ya. Memang seperti di awal saya bilang, perubahan, bukan perubahan bagan, tapi lebih ke perubahan format dan juga penambahan daripada jumlah tim ya, yang dari 32 menjadi 48. Ini menurut saya masalah fair dan tidak fair bukan jadi pertanyaan ya. Karena saya bisa yakinkan, bisa saya tekankan bahwa semua tim yang bermain di Piala Dunia itu sudah adalah tim-tim yang terbaik gitu. Best of the best. Jadi tidak ada yang namanya soal tidak fair lah atau apalagi soal-soal hal-hal teknis yang lain. Jadi buat saya setiap laga seharusnya adalah laga final gitu. Dan ketika membicarakan soal asas-asas yang tadi disebutkan, sebaiknya sebagai seorang profesional ya fokus aja ke hal teknis sih, begitu, hal-hal yang memang seharusnya sudah menjadi tanggung jawab dia sebagai pemain, apalagi ini kan membela negara gitu kan. Jadi saya rasa perubahan format dan yang lain-lainnya, saya rasa itu udah bukan lagi jadi pertanyaan sih, Mbak Hana.
7: Oke, baik Bung Grega, tadi juga sudah lebih advance lagi ya, tadi seperti yang dikatakan Bung Grega ya, bukan hanya sekedar taktik. Jadi memang kita nantikan saja ya Bung Grega ya.
9: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Selamat pagi pendengar-pendengar di manapun Anda berada. Tim Dini Hari Pertiga RRI kembali hadir di edisi spesial Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan laporan pandangan mata jalannya pertandingan babak-babak atau batch setiap Piala Dunia berlangsung. Dan pagi ini nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat akan berlaga Timnas Inggris menghadapi Panama di laga pamungkas atau terakhir mereka di grup L, grup paling buncit, paling bawah, nanti pada pukul 4. Nah, yang menarik adalah Inggris sebenarnya mau menang seri, kalah, lolos ke babak 32 besar. Panama udah gak ada harapan. Tapi yang menjadi pertanyaan, setelah lolos ini mau ketemu siapa? Nah, ini menjadi penentuan. Apakah nanti seri lalu juga menunggu match selanjutnya bagaimana, di peringkat berapa, nanti akan melawan siapa, itu akan menjadi penentu nasib dari Timnas Inggris. Karena untuk Panama sudah tidak ada peluang lagi untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Apakah dia akan bertemu dengan peringkat runner-up juara di grup K, atau dia akan menghadapi tiga besar dari IJK, grup IJK. Nah, apakah itu akan dihadapi oleh Inggris untuk babak-babak selanjutnya? Kita akan berbincang mengenai tersebut bersama dengan pengamat sepak bola, Bung Hendry Wibowo. Bung Hendry, pagi.
1: Pagi, semangat ya masih.
0: Masih dong, semangat dong. Ini agak diketin lagi mic-nya.
1: Oke.
0: Tes. Ah, mantap. Oke, ini sekali lagi ya. Kemarin saya juga udah ngobrol sama Bung Hendry kayaknya. Kalau ngomongin Inggris kayaknya saya enggak bisa objektif.
1: Favorit.
0: Dia tiap Piala Dunia jagoin Inggris aja walaupun mainnya buruk gitu. Walaupun enggak pernah jauh-jauh nih melangkahnya. Terakhir Inggris juara Piala Dunia itu
1: 1966 ya,
0: Bro. Ketika zamannya Tyrannosaurus sedang nyari ikan kayaknya. Masih vegetarian dia. Lama banget udah.
1: Betul.
0: Nah, ini lawannya adalah Nothing to Lose. Ini yang berat, menjadi berat. Panama itu udah gak ada harapan untuk lolos, sehingga mereka bermain tanpa beban. Hanya mungkin salah satu goalsnya adalah bagaimana mencetak sejarah mengalahkan Inggris, misalkan gitu.
1: Betul.
0: Nah, itu paling berbahaya. Sementara Inggris, kalau mau aman langkah-langkah selanjutnya, kudunya sih juara grup. Nah, gimana nih prediksinya nih pertandingan malam hari ini atau pagi hari ini?
1: Iya, benar ya. Memang Panama di atas kertas setelah kalah dari Ghana dan Kroasia sudah tidak memiliki peluang ya untuk lolos ke fase knockout.
0: Ya.
1: Tapi lagi-lagi ini laga yang juga tentunya tidak ingin dilewatkan oleh Panama ya. Ada sedikit unsur balas dendam lah dari Panama karena di pertemuan terakhir kedua tim di 2018 saat itu Piala Dunia, Panama dicukur habis 1-6. Dan bahkan saat itu Harry Kane mencetak hat-trick ya.
0: Hat-trick.
1: Dan mungkin di laga kali ini Panama akan membuktikan bahwa dari 2018 sampai 2026 mereka sudah
0: berkembang pesat.
1: Apalagi terbukti ya, meskipun kalah dari Ghana dan Kroasia, mereka hanya kebobolan 1 gol terus di 2 laga tersebut.
0: Wah, ini menarik defensifnya ya.
1: Betul, dan patut ingat juga saat Inggris imbang melawan Ghana 0-0 di matchday kedua grup ini, Inggris kala itu menguasai penguasaan bola sebanyak 78% tapi gagal mencetak gol. Yang artinya memang Inggris seperti bermasalah nih kalau ketemu sama tim yang defensifnya low block. Dan kemungkinan Panama akan menerapkan strategi sama seperti saat Ghana melawan imbang Inggris.
0: Kemarin waktu imbang Inggris lawan Ghana itu saya browsing analisis kenapa sampai imbang gitu ya. Sampai nemu akhirnya berita ini, intermezzo pendengar. Ya, ada praktisi voodoo Ghana lah yang lagi rame, sempat diwawancara juga sama BBC London kalau nggak salah, praktisi voodoo ini. Karena di sosial medianya dia mengaku bahwa iyalah, itu intermezzo ya, ini percaya atau tidak percaya, tapi yang jelas itu sempat diwawancara oleh media Inggris tentang hal itu supaya Harry Kane tidak bisa mencetak gol. Ini lucu-lucuan aja lah. Ini bumbu-bumbu dari Piala Dunia ya. Kemarin itu ada gurita tuh nebak skor ya. Ada Pak Sarwi Surabaya. Coba saya terima dulu. Pak Sarwi, halo. Pak Sarwi, pagi.
2: Ya, selamat pagi.
0: Iya, silakan Pak Sarwi. Gimana nih prediksinya?
2: Prediksinya kalau saya itu Inggris ya.
0: Inggris. Bisa mencetak gol nih, menang ya.
2: Iya loh.
0: Iya, bisa menang.
2: Putus.
0: Oke.
2: Okay. Inggris tuh, Mas.
0: Oke, okay, Inggris. Berapa skornya?
2: Ya Allah. Halo?
0: Iya, berapa skornya kira-kira?
2: 2-1.
0: Wah, 2-1. Wah, benar. Oke, baik. Makasih Mas Arwi. Ini berarti menambah apa namanya rekor dari Panama yang hanya kebobolan 1.
1: Betul.
0: Nah, kalau misalkan benar 2-1 ya, bahwa defensifnya itu luar biasa sehingga dengan melawan tim sekelas Inggris ataupun tim-tim besar lainnya hanya kebobolan 1, itu salah satu rekor yang bisa diapresiasi dari lini belakang dari Panama. Pak Roni Jakarta. Pak Roni, pagi.
2: Pagi, Pak Mas Pacar.
0: Iya.
2: Pak Hendri Biswo.
0: Iya, silakan. Dengan Bang Hendri juga nih, saya nggak sendiri.
2: Iya.
0: Iya, silakan.
2: Inggris pasti dong. Nanti pasti menang gitu kan.
0: Menang, oke.
2: Okay. Harusnya kemarin Inggris versus Ghana, harusnya Inggris menang besar harus.
0: Harusnya, tapi kan. Ya. Apa mau dikata itu, ya?
2: Ceritanya ini disuruh puasa dulu.
0: Disuruh puasa dulu. Oke, baik, Pak Ron. Pak Ron di Jakarta, Pak. Pak Arjuna di Makassar, Pak. Pak Arjuna, halo.
3: Ya, selamat pagi.
0: Pagi, salam olahraga. Jaya. Silakan, Pak Arjuna.
3: Ya, saya pilih Inggris.
0: Inggris?
3: Ya.
0: Oke. Okay. Berapa kira-kira skornya?
3: Tidak sebanyak-banyak, 2-1 sudah lumayan.
0: 2-1 aja udah lumayan ya. Oke, baik, Pak Arjuna. Kok pesimis ya? Padahal banyak yang memprediksi menang besar ini menjadi lumbung gol, bahkan kesempatan Harry Kane untuk mengejar ketertinggalan kemarin yang nggak sempat ngegolin gitu. Banyak prediksi seperti itu. Sebenarnya apakah bisa seperti itu ya, banyak gol atau hanya selisih 1 gol atau 2-1 atau 1-0 dan sebagainya. Pak Dian di Palembang, halo Pak Dian.
4: Iya, salam olahraga.
0: Jaya Pak Dian, silakan.
4: Iya, ini Inggris ya.
0: Inggris lawan Panama.
4: Ini kayak itu peluang Inggris besar itu untuk mengalahkan Panama ini. Targetnya tuh saya skornya 4-0.
0: Wah, ini dia nih optimisnya nih. Oke, okay, iya, baik. Baik, Pak.
4: Buat Inggris.
0: Oke. Okay. Baik. Setiap Piala Dunia, football is coming home, football is coming home. Aduh, nggak pulang-pulang nih, mudik terus. Ya, gimana nih dari pendengar-pendengar kita prediksinya seperti itu? Silakan nih, Bung Henry.
1: Ya, yang pasti tentunya sosok Harry Kane sangat termotivasi ya. Tadi benar bahwa kemarin kan lawan Ghana udah disuruh puasa nih. Semoga ini keran gol seorang Harry Kane akan mengalir deras ya. Apalagi yang menjadi catatan adalah Harry Kane hanya berselisih 1 gol lagi dari Gary Lineker ya, top scorer timnas Inggris di ajang Piala Dunia.
0: Berapa skor lagi?
1: Hanya satu gol lagi.
0: Cukup satu gol lagi. Mencetak rekor sama.
1: Betul.
0: Wah.
1: Melampaui rekor dari
0: Gary. Melampaui rekor. Wah.
1: Ini kan berarti pemain Ben Munson ini akan sangat-sangat luar biasa ya. Dan apalagi sebelum Piala Dunia, Harry Kane juga sempat ngomong kalau timnas Inggris mungkin menjadi juara Piala Dunia di tahun ini, dia bisa jadi peraih Ballon d'Or juga kandidatnya.
0: Oh.
1: Ambisi seorang Harry Kane dipastikan sangat-sangat membara lah pada pagi.
0: Oke, okay, baik.
1: Ini mungkin bisa jadi kesempatan besar juga Harry Kane untuk mencetak banyak gol, mungkin hat-trick agar dia di klasemen top scorer-nya semakin.
0: Oh iya. Ya, betul. Iya, kalau itu sih saya aminin ya. Sekali lagi nih, mohon maaf pendengar ya, namanya juga presenter tapi juga manusia ya. Ada dukungannya juga nih. Salah satu negara yang saya dukung adalah Inggris. Ya. Pak Sarwi di Surabaya, mohon maaf ya, kita berbagi dengan lain. Tadi kan udah ya Pak Sarwi ya. Mohon maaf walaupun terputus, tapi kita coba berbagi dengan lain supaya bisa kebagian semuanya. Ada Mbak Ningsih di Probolinggo. Halo Mbak Ningsih.
5: Ya, halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mbak Ningsih, jagoin siapa?
5: Saya mendukung Inggris, Bung.
0: Berapa kira-kira?
5: Kira-kira 3-0.
0: 3-0. Ini begadang nih Mbak Ningsih, enggak ini nih. Oh iya ya, akhir pekan ya sekarang ya, saya lupa loh. Oke, baik, terima kasih ya Mbak Ningsih ya. Ada Pak Sutrisno di Merauke. Wah, pagi Merauke.
6: Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Sutrisno, jauh banget. Silakan nih.
6: Untuk Inggris ya.
0: Inggris.
6: Inggris 4-0 lah.
0: Oke, okay, baik. Wah, terima kasih Pak Sutrisno. Tapi harus dicatat ya bahwa kemarin itu ada salah satu pemain Inggris yang cedera setelah menghadapi Ghana. Itu salah satu pemain kunci juga bagi timnas Inggris, Reece James. Nah, ini gimana nih peran Reece James dengan absennya Reece James ini?
1: Iya, memang bahkan cederanya Reece James kemarin sempat menjadi pusat perhatian juga ya, karena memang otomatis hanya Reece James dan juga Livramento fullback yang memang benar-benar bermain di posisi fullback kanan dan fullback kiri. Ini saat ini Livramento sudah pulang duluan bahkan sebelum Piala Dunia berlangsung karena cedera. Dan kemudian Reece James juga kemarin mengalami cedera melawan Ghana, sehingga memang ada PR cukup lumayan berat ya untuk memilih siapa yang akan bermain di posisi fullback, meskipun di starting line up di sini sudah keluar kebetulan nih Bung, ada Kwanzaa dan juga Aureli. Dan Aureli ini memang
0: Aureli yang kemarin sempat jadi substitusi.
1: Betul.
0: Pengganti.
1: Dan Aureli ini adalah sebenarnya memang di Man City pun dia posisi aslinya gelandang, tapi memang di musim kemarin banyak bermain di posisi fullback oleh Pep Guardiola ya. Dan
0: Jadi nggak terlalu perlu penyesuaian lagi karena memang sudah terbiasa di fullback ya.
1: Betul. Dan memang dan Kwanzaa pun di pagi ini bermain sebagai fullback kanan dan posisi aslinya sebenarnya sebagai center back. Jadi memang
0: digeser ke kanan.
1: Ini memang jadi krisis tersendirilah di posisi fullback karena tadi SGM cedera, kemudian juga Livramento juga cedera. Tapi memang pemain-pemain yang mengisi di posisi fullback kanan dan kiri ini adalah pemain-pemain yang juga familiar lah di posisi tersebut.
0: Oke, Harry Kane tetap menjadi starting 11. Lalu juga ada Bukayo Saka, lalu juga Rashford, ya kan? Nah, di gelandang serangnya siapa ya?
1: Ya memang ini ada seorang Morgan Rogers ya, dan juga kombinasinya dengan Jude Bellingham ini juga diharapkan di laga ini chemistry-nya semakin dapat ya. Dan mungkin kalau kita tarik ke belakang sebenarnya Thomas Tuchel sebagai pelatih timnas Inggris meninggalkan cukup banyak pemain-pemain
0: yang ramai di kok nggak disebut ya, kok nggak dibawa ya gitu ya.
1: Seperti mungkin kalau di posisi gandang serang itu ada Cole Palmer yang tidak dipanggil.
0: Iya.
1: Meskipun performanya memang bersama Chelsea tidak terlalu bagus ya.
0: Sayap Inggris Trent Alexander-Arnold juga nggak dipanggil. Betul. Untuk pemain belakang seperti Maguire, Maguire juga nggak dipanggil. Banyak ya.
1: Betul, ada Phil Foden juga.
0: Phil Foden juga.
1: Iya. Tapi memang Thomas Tuchel mencoret mereka dengan alasan yang cukup
0: masuk akal
1: ya.
0: Apa tuh?
1: Baik Foden maupun Cole Palmer di tim masing-masing memang performanya sedang
0: tidak buruk.
1: Betul.
0: Mereka
1: juga memanggil mungkin contohnya Marcus Rashford ya, yang sempat di Manchester United tidak terpakai, tapi di Barcelona di musim ini menunjukkan performa yang sangat baik dan kembali dipanggil untuk Piala Dunia tahun ini dan menunjukkan performa yang cukup baik lah di khususnya saat menghadapi Kroasia di mana dia menyumbangkan gol ya.
0: Iya, dan tidak menyangka juga sebenarnya kalau kita kemarin itu Inggris melawan Kroasia, dengan Kroasia itu sebuah negara yang memang salah satu yang diunggulkan lah di grup ini, termasuk ya bukan Ghana sebenarnya, Kroasia, Inggris, lalu juga Ghana, kemudian Panama. Tapi kemudian Ghana memperlihatkan performa yang luar biasa. Dari Makassar ada Pak Irfan, saya sapa dulu pendengar. Pak Irfan, halo, pagi.
7: Pagi,
0: salam sehat. Salam olahraga, Pak Irfan, silakan.
7: Iya, 2-3 bang.
0: 2-3. Oke, 2-3 untuk siapa? 3 untuk siapa?
7: Untuk siapa?
0: Inggris.
7: Bukan.
0: Panama.
7: Dede Panama.
0: Iya. Ini jagoin Inggris atau jagoin Panama nih, Pak Irfan?
7: Ya, Panama dong.
0: Wah, ini dia nih, out of the box. Oke, menarik ini. Kenapa? Tunggu, saya tanya dulu. Kenapa tuh jagoan Panama?
7: Saya tuh jagoan Panama karena saya lihat itu dari bintangnya tuh yang ada dua orang bang.
0: Siapa?
7: Itu tadi abang siapa yang sebut tadi itu?
0: Oh, itu yang saya sebut tadi itu semua pemain Inggris. Kalau di Panama itu punya Rodriguez.
7: Rodriguez.
0: Ada dua Rodriguez ya kalau nggak salah. Oke ya, baik. Baik, terima kasih Pak Irfan. Ya, memang yang paling sulit adalah melawan sebuah tim yang nothing tulus. Berbeda dengan tim yang memang harus mencari kemenangan dengan yang nothing tulus. Itu tampil tanpa beban dan itu sangat sulit sekali. Biasanya seperti itu. Pak Rahman Isilbondo, halo Pak Rahman.

0: Aduh, ini dia deg-degannya dia nih. Makasih ya, Pak Rahman. Ya, kita punya di Panama itu ada Thomas Rodriguez ya di ujung tombak yang kemarin juga tampil ya tidak buruk-buruk banget sama Rodriguez juga kalau nggak salah ada Jose ya.
1: Jose Luis
0: Rodriguez. Itu di sayap. Semuanya pemain depan. Rodriguez dua-duanya itu pemain depan. Yang satunya striker, yang satunya sayap. Nah, waduh, sebelum saya ke Bung Henry ada pendengar lagi nih di Citayam, ada Pak Yeki. Halo, Pak Yeki, pagi.
2: Selamat pagi.
0: Iya, silakan Pak Yeki prediksinya.
2: Pertama, kita melihat hasil ya, head to head sepertinya Inggris tidak pernah
0: kalah dari Panama.
2: Oke. Terakhir menang 6-1. Kali ini menurut saya selisih gol tetap sama, tapi Inggris menang 5-0.
0: Wih, oke. Baik, Pak Yeki. Makasih.
2: Iya, halo.
0: Halo, halo.
2: Ya, saatnya Morgan Rogers menunjukkan panggungnya.
0: Panggung. Wah, oke, baik.
1: Fans Hascot juga
0: lagi. Wah, ini dia. Barusan disebut-sebut nih Rogers nih. Oke, panggungnya. Ini saatnya bersinar. Saatnya nih, gitu kan. Tapi kalau koreksi saya jika saya salah Bung Henry, Panama ini formasinya itu benar-benar bertahan. Bisa disampaikan nih formasi Panama menghadapi Inggris pada pagi hari ini, Bung.
1: Iya benar ya, bahwa memang tentunya Panama akan banyak belajar lah dari cara Ghana menanimbang Inggris ya, di mana mereka bermain low block dan mungkin tadi setuju ya dengan salah satu penelpon tadi, kemungkinan Panama akan menumpuk semua pemainnya di garis pertahanan mereka sendiri, coba membuat Harry Kane dan kawan-kawan frustasi untuk mencetak gol. Dan kalau memang sampai babak pertama masih 0-0 itu juga akan menjadi alarm berbahaya buat Inggris ya. Apalagi di matchday kedua pun Inggris gagal mencetak gol ke gawang Ghana meskipun menguasai bola 78,8% saat itu ball possession-nya. Dan itu adalah
0: shoot on goal, shoot attempt goal sama shoot on goal-nya, shoot on target-nya aja cukup banyak waktu kemarin lawan Ghana.
1: Betul. Dan mungkin yang menarik adalah 7 pemain dari Panama di saat mereka kalah 1-6 saat menghadapi Inggris di 2018 di pagi hari ini masih ada di skuad Panama ya. Ada di situ ada nama-nama seperti seorang Yoel Barsenas, misal Amir Murillo dan juga Anibal Godoy ya. Ini berarti nama-nama yang sebenarnya
0: punya tekan. Amir Murillo itu di back sayap ya?
1: Betul, betul. Dan bahkan starter pada pagi ini ya, dia masih belum main sebagai starter. Ini artinya memang pemain-pemain senior Panama dan tentunya mereka memiliki ambisi balas dendam lah di laga pagi ini.
0: 7 pemain Panama ketika dibantai Inggris 6-1 ada sekarang?
1: Ada, masih ada.
0: Dan bermain pagi ini?
1: Tidak semua.
0: Oh, tidak semua, oke.
1: Okay. Dan salah satunya tadi ya, si seorang Murillo.
0: Murillo yang dia pemain belakang ya.
1: Betul. Dan sebelum laga melawan Inggris pun sebenarnya Panama sempat diterpa kabar kurang sedap, yaitu bahwa ada dua pemain yang ribut saat latihan, yaitu Cecilio Waterman dan juga Jose Luis Rodriguez ya.
0: Wah, kenapa tuh kabarnya tuh? Saya luput tuh di situ tuh.
1: Dan saat diwawancara ya, Thomas Christiansen seorang pelatih justru menggambarkannya ini sebagai momen positif lah, bahwa keributan ini menandakan bahwa para pemainnya ini masih hidup lah begitu.
0: Oke.
1: Okay. Meskipun dua laga terakhir selalu kalah, ini menunjukkan bahwa mereka berdua masih sangat berambisi untuk
0: tampil
1: pada pagi hari ini, sehingga memang ada intrik-intrik lah di saat latihan tersebut.
0: Oke, jadi dianggapnya bahwa semangat untuk menampilkan performa lebih baik lagi dari pertandingan-pertandingan sebelumnya itu masih tetap ada.
1: Betul.
0: Bara itu masih tetap ada, dan itu yang dibawa pada pagi hari ini melawan Inggris. Apakah akan bisa mencetak sejarah? Sudah banyak negara-negara yang tidak diunggulkan mencetak sejarah. Cape Verde sudah pasti lolos.
1: Betul.
0: Walaupun lawannya nangis juga. Brazil ya lawan
1: Argentina.
0: Yeah. Argentina.
1: Oh, di fase knockout ketemu Argentina, betul.
0: Iya. Yeah. Yeah. Waduh, itu Cape Verde tapi sudah mencetak sejarah beberapa kali. Itu salah satu negara yang memang baru pertama kali ini panggung mereka. Tapi kemudian mencetak beberapa sejarah, menahan seri, poin pertama kali, 2 poin, lalu kemudian bisa lolos ke fase knockout. Itu merupakan sejarah yang tentu saja tertoreh dalam perjalanan FIFA di kali ini. Bahkan mungkin saja akan berkembang lebih lanjut lagi untuk kedepannya. Itu Cape Verde. Belum lagi soal Panama nih, walaupun tidak dijagokan, bisa jadi membuat kejutan-kejutan lain.

0: lagi. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang terjadi di Piala Dunia 2026 kali ini. Meskipun jumlahnya banyak, lalu ada beberapa kritikan soal babak knockout 32 besar karena di grup F katakanlah. Ini kasihan juga nih Jepang nih ya. Jepang nanti akan menghadapi Brazil. Lalu ini seperti apa namanya semifinal yang yang main terlebih dahulu gitu. Jadi nama-nama negara-negara besar itu banyak yang akhirnya harus salah satu di antaranya harus pulang di fase knockout ini. Sudah nggak ada lagi istilah ngepur duluan, lihat pertandingan sebelah, nggak ada lagi nih. Ini udah hidup dan mati nanti di sesi berikutnya ya, di fase knockout. Jadi prediksinya Bung Hendry, gimana nih menghadapi Panama yang mempunyai misi, tentunya semangatnya masih ada itu dari coachnya yang tadi sempat disinggung juga, lalu kemudian tampil tanpa beban menghadapi Inggris pada pagi hari ini.
1: Ya tentunya Panama akan coba melakukan defense low block ya, seperti yang akan dilakukan Ghana. Timnas Inggris mungkin akan mencetak gol di babak pertama, tapi tidak banyak ya, mungkin hanya satu gol. Dan
0: yang cetak gol Panama?
1: Inggris.
0: Oh Inggris.
1: Dan semoga Harry Kane akhirnya bisa melampaui rekor Gary Lineker ya sebagai pencetak gol terbanyak timnas Inggris di Piala Dunia.
0: Oh oke, okay. Kita lihat bagaimana penampilan dari kedua belah negara pagi hari ini antara Inggris melawan Panama. Kedua belah tim sudah masuk ke lapangan hijau dan saat ini dalam proses seperti biasa ya, menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing negara. Dan line up juga sudah terlihat sepertinya. Untuk Anda silakan yang lain masih bisa ada waktu untuk bisa memberikan prediksi Anda ya di line telepon maupun WhatsApp Pro 3 RRI 0213844545, 0213866712 ataupun WhatsApp kami di 0813993998888. Dan yang menariknya bahwa nantinya kalaupun di grup buncit ini, grup L ini, Inggris misalkan di runner up. Nah, dalam skemanya itu bagannya itu kalau runner up itu akan bertemu dengan runner up di grup K. Runner up grup K juga bertanding pada hari ini, yaitu Portugal melawan Kongo ya. Kolombia. Portugal melawan Kolombia. Yeah. Ini akan menjadi penentu juga siapa yang menjadi runner up, siapa yang menjadi juara grup K. Apakah

0: tampilan Jordan Henderson walaupun itu di menit-menit akhir menggantikan Elliot Anderson. Nah, Anda melihat apakah seorang Henderson masih berperan penting dalam sebuah timnas Inggris saat ini?
1: Ya,
0: tapi sebenarnya jangan dijawab dulu, ada pendengar, kita sapa dulu ya. Pak Ahmad Abdullah di Jember, kemudian Pak Faiz di Buton Tengah. Pak Ahmad Abdullah di Jember, selamat pagi, salam olahraga Pak.
2: Iya. Dalam olahraga jaya selalu.
0: Jaya, silakan Pak Abdullah.
2: Ya, sehat ya Mas Rudi.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat juga Pak Abdullah ya.
2: Bila sehat semuanya, dan para pemain juga sehat.
0: Iya.
2: Itu tiga juga sehat.
0: Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Gimana Pak?
2: Ya, saya itu mendukung. Apa ini? Sama
0: kalau Inggris, tadi ya? Panama dengan Inggris, nanti yang akan kita siarkan juga Kolombia akan menghadapi Portugal. Nah, yang tadi dulu
2: ya. Portugal.
0: Oke.
2: Okay.
0: Baik.
2: Portugal 2, Kolombia 1. Ya, itu saya dukung karena mainnya Portugal ini secara semangat dan selalu sportif gitu. Ya, itu sudah pengamatan saya gitu.
0: Baik. Iya.
2: Terima kasih, selamat bertugas Bang Rudi.
0: Terima kasih. Salam olahraga Pak Abdullah.
2: Salam olahraga jaya.
0: Iya. Pak Buto, Pak Faiz di Buton Tengah. Selamat pagi Pak Faiz.
3: Salam olahraga
0: jaya. Bang Rudi, Bang Henry. Iya, halo.
3: Memang suatu kenyataan pahit yang harus diterima sama Panama. Tapi itu memang upaya yang sudah dilakukan, tapi ini memang yang namanya juga bola bundar. Tapi setidaknya Panama juga sudah memberikan perlawanan yang cukup sengit untuk Inggris.
0: Oke.
3: Nah, untuk Bung Rudi dan Bung Henry, salam olahraga.
0: Terima kasih, salam olahraga Pak Faiz di Buton Tengah. Pak Kendi di Toli-Toli, selamat pagi.
4: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya Pak Kendi. Ya. Anda gimana ini Pak dengan kemenangan Inggris tadi ini?
4: Ya, untuk Inggris selamat atas kemenangannya dengan versus Panama. Cuma salut ya pada Harry Kane di babak pertama
0: kawal ketat ya.
4: Terjauh di babak kedua. Pokoknya selamat deh untuk Inggris.
0: Oke.
4: Okay. 32 besar bagaimana kiprahnya.
0: Oke, makasih. Terima kasih Pak Kendi. Pak Sarwi di Surabaya, selamat pagi.
5: Selamat pagi Bung Rodi.
0: Iya Pak Sarwi. Jaya Pak Sarwi, silakan.
5: Inggris 2-0, alhamdulillah. Ya, untuk Inggris tadi bagus ya penyerangan yang di pertama tadi saya kira ini ternyata dua babak kedua itu hanya beberapa menit bisa masukkan dua gol.
0: Oke.
5: Ini untuk nanti gimana ini Portugal ya?
0: Nah, nanti Kolombia melawan Portugal. Kolombia ini belum kalah ini 26 poin ini Pak. Sementara Portugal 4 poin ya kalau nggak salah 4 poin ya Bung Henry ya. Oke. Baik.
5: Boleh tahu yang Dana sama ini tadi masih 1-1 ya?
0: Oh enggak, 2-1 Kroasia menang. Iya, jadi bukan, yang Kroasia Ghana bukan?
5: Iya.
0: Iya, 2-1 Kroasia menang, Pak.
5: Oh iya, iya. Terima kasih Bung Rudi.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bung, pemain-pemain pengganti tadi. John Henderson masuk, Eze menggantikan Jude Bellingham. Kemudian ada apa dengan Bukayo Saka ini?
1: Katanya justru setelah Bukayo Saka ditarik keluar, lihat Noni Madueke yang menggantikannya justru berperan cukup baik ya.
0: Lebih aktif ya?
1: Betul, lebih aktif dalam duel satu lawan satu dan cukup berani juga melakukan dribble-dribble melewati lawan. Dan yang lebih menarik adalah bagaimana keputusan Thomas Tuchel memainkan Eberechi Eze dan menarik keluar Jude Bellingham ya. Karena memang Eberechi Eze ini sebenarnya di Arsenal lebih beroperasi di sisi winger, tapi nanti dengan menggantikan Jude Bellingham berarti dia ada di posisi tengah. Dan tadi beberapa kali ada agresif-agresif passing yang dilakukan oleh Eberechi Eze, salah satunya tadi juga kombinasi dengan Oli Watkins yang menggantikan Harry Kane. Dan ini cukup positif, dan tadi ini bisa menjadi pertimbangan juga buat Thomas Tuchel, andaikan di babak 32 besar nanti Jude Bellingham ternyata buntu, tidak bisa memberikan kontribusi, ternyata Eberechi Eze pun bisa memainkan peran yang cukup baik di posisi sebagai attacking midfield ya.
0: Artinya substitusi mereka itu cukup menjanjikan ya.
1: Betul.

0: Ya, jadi bukannya semakin menurun, justru tidak dapat terbaca dengan baik oleh lawan ya. Ketika komposisi utama mereka begitu rapat tembok dibuat pertahanan lawan, tetapi dengan pemain-pemain pengganti tadi justru bisa bisa paling tidak melakukan manuver-manuver yang justru membuahkan gol di situ ya.
1: Ya, dan memang secara kalau kita melihat di bangku cadangan timnas Inggris memang ini sangat dalam sekali skuadnya ya, apalagi di lini serang ya. Karena tadi sebenarnya ada sedikit krisis di belakang, tapi di lini serang timnas Inggris sebenarnya cukup dalam. Dan bahkan tadi kalau kita melihat ada Anthony Gordon yang belum bermain, ada Ivan Toni juga yang belum bermain, tapi juga tadi ada sinyal positif dari seorang Lee Watkins ya, pemain Aston Villa yang di musim ini mengantarkan Aston Villa menjadi juara Liga Eropa. Dan saat tadi menggantikan Harry Kane, dia pun tampil sangat percaya diri juga. Dan tadi yang menarik berarti ada tiga pemain Aston Villa di lapangan ya, ada Ollie Watkins, ada Ezri Konsa, ada Brendan Rodgers yang menanya, membuktikan buat Thomas Tuchel ternyata cukup mempercayai tiga pemain ini. Dan sekali lagi ya, nanti mungkin Ollie Watkins juga bisa menjadi opsi yang cukup baik bagi Thomas Tuchel di fase knockout. Karena memang Harry Kane ini tentunya siapa yang tidak mengenal kekuatan Harry Kane, dan tentunya juga menjadi pemain yang sangat diwaspadai oleh semua lawan. Dan kalau memang Harry Kane tadi deadlock, Ollie Watkins juga bisa membuktikan tampil baik. Eberechi Eze juga memperkat hal sama, juga ada Noni Madueke ya. Ada tadi saat menggantikan partnernya di Arsenal yaitu Bukayo Saka juga bermain cukup baik.
0: Oke, saya sapa lagi pendengar Pak Mus di Flores. Selamat pagi Pak Mus. Halo Pak Mus.
2: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga.
0: Jaya, ya Pak Mus silakan.
2: Oke, akhirnya 2-0 ya untuk Inggris.
0: Inggris.
2: Dan sekarang ini juga mereka menjadi pemimpin klasemen sementara ya, ataupun menjadi juara grup ya. Oh ya, kalau untuk pertandingan Argentina nanti siaran nggak?
0: Disiarkan melawan Yordania, bertemu dengan Argentina.
2: Oh, berarti hari ini ada 3 kali siaran ya, Kak ya?
0: Iya. Ada 3 siaran.
2: Oke. Iya, terima kasih ya, Kak ya, untuk RRI.
0: Terima kasih.
2: Dan untuk teman-temannya Bang Rudi, selamat pagi, salam olahraga.
0: Selamat pagi. Ikutin terus nanti Pak Mus ya di Flores. Pak Mariono di Surabaya, selamat pagi.
3: Salam olahraga.
0: Jaya Pak Mariono. Gimana Pak menurut Anda tadi cuma dengan kemenangan Inggris?
3: Saya 2-0, Harry Kane cuma masukin 1.
0: Saya 2 tadi. Waduh.
3: Feeling saya 2.
0: Iya.
3: Kalau dilihat ya, kan umpan-umpan dari Inggris kan bagus ya, dari mulai babak pertama. Tinggal tunggu waktu aja bola masuk itu. Benarnya, saya yakin dari bola-bola mati itu dapatlah disambar sama Harry Kane, bisa lah. Tapi ternyata ya satu, cuman saya tadi nebak 2-0 beneran, tapi bukan Harry Kane yang satunya.
0: Oh gitu, oke deh kalau begitu. Terima kasih ya Pak Mariono, terima kasih ya. Salam olahraga jaya Pak. Oke Bung Henry sebagai penutup. Jadi apa yang nanti perlu diwaspadai Inggris di babak 32 besar dan juga Kroasia juga akan maju ke 32 besar sebagai penutup kita pagi hari ini. Silakan.
1: Iya, tentu kalau khusus timnas Inggris variasi serangan ya yang harus lebih dipertajam lagi, lebih divariatifkan lagi, dan tentunya Harry Kane saat ini sudah berstatus sebagai pencetak gol terbanyak timnas Inggris di Piala Dunia, dan semoga dengan satu golnya di pagi hari ini juga semakin mempertebal ya kepercayaan diri seorang Harry Kane di fase knockout. Dan khusus untuk Kroasia, ini juga menjadi sebuah raihan yang cukup baik, meskipun di matchday pertama mereka kalah dari Inggris dengan skor 2-4, tapi ternyata Kroasia bisa bangkit dan bahkan mengakhiri fase grup ini sebagai runner up ya. Dan khusus untuk Kroasia juga, ini di setiap edisi Piala Dunia khususnya di Qatar pun mereka bisa melangkah jauh, dan meskipun skuadnya masih mengandalkan banyak pemain senior seperti Luka Modric, Ivan Perisic, nah nama-nama ini juga sebenarnya akan sangat menentukan lah saat fase knockout dan bisa membuat perbedaan bagi Kroasia.
0: Oke, baik. Bung Henry, terima kasih banyak sudah hadir untuk memberikan ulasan jalannya pertandingan Panama versus Inggris, di mana Inggris menang 2-0, sementara di pertandingan lainnya di grup L yaitu Kroasia juga unggul 2-1 atas Ghana. Sekali lagi terima kasih Bung Henry, sampai ketemu lagi, salam olahraga Bung.
1: Salam olahraga jaya.
0: Ya. Demikian tadi pendengar, kami telah hadirkan jalannya pertandingan antara Panama versus Inggris, dan nanti kami akan kembali hadir untuk menyajikan pertandingan lainnya antara Kolombia menghadapi Portugal.
4: Duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026.
5: Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tim nasional Portugal menjadi salah satu kandidat kuat dari benua biru di Piala Dunia 2026. Di bawah arahan pelatih Roberto Martinez, mereka akan membawa skuad yang dinilai paling komplit dalam satu dekade terakhir ini. Hampir setiap posisi diisi oleh pemain kelas dunia yang tampil reguler di klub-klub elit Eropa. Di lini tengah, skuad Seleção das Quinas memiliki motor permainan seperti Bruno Fernandes yang dikenal dengan visi dan kreativitasnya. Ia mampu mengatur tempo sekaligus menjadi pembeda di sepertiga akhir lapangan. Pemain yang paling menarik tentu saja adalah Cristiano Ronaldo. Di usianya yang sudah menginjak 41 tahun, ia masih menjadi simbol dan kapten tim yang dihormati. Ambisi Ronaldo belum berubah, yaitu membawa Portugal meraih gelar Piala Dunia pertama dalam sejarah mereka. Portugal memastikan tiket ke Piala Dunia setelah tampil dominan di kualifikasi zona UEFA dengan memuncaki grup dan mencatat kemenangan besar. Di Piala Dunia edisi ke-23 ini, Portugal tergabung di grup K bersama Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Erik Hamzah untuk Bedah Tim.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat pagi, salam olahraga, peringat Pro 3 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Sen kembali bersama Anda untuk menjelang pertandingan lanjutan atau fase grup pertandingan terakhir, fase grup K antara Kolombia menghadapi Portugal. Dua tim yang memang sudah dipastikan lolos, tetapi tentu mereka akan berjuang untuk memperebutkan siapakah yang diantara mereka ini yang akan menjadi juara grup K nanti. Kolombia kah yang belum terkalahkan atau memang meraih poin 6 dari dua pertandingan, atau Portugal yang memiliki poin 4 setelah satu kali menang, satu kali draw. Dan untuk membahas jalannya pertandingan babak pertama, telah hadir di Studio Pro 3 pemerhati sepak bola kita, Bung Estu Santosa. Bung Estu, salam olahraga.
2: Salam olahraga, Mas.
1: Iya, menarik ini Bung Estu, setelah tadi Inggris ternyata menang 2-0. Yang babak pertama membuat para pendukungnya deg-degan, tetapi akhirnya terjawab oleh Jude Bellingham dan Harry Kane untuk kemenangan. Nah, untuk pertandingan di pagi hari ini, di grup K antara Kolombia dan Portugal. Kolombia tidak terkalahkan, dua pertandingan, dua kali kemenangan. Portugal satu kali menang, satu kali draw. Dan Anda melihat Kolombia sekuat apakah tim ini di Piala Dunia 2026 ini, Bung?
2: Iya, yang pasti Kolombia ini salah satu tim konsisten ya. Tapi saya sebelum membahas itu dulu, ada yang menarik, sebenarnya fun fact yang menarik sebenarnya di pertandingan ini. Kan ini pertandingan di basisnya orang-orang Kolombia ya.
1: Oke, di Miami.
2: Di Miami, basisnya orang Kolombia. Bahkan fun fact-nya adalah Roberto Martinez, pelatihnya Portugal itu, membeli tiket buat keluarganya. Tiket war itu dari bulan Desember
1: tahun lalu.
2: Iya, karena ini satu dari 72 pertandingan yang paling diminati.
1: Oke.
2: Iya, karena di Miami itu komunitas orang Kolombia sangat banyak. Terus ada Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Jadi daya tariknya dua.
1: Oh iya.
2: Orang lokal
1: Miami sendiri.
2: Iya, warga lokalnya kebanyakan Kolombia. Daya tarik seorang
1: Ronaldo
2: itu. Jadi dari Desember itu war ticket, termasuk pelatihnya
1: Roberto Martinez.
2: Roberto Martinez. jadi jangan kira dia gampang dapat akses tiket ya untuk keluarganya ini. Ini kalau dia sih mah enggak beli tiket karena udah
1: tidak masuk ya, sebagai official ya.
2: Official. Tapi yang menarik dari pengakuan dia bahwa dia di kemarin waktu di pre-match gitu mengatakan bahwa ini pertandingan bakal seru gitu, karena penontonnya antusias sekali gitu, dan memang pasti banyaknya orang lokal Kolombia yang ada di Miami membuat semakin menarik pertandingan ini gitu, termasuk memang daya tarik Ronaldo gitu di sini.
1: Iya, jadi double ya di situ.
2: Double gitu. Jadi memang ini pertandingan yang ya wajar sih, walaupun secara tim kedua tim sudah safe ya, sudah aman.
1: Iya,
2: nah,
1: iya.
2: Gitu, tapi dengan kondisi mereka berebut itu tadi, berebut nomor satu. Itu karena itu juga mempengaruhi lawan mereka, karena runner up itu akan ketemu runner up-nya grup K,
1: grup L yang tadi bermain ya.
2: Iya, bermain.
1: Terus, siapa yang akan ketemu Inggris, siapa yang akan ketemu Kroasia.
2: Ya, itu aja. Jadi jadi kalau runner up ketemunya Kroasia kan.
1: Iya, iya.
2: Jadi kalau yang satunya yang juaranya ketemu
1: Inggris.
2: Tim peringkat enggak, tim
1: peringkat 3.
2: Ya, peringkat 3 antara ada 5 tim di situ, kalau E, I, J, K, L.
1: Iya, iya.
2: Iya, iya, ada
1: antara peringkat 3 di 3-5 grup itu ya.
2: Grup itu. Jadi secara bisa milih lah kalau si juara grup ini bisa milih gitu. Jadi ini juga memang menarik untuk dibahas di luar kondisi terakhir kedua tim ya.
1: Berarti kecil kemungkinan mereka akan bermain aman ya, Bung ya?
2: Iya, yang pasti tidak ada bermain aman sih di piala dunia. Semua bermain all out
1: ya. Oke. Baik, tapi sebelumnya kita ke penelpon dulu. Sudah ada penelpon yang bergabung, ada dua, Pak Sarwi di Surabaya, ada Pak Faiz di Buton Tengah. Pak Sarwi, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Bung Rudy.
1: Iya. Salam olahraga. Ya, jagoan Anda Kolombia kah atau Portugal ini?
3: Aku Kolombia.
1: Kolombia. Wah, berapa skornya ini, Pak?
3: Cukup
1: 1-0 saja. Oke.
3: Seperti yang kemarin-kemarin aja 1-0 aja lah, enggak usah banyak-banyak gitu.
1: Siap.
3: Ada siapa? Bang Rukuru itu sama siapa ini?
1: Bung Estu Santosa. Nanti iya.
2: Iya. Pagi, Pak.
3: Terima kasih buat Mbak Rina ya. Baik. Terima kasih.
1: Salam olahraga, jaya Pak Sarwi. Pak Faiz di Buton Tengah, selamat pagi.
4: Salam olahraga, Bung Rudi.
1: Jaya, Rudy. Pak Faiz. Silakan. Anda, mana yang Anda jagokan ini?
4: Portugal sama Kolombia. Ya. Walaupun ayam saya Argentina, tapi Portugal kayaknya 3-2 lawan Kolombia.
1: 3-2 lawan Kolombia. Mantap. Oke, ya. Oke. Okay.
4: Portugal 3, Kolombia 2.
1: 2. Oke. Iya. Siap, terima kasih Pak Faiz. Pak Mus di Flores. Selamat pagi Pak Mus. Halo Pak Mus. Ya, Pak Mus, selamat pagi.
5: Salam olahraga.
1: Jaya Pak Mus. Kalau Anda jagoan yang mana nih, Pak?
5: Portugal, Kak, 2-1.
1: 2-1 untuk Portugal. Baik.
5: Oke. Ya, Terima kasih. Selamat pagi.
1: Jaya. Jaya, Pak. Ini agak imbang ini pendengar kita nih, Bung Estu ya. Ada Kolombia, ada Portugal, dan tentu ini momen baik untuk Ronaldo untuk menambah pundi-pundi golnya ya. Karena semakin ketat nih persaingan top skor di Piala Dunia 2026. Gimana, Bung?
2: Iya, yang pasti kita bahas dari Portugal dulu ya. Ya. Dari Portugal sendiri di tiga grup laga grup Piala Dunia, mereka ketika lawan tim CONMEBOL itu tidak pernah kalah.
1: Tidak pernah kalah.
2: Ya, dua okay. kali menang, satu kali imbang. Itu artinya catatan mereka cukup baik lah di Piala Dunia ketika lawan tim model-model seperti Kolombia, Latin seperti itu. Tapi ada catatan menarik juga dari Kolombia sendiri. Kolombia sebenarnya kalau kita lihat dari 9 atau 11 pertandingan terakhir ya, 11 pertandingan terakhir itu mereka tidak pernah kalah. Mereka hanya kalah 2 kali dari
1: hanya ke 2 kali.
2: Cuma nih catatannya cumanya adalah mereka itu 2 kali kalah itu dari negara Eropa di awal tahun ini.
1: Kolombia,
2: Prancis, okay. dan Kroasia. Artinya kalau mereka runner up ketemu Kroasia itu dihindari sebenarnya buat Kolombia, dan
1: ada tren kekalahan di situ ya.
2: Ada tren kekalahan di situ. Mereka tidak pernah kalah, tapi kalahnya 2 kali dan dua-duanya Eropa di awal tahun ini. Jadi semacam warning buat Nestor Lorenzo bahwa menghindari tim Eropa adalah sesuatu yang bijak dulu nih sebelum melangkah jauh gitu. Jadi menurut saya ini penting bagi Kolombia, catatan mereka seperti itu. Jadi tetapi mereka itu tidak pernah kalah dalam waktu 90 menit dalam 3 match terakhir di Piala Dunia ketika lawan ke Eropa. Jadi kalau tadi overall ya, yang tadi kalah lawan
1: itu setelah pertandingan usaha itu.
2: Di luar Piala Dunia.
1: Oke. Okay.
2: Tapi di Piala Dunia dia 3 kali match dalam waktu 90 menit tidak pernah kalah dari tim Eropa.
1: Oke. Okay.
2: 2 kali menang, 1 kali seri. Jadi catatannya agak berbeda ketika di luar Piala Dunia dan di Piala Dunia.
1: Berbeda catatannya. Ya. Oh, baik. Saya sapa lagi Pak Haryono di Surabaya. Selamat pagi.
6: Salam olahraga.
1: Jaya Pak Haryono, silakan Pak. Kolombia Portugal yang ada jagokan ini.
6: Nah, ini untuk Portugal ini mainnya jangan ke Ronaldo melulu aja, nanti malah bisa keok lah.
1: Oke. Okay.
6: Nah, ini kemungkinan untuk Kolombia sama Portugal nih 1-2 untuk Ronaldo.
1: Oh, untuk Portugal ya. Baik, Pak Haryono.
6: Salam olahraga.
1: Salam olahraga Jaya Pak, terima kasih. Pak Abdul Rahman di Malang, selamat pagi.
7: Selamat pagi Mas Yudi, salam olahraga.
1: Jaya Pak, silakan Pak Abdul Rahman, yang ada jagokan yang mana ini?
7: Saya jagokan Portugal.
1: Portugal, iya.
7: Cukup 1-0 aja.
1: Baik. Terima kasih Pak Abdul Rahman. Pak Arianto di Kutai Barat, selamat pagi.
8: Selamat pagi Om Rudi.
1: Iya, gimana Pak?
8: Pesanunya narasumber tadi.
1: Bung Estu Santosa, pengamat.